dan naik mobil bak gitu, mobil Colt ya, mobil bak terbuka. Ini yang dilakukan sama pemain timnas Uruguay, Marcia Araujo, yang jadi sorotan karena terlihat pulang menggunakan mobil bak terbuka setelah berakhirnya perjalanan timnas Uruguay di Piala Dunia 2026. Berdasarkan laporan media lokal Uruguay, Al Día, momen ini terekam sesaat setelah rombongan tim nasional tiba di bandara. Tanpa pengawalan khusus maupun keramaian supporter, Araujo terlihat menaiki kendaraan pick-up di area parkir sebelum melanjutkan perjalanan menuju kampung halamannya. Lucu amat sih. Rekaman video yang memperlihatkan Araujo berada di area parkir luar Bandara Internasional Carrasco ini kemudian beredar di media sosial dan juga menarik perhatian publik. Dalam video yang beredar, Maxi Araujo membawa dan memindahkan sendiri barang bawaannya ke bak mobil. Momen itu menarik perhatian karena memperlihatkan sisi keseharian Araujo yang memang dinilai sederhana. Well. Kalau drama atau informasi-informasi di luar lapangan yang modelan Araujo gini kayaknya cukup diperlukan ya sama Pro 2, karena menurut Angga value seorang pemain itu selain kiprahnya di lapangan juga terlihat dari attitude ataupun hal-hal yang dia lakukan di luar lapangan.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda,

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

02 masih ngomongin Piala Dunia ya. Kali ini giliran timnas Cape Verde yang layak dan berhak mendapatkan spotlight lebih teman Pro 2. Jadi Tanjung Verde ini dapat sambutan meriah dari masyarakat setibanya mereka di ibu kota raya setelah mengakhiri perjalanan mereka di Piala Dunia 2020. Nah, apresiasi ini teman Pro 2 dikasih sebagai bentuk penghormatan atas pencapaian dan perjuangan mereka di Piala Dunia. Momen kepulangan Tanjung Verde juga punya makna tersendiri buat masyarakat setempat karena bertepatan dengan hari kemerdekaan Tanjung Verde yang diperingati setiap 5 Juli. Dan kalahnya juga sama Messi, sama Bang Messi, sama Argentina, sama juara bertahan ya. Bangga lah harusnya ya. Dan langkah mengejutkan negara yang punya jumlah penduduk sekitar 529.000 sampai 548.000 jiwa ini emang mencuri perhatian banget. Soalnya Tanjung Verde ini tergabung di grup H bersama kekuatan besar kayak Spanyol, Uruguay, dan Arab Saudi. Secara impresif mereka mampu menyudahi fase grup tanpa kekalahan sekalipun dalam kedua. Jadi congratulations buat Tanjung Verde.

0: Sampai ketemu di hari H ya.
1: Ngomong-ngomong, apa sih arti hari H? Kita cari tahu yuk. Istilah hari H yang sering kita dengar merupakan istilah dari kata D-Day yang awalnya digunakan oleh Angkatan Darat untuk menunjukkan tanggal dimulainya operasi militer. Melansir histori, istilah ini pertama kali populer digunakan selama Perang Dunia Kedua oleh pasukan Sekutu dalam invasi Normandia tanggal 6 Juni 1944. D-Day sendiri merupakan singkatan dari Day dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia berarti hari yang disingkat menjadi H.

0: Pagi Teman Pro 2. Teman terbaik kamu. Teman
1: terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Angga mau infoin bahwa nanti di jam 8 akan ada Dialog Cirebon Menyapa ya, edisi khusus karena Dialog Cirebon Menyapa yang biasanya hadir di program 1 RRI Cirebon setiap pukul 8 ya, selama penyelenggaraan Piala Dunia 2026 akan berpindah jam tayangnya ke Pro 2 RRI Cirebon ya Teman Pro 2. Dan di pukul 8 nanti akan membahas topik sanksi menanti ASN Pemkab Cirebon bagi para pengguna absensi palsu.

0: Dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, teman Pro 2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angga Ampuh hadir hari ini, pagi ini untuk menemani kamu tentunya dan juga menemani Anda pendengar yang setia pada program Dialog Cirebon Menyapa yang pada kesempatan pagi hari ini senang sekali karena edisi spesial, edisi khusus Dialog Cirebon Menyapa hadir kembali di Pro 2 FM RR Cirebon. Dan kami hadirkan Cirebon Menyapa.
1: Dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2 dan juga pendengar program Dialog Cirebon Menyapa. Hari ini, pagi ini, Dialog Cirebon Menyapa mengangkat topik sanksi menanti ASN Pemkab Cirebon yang menggunakan absensi palsu, ya. Absensi palsu ini sendiri seperti apa dan juga sebenarnya sanksi yang digaungkan juga ini seperti apa, ya nanti kita juga akan membahas bagaimana langkah tegas Pemkab Cirebon dalam memeriksa dan menegakkan disiplin terhadap oknum ASN yang memanipulasi absen, ya. Dan sudah hadir di studio bersama Angga, teman Pro 2, ada Muhammad Taufik Rahman atau Pak Taufik,
2: ya.
0: Analis SDM aparatur ahli pertama BKPSDM Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas.
0: Tadi sepertinya pagi saya pantau di depan sedang berjemur sebentar, ya, Pak, ya.
2: Iya, berjemur menghangatkan badan nih gara-gara Portugal Spanyol nih. Oh. Jadi butuh ricas.
0: Jadi ikut berdampak, ya, Pak,
2: ikut berdampak, ya. Ini.
0: Oke, okay. Ya. Di sambungan telepon juga sudah ada sejak beberapa menit yang lalu, ini sangat sabar, ya, terima kasih, Ibu Meilan Sari R. Rumakito SSTP, Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKPSDM Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum, Ibu Meilan, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Suara Angga terdengar jelas, ya, Bu, ya?
3: Ya, sangat terdengar jelas.
0: Oke, kalau suara Pak Taufik?
2: Selamat pagi, Bu Kabit.
3: Selamat pagi, Mas Taufik. Terima kasih sudah berkenan hadir.
0: Siap, Bu. Baik, baik, baik. Nah, kita mungkin ke Ibu Meilan dulu, ya, Pak Taufik.
2: Siap.
0: Izin, ya.
2: Bangga, bangga.
0: Ibu Kabit, ini sebenarnya bisa dikonfirmasi terlebih dahulu nggak? Sebenarnya seberapa masif temuan penggunaan fake GPS di lingkungan Pemkab Cirebon sampai dengan hari ini?
3: Baik, sebenarnya kami itu melakukan seperti sebelumnya kita juga pernah diundang oleh RRI, sudah pernah kami sampaikan juga bahwa kami itu karena banyaknya laporan di tahun 2024, ada beberapa laporan yang menyampaikan rekan kerjanya itu setiap hari datang ke kantor terlambat, tapi di absennya itu online dan penuh terus gitu, sesuai dengan ketentuan jam kerja. Akhirnya kami penasaran, lalu kami melakukan ada beberapa yang laporkan itu kami visitasi. Dan ternyata betul itu terbukti, akhirnya kami memutuskan untuk menarik data pada sistem aplikasi kami. Dan didapatilah yang cukup banyak, ya, 1.320 ASN. Aduh. Yang melakukan manipulasi absensi. Jadi ada beberapa, sebenarnya ada beberapa cara yang mereka. Ada yang menggunakan aplikasi pihak ketiga, ada yang menggunakan joki, juga ada yang lebih canggih itu mereka pakai emulator. Jadi kalau emulator itu dipasanglah di komputer yang di kantor dengan catatan si komputer ini harus standby 24 jam. Nah, mungkin tarik titik lokasinya dari situ seperti itu. Itu 1.320 ini, ya, lumayan banyak dan sudah kami lakukan evaluasi terhadap semuanya dan juga sudah dilakukan pemeriksaan secara berjenjang dari instansi masing-masing, BAP unit kerja, dan juga sudah dilakukan BAP di tingkat atau di level BKSDM. Seperti itu.
0: Oke, terima kasih Bu Melan. 1300 itu manusia semua ya? ASN semua ya Bu ya? Itu ya, gak ada campur sama gorengan sama apa gitu ya Bu. Banyak sekali karena ya, ya Bu.
3: Betul, 1320 itu dari jumlah pegawai atau ASN se-Kabupaten Cirebon itu 21.500 sekian.
0: Oke, tapi tetap 1300 ini menjadi angka yang sangat tinggi ya Bu. Kalau boleh sedikit jadikan perbandingan, kalau tahun kemarin sudah ada penerapan presensi digital ini atau belum Bu?
3: Jadi kami itu mulai menggunakan presensi digital itu sejak tahun 2023. Jadi memang ada beberapa himbauan dari BKN yang ya, menuntut kami untuk melakukan atau segera wajibkan ASN untuk melakukan presensi melalui aplikasi. Nah, akhirnya pada tahun 2023 itu dibuatlah aplikasi Empras ini dan mulai digunakan. Nah, selama itu pun kami memang belum pernah melakukan evaluasi. Dorong penggunaan ASN untuk menggunakan memang kan cukup susah karena kita tidak semua ASN itu Gen Z ya gitu. Gen Z ya maksudnya ada, kami masih punya beberapa ASN lain yang memang mereka kurang adaptif dengan teknologi. Akhirnya memang secara perlahan kami mendorong melakukan evaluasi dan akhirnya alhamdulillah semua itu sudah di tahun 2024 itu sudah bisa kami pastikan semuanya menggunakan aplikasi Empras.
0: Oke. Berarti memang evaluasinya yang menyeluruh itu baru di tahun ini ya Bu ya. Dan betapa
3: 2025 ya di akhir akhir 2025.
0: Akhir 2025 betapa mengejutkannya ternyata masih ada 1300-an yang coba-coba mengakali ya. Baik, Ibu Melan saya bergeser sedikit ke Pak Taufik. Pak Taufik. Ya, ini Pak Taufik nggak merasa Ibu Melan suaranya lebih pantas menjadi penyiar kan ya dibandingin saya? Karena suaranya lebih tebel ya dibandingin saya nih Ibu Melan. Pak Taufik, siap. Sebagai analis SDM aparatur, sebenarnya proses teknis Pak Taufik dan juga tim untuk bisa tahu nih adanya kejanggalan soal absensi digital ini seperti apa, Pak?
2: Jadi gini, proses untuk pengambilan absensi digital itu kita mengambil titik lokasi HP atau perangkat yang digunakan itu di mana.
0: Oke.
2: Sedangkan setiap ASN itu mempunyai titik yang harus dikunjungi. Kita sudah setting. Contoh saya di BKPSDM, berarti koordinat BKPSDM itu sudah kita lock di aplikasi Empras. Kita beri nama Empras. Itu di mana. Jadi ketika HP itu dilakukan absen, kita bandingkan antara titik yang sudah dikunci dengan titik HP itu. Kita setting radius waktu pertama itu 500 meter. Apabila absensi itu di bawah 500 meter, maka akan masuk absensinya. Kalau di atas 500 meter, akan otomatis ketolak. Di tahun 2026 ini, kita lakukan penyesuaian titik itu radiusnya menjadi 200 meter. Sistem itu mendeteksi radius yang tersimpan itu sampai 4 digit di belakang koma. Berarti kalau meter itu ada desimeter, sentimeter, milimeter. Jadi 0,1 mm bergeser aja terekam. Logikanya HP itu pasti akan bergeser biarpun cuma sedikit. Ketika kita temukan ada radius atau koordinat yang sama persis tanpa bergeser 0,1 mm pun, maka kita curigai itu sebagai manipulasi. Karena secara logika tidak mungkin HP itu tidak bergeser, kecuali HP itu kita taruh di suatu tempat, kita lem sehingga HP itu benar-benar diam. Nah, dari situlah kita tarik data, data itu kita serahkan ke bidangnya Bukabit Milan, maka Bukabit Milan menganalisis mana yang masuk kategori pemakai fake GPS. Okay. Baik terduga ataupun memang sebenarnya pemakai.
0: Okay. Tapi memang ada Pak yang handphonenya dilem gitu Pak?
2: Ya seharusnya sih secara logika ya. Tidak ada.
0: Tidak ada ya.
2: Makanya patut kita curigai ketika ditemukan beberapa titik itu sama persis sampai koma-komanya.
0: Oke. dan itu jelas-jelas tidak masuk di akal ya, seperti
2: tidak
0: itu.
2: Masuk di akal.
0: Oke. Oke, nah tadi kalau Ibu Kabit menyebutkan dari beberapa apa yang menggunakan Joki, yang menggunakan aplikasi pihak ketiga, yang paling sulit untuk bisa digepi atau ditangkap oleh Pak Taufik dan juga tim itu yang mana, Pak? Kecurangannya.
2: Kecurangannya itu ketika Joki. Contoh, ini ada suatu sekolah, HP oknum guru tersebut dititipkan ke satpam. Mm-mm. Karena di sistem kita absen tetap terdeteksi, lokasi juga berubah. Mm-mm. Kita nggak tahu siapa yang absenin. Nah, itu sebenarnya sudah kita tanggulangi. Ketika kita ada pengembangan aplikasi itu, kita tingkatkan versi Android-nya. Mm-hmm. Jadi kalau dulu itu HP 200 ribu bisa buat ngabsen, karena versi Android 5 sudah diterima, kita tingkatkan menjadi versi Android 9. Jadi ketika ada seperti itu, setidaknya mereka harus modal HP yang di atasnya itu. Itu yang tidak bisa kita deteksi secara sistem. Okay. Itu harus kita selidiki lebih lanjut.
0: Okay.
2: Karena datanya kan akan sama saja ketika saya yang absen ataupun diabsenkan. Itu data yang terekam di sistem akan sama. Okay. Itu yang...
0: Kalau
2: susah.
0: Teknisnya misalnya itu pakai foto selfie atau
2: kita masih menggunakan sidik jari di HP masing-masing ataupun bisa scan barcode. Karena kita inspirasinya dulu ketika COVID itu kan kita check in check out. Jadi bisa dengan barcode ataupun dengan sidik jari yang terekam di HP.
0: Oke. Nah, saya izin kembali lagi ke Ibu Kabit nih, ke Ibu Melan. Bu, dari 1300 itu sudah berapa banyak oknum yang saat ini menjalani pemeriksaan? Atau sudah ada yang ditindaklanjuti belum sih, Bu?
3: Baik, kami itu mengevaluasi 1320 dan akhirnya kami menemukan SKPD-nya. Di antaranya 696 ASN dari Dinas Pendidikan, 371 ASN dari Dinas Kesehatan, 50 ASN dari RSUD Walet, 27 ASN dari RSUD Arja Winangun, 24 ASN tersebar di 15 kecamatan, dan 152 ASN tersebar di 26 dinas ataupun badan. Kami memfiltrasi penggunaan, jadi yang akan memberatkan ASN ini dikenakan sanksi adalah ketika satu terbukti, dua terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan, dan yang kedua frekuensi penggunaan. Kami membagi karena pada saat mereka terjaring 1320 ini terdeteksi melakukan pemanipulasian absensi. Kami menarik sebanyak-banyaknya dari yang paling minim 2 kali sampai ke 500 kali itu terbanyak. Akhirnya kami karena mereka ini administrasi kepegawaian mereka ditangguhkan, mereka tidak bisa naik pangkat, mereka tidak

0: kita harus harus ya, sementara yang akan memberikan atasan langsung yang memberikan keterangan adalah atasan langsung pada saat mereka melakukan pelanggaran di tahun 2025. Okay. Jadi inilah yang agak menghambat kami harus memfiltrasi. Nah, kami membebaskan rekan-rekan ASN kami yang menggunakan fake GPS sebanyak 4 kali itu
1: dalam waktu kami
0: jadi sepanjang tahun itu mereka si frekuensi penggunaannya itu hanya 4 kali saja. Mm-hmm. 4 kali itu berarti kami memberikan kebebasan, maksudnya dia dibebaskan gitu. Jadi kita menganggap bahwa hanya 4 kali. Ya. Nah, kayaknya itu kemungkinan karena ada mereka itu di BAP di internal juga tidak mengakui begitu gitu. Tapi ada beberapa orang juga yang mengakui menggunakan hanya frekuensinya sedikit.
1: Okay.
0: Nah, itulah ya. Setelah ketika mereka tidak menggunakan maka kita bebaskan. Itu sebanyak 67 ASN. Mm-hmm. Lalu ada teguran lisan untuk kategori hukuman disiplin ringan. Mm-hmm. Teguran lisan itu sebanyak 30 ASN. Lalu ada teguran tertulis sebanyak 11 ASN. Lalu pernyataan tidak puas sebanyak 15 ASN. Jadi yang hukuman disiplin ringan ini kita frekuensikan penggunaannya di frekuensinya sekitar 5 kali sampai 25 kali. Mm-hmm. Itu kita tadi sanksi-sanksinya. Yang membedakan antar sanksi adalah banyaknya mereka menggunakan dan frekuensi penggunaan. Lalu ada yang dalam proses adalah hukuman disiplin sedang itu 577 orang. Ini yang sedang proses sekarang menunggu selesainya BAP terhadap atasan langsung dari rekan-rekan yang di Dinas Pendidikan. Nah, setelah 577 orang ini selesai atasan langsungnya sudah di BAP, baru kita akan melakukan rapat pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin. Tentu saja tadi dengan memperhatikan frekuensi penggunaan.
1: Oke, dari 1.300 itu berarti kan tidak dikumpulin di satu tempat ya Bu? Kayaknya kalau dikumpulkan di satu tempat bisa bikin konser ya Bu, bisa bikin acara.
0: Boleh.
1: Jadi memang dikembalikan ke dinas ataupun ke satuan masing-masing seperti itu ya?
0: Betul sekali.
1: Tindak lanjutnya
0: sanksinya. Kenapa harus dikembalikan?
1: Betul.
0: Kenapa harus dikembalikan ke SKPD yang mengetahui rekan-rekan ASN ini sikap perilakunya sehari-hari kinerjanya adalah atasan langsung. Dan atasan langsung itu diberikan kewenangan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS untuk melakukan pemeriksaan, pembinaan terhadap ASN-nya. Maka kami memang mengembalikan kewenangan mereka untuk melakukan pemeriksaan di level bawah.
1: Oke, Ibu Melan, saya coba kembali ke Pak Taufik ya. Bu, ini Pak Taufik bolehkah dipinjam di RRI 1 bulan aja Bu untuk menangkap joki-joki atau kecurangan-kecurangan absensi di kantor sini ya. Pak Taufik, kembali lagi ke topiknya sebenarnya dalam melakukan analisis data di antara beberapa kategori tadi, urutannya yang ditemukan oleh tim Pak Taufik itu yang mana dulu Pak? Apakah yang tadi lewat menggunakan aplikasi dulu atau yang mana dulu yang urutan dari yang paling mudah sampai yang paling sulit untuk akhirnya bisa dideteksi?
2: Sebenarnya kalau kita kan berbasis data, jadi kalau data yang jelas-jelas nampak itu satu, jelas data yang tidak absen itu jelas kelihatan. Yang kedua itu yang indikasi fake GPS itu jelas kelihatan karena terekam koordinatnya berapa, radiusnya berapa, itu yang jelas-jelas terekam. Sedangkan untuk kasus-kasus lain seperti joki itu ya kita harus berbasis laporan karena bentuk datanya kan sama saja. Jadi kita tidak bisa membedakan karena yang kita baca kan data.
1: Oke. Nah, kalau untuk berdasarkan tingkat pelanggaran dari beberapa kategori pelanggaran ini yang dikategorikan yang berat, yang ringan itu yang mana Pak?
2: Kalau
1: tadi frekuensi disampaikan oleh Ibu Melan ya?
2: Ya, kalau ini kan ranahnya sudah ke ranah pembinaan dan disiplin, mungkin Bu Kabid Melan yang lebih proper untuk menjawab pertanyaan ini Mas.
1: Oke. Baik kalau begitu mungkin Ibu Melan bisa langsung menjawab Bu, di antara beberapa kategori atau cara kecurangan absensi digital ini ada tingkatannya tersendiri nggak Bu, dari cara yang digunakan atau yang dipilih untuk mencurangi absen ini?
0: Ulangi Mas, maaf.
1: Ya, ini kan ada beberapa cara ya yang digunakan untuk mencurangi absensi digital ini. Apakah cara-cara itu juga jadi pertimbangan untuk memetakan tingkat pelanggarannya seperti itu, Bu?
0: Iya, betul-betul. Jadi memang apa namanya, BKN itu kan sebenarnya menerjemahkan atau membaca, memanipulasi absensi itu ada beberapa

0: cara satu dengan dimanualkan. Dimanualkan itu dibaca sebagai melakukan apa namanya tidak hadir tanpa alasan yang sah. Nah, salah satunya juga dengan memanipulasi, yaitu dengan menggunakan fake GPS atau tadi berbagai macam joki dan sebagainya. Mungkin yang kita di Kabupaten Cirebon mungkin belum se ini di Brebes ya, kalau Brebes itu sampai di cloning ya. Jadi itu memang tingkat atau levelnya udah kejahatan ya gitu. Kalau Kabupaten Cirebon doang mereka baru menggunakan aplikasi pihak ketiga, dan hasil evaluasi kami itu 80% itu mereka walaupun memanipulasi absensi atau kehadirannya ini, mereka itu tetap hadir di kantor gitu. Mereka hanya bagaimana caranya agar tidak terpotong TPP-nya. Apa namanya, ada yang rumahnya jaraknya jauh yang menimbulkan mereka harus memanipulasi absensinya di pagi hari maupun pada saat pulang. Kalau yang pulang itu kebanyakan dinas kesehatan dan dinas pendidikan, karena memang mereka pulangnya itu lebih cepat. Sementara kita itu ketentuan jam kerja, masuk kerja dan ketentuan jam kerja itu ada harus dipenuhi dalam satu minggu 37,5. Jadi untuk pemberatan sih kita masih menekankan ke frekuensi penggunaan. Kalau yang untuk penggunaan aplikasi atau apa belum.
1: Masih berdasarkan frekuensi apa penyalahgunaan penggunaan absensi digital ini ya, bukan dari caranya ya. Karena tadi memang apa BKPSDM Kabupaten Cirebon ini sepertinya memang benar-benaran sangat-sangat toleran ya, beberapa alasan juga masih didengar, masih diterima seperti itu. Nah, sebelum lanjut Ibu Melan, ada yang sudah bertanya melalui kanal YouTube RRI Cirebon di kolom komentar, ada Miftahur Rohman 96. Ini lahirnya pasti 97 ya. Bercanda ya, Pak ya.
2: Perangi satu.
1: Ada absensi pegawai ASN aparatur sipil negara itu kadang main handphone sebelum bekerja. Itu ASN apakah ada membersihkan dari sampah sembarangan sekitar kantor pemerintah Kabupaten Cirebon? Ini mungkin agak di luar topik, tapi bisa mungkin ditanggapi oleh Pak Taufik atau Bu Melan.
2: Sekarang
0: baik,
2: untuk
0: sebenarnya.
2: Makasih Ibu Kapit. Jadi kalau untuk ASN bermain HP sebelum bekerja sih, karena memang kita kan jam kerja kan dari 7:30 sampai 3:30 untuk waktu normalnya, untuk yang 5 hari kerja di kantor pemerintah. Jadi kalau untuk main HP sih saya rasa ketika pekerjaannya tetap beres sih kita gak masalah, karena saya sendiri aja tiap hari main HP, karena sekarang banyak masalah yang bisa kami selesaikan dari HP itu. Jadi sekarang tamu itu tidak harus hadir ke kantor. Ada permasalahan lewat HP, lewat WA pun kami selesaikan. Jadi itu akan sangat membantu dan sangat menghemat. Karena kita tahu sendiri Kabupaten Cirebon kan sangat luas. Apabila ada permasalahan kecil tapi beliaunya dari walet ataupun dari pabedilan, itu kan tidak harus ke sumber.
1: Betul.
2: Cukup kita selesaikan dengan HP. Jadi kita harus lihat dulu nih, mainan HP itu yang dibuka apa dulu. Apakah itu memang WA ataupun sistem. Kan sekarang hampir semua sistem itu tidak harus dibuka di komputer, tapi dibuka di HP pun bisa.
1: Terkecuali main handphonenya, handphone 3 dilempar-lempar gitu ya Pak.
2: Nggak
1: boleh tuh, bahaya kan kena orang nanti. Ibu Melan nggak tahu nih Mas Angga ngomongin apa ya. Bu, saya coba bertanya lagi sebenarnya, kalau untuk soal apa absensi digital ini sebenarnya ada indikasi ke jaringan nggak sih Bu, atau ada yang coba untuk menjasakan seperti itu? Jadi ada apa, ada sistemnya atau ada orang-orang yang memang bekerja dan terstruktur seperti itu Bu, untuk apa memperjualbelikan jasa absen digital ini Bu? Sudah ada temuan ke situ belum Bu?
0: Kalau di BKPSDM, kalau di Kabupaten Cirebon, kami BKPSDM itu mendeteksi ada, jadi ada beberapa orang yang menjadi joki. Mereka jadi joki itu, mereka beli aplikasi yang berbayar. Jadi si aplikasi ini bisa untuk beberapa ASN pada saat itu ya, pada saat itu. Jadi dia menjual jasa. Jadi satu orang itu 50.000, tapi dia menggunakan aplikasi, tidak. Kalau kaitannya dia mengkloning atau dia membuat aplikasi lain yang serupa, kami garansi 100% tidak gitu. Karena kami itu yang megang sistem kami itu hanya terbatas. Kami tahu siapa saja orangnya dan mereka ASN, juga ada di BKPSDM, salah satunya adalah Mas Taufik. Jadi kontrolnya cukup luar biasa. Juga Kominfo, Diskominfo itu punya beberapa wall protect ya gitu tuh. Ada yang ya betul yang dan selalu terus ditingkatkan gitu. Dan kami pun untuk apa penggunaan itu Mas Taufik yang bisa menjawab ini.
1: Silakan
2: Pak ya. Taufik. Saya juga ada cerita agak lucu ini Mas. Boleh. Jadi di tapi kita itu ada bisa. Pernah ada joki, tapi jokinya itu bisa dibilang gak profesional. Jadi dia itu P3K baru aja diangkat. Jadi kan ada grup P3K. Dia jualan jasa di situ. Padahal jelas-jelas di situ ada admin BKPSDM-nya. Kemudian kan dia kan dibilang pemula-pemula, dibilang konyol ya konyol. Yeah. Dia jualan jasa seperti yang tadi Bu Kapit bilang, dia pasang jasa masangin fake GPS 50.000, tapi dia jualannya itu di grup dan di situ ada orang BKPSDM-nya. Jadi kalau dibilang ini penjahatnya, ini penjahat profesional, saya rasa tidak sama sekali. Jadi, nah, seperti itu.
1: Nah, itu pelakunya akhirnya bisa ketahuan Pak, atau bagaimana?
2: Ya itu pasti, karena kan dia memang jelas jualan jasa di grup.
1: Pakai akun pribadi.
2: Pakai akun pribadi, karena kan grupnya ini kan isinya hanya orang P3K dan beberapa admin BKPSDM.
1: Ya.
2: Langsung kita panggil juga. Sudah ketahuan NIP-nya berapa, namanya siapa, unit kerjanya di mana, ya sudah langsung dibina sama Bu Kabit.
1: Karena ini untuk kategori orang curang terlalu jujur ya hitungannya. Jadi terlalu polos seperti itu. Iya. Nah, selanjutnya untuk ke Pak Taufik lagi, sebenarnya Pak, bagaimana Bapak dan tim menganalisis korelasi, apakah ada korelasi antara manipulasi absensi ini dengan capaian kinerja harian yang mereka laporkan di sistem? Apakah sampai ke tahap yang selanjutnya, Pak?
2: Kalau untuk masalah kinerja kan gini, Mas. Jadi kami tegaskan kalau MPRAS itu atau sistem absensi itu sebenarnya tidak mengkudeta wewenang atasan langsung. MPRAS itu hanya alat pencatat kehadiran. Kontrol itu semua ada di atasan langsung. Untuk guru ada di kepala sekolah. Untuk puskesmas kan ada kapusnya, untuk yang di dinas-dinas ada kepala bidangnya, yang di kecamatan ada camatnya. Jadi tetap kontrol itu ada di atasan langsung. Makanya tadi disampaikan Bu Kabit Milan, ketika ditemukan ada indikasi kecurangan melalui fake GPS, yang dipanggil tidak hanya pelakunya, tapi atasan langsungnya juga dipanggil. Kita sandingkan, apakah yang bersangkutan itu menggunakan fake GPS, itu hadir di tempat dan berkinerja, ataukah yang bersangkutan itu menggunakan tetapi memang tidak ada di tempat. Makanya itu Bu Kabit dalam melakukan penindakan itu di cross check dulu, tidak semuanya pukul rata. Jadi ada pengguna itu memang hadir, ada pengguna tapi memang tidak hadir. Ini akan berbeda penanganan kedisiplinannya, seperti itu.
1: Oke, sebelum berlanjut lagi, Ibu Kabit dan juga Pak Taufik, saya izin untuk memperdengarkan terlebih dahulu perakiraan cuaca ya dari BMKG. Barangkali Ibu Melan dan juga Pak Taufik ingin minum terlebih dahulu supaya nggak terlalu kering ya, atau jam full ngomong ya. Dan teman Pro 2 juga pendengar program Dialog Cirebon Menyapa, kami akan kembali setelah ini.
3: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Ciyung Jakuning hari ini Selasa 7 Juli 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini secara umum diperkirakan cerah hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 25 hingga 90%. Angin berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori rendah. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi, seperti angin kencang dan panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan, serta tetap memantau update informasi cuaca yang dapat diakses melalui aplikasi BMKG maupun media sosial BMKG Kertajati. Demikian perakiraan cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas, selanjutnya akan kembalikan ke studio RRI Cirebon. Terima kasih.
4: RT, baru belanja juga. Kelihatannya seger-seger sayurnya.
5: Iya, Bu Sari. Ini istri lagi pengen masak soto katanya. Oh iya, nanti sore jadikan kumpul warga di balai.
4: Waduh, jam berapa ya, Pak? Takutnya bentrok sama waktu ibadah saya di gereja.
5: Jam 4 sore, Bu. Oh, kalau begitu kita undur saja jadi jam 5 ya. Biar Ibu tenang ibadahnya. Yang penting semua bisa hadir.
4: Terima kasih pengertian dan toleransinya, Pak RT.
6: Moderasi beragama bukanlah kompromi iman.

0: Saat ini, Anda sedang menyimak Cirebon Menyapa. Silakan sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0231 84 93 259, WhatsApp 081 324 951 935.
1: Mbappe.
2: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
3: Ya, kayak ngerti aja.
2: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
4: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataró ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.

0: Saat ini Anda sedang menyimak Cirebon Menyapa. Silakan sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0231 84 93 259, WhatsApp 081 324 951 935.
1: 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dialog Cirebon Menyapa edisi khusus, edisi spesial kembali hadir ya, dan masih bersama dua narasumber yang sangat-sangat menyenangkan sekali untuk diajak berbincang pagi hari ini. Ada Ibu Melan Sari R. Rumakito, SSTP, Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKPSDM Kabupaten Cirebon, dan juga sudah ada juga hadir bersama enggak di studio secara langsung Muhammad Taufik Rahman atau Pak Taufik, selaku analis SDM aparatur ahli pertama BKPSDM Kabupaten Cirebon. Nah, Pak Taufik, saya izin ke Ibu Melan dulu ya, dulu ya.
2: Mangga.
1: Ibu Melan masih terhubung?
3: Masih terhubung.
1: Ya. Baik, tadi Ibu Melan sempat menyampaikan bahwa masih ada beberapa ASN yang mengelak dengan alasan bahwa saya tidak menggunakan fake GPS. Nah, untuk bisa benar-benar membuktikan secara digital bahwa mereka benar-benar menggunakan absensi palsu, itu ada caranya sendiri atau bagaimana, Bu?
3: Hanya kami itu melakukan pembinaan. Kami memanggil gitu. Sebelumnya kan memang mereka sudah ada internalisasi ya di masing-masing unit kerja. Tapi hampir sebagian besar itu jujur menyampaikan bahwa mereka ketika sudah dipanggil oleh BKPSDM itu, mereka sejujur itu menyampaikan bahwa, jadi kami merasa bahwa integritas ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon ini masih baik gitu, karena mereka secara jujur menyampaikan. Jadi mereka bukan mengelak, tapi mereka membantah itu karena betul mereka tidak menggunakan gitu. Apabila mereka menggunakan, mereka menyampaikan gitu, karena setelah kami memperlihatkan pada saat ada beberapa yang jadi kami memperlihatkan banyaknya penggunaan gitu, banyaknya penggunaan, juga mereka itu langsung jujur gitu. Jadi yang mengelak itu memang benar-benar mereka tidak menggunakan, tapi ada juga beberapa yang ya nakal gitu, tapi setelah berjumpa dengan atau dipanggil oleh tim pemeriksa ya ditemukan juga, jujur juga pada akhirnya, karena ya semakin yang bersangkutan jujur, berarti kami juga ada pertimbangan untuk hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Ketika yang bersangkutan tidak jujur ya, dan diketahui datanya, atau dia tidak bisa menyangkal data yang ada pada kami, ya tentu saja dia akan mendapatkan sanksi yang lebih berat, karena dia secara tidak langsung mempersulit jalannya pemeriksaan. Dan itu tertuang di dalam peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021. Jadi selama pemeriksaan, apabila ASN kami ini mempersulit jalan tidak jujur, memperbelit-belit gitu, itu menjadi poin untuk memberatkan sanksinya.
1: Baik. Nah, Ibu tadi juga sempat dibahas bahwa akan tetap diprosesnya itu kembali ke pimpinan masing-masing, seperti itu ya, Bu ya. Nah, apakah dari ASN-ASN yang terlapor ini, yang datanya berhasil ditemukan oleh Pak Taufik dan juga tim ini, pada kenyataannya memang kinerjanya juga ikut fiktif, atau lebih banyak semuanya itu sebenarnya tetap hadir, tetap bekerja, kinerjanya tetap ada, hanya memainkan absennya saja, Bu?
3: Iya, jadi tadi saya sempat jawab bahwa hasil evaluasi dan pendalaman kami terhadap ASN maupun atasan langsung ya, terutama dari pengakuan dari atasan langsung ya. Atasan langsung itu membenarkan bahwa ya memang 80% orang ini itu mereka hanya memanipulasi kehadirannya saja, tapi mereka hadir di kantor bahkan sampai sore ya. Bahkan kebanyakan yang ada beberapa ya cukup miris, karena mereka adalah orang-orang yang berkinerja baik gitu. Jadi karena kadang mereka ini saking diandalkannya di SKPD, kadang mereka itu sampai pulang kantor itu sampai malam. Akhirnya besok pagi mereka terlambat karena tadi pulang sudah terlalu malam, akhirnya datang terlambat. Nah, itu biasanya mereka menggunakan fake GPS. Nah, itu dikonfirmasi oleh atasan langsungnya. Tapi ada juga 20%-nya ini yang memang nakal gitu. Jadi si atasan langsungnya menyampaikan bahwa mereka betul memang tidak hadir. Orang-orang ini harus ada efek jeranya. Nah, ini juga sudah pasti kita tidak akan memberikan kesamaan sanksi gitu. Mereka inilah yang akan prosesnya lebih berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku gitu.
1: Okay.
3: Dan kalau untuk teman-teman yang tadi yang 80 kinerjanya baik ini, ya tentu saja atasan langsung itu bisa meringankan atasan langsung yang tahu seberapa baik mereka berkinerja di organisasi, menunjang kinerja organisasi, sikap dan perilakunya gitu. Nah, itu juga poin-poin yang akan meringankan yang dapat diajukan oleh atasan langsung, karena atasan langsungnya sebagai pejabat yang berwenang seperti itu.
1: Oke, saya geser lagi ke Pak Taufik. Pak, sebenarnya kalau berdasarkan regulasi manajemen ASN dan PP disiplin PNS, ada rekomendasi jenis sanksi yang mungkin sedang dirumuskan oleh tim analis untuk para oknum ini, Pak?
2: Ya, sebenarnya BAP kan sudah dilakukan oleh Bu Kabid Melan. Itu juga sebagian besar juga sudah kesimpulan dan tindak lanjutnya juga sudah dilakukan. Kita sekarang sudah pada tahap finishing aja beberapa ASN. Jadi memang sistem absensi itu kita kadang juga agak merasa kasihan juga. Karena mereka yang berkinerja bagus itu biasanya sampai lembur malah jadi lupa absen karena terlalu fokus kerja. Nah, jadi mereka menggunakan itu bukan karena mereka nggak kerja, jadi mereka itu karena fokus kerja mereka lupa absen. Datang pagi langsung kerja, jadi dia lupa absen. Ketika pulang juga karena dia sampai lembur, kadang sampai waktu presensi itu ditutup mereka belum absen. Nah, jadi kita juga masih mikir-mikir terhadap kebijakan ini, makanya kita juga sudah kita ada menanggulangi itu. Sekarang kita sosialisasi sistem izin itu. Jadi gini mas, contoh kayak saya, ketika saya rumahnya di Kedawung, pagi ini saya harus ke RRI, kantor saya di Sumber. Itu dulu yang dijadikan alasan mereka oknum-oknum pengguna ini, mosok saya harus ke kantor dulu kan gak efektif, makanya dia menggunakan aplikasi pihak ketiga yang kita sebut fake GPS. Dengan fasilitas izin yang sekarang kami sosialisasikan, jadi ketika saya sampai ke RRI, saya absen di RRI dengan fasilitas izin. Jadi fasilitas izin ini digunakan untuk membebaskan radius, yang tadinya radius itu 200 meter dari BKPSDM, ini radiusnya ini kita lepas, jadi kita los. Dengan catatan kita harus upload evidence, yaitu foto ataupun surat tugas, kemudian juga harus di ACC oleh atasan langsung. Maka ketika saya ke RRI, saya melakukan absensi di RRI, kemudian saya konfirmasi ke atasan saya, minta absensi saya di approve. Ketika atasan saya meng-approve, maka absensi itu akan masuk. Jadi saya tidak perlu bolak-balik harus ke Sumber dulu untuk absen, baru kembali ke RRI.
1: Oke. Kalau untuk data dari 1300 itu yang paling populer, yang paling banyak digunakan untuk memanipulasi absensi digital ini, cara yang mana Pak Taufik berdasarkan data yang ditemukan?
2: Caranya itu dengan menginstal aplikasi pihak ketiga, yaitu fake GPS. Iya.
1: Okay. Itu yang paling populer.
2: Yang paling populer. Nah. Seperti itu.
1: Oke. Okay. Terus untuk Ibu Melan, saya juga ingin bertanya Bu, tadi disampaikan juga soal sanksi yang pada akhirnya akan dikembalikan kepada satuan masing-masing atau pimpinan masing-masing seperti itu. Sebenarnya kalau yang sudah terjadi atau nanti akan terjadi itu sanksi tegas yang paling berat yang menanti para oknum ASN yang memanipulasi absensi digital ini berdasarkan PP disiplin PNS tuh yang seperti apa Bu sanksinya Bu?
3: Paling berat itu BKN itu concern sekali masalah kehadiran ya, kehadiran. Jadi memang kita sekarang berfokus kepada kinerja, tapi ketika seseorang itu tidak hadir, sudah dipastikan dia tidak berkinerja. Jadi ketika dia tidak hadir, sudah ada ketentuan kaitannya dengan ketidakhadiran di Undang-Undang 2023 tentang manajemen ASN, di Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Ketika tidak hadir 3 sampai dengan 10 hari, dia terakumulasi, berarti dia bisa dijatuhi hukuman disiplin ringan. Ketika 11 sampai dengan 20 kali tidak masuk, tidak hadir, 20 hari tidak hadir, dia bisa dijatuhi hukuman disiplin sedang. Sementara ketika dia tidak hadir di 21 sampai ke 28 hari itu dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Nah, kami ini sesuai dengan arahan pimpinan, karena ini kami melakukan evaluasi, pertama kali kami melakukan evaluasi terhadap penggunaan aplikasi MRAS, dan ditemukanlah anomali dengan manipulasi presensi, maka arahan dari pimpinan silakan didalami, lalu kita mungkin masih menarik yang mungkin yang 80% ini kita akan menitik beratkan ke hukuman disiplin sedang. Untuk sanksi hukuman disiplin sedang tentu saja sesuai dengan frekuensi penggunaan. Setelah atasan langsung di BAP dan ada tadi keringanan-keringanan yang setelah itu ada yang namanya rapat pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin. Ini akan dilakukan oleh tim pemeriksa. Tim pemeriksa dugaan pelanggaran disiplin ini diantaranya terdiri dari BKPSDM, atasan langsung, inspektorat, lalu kami menambahkan satu lagi bagian hukum. Nah, itu untuk kita lah yang akan melakukan rapat pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan tadi frekuensi penggunaan. Sementara teman-teman yang 20% yang berat ini, ya ini dimungkinkan untuk diberhentikan apabila penggunaannya lebih dari 28 kali. Dan terbukti mereka tidak hadir dikonfirmasi oleh atasan langsungnya.
1: Nah, saya kembali ke Pak Taufik ya, Bu Melen. Ini dari sudut pandang analis SDM, sejauh mana sebenarnya dampak manipulasi absensi ini bisa mempengaruhi kalkulasi pemotongan tunjangan atau TPP maupun penilaian perilaku kerja mereka, Pak Taufik?
2: Ya, jadi kan salah satu komponen pembentuk TPP itu kan ada disiplin 40%. Jadi karena mereka takut TPP-nya kepotong, maka mereka kan menggunakan aplikasi fake GPS itu. Makanya kita bikin aturan dari Bu Kabid Milan. Jadi kita itu sebenarnya ada kesempatan untuk memperbaiki absen itu 5 kali dalam sebulan. Dalam artian absen manual. Jadi absen itu kita inputkan melalui sistem, bukan melalui mobile. Maka di sistem kami akan tercatat mana absen mobile, mana absen manual. Itu oleh Bu Kabid dibatasi 5 kali dalam satu bulan. Itu sebenarnya sudah sangat-sangat baik hati sekali Bu Kabid Milan itu. Karena dalam satu bulan kan hari kerja itu paling 25. Yeah. Jadi itu sudah 20% itu diampuni apabila lupa absen ataupun ada kegiatan yang memang kita tidak bisa untuk absen. Biarpun sebenarnya semua kegiatan itu kita bisa absen karena seperti yang saya katakan tadi ada fasilitas izin. Jadi kita bisa absen di mana saja dengan approval dari atasan langsung. Jadi sebenarnya mereka itu sih menghindari pemotongan. Karena TPP dan kinerja juga disiplin ada di bidangnya Bu Kabid Milan. Jadi Bu Kabid Milan mengetahui data-data tersebut sih sebenarnya.
1: Oke. Kalau begitu saya langsung ke Ibu Melan lagi, Bu. Sebagai Kabid Penilaian Kinerja dan Penghargaan, bagaimana manipulasi absensi ini bisa mempengaruhi penilaian kinerja atau SKP mereka, Bu?
3: Iya, jadi tentu saja ketika mereka tidak hadir itu kan kinerjanya tidak ada ya, gitu. Mereka tidak bisa menilai kinerjanya. Gitu. Tapi kalau mereka hadir ya sudah pasti mereka bisa melakukan mengklaim kinerjanya dengan melakukan input kinerja. Nah, kaitannya dengan pemotongan, jadi kita itu sudah punya peraturan Bupati nomor 52 tahun 2026. Sanksi untuk pemotongan TPP itu kita kaitkan dengan sanksi yang diterima. Jadi ketika hukuman disiplin ringan itu dari teguran lisan tertulis sampai dengan pernyataan tidak puas dari pimpinan itu ada potongan TPP-nya selama satu bulan di persentasi 10, 15, dan 20. Itu dipotong TPP-nya hanya dalam satu bulan ketika hukuman disiplinnya ringan. Jadi tetap ada sanksi pemotongan TPP. Tapi ketika hukuman disiplinnya sedang, dari sedang ringan, sedang-sedang sampai sedang berat itu ada pemotongan TPP 25%. Ya, 6 bulan, 9 bulan maupun 12 bulan. Ini sesuai dengan PP 94. Nah, sementara apabila dia diberikan hukuman disiplin berat, sudah dia turun jabatan atau lepas jabatan, bahkan paling berat diberhentikan ya. Tapi ketika dia turun jabatan, lepas jabatan itu, dia tetap pemotongan TPP-nya juga 2 kali selain dia menerima TPP di jabatan baru yang sudah turun, dia juga ada potongan tambahan karena tadi kaitannya dengan TPP tadi. Jadi memang sebenarnya kita sudah sedemikian rupa mendorong ASN, teman-teman ASN ini efek jera. Okay. Apabila ya jangan sampai TPP atau penghasilan ini berkurang hanya karena mereka juga mengurangi kinerjanya dengan tidak hadir.
1: Oke. Okay. Baik, Ibu Melan dan juga Pak Taufik, ini sudah ada yang masuk juga melalui saluran WhatsApp kami di 08 11 20 20 937. Assalamualaikum Mas Angga, dan juga selamat pagi untuk para narasumber. Nama saya Fitri dari Klangenan. Izin bertanya untuk narasumber, minta pendapat kaitan kasus ASN yang ditangkap polisi di Brebes. Emang absen pakai chat GPS bisa sampai ditangkap polisi ya? Terima kasih. Silakan, siapa yang mau menjawab?
3: Saya yang jawab ya. Kebetulan kemarin itu kami itu dapat kunjungan dari BKPSDM Kabupaten Cirebon, dan sebelum mereka datang ke Kabupaten Cirebon, mereka terlebih dahulu datang ke Brebes. Jadi memang kita ini lagi sering divisitasi karena kaitannya dengan tadi mengungkapkan manipulasi absensi. Kalau di Brebes itu kenapa sampai PKA? Jadi penuturan dari teman-teman yang dari Kabupaten Kuningan, kenapa sampai di Brebes ini mereka sampai dipolisikan, karena mereka itu sudah lebih ke mengkloning aplikasi. Ya, jadi aplikasi tersebut dibuatkan kloningan tiruannya dan dijual kepada ASN dengan harga yang cukup, ya memang harga 250.000 selama 1 tahun itu harga yang kecil, tapi dikalikan sekian ribu ASN yang menggunakan, berarti kan ada, ya tetap saja, makanya Pak Bupati sampai melaporkan. Itu karena ya ada kerugian negara, dan itu sudah masuk ranah pidana ya, karena mereka memanipulasi itu dengan benar-benar masif dan terstruktur. Itu di cloning aplikasi milik pemerintah Kabupaten Brebes, beneran di cloning, dibikinkan yang sama lalu diperjualbelikan gitu.
1: Oke. Okay.
3: Nah, itu, dan itu oknum-oknum ASN udah terkena. Kemudian hasil pendalaman dari Polres itu terbukti, dan ya akhirnya mereka harus ditahan. Makanya mereka sampai ditahan polisi. Ya, kalau di Kabupaten Cirebon sendiri tadi kami bisa memastikan mereka baru memanipulasi, dan yang paling canggih adalah emulator itu. Dan itu juga bisa kami deteksi gitu. Bisa kami deteksi ini, ya mungkin yang agak berat untuk dideteksi adalah ketika dia menitipkan absennya. Tapi ya tidak ada kebohongan yang sempurna. Ada saja yang teman-teman rekan-rekannya yang mereka harus datang jauh-jauh, ada yang dari Kapetakan, ada yang dari Pasaleman, mereka harus datang jauh-jauh setiap hari pagi hanya untuk melakukan absensi, ikut apel dan bekerja, sementara ada yang ya santai-santai di rumah, tidak datang, datangnya seenaknya aja. Ya itu juga satu hal yang sudah mulai di whistleblowing sistemnya jalan lah kalau di pemerintah. Jadi mereka menyampaikan ke kami.
1: Oke, okay. Nah berarti kalau untuk yang di Brebes itu memang case-nya agak spesial ya Bu, karena memang itu udah kenapa sampai kriminal, karena ada haki juga yang dilanggar, ada banyak pelanggaran yang memang kriminal seperti itu ya.
2: Iya.
1: Ya, mudah-mudahan menjawab ya tadi pertanyaan dari Fitri, dan ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir untuk Pak Taufik. Berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan sampai dengan hari ini, tentunya Pak Taufik dan juga tim sudah bisa memetakan kira-kira celah apa saja yang masih terdapat di pengelolaan sistemnya, atau untuk bisa mencegah dan juga benar-benar mengurangi dan bahkan menghilangkan potensi kecurangan absensi digital ini. Silakan Pak Taufik.
2: Jadi untuk di sistem sendiri sebenarnya sudah beberapa kali kami lakukan pengembangan. Jadi untuk saat ini sudah kita kembangkan. Jadi kalau ada HP membuat absen tetapi mode pengembang atau opsi developernya itu aktif, itu otomatis akan tertolak sistem. Tapi kan kita juga tahu perkembangan fake GPS itu bukan kami yang mengembangkan. Dan itu juga nggak cuma satu, apalagi aplikasi fake GPS yang berbayar. Jadi kita harus kejar-kejaran antara polisi dengan malingnya. Jadi kita memang harus tingkatkan terus, kemungkinan juga di pengembangan selanjutnya itu akan kami lebih perketat lagi keamanan untuk sistemnya. Jadi kalau ada jarak yang sama persis itu akan kita tolak. Jadi otomatis mereka harus memindahkan. Tapi ini sama juga mengajari mereka cara memakai fake GPS dengan pintar. Yeah. Tapi yang harus kita apresiasi juga ini permainan psikologi dari Bukabit Milan dan tim dengan adanya temuan 1000 lebih ini kan akan menjadi viral. Ketika menjadi viral, maka orang yang akan coba-coba itu akan berpikir dua kali. Kita juga pasti ada yang tidak terima. Teman saya make enggak dipanggil, saya cuma make sekali kok dipanggil. Itu yang kita harapkan. Jadi mereka dengan sukarela melaporkan. Ketika mereka melaporkan, maka akan ditindak oleh Bukabit Milan tidak berdasarkan data lagi, tapi berdasarkan dengan aduan. Itu yang berkembang saat ini seperti itu, Mas.
1: Oke. Berarti kalau untuk dari Ibu Melan sendiri, si whistleblower ini, si pembisik ini dilindungi, Bu, berarti?
4: Ya, tentu saja kami lindungi, karena memang itu ketentuannya seperti itu ya. Jadi whistleblower itu untuk memastikan ASN ini berkinerja, ya, itu adalah upaya-upaya. Jadi si whistleblower ini ya tetap dilindungi. Jadi dia tadi seperti itu tadi. Jadi saya yang cuman sekali saya kena teman saya, dan itu pada saat kami melakukan pemanggilan itu mereka sampaikan di BAP-nya. Dan mereka bilang boleh nggak bu kami sebutkan? Oh iya boleh. BAP ini apa namanya rahasia, yang bisa mengakses hanya Anda, dan yang diketahui oleh tim hanya kami. Dan jika Anda melaporkan, tentu saja kami akan menindaklanjuti, karena ya kita harus berlaku adil kepada semua ASN di pemerintah Kabupaten Cirebon.
1: Oke, itu langkah yang sangat bijak ya. Itu pun jika memang terbukti benar ya Bu ya. Kalau ternyata nah, aduannya itu palsu, justru yang mengadu itu yang nanti bisa bermasalah ya Bu.
4: Kami itu kan ketika menilai laporan, kami tidak asal menilai laporan ya Pak. Kami cross-check terlebih dahulu. Tentu saja ada pemanggilan, terus ada rekomendasi dari kami kepada atasan langsung untuk melakukan pendalaman. Nah itu upaya-upaya lah.
1: Baik Bu, ini pertanyaan terakhir untuk Ibu. Mungkin langkah preventif yang langsung diambil BKPSDM untuk bisa memperketat sistem absensi digital Pemkab Cirebon, apakah tadi lewat sistemnya sudah dicoba lewat Pak Taufik, secara mungkin pendekatan humanis atau apa yang ingin Ibu lakukan ke depannya Bu untuk bisa mencegah hal ini terulang lagi sampai benar-benar memunculkan angka 1300 itu, Bu, silakan.
4: Kami sih berharap ya kepedulian atasan langsung ya, atasan yang akan kami dorong itu adalah pembinaan dari atasan langsung kepada bawahannya, memastikan mereka hadir dan berkinerja, itu yang paling utama. Karena secara tidak langsung kinerja si atasan langsung ini dan kinerja unit organisasi itu ditunjang oleh teman-teman ASN yang berada di lingkungannya, yang berada di bawahnya. Jika mereka tidak peduli, mereka mau melakukan pembiaran, di samping mereka akan terkena sanksi atasan langsung ini, dan ketika si atasan langsung ini terbukti melakukan pembiaran, nah sanksinya itu lebih berat daripada ASN-nya gitu. Jadi kami itu menghimbau kepada teman-teman atasan langsung, silakan lakukan pembinaan. Nah kalau dari segi sistem, kami juga kayaknya sudah sekitar 1 bulan terakhir ini itu kami udah mengunci 1 email untuk 1 NIP. Jadi hanya 1 orang itu dia hanya menggunakan 1 HP saja. Jika ada yang punya 2 dan selebihnya pasti otomatis akan terblokir oleh BKPSDM dan tidak dapat melakukan absensi. Dan kami lagi 1 minggu terakhir ini lagi heboh-hebohnya orang-orang datang untuk dan ya kita bisa memastikan lah gitu. Walaupun ada yang pintar masih ada saja sih Pak Mas, masih ada nggak yang pintar ya, karena mereka nih adaptif dengan teknologi dan sebagainya. Tapi ya kembali lagi, tidak ada kejahatan yang sempurna, yang benar-benar selamat juga tidak ada lah. Pasti akan kena pada waktunya.
1: Oke. Mungkin nanti di kemudian hari Ibu Melan dan juga Pak Taufik beserta teman-teman dari BKPSDM Kabupaten Cirebon bisa mampir ke RR Cirebon untuk memberikan sosialisasi ya, supaya kecurangan-kecurangan yang ada di sini juga bisa terdeteksi dan tertangkap.
4: Boleh.
1: Seperti itu. Boleh, Mas. Terima kasih Ibu Melan dan juga Pak Taufik atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita perbincangkan pagi hari ini bisa benar-benar bermanfaat. Dan ini pastinya berlaku untuk di dunia kerja, buat teman Pro2 yang masih kuliah, yang masih sekolah, dengan mendengarkan dialog pagi hari ini mungkin bisa benar-benar jadi jadi warning seperti itu. Jika nanti udah terjun ke dunia kerja, ya jangan sampai melakukan manipulasi absensi kerja seperti itu ya Pak Taufik dan juga Bu Melan. Sekali lagi terima kasih Bu Melan, selamat melanjutkan tugas untuk sisa hari ini. Pak Taufik juga terima kasih. Salam untuk rekan-rekan dan juga teman-teman di BKPSDM Kabupaten Cirebon. Saya Angga Prastia untuk mengakhiri dialog Cirebon menyapa pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat! Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980-an. Baru main 56 detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Pro2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro2, masih barengan Angga Ampuh dan masih sampai dengan jam 10 ya teman Pro2, buat yang lagi dengerin di mobil dan pengen berpindah gitu karena harus turun dan harus meninggalkan radionya di mobil, ya nggak mungkin dong radio di mobil dibawa-bawa. Kamu bisa tetap dengerin siaran Pro2 FM RRI Cirebon melalui streaming di RRI Digital aplikasi, atau langsung akses portal berita Radio Republik Indonesia di rri.co.id.

Teman Pro 2, siap-siap. Karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

nanti jadi saksi sidang UU ITE Karir Anhar yang menyebut tim Patex telah menjadi bagian dari budaya komunikasi digital di media sosial. Tahu dong ya, Ferry Irwandi. Nah, Ferry Irwandi ini bisa dibilang influencer atau udah maksudnya jatuhnya public figure yang kedua ya. Selalu punya dua sisi penggemar, maksudnya ada yang pro ya pro banget, kontra ya kontra banget, teman pro dua. Nah, kalau kamu melihat Ferry Irwandi ada di sisi yang mana?

Teman Pro 2 Angga Ampunya pamit dari Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2 untuk edisi hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi. Kapan ya? Kamis berarti. Jadi Angga Ampunya signing out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: aja?
1: Ih, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
2: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Taukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia terhanyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa.
1: Ngerti Bola.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Raffi Harina, Relasi Bandung, Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: Ayo jalan, buru-buru nih.
1: Siap.
0: Stop. Putar balik.
1: Kenapa sih?
0: Duh, charger handphoneku belum dicabut.
1: Ayolah, charger handphone doang.
0: Jangan salah, selain berbahaya, charger handphone yang tidak dicabut ternyata mengonsumsi energi 1 watt per jamnya. Menurut data PLN, jika seluruh pemilik handphone di Jabodetabek lupa cabut charger, energi yang terbuang bisa berjumlah 96.000 kW dan itu cukup untuk menerangi 755 rumah. Kita bisa ikut berpartisipasi menghemat energi dari hal kecil. Jadi, ayo putar balik. Ayo hemat energi dari hal yang paling sederhana.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman Pro 2-nya. Inilah Fitriana nih yang bakal nemenin teman Pro 2 semuanya di Pro 2 Hitlist. Jadi buat teman Pro 2 yang pengen request lagu favoritnya kamu, bisa langsung aja WhatsApp ke 0811 20 20 937.

Bakal bacain yang udah WhatsApp ke 0811-2020-937 deh. Skin tipik pagi, min, siang. Saya Sarah nih dari Berbinar fanbase Sabrina Leonor. Katanya mau request lagunya Sabrina yang haha dong, min. Terima kasih, oke, thank you juga. Ada Galuh Puspita Sari, halo kakak, izin request Sabrina Leonor yang haha. Terima kasih, oke, thank you juga. Ada Asri dari fanbase Berbinar, kata izin request haha Sabrina Leonor ya. Makasih, oke, makasih juga. Ini Nada dari Berbinar ingin request juga lagunya haha Sabrina Leonor. Terima kasih sebelumnya kak, oke, sama-sama. Terus ada Widya Berbinar juga mau request Sabrina Leonor yang haha ya kak, terima kasih, oke, thank you juga. Ada Savana dari Berbinar fanbase-nya Sabrina Leonor juga nih, izin ya request Sabrina Leonor yang haha. Terima kasih, semangat siarannya, oke, semangat dong. Request Sabrina Leonor juga nih dari Dinda namanya. Terima kasih banyak, oke, thank you juga ya. Terus ada siapa nih, Zulia. Selamat pagi Pradua Hitlist, siang, izin request remuknya Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salamnya buat kakak penyiarnya dan The Angie seluruh Indonesia. Katanya selalu bahagia dan tetap tersenyum. Stay tune via RRI Digital ya kak. Oke, okay. Kalau gitu ke Sabrina Leonor dulu dengan haha.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo.

dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Kalau ngomongin negara paling setia di Piala Dunia, jawabannya udah pasti negara Brazil. Bahkan negara Brazil ini jadi satu-satunya timnas yang gak pernah absen sejak Piala Dunia pertama di tahun 1930. Mereka udah langganan banget tampil di panggung ini. Gak cuma sering tampil, Brazil juga jadi tim paling sukses dengan 5 trofi juara. Mulai dari era legenda Pele sampai bintang modern seperti Neymar. Gaya main mereka juga khas banget, skillful, kreatif, dan sering disebut sebagai Jogo Bonito, alias sepak bola yang indah. Menariknya, walau selalu jadi favorit, Brazil terakhir juara di tahun 2002. Jadi, di edisi gelaran ini, mereka pasti datang dengan misi besar, yaitu balikan kejayaan.

97,5 Produe Radio Cirebon, teman terbaik kamu. Bacain lagi WhatsApp yang udah masuk nih ke Produe. Ada Luluk Fauzi, request lagunya Kendrick Semesta, tadi udah di play, mudah-mudahan kamu nyimak ya. Selamat siang RRI Produe FM. Siang juga mau lagunya Kendrick yang Semesta. Terima kasih banyak sebelumnya kan, selamat beraktivitas untuk para pendengar setia Produe FM. Oke, thank you. Terus selamat siang juga buat Novelia Dea. Regasnya Kendrick juga, mudah-mudahan kamu dengerin tadi ya, udah Nila play. Terus ada Zulfikri juga kasih deh cintanya, udah mudah-mudahan kamu dengerin ya. Dan terakhir siapa nih? Waduh, request lagunya Celine Dion. Lama banget ya. Ya udah, thank you anyway yang udah WhatsApp di 08 11 20 20 9 37. Nila masih terus bakal temen kamu di Produe Hitlist. Jadi buat teman Produe yang masih main request, boleh banget WhatsApp ke 08 11 20 20 9 37.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Di balik keberhasilan Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya sejak 1974, ada fakta unik soal pelatihnya, yakni Sebastien Migne. Sejak menangani timnas Haiti pada Maret 2024, Migne belum pernah datang sekalipun ke Haiti. Alasannya karena kondisi keamanan di Haiti yang sedang tidak stabil akibat konflik dan kekerasan geng. Sebagai gantinya, ia melatih tim dari luar negeri. Pelatihan dipindahkan ke Florida atau Republik Dominika. Komunikasi pun dilakukan lewat Zoom dan WhatsApp. Dan laga kandang dimainkan di tempat netral seperti Barbados atau Florida. Meski serba jarak jauh, Haiti tetap tampil solid di kualifikasi. Ini ngebuktiin kalau strategi dan komunikasi yang baik bisa mengatasi keterbatasan situasi.

Cerbuntemen terbaik kamu. Oke, thank you buat teman Pradua yang udah request lagu favorite ya kamu di Pradua Headlist di WhatsAppnya Pradua di 0812-2020-937. Dan Naila masih bakal terus temenin teman Pradua semuanya di santai siang sampai nanti jam 3 sore.

0: depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Mbappe,
2: ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
3: Yah, kayak ngerti aja.
2: Yeah, ngerti lah, kan dengerin Ngerti Bola.
4: Piala Dunia 2026 bakal seru banget nih. Karena edisi ini untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara. Dan salah satu debutan paling menarik adalah Timnas Curaçao. Nah, yang bikin makin relate, Timnas Curaçao ternyata pernah melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday tahun 2022. Dan mereka juga pernah dilatih oleh Patrick Kluivert. Jadi bukan tim yang asing ya untuk fans di Indonesia. Perjalanan mereka nggak mudah dan bisa dibilang perjalanan yang panjang. Curaçao memulai dari era masih menggunakan nama Antillen Belanda. Baru resmi jadi Curaçao dan gabung FIFA di tahun 2011. Dan akhirnya sekarang berhasil lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka nggak terkalahkan di ronde terakhir. Dan akhirnya bisa lolos ke Piala Dunia. Bahkan, di momen penentuan, mereka ditangani oleh pelatih sementara yaitu Dejan Gor. Walaupun sebagai debutan, Timnas Curaçao nggak bisa diremehin. Ada nama-nama beken yang pernah main di Liga Top Eropa, seperti Tahit Chong dan Furnon Anita. Jadi jangan kaget kalau tim ini akan jadi kuda hitam di Piala Dunia 2026.
2: Ngerti Bola?

dan periode buat Gen Z, bisnis itu bukan sekadar soal cari keuntungan materi ya, tapi juga tentang ekspresi diri, terus fleksibilitas dan dampak sosial. Di tahun 2026, tren UKM atau usaha kecil menengah itu udah bergeser ya, dari model konvensional nih ke arah yang lebih digital, personal dan juga berkelanjutan. Jadi kalau emang kita nih seorang pelaku UKM yang pengen nyasar pasar anak muda atau Gen Z nih yang pengen terjun ke dunia entrepreneurship, ini ada jenis usaha nih yang diprediksi bakal terus meroket sih tahun ini ya. Bisnis berkelanjutan dan green economy. Nah, kesadaran akan isu lingkungan itu kan buat Gen Z itu jadi lebih memilih produk yang ramah lingkungan ya. Contohnya nih, isi ulang atau refill store. Kuncinya storytelling tentang gimana produk kita tuh membantu ya menyelamatkan bumi, teman Pradua. Nah, apalagi nanti kita bakal bahas peluang cuan 2026 nih, jenis usaha UKM yang lagi hits di kalangan Gen Z.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

asisten virtual spesialis penjualan ya, yang mengelola interaksi pelanggan secara emosional. Kuncinya keahlian teknis pasti ya, yang dipaduin sama empati manusia. Terus Gen Z juga suka eksklusivitas dan visual yang instagramable ya. Jadi bisnis kuliner skala kecil yang fokus pada kualitas premium dan kemasan unik tuh jauh lebih menarik ya dibanding produksi massal. Contohnya kayak minuman sehat berbasis bahan lokal ya dengan kemasan estetik, atau cloud kitchen yang nawarin menu-menu viral secara musiman. Kuncinya ya estetika kemasan dan keunikan menu pastinya ya, atau nice teman produa. Ada juga bisnis yang menghubungkan orang dengan minat yang sangat diminati. Gen Z tuh mencari rasa memiliki ya, atau sense of belonging. Contohnya nih penyewaan studio kreatif multifungsi, jasa workshop, hingga platform reseller ya, barang-barang pre-love yang terkurasi. Kuncinya membangun komunitas aktif pastinya ya di media sosial. Kalau emang modal yang minim, jangkauan global, banyak anak muda kini beralih ya menjual keahlian dalam bentuk digital yang bisa digunakan berulang kali, kayak penjualan template desain nih, atau Canva or Notion, kursus singkat skill spesifik, atau aplikasi sederhana ya untuk UMKM mengelola stok barang. Kuncinya solusi praktis ya buat masalah sehari-hari teman pradua.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guglielmi. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam mengambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijadiin debu di bawah tempat tidur.

saat ini, kita sudah sering menemukan beraneka ragam bentuk dan variasi sikat gigi yang berada di pasaran. Tetapi, perlu diketahui saat kita memilih sikat gigi, kita harus memilih sikat gigi yang sesuai dengan gigi kita. Meski terdengar sepele, namun nyatanya hal ini sangat berpengaruh pada kesehatan gigi. Lalu, bagaimana cara memilih sikat gigi yang benar? Kita simak penjelasannya berikut. Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan sikat gigi. Yang pertama, ukuran sikat gigi dengan ujung mengecil agar mudah menjangkau seluruh permukaan gigi. Pegangan juga perlu cukup panjang agar memudahkan kamu untuk menggerakkannya. Kedua, yaitu jenis bulu sikat. Jika kamu memiliki gigi yang sensitif atau gusi yang mudah berdarah, maka pilihlah sikat gigi yang berbulu lembut dan jenis bulu sikat gigi ini yang lebih direkomendasikan untuk khalayak umum. Dan yang terakhir adalah menggunakan sikat gigi elektrik. Pilihan ini sangat tepat untuk kamu pengidap radang sendi atau lansia dengan kekakuan pada tangan, lengan, atau pundaknya. Dan juga bagi kamu yang menggunakan kawat gigi. Jadi, jangan sampai salah memilih sikat gigi ya.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Lumayan Pride yang pastinya karakteristik utama UKM yang sukses di kalangan Gen Z adalah otentisitas ya. Jadi mereka tuh nggak nyari kemampuan aja, melainkan kejujuran sebuah brand. Jadi gunakan platform ya kayak TikTok dan Instagram bukan hanya untuk berjualan, tapi untuk bercerita nih tentang proses di balik layar atau behind the scenes.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat Bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guglielmi. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam mengambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijadiin debu di bawah tempat

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Hah? Udah jam berapa ini?
1: Alarm terbaik untuk bangun lebih awal adalah tidur lebih awal. Karena alarm atau pengingat terbaik adalah kesadaran dari diri sendiri. Begitu juga untuk urusan lain. Kesadaran diri adalah kunci utamanya.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh iya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simple, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.
4: Ngerti Bola.

0: Ma, papa tahu nih cara menggandakan uang.
1: Hah? Emang masih musim, Pak, menggandakan uang?
0: Iya, Ma. Dengan aplikasi ini nih.
1: Waduh, itu kan aplikasi judi online, Pak. Bahaya.
0: Udah, tenang aja, Ma. Ini dijamin papa bakal menang banyak pokoknya.
2: You lose.
0: Ma, papa kalah. Mana pakai uang buat bayar cicilan rumah lagi, aduh. Gimana, Ma?
1: Tuh kan, Pak. Mama bilang juga apa? Judi itu bahaya.
0: Aduh.
3: Judi online menawarkan mimpi palsu dengan konsekuensi yang nyata, kerugian finansial, dan kehancuran keluarga. Selamatkan diri Anda dan orang-orang tersayang. Stop judi online.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya di

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Seoul, Korea Selatan dengan konser 3 hari ya, yakni 18, 19, dan 20 September. Indonesia nih kemudian jadi negara pertama ya, teman Pradu, yang akan dikunjungi ini sama NCT 127 setelah konser di Korea. Tour kelima NCT 127 ini bakal digelar di Indonesia Arena ya, Jakarta pada 3 Oktober. Jadi setelah Jakarta, NCT tuh akan konser ya 2 hari di Hong Kong pada 10 dan 11 Oktober, diikuti dengan Singapura ya pada 18 Oktober. Kemudian Bangkok pada 31 Oktober dan 1 November. Nah, konser di Bangkok sendiri, Thailand, itu jadi penutup rangkaian tour NCT 127 ya pada 2026 nih, teman Pradua. Dan

New Pusat Dunia atau NPD. NPD. NPD. Ya masih New Pusat Dunia nih. Akan menggelar tur perdana ya di sejumlah titik nih di Indonesia. Dan tur berjudul NPD World Tour, The Most Cities with the Shortest Setlist Ever, itu akan berlangsung ya mulai 23 sampai 26 Juli 2026. Dan melalui unggahan di media sosial nih pada Senin, Antara selaku pihak promotor mengumumkan ada 12 titik di Banten, Jakarta dan Jawa Barat ya, yang akan ditambangi Mario Caesar, Miki Putra dan juga Lukman Hakim atau Kakak Care. Dan pihak promotor juga memastikan ya, rangkaian tur ini nih akan disiarkan langsung nih selama 72 jam melalui platform streaming. NPD akan mendatangi South Tangerine ya, atau Tangerang Selatan, South Jakarta atau Jakarta Selatan, dan East Jakarta atau Jakarta Timur dan Central Jakarta, Jakarta Pusat dan West Jakarta atau Jakarta Barat. Jadi tungguin aja ya. Walaupun baru debut 4 bulan, NPD bakal gelar tur 23 sampai 26 Juli 2026, teman Pro 2.

Yeah, stay tune dari jam 10 pagi tadi sampai sekarang mau jam 3 sore. Ntar di sore ceria bakalan ada Via yang namanya kamu dan juga di Moshi Moshi. Kalau gitu nih lainnya langsung pamit teman Predua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

97,5 per 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat sore teman per 2 barengan sama Via sampai nanti jam 7 malam ya. Nanti sekitar jam 4 sore kita bakal ngobrol barengan sama teman-teman sastra Jepang dari Institut Prima Bangsa Cirebon. So, stay tune.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Taukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia terhanyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa.
1: Ngerti Bola.

97,52 Cirebon, teman terbaik kamu. Taman Pro 2 sekitar 13.000 hektar sawah di wilayah Indramayu bagian barat ya, khususnya di Kecamatan Kendeng Haur. Ini lagi terdampak krisis air karena turunnya debit air ya di saluran irigasi musim kemarau ini. Dan hal ini jadi perhatian dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Indramayu buat melakukan beragam upaya dalam mengatasi resiko kekeringan di wilayah Kecamatan Kendeng Haur tersebut ya, yang sekarang ini lagi dilakukan normalisasi saluran di wilayah tersebut, teman Prodoa. Statement dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu yaitu atas nama Sugeng Herianto bilang kalau pihaknya ini lagi ngebut gitu ya buat normalisasi saluran secara intensif buat mengatasi persoalan yang boleh dibilang ini penting banget ya, krusial banget, urgent banget, teman Pro 2. Jadi mulai dari pengerukan sedimen lumpur ya, ini dilakukan biar aliran dari bendung utama bisa menjangkau area sawah terdampak yang posisinya berada di ujung saluran distribusi. Dan keterbatasan debit musiman membuat optimalisasi infrastruktur jadi satu-satunya jalan keluar untuk sekarang ini, teman Pro 2. Nah, terus pengerjaan penanganan yang dilakukan sama teman-teman dari BBWS ya atau Balai Besar Wilayah Sungai sekarang ini dinilai masih belum memadai gitu ya buat mengejar kecepatan pengeringan lahan sawah warga di wilayah Kecamatan Kendeng Haur itu sendiri. Jadi selain fokus membenahi wilayah Kendeng Haur, DKPP Indramayu juga terus memantau titik krisis lainnya yang ada di sekitaran sungai Pembuang Sewo ya, karena di lokasi tersebut sekarang ini lagi dilakukan pembendungan secara darurat buat mencegah masuknya intrusi air laut dari kawasan Ujung Gebang. Nah, ini ternyata kalau sampai masuk nanti ya bisa merusak kualitas tanah pertanian, teman Perdua. Nah, terus air tawar hasil dari bendungan tersebut nantinya bakal diangkat ya pakai fasilitas mesin pompa bantuan dari Kementerian Pertanian. Ini buat dialirkan langsung ke sawah-sawah tanda hujan di sekitarnya. Kemudian penggunaan pompa ini diharapkan bisa memitigasi efek buruk krisis air di Kendeng Haur dan sekitarnya ya, biar gak semakin memburuk. Informasi kayak seperti ini kayaknya jadi reminder buat kita yang alhamdulillah masih bagus-bagus aja, airnya masih lancar. Tapi jangan boros-boros sama Perdua, karena informasi dari BMKG sudah bilang kalau musim kemarau tahun ini tuh bakal kering banget. Jadi selagi masih ada sumber airnya, jangan boros-boros ya. Jangan

ceria. Sore ceria.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu lagi dengerin Sore Ceria ya, edisi 7 Juli 2026, 77 tanggal kembar, biasanya banyak diskon ya di live shopping gitu ya. Udah cekot apa aja hari ini teman Pro 2 ya? Semoga kamu gak lapar mata ya kan, benar-benar beli yang bermanfaat gitu, gak sekedar lucu-lucu aja ya. Informasi selanjutnya datang dari kota Cirebon nih, teman Pro 2 yang lagi-lagi nunjukin komitmennya gitu ya dalam mendukung pembinaan olahraga pelajar dengan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Daerah atau yang biasa dikenal dengan Pop Wilda Jawa Barat tahun 2026 di kota Cirebon. Nah, ajang ini ternyata mempertemukan atlet-atlet pelajar ya dari berbagai daerah. Baru aja resmi dibuka sama Sekretaris Daerah Kota Cirebon yaitu Pak Ing Daiman ya di Sport Hall Bima Kota Cirebon hari Senin kemarin, jadi tanggal 6 Juli 2026. Kemarin ini pembukaannya Pop Wilda berlangsung meriah gitu ya, karena dihadiri para atlet itu sendiri, terus juga ada pelatihnya, para ofisial dan juga pengurus KONI Kota Cirebon. Terus juga ada tamu undangan dari sejumlah kabupaten dan kota di wilayah 3 Cirebon. Kompetisi ini teman Pro 2 jadi wadah gitu ya buat para pelajar buat bisa mengukur kemampuan sekaligus mempererat persaudaraan melalui olahraga. Nah, Pak Iing, Sekda Kota Cirebon dalam sambutannya bilang kalau beliau ini mengapresiasi atas kepercayaan yang dikasih buat Kota Cirebon sebagai tuan rumah penyelenggaraan Pop Wilda di tahun ini. Dan pemerintah Kota Cirebon selalu terbuka buat mendukung berbagai agenda olahraga tingkat regional ataupun juga provinsi ini teman Pro 2 sebagai bagian dari upaya mencetak generasi muda yang sehat, berprestasi, dan harapannya juga adalah bisa berkarakter gitu ya. Nah, kalau misalnya prestasi kan emang sering banget ya jadi tujuan utama dalam kompetisi, tapi ternyata nilai yang jauh lebih penting adalah gimana para atlet bisa menghormati lawan, terus juga mentaati aturan dan nunjukin sikap sportif selama pertandingan berlangsung gitu ya. Terus juga apresiasinya buat para guru, pelatih, pembimbing, manajer dan semua pihak yang selama ini mendampingi proses pembinaan atlet pelajar. Karena keberhasilan seorang atlet ini kan gak lepas gitu ya dari peran para pendukung yang dengan sabar membimbing dan membentuk kemampuan mereka sejak dini, teman Pro 2. Jadi yuk semua peserta menjadikan Pop Wilda sebagai momentum buat memperluas persahabatan antar pelajar dari berbagai daerah. Karena ini juga penting ya buat jaga keseimbangan antar prestasi olahraga dan pendidikan. Kemudian harapannya adalah seluruh rangkaian pertandingan bisa berlangsung dengan lancar, aman, dan yang pasti juga menjunjung tinggi semangat persatuan. Sementara itu Ketua KONI Kota Cirebon Handarujati bilang ya, beliau ini menyambut positif kepercayaan yang dikasih buat Kota Cirebon sebagai tuan rumah kali ini, karena penyelenggaraan kejuaraan ini kan punya arti penting gitu ya dalam proses pembinaan atlet usia pelajar. Nah, Pop Wilda ini teman Pro 2 bukan cuma sekedar kayak arena kompetisi doang, tapi juga bisa jadi sarana penjaringan atlet yang potensial gitu, yang bakal dipersiapkan menghadapi berbagai kejuaraan di masa mendatang ya, termasuk Pekan Olah Provinsi atau Porprov Jawa Barat tahun 2030.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih, terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia, sekaligus jadi babak akhir dari Pesta Bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh iya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.
1: Ngerti Bola.

Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon ini lagi jadi perhatian para pengguna jalan ya. Salah satu jalur utama yang menghubungkan berbagai pusat aktivitas masyarakat ini sekarang lagi dipenuhi sama lubang gitu, dan juga permukaan aspal yang mulai mengelupas sehingga bisa meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Nah, kerusakan jalan ini terlihat di sejumlah titik sepanjang ruas Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo ya, teman Pro 2, jalur yang tiap hari ini dilintasi ribuan kendaraan, mulai dari sepeda motor, mobil pribadi sampai angkutan umum. Sekarang ini enggak lagi ngasih rasa aman gitu buat para pengendara yang melintas di daerah situ, teman Pro 2. Nah, kalau misalnya kita cek ya teman Pro 2, kurang lebih ada 6 titik lubang dengan ukuran dan kedalamannya itu bervariasi gitu. Jadi posisi lubang berada di jalur kendaraan sehingga dianggap cukup sulit buat dihindari, terutama ketika arus lalu lintas lagi padat gitu. Dan selain lubang, beberapa bagian jalan juga mengalami kerusakan berupa lapisan aspal yang mengelupas gitu ya. Nah, akibatnya permukaan jalan jadi nggak rata dan bikin pengendara harus mengurangi kecepatan gitu biar kendaraannya tetap stabil ya. Dan situasi tersebut dinilai cukup membahayakan karena banyak banget pengendara yang terpaksa bermanuver secara tiba-tiba gitu buat menghindari lubang. Nah, manuver mendadak nih di tengah padatnya kendaraan berpotensi memicu kecelakaan gitu ya, terutama buat para pengendara sepeda motor. Nah, resiko melintasi jalan dengan kondisi ini meningkat waktu malam hari gitu ya, ataupun pas lagi hujan, teman Pro 2. Nah, akibatnya kendaraan yang melintas berpotensi menghantam lubang tanpa sempat menghindar gitu. Ini apa statusnya kayak jadi bisa oleng gitu ya. Dan benturan keras ini gak cuma bisa ngerusak kendaraan kamu, tapi juga bisa menyebabkan pengendara kehilangan kendali gitu ya. Nah, risiko paling besar dialami sama pengguna sepeda motor kalau misalnya roda depannya udah masuk ke lubang dengan kecepatan yang tinggi gitu, teman Pro 2. Pengendara bisa oleng ya, kehilangan keseimbangan. Nah, ini kalau misalnya parah gitu ya, bisa terjatuh, teman Pro 2. Kondisi ini juga bisa memicu kecelakaan beruntun apabila kendaraan di belakangnya itu juga gak bisa ngindar gitu ya. Mungkin teman Pro 2 bertanya-tanya, ini sebelah mana jalan ciptonya? Ini arah yang dekat Hotel Batika gitu, yang mau belok ke kiri ala arah Pemuda itu kadang juga susah. Susah kenapa? Karena rapet banget, terus udah gitu jalannya jelek, jadi repot. Mau melintasi jalanan yang bagus tapi masih rapet ya gitu. Semoga ini jadi perhatian pihak terkait ya, teman Pro 2, sebelum nantinya ada korban gitu ya. Karena seperti yang kita tahu, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo ini adalah salah satu akses vital di Kota Cirebon yang punya mobilitas kendaraan sangat tinggi setiap harinya.

0: ペレペレペレペレペレ。
1: あー、もしもし。
2: Konnichiwa teman Produa. Buat kamu yang suka jejepangan, saatnya kamu dengerin Moshi Moshi.

0: Terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang kita lagi ada di spesial Mosi-Mosi ya, setiap hari Selasa barengan sama teman-teman dari Prodi Sastra Jepang Institut Prima Bangsa Cirebon. Kamu boleh nimbrung di sini barengan sama kita di 08 11 20 29 37, ataupun bisa juga di live chat YouTube kita, yaitu RRI Cirebon. Dan sudah hadir di studio kita hari ini ada atas nama Dani. Bener ya Dani ya?
1: Iya benar.
0: Dani, apa kabar Dani?
1: Alhamdulillah baik banget.
0: Dani, ini siaran kamu yang keberapa berarti di Mosi-Mosi?
1: Entah keempat, entah kelima.
0: Keempat, oh berarti udah sering ya?
1: Iya.
0: Udah sering. Terus ada Natsumi, konnichiwa.
2: Hai, konnichiwa.
0: Konnichiwa, kalau mau nanya gimana kabarnya gimana?
3: Genki desu ka?
0: Genki desu ka?
2: Genki desu.
0: Genki
2: desu. Baik, baik ya.
0: Baik aja ya, Natsumi. Terus ada Rangga.
4: Halo Kak.
0: Gimana
4: halo
0: kabar kamu sore hari ini Rangga?
4: Alhamdulillah baik.
0: Semangat biasa pastinya ya.
4: Semangat dong.
0: Buat sharing tentang Jepangan. Nah kali ini kita mau angkat temanya adalah culture shock gitu ya. Berarti ini yang dimaksud, apakah kita akan membedah isi kepala Natsumi begitu? Culture shocknya di sini ternyata makanan serba pedes gitu ya. Tapi sebelum kita mulai Natsumi, aku mau nanya dulu ke kamu, gimana udah nyoba es kopi susu belum di sini?
2: Apa?
0: Karena kemarin yeah, PR-nya Natsumi adalah nyoba kopi susu.
2: Ya, very kopi susu.
1: Ya. Ice coffee nanda kata.
2: Iya.
0: Suka enggak ternyata?
2: Suka ya.
0: Suka aja.
2: Tidak gula. Ya, kopi susu tidak gula. Ya.
0: Tidak gula apa?
1: Yang enggak ada gulanya.
0: Oh, tidak pakai gula.
2: Ya, akberi ya.
0: Oke. Berarti kok strawberry?
2: Sudah.
0: Oh, sudah.
2: Iya.
0: Oke.
2: Sudah coba.
0: Iya, karena kemarin kan ada gula aren, ada gula-gula apalagi gitu ya, banyak kemarin kita bahas. Mm-hmm. Jadi PR-nya buat Natsumi. Ternyata suka ya kalau pakai tanpa gula ya?
2: Iya,
0: suka aja.
2: Suka.
0: Oke. Kita membahas tentang culture shock nih, teman Pro 2. Mungkin kamu juga penasaran kira-kira ada culture shock apa yang terjadi antara budaya Indonesia dan juga Jepang, khususnya adalah Cirebon gitu ya. Seperti yang kita tahu memang Cirebon ini kan unik gitu ya. Ada Sundanya, ada Jawanya. Nah, ini ada teman Jepang sekarang tinggal di Cirebon. Gimana nih kira-kira cerita culture shock-nya? Mungkin kita bisa bedah dari Natsumi dulu kali ya. Kalau kemarin kita udah beberapa kali dengar curhatan Natsumi kalau ternyata di sini makanannya pedes gitu ya Natsumi ya. Ada hal lain lagi enggak yang bikin kamu tuh shock gitu tinggal di Cirebon gitu Natsumi?
1: Bikurista kota no. Koko ni kita toki karaimono igai ni.
2: Nomimono no kori ga oi.
1: Iya. Mungkin kayak kalau beli es tuh esnya tuh kayak kebanyakan gitu.
0: Oke.
1: Iya kan apa ya kadang
0: sampai tumpah-tumpah gitu.
1: Iya es, apa ya air sama esnya tuh lebih dikit airnya.
0: Oke.
1: Okay. Soalnya tuh kalau di Jepang enggak kayaknya gitu.
0: Oke. Okay. Ini mungkin karena kita tinggalnya di Pantura Natsumi. Panasnya heboh gitu ya. Itu kalau soal apa berarti? Jajan gitu ya.
1: Iya.
0: Jajanan. Tapi kalau soal hal yang lain lagi, apa yang bikin Natsumi itu sampai geleng-geleng kepala, beda banget gitu sama yang ada di Jepang sana.
4: Hoka no koto aru. Tabemono igai to kan. Igai ni. Hito to ka ne?
2: Hito.
4: Kankyo?
2: Ma hitori no hito ga nanka Indonesia go to mou hitotsu no gengo o shaberemasu ne.
4: Ma
2: nanka tateba Indonesia go to sunda go to ka. Indonesia go to Cirebon go to
4: ka. So desu ne.
2: Sore wa sugoi to
4: omu. Itu apa katanya selain itu kayak ya di kita tahu yang tadi sebutin juga kan di Cirebon ini selain Indonesia ada juga yang pakai Indonesia apa pakai Sunda pakai okay. Jawa jadi ya kayak nanti juga bingung gitu kok tiba-tiba beda-beda nih bukan Indonesia doang gitu katanya.
0: Oke, bahasanya berarti ya udah terlanjur bahasa belajar bahasa Indonesia ternyata mamangnya ini pakai bahasa Sunda gitu bahasa Cirebon gitu tapi dikit-dikit udah bisa apa namanya bahasa Cirebon nggak Natsumi misalnya dikit-dikit sekarang kalau ngomong ada J iya J apa gitu nggak Natsumi.
4: Cirebon gua no koto mo shitte ta?
2: Cirebon gua no koto shitte mashita.
4: Katanya?
2: もう勉強したけど忘れた。
4: ああ、ルパラギーがね。
0: Tapi udah mulai belajar ya. Maksudnya
2: aisatsu benkyou shimashita.
4: Aisatsu.
2: Demo wasurechatta.
4: Udah lupa katanya, udah belajar tapi lupa.
0: Sering lupa mungkin karena kecampur ya, belum terdownload sempurna ya.
2: Iya, sempurna.
0: Oke, itu kalau dari Natsumi, tapi kalau dari Dani dan juga Rangga ketika ketemu Natsumi, kalian ada culture shock gitu enggak sih, mengingat kalian kan mungkin yang di sini tuh jadi pendampingnya Natsumi gitu ya. Gimana, ada culture shock gak waktu apa ya, berurusan apa ya bahasanya ya, waktu komunikasi gitu sama Natsumi?
1: Ya mungkin buat saya sih yang pertama kali ketemu Natsumi tuh orangnya tuh pendiam banget,
0: ya,
1: sama tenang banget, beda sama Mio yang kemarin itu kayak sangat atraktif gitu.
0: Justru yang kemarin super extrovert ya.
1: Iya.
0: Karena kalau aku lihatnya kebalikannya, kayaknya malah Miu lebih apa ya, introvert gitu. Ternyata enggak ya. Jadi yang bikin kamu shock mungkin karena personalitinya beda sama teman yang kemarin datang ke sini gitu ya. Ada lagi mungkin Rangga?
4: Ya kalau aku ya kurang lebih sama sih, karena apa ya, sesuai dugaanku juga kalau orang Jepang yang asli itu emang kayak gini gitu, maksudnya emang sama orang baru tuh nggak terlalu terbuka gitu. Justru aku lebih kaget ketika yang sama Miu sebelumnya, karena pas Miu kan ya emang awalnya sama gitu, nggak terlalu ini, cuman ketika udah kenal lama tiba-tiba kayak wah ternyata
0: bocor,
4: sangat ini. Sangat ini gitu.
0: Oke, tapi berarti butuh waktu berapa lama untuk bisa PDKT sama Miu biar jadi apa ya, akrab gitu, bestie gitu?
1: Kalau dari saya sih itu apa, mulai dari sering ngajakin main terus tuh. Tiap ada waktu kayak suka ngontek Miu kayak ayo main gitu. Terus dia kalau ada waktu mau ya, terus main sampai akrab.
0: Emang mainnya kemana?
1: Ya,
0: kalau ada teman Jepang datang ke IPB gitu,
1: ya kemana aja sih. Kayak misal Natsumi nih pengen ke suatu tempat kayak ke mall atau ke tempat wisata, pasti inilah nganterin.
0: Oh, jangan-jangan mainnya ke Kuningan biar berasa pulang kampung, kan ada tempat yang Jepangan itu ya.
4: Arenika.
0: Iya. Udah pernah ke situ enggak? Natsumi.
1: Arenika ni itta koto aru ano Kuningan ni.
2: Itta koto ga nai.
0: Belum. Wah, ini berarti tugasnya Rangga sama Dani ini ya. Nanti bawa Miu pulang kampung ke Kuningan. Tapi kenapa?
4: Ya, aku aja orang Kuningan belum pernah.
0: Loh, kamu orang Kuningan. Oke. Berarti hari PP si Rangga.
4: Iya. Aku PP.
0: Wow, Kuningannya mana emang?
4: Masih di Mandirancan sih.
0: Oh, Mandirancan, ya, lewat Sumber,
4: atas,
0: ya.
4: Masih dekat.
0: Iya. Oke, pantesan kamu nggak pernah kesana, karena lebih jauh kesana daripada ke Cirebon gitu.
4: Betul,
0: ya. Kalau kita membahas tentang culture shock gitu ya, banyak yang bisa kita gali gitu ya. Tapi yang pertama bikin Miu itu beda banget sama di Jepang apa? Kalau tadi kan mungkin ya bahasa udah pasti beda, makanan udah pasti beda. Apa yang paling bikin Natsumi itu kayak, ih kok beda banget di Cirebon sama di Jepang gitu? Apa kalau di sana ngantri rapi, kalau di sini agak diselesaian gitu? Ada gitu nggak Natsumi?
1: Ano mecha bikri shita koto ano Cirebon ni kita toki ma ano moshi ano kore wa Nihon ni nanka chigau kore kore wa yatte nai toka
4: Indonesia to Nihon to chigau koto.
2: Ah,
4: wait.
2: 違うところ。そう。お湯が出ないところとか。水浴びますね。マンディ、マンディは水ですね。そうそうそう。日本なら水はないと思う。普通はお湯。お湯。夏でも。あ、お湯で。夏でも。本当だよ。あ、あ、それはすごいびっくり。
1: Ini apa kagetnya pertama tuh ini apa, waktu datang ke sini tuh pas mandi tuh apa ya,
0: pakai gayung
4: apa pas mandi di sini tuh mandinya pakai air biasa gitu, semua pakai air biasa, karena di Jepang katanya mandi itu pakai air anget, pakai air panas gitu, berendam gitu.
0: Oh,
4: kan kalau di sini kan kita mandi ya pakai bak gitu kan, pakai gayung. Kalau di sana tuh biasanya mandi tuh berendam gitu. Di bathtub.
0: Iya.
4: Ano, ofuro de ne. Yoku
2: まあでもシャワーだけもあります
4: ああシャワーだけも
2: でもそれもあったかい
4: ああ
2: 水しかないとい
4: やいや itu berarti di sana tuh ya bisa ada yang pakai shower juga ada yang di petel tapi airnya tuh ya anget gitu mau musim apapun tetap pakai air anget
0: air anget ya. Tapi di tempat tinggal Miu yang sekarang mandinya pakai gayung apa pakai shower di kosan kosan ya berarti ya
2: di kos
0: di kos mandinya pakai gayung apa shower
2: kayun
0: pakai gayung berarti tahu ya oh mandi diambil gayungnya karena dulu Via pernah punya teman dia tuh apa ya aduh aku lupa couchsurfing ya kalau teman-teman tahu couchsurfing itu misalnya kita ke ikut forum yang bule bisa nebeng tinggal di rumah kita nanti sama dia kalau kita ke rumahnya dia kita bisa nebeng di rumah dia tuker-tuker gitu ya itu ada bule lupa dari mana nggak tahu cara mandi di Indonesia nah dia tuh caranya jadi nyemplung ke bak mandinya gitu jadi bukan gayungnya bukan diambilin airnya buat mandi dia nyemplung karena dikira itu bathtub makanya kayak heran kok di Surabaya ini bathtubnya kota kecil gitu ya padahal itu bak mandi gitu loh. Nah aku pikir tadi Natsumi kayak bingung juga jangan-jangan nyemplung lagi di kosan. Enggak ya, ngerti ya. Oke, itu yang paling bikin Natsumi oh beda banget mandi gitu ya. Berarti hal-hal yang apa ya, yang basic-basic setiap hari dikerjakan gitu ya. Tapi sebelum datang ke sini Natsumi udah punya bayangan gak sih oh di Indonesia tuh ekspektasi aku kayak gini terus ternyata realitanya ternyata kok begini gitu ada seperti itu nggak Natsumi?
4: Indonesia kita maini naka Indonesia no koto yoso ga aru.
2: Indonesia no koto shirabeta koto ga arimasu. Hai, shirabemashita. Hontou naka Indonesia no hito ni interview wo shinai to ikenakute. Hai, interview wo shitari ma shirabete internetto toka hon toka
4: Cirebon. Apa kayak
0: udah kepo kali ya.
4: Udah nyari-nyari dulu dia nyari di internet terus nyari di buku. Ya nyari apa interview juga kan yang nanya-nanya ke orang Indonesia mungkin.
0: Oh gitu. Apa yang jadi perhatiannya Natsumi pertama kali waktu kepo di internet tentang Indonesia?
4: Nano koto. Cirebon.
2: Sejarah とか文化の違いとか.
4: Itu apa sejarah sama budayanya budaya Indonesia yang cari tahu.
0: Iya ih niat banget ya sampai cari sejarah gitu ya. Oke, okay, nah sekarang udah berapa bulan Natsumi di Cirebon? Udah 3 bulan bukan ya?
1: Mau nanggetsu koko ni iru no.
2: 3ヶ月?
1: Ma
2: 2ヶ月.
1: 5月 kara ne.
2: Iya, so desu ne. Dua bulan?
0: Tiga bulanan ya?
2: Udah mau tiga,
1: ya. Ya, mau tiga bulan.
0: Jelang tiga bulan ya?
2: Tiga bulan.
0: Karena waktu itu aku ingat pertama kali ketemu Natsumi bulan Mei. Ya bulan Mei itu. Nah gimana sekarang setelah hampir tiga bulan tinggal di Indonesia, di Cirebon, apakah sesuai dengan ekspektasi Natsumi waktu kepo? Atau ya gini doang? Atau wah ternyata melebihi ekspektasiku gitu?
4: Karena Indonesia no sekatsu mo nareta.
2: Hai, naremashita.
4: Yoso dori?
1: Yoso dori,
4: ya, sudah terbiasa dan sudah sesuai ekspektasi katanya.
0: Sesuai ekspektasi? Iya. Wow, jadi penasaran sebenarnya dikepo apa ya? Oke, berarti so far so good ya. Betah di Cirebon ya. Oke, nah

0: ら、なんか毎日はどこに行く時もきっと歩いてるんだよね。
1: そうですね、歩くの、私はなんか散歩が好きなので、
0: ここならなんかグラブとか他のなんだっけ車
2: 乗り物、
1: まあ、とかゴジェクとか、ね、そうそう、マキシムとかたくさんある、
0: よく やってるけど、なんか夏目もまだそれするの、なんか歩く
1: 最近はなんか散歩を始めました。まあ毎日散歩に行って
2: 遠い場所でも、
1: いえ近い
2: 近い
1: 近い場所は、
3: あばと masih suka jalan kaki?
2: Iya.
3: Mungkin kalau ke kampus doang dekat kali ya.
2: Akhir-akhir ini katanya apa, lebih
3: suka jalan,
2: enggak suka jalan. Masih suka dia dari awal emang sukanya kan jalan kaki gitu. Jadi sekarang tuh ya tetap masih suka jalan, walaupun mungkin awal-awal karena belum terlalu tahu tempat, jadi mungkin masih ini masih so ano hajimeta toki ni wa nanka ojek de gojek toka suka?
1: Iya.
2: Iya. Oh. Ya,
0: amari suka nai.
1: Hai, amari tsukatte nai. Nanka no gakusei to issho ni asobi ni iku toki wa nanka ne. Nanka ta sukoshi tsukatto wa aru kedo ma 一人で行くときは近いところで、なんかまあ学生と行くときは学生のバイクに乗りますから、まああまり使わないから
0: jarang pakai sih dia, katanya kalau misalnya pakai juga paling kalau misalnya ada janji sama teman-teman mau main bareng gitu, nanti itu kayak nge-grab bareng gitu.
3: Oke. Yeah. Tapi kalau dia sendiri masih ya suka jalan kaki. Emang kemana rutenya? Apa kosan kampus, kosan kampus, atau mungkin udah punya warteg favorit atau gimana gitu, Natsumi jalan kakinya?
0: Nah kan, sekira bahasa mau miskin tano.
1: Sekira bahasa?
2: Ya kok iku bahasa tuh kan?
0: So so.
2: Aruite.
1: Ah, ma, ya kok aruite iku bahasa gak ada.
0: Doko?
1: Doko. Apa ya? Apa namanya ya? Namanya gak wakaran ya, nanka daigaku no chikaku.
0: Nan no tokoro? Tabemono toka?
1: Iya, ma, tabemono janakute, nanka aruku dake no basho.
0: Wa,
1: hontou ni aruku no ga suki dakara, ma, nanka ki ga atte, ki ga takusan atte.
0: Da yo ne. Ma, ini ada kalau tempat yang sering didatengin sih ada, cuman itu buat tempat buat jalan-jalan doang, kayak buat olahraga doang gitu.
3: Oh, oke. Tapi seperti yang kita tahu ya, trotoar di sini kan nggak terlalu bagus gitu ya. Bahkan mungkin kadang malah dipakai sama sepeda motor, jualan, atau mungkin buat parkir gitu. Gimana Natsumi kalau jalan kaki di sini, pengalamannya gimana? Tetap menyenangkan nggak dengan cuaca begini, trotoar yang begitu gitu?
2: Rodo, naka aru itu ya tokoro te, ano yoku koko de wa naka amari yoku nai ne, ano nano hodo, odan toka na, aru itu tokoro,
0: ano aru itu tokoro ano michi no tonari. まあここにはよくやったよとか、
1: バイクの歩きにくいですね。
0: そう、歩きにくいね。
1: そうですね。
0: まあどうだったそれ。
1: 確かにそれはすごいなんかびっくりかな。今もなんか困ってる。
2: そうですね。
1: それからなんか大きい通りに、まあなんか信号がないから、
2: そうだね、そうだね。
3: Berarti kesimpulan adalah susah gitu ya?
1: Iya, yeah. Susah ya. Susah. Yeah.
3: Oke, oke. Ya kita paham ya, makanya itu kita suka naik ojek online. Oke, karena kita apa namanya hari ini durasinya adalah 60 menit, kita jeda dulu ya teman-teman. Nanti kita akan lanjut lagi obrolan ini. Teman Pro 2 masih bisa nimbrung barengan sama kita di 08112209937 dan juga boleh melalui live chat kita yaitu di YouTube RRI Cirebon. Jadi

0: hari ini ya, 7 Juli 2026 dan ngebahas tentang culture shock. Kalau tadi kita udah kepo beberapa sama Natsumi gitu ya, mengenai kehidupannya di sini gitu, di Cirebon yang jauh banget dari Jepang. Nah, ini Via mau membahas tentang culture shock dari kebiasaan unik gitu ya. Seperti yang kita tahu kalau di Jepang itu kan apa namanya, on time, lebih disiplin gitu daripada di Indonesia gitu ya. Nah, yeah, kita pengen kita pengen ngebahas tentang budaya jam karet. Kalau di Indonesia, di sini ya Natsumi ya, kalau misalnya kita mau ketemu jam 8, kita bilangnya harus jam 7 gitu. Kalau kita bilangnya jam 8, pada datangnya jam 9 gitu Natsumi. Nah, di Jepang kan disiplin itu boleh dibilang nomor 1 gitu ya. Nah, pas pertama kali janjian sama orang Indonesia, mereka bilang OTW, itu padahal lagi siap-siap. Nah, gimana Natsumi, kamu udah kena gak sama budaya jam karet itu di sini, di Cirebon, di Indonesia?
1: だから日本ならあの時間が守ることでしょ。でももう知ってるからね。もう知ってた。あのインドネシアは、インドネシア人は時間がそんなことはあまり。ないですね。知ってて、あの。でもまあ大学ならだいじょうぶです。ラグビーはまあ大体時間通り。でも大学以外はどう思った？
0: まあ、pernah jadi korban berarti sama jam karet.
1: Kak, まあ知ってた。なんか知ってたから。でもなんか難しいな。すごい、ちょっとイライラする。イライラする、なんかなんだろうな。なんかまあやりたいことがあって、でもなんか 時間が間に合わないとか、なんかそれがちょっと困るかな。うん、そうね。そうそう。katanya
2: ini apa ya, kalau misalnya ada yang telat tuh kayak mak sebel sih katanya gitu. Kayak kan kita tuh di waktu jam anu tuh mau ada hal yang mau dilakuin, tapi kok dia ini apa telat katanya gitu.
3: Jadi harusnya mulai, harusnya jam segini, jadi mundur gara-gara dia telat.
0: Berarti udah kena beberapa kali ya jam karetnya Natsumi ya. Tapi terus menghadapi itu gimana besok-besoknya? Trauma gak kalau janjian sama orang? Akhirnya jadi dimajuin gitu, satu jam deh biar gak telat.
3: Konna kota ga aru kara, dou omou naka mae ni ano kono ato ma 1 jikan mae
1: とこだなって、なんていうね。あの、どう思うかな？あの、このこと。このこと。どのこと？時間、イノネシア人。守らないこと。そう。どう思う？どう思う？まあ、日本に来たら時間は持ってほしいですね。そうですね。まあ、インドネシアは、まあ、 それそういう文化ですから、まあいいと思うんですけど、まあ日本に来たら、まあ時間は持ってください。
2: katanya ini apa ya mungkin karena budayanya ya mau gimana lagi gitu. Tapi kalau misalnya datang ke Jepang, tolong jaga waktunya ya.
0: Berarti dia ngikutin di sini gitu ya.
3: Di terbawa.
0: Oke. Oke. Nah, Natsumi, kalau orang kita itu biasanya ya orang Indonesia tuh dikenal ramah gitu loh, friendly. Bahkan saking friendly-nya jadi suka ikut campur, suka kepo. Misalnya udah punya pacar belum gitu, sampai nanya-nanya apa ya, hal pribadi gitu. Jadi enggak ada privacy saking friendly-nya. Natsumi udah mengalami hal yang seperti itu enggak di Cirebon, misalnya ditanyain, "Eh Natsumi, jadi asdos di IPB berapa gajinya?"
3: Naka ano hitotachi no gakusei toka ano インドネシア人はとても親しいと親切、フレンドリー。だから、でも、あれはフレンドリーすぎる。だから、親切すぎる。だから、なんか、プライバシーがあまりない。あの、夏美は、他の人から、例えば、恋人がいますかのこと、聞かれた。
1: ことがある。聞かれたことがありますね。はい。
3: それどう思う？
0: なあ、まあ日本にもたまにいますね。うん、なんかおじいさんとか、うん、あ
2: ママの年上の人、
0: はい、そう、年上の人はなんか、うん、
4: ババにジャパー、ビスラタンゲルネイシアーギト、
0: 日本でもなんか年上の人は結構あるかな。
2: Ya, di Jepang juga ada sih yang kayak gitu. Cuman yang lakuinnya tuh kayak orang-orang yang udah tua dari kita aja gitu.
0: Oke.
2: Okay. Yang suka nanya-nanya tuh.
3: Ya, abah-abah mungkin. Kayak paman-paman apa, mamang-mamang di pinggir jalan gitu.
0: Oh. Ya,
3: nangka nampa mitai.
4: Basa-basi kali ya.
3: Kayak goda-goda gitu.
0: Nangka majodan. De nampa tuh kan, ありますね. Nah,
4: tapi kalau di sini belum kena yang seperti itu.
3: Udah katanya. Udah pernah.
4: Oh, udah pernah ditanyain apa
3: ditanya,
4: katanya?
3: Itu apa? Pacar, udah punya pacar belum gitu. Kayak gitu-gitu.
4: Udah punya pacar belum? Udah punya anak belum? Kayak gitu-gitu biasanya ya, nanya hal-hal privacy gitu. Nah, apa namanya, kalau misalnya tadi kita udah tanya kan, Kenatsumi udah nyobain belum es kopi susu gitu ya. Tapi kalau budaya di Jepang itu kayak anak muda di sini nggak sih, misalnya nongkrong di kafe berjam-jam cuman modalnya satu gelas kopi susu gitu. Sempat shock nggak sih dengan culture nongkrong di sini yang seperti itu, atau mungkin kalau di Jepang kurang lebih sama kayak gitu juga?
3: Indonesia の若者と日本の若者って同じ、なんか同じ文化かな。例えば喫茶店でコーヒーがただ一つだけ注文したけど、何時間ぐらい、なんか
2: そこにいるの、ね、
3: そうそう、長い時間で喫茶店でいる、あれは日本でもいる？
0: いると思います。私はなんかあまり、
3: あまり
0: そういう人じゃないんですけど、まあ日本にもいると思います。はい。
2: Yeah. Ma, di Jepang juga katanya ada, ya katanya sih mungkin ada, tapi ya, katanya aku mah enggak
3: salah. Yeah. Enggak gitu.
2: Terlalu iya.
0: Iya, enggak.
2: Enggak ngelakuin hal itu gitu.
0: Iya.
4: Berarti kamu lebih suka apa ya, dengan kebiasaan kamu sendiri gitu ya, enggak ngikutin orang gitu ya, Natsumi ya. Mungkin sukanya di rumah. Anak rumahan suka baca buku gitu ya. Kalau kita kan ya ketemu yuk. Ketemu di mana gitu, nongkrong kayak gitu-gitu kan.
0: まあなんか私はそういう時に散歩に行くんです、日本から。まあ歩きながら。喫茶店はなんか座ってますね。
3: そうそうそう。
0: 飽きちゃう。
2: ああ、そうそう。Dia katanya kalau di kafe doang duduk bosan sih gitu. Masih mending ini apa kalau ketemu teman tuh sambil jalan-jalan ngobrol gitu.
4: Sambil gak gerak suka, gitu ya.
3: Sambil enggak suka apa, diam aja di kafe gitu ngobrol, biasa nongkrong gitu kurang suka. Lebih seringnya ya kalau mau ngobrol sambil jalan aja.
4: Iya mungkin dia harus ikut ini guys, walking tour. Nyobain belum? Walking tour di Cirebon rutenya menarik-menarik loh. Misalnya ada satu yang buka rute apa ya waktu itu ya, Pecinan kalau nggak salah. Itu seru, jadi kita bisa tahu di situ ada orang jualan ini, jualan itu, bisa sekalian nyobain. Nah ini mungkin nanti sebelum camping ke Kuningan, weekendnya dihabisin dulu sama walking tour gitu. Tapi emang pakai bahasa Indonesia. Jadi harus bawa teman Natsumi. Harus bawa Rangga sama Dani.
0: Demo Indonesia ni kite ma undou shite nai kara. Daijoubu kana?
2: Ya gara-gara mungkin ini apa, dia ke Indonesia tuh sekarang jarang olahraga. Mungkin kalau misalnya mau ngelakuin itu harus siap-siap dulu deh kayaknya gitu.
4: Wow, sangat well prepare ya guys. Kalau kita mau jalan ya udah jalan aja ya. Kecuali mau maraton baru kita prepare ya. Oke, ini mungkin bisa jadi catatan buat kita ya, kalau ngelakuin sesuatu prepare dulu gitu ya. Nah, selanjutnya apa namanya, Fia mau nanya tentang turning point-nya Natsumi gitu, sampai akhirnya yang ngerasa, oh
0: oke, bisa nih tinggal di Cirebon, cocok nih tinggal di Cirebon, itu pas apa gitu Natsumi, dan berapa lama kamu akhirnya bisa ngerasa fit in di Cirebon gitu?
3: In Cirebon ni kita tadi kara nan no koto ga kore mo nareta te. Nan no koto kara ta itsu kara itsu kara to ka nan no koto ga mo nareta te kanjita.
5: Nareta to omotta. Ma saisho nanka なんか家の近くのお店を見て、あ、なんかここが私の家だと思ったので、まあ慣れたと思う。
2: ああ、ini ya katanya,
5: なんか難しいかなちょっと。
2: ini apa dia tuh pikiran apa ya udah enak di sini tuh gara-gara udah nemuin toko yang menurut dia tuh wah ini kayaknya rumahku deh gitu, jadi wah ini kayaknya aku udah betah di sini gitu.
0: Toko?
3: Iya, yeah. Mungkin karena
5: omise toka gakko toka ne IPB mitemo nanka ah nanka ma nanka ma nandar nanka
0: apa toko jualan apa makan.
2: Bukan toko doang sih kayak apa? Tempat
0: tempat-tempat. Yeah. Oh, misalnya kalau butuh ini ke sini, udah hafal gitu ya. Yeah. Jadi oke. Karena udah tahu tempat nyari-nyari apanya gitu ya. Tapi Natsumi emang berapa lama bakal stay di Cirebon ya? Satu semester ya?
3: Soalnya itu made Indonesia deh.
5: Februari
3: mati. Oh, 2 sampai Februari.
0: Februari lumayan juga ya dari Mei sampai Februari. Yeah. Nanti lama-lama dia kalau pulang ke Jepang jadi ini Cirebon J jadinya.
5: Cirebon
0: J.
5: Cirebon J. Cirebon
3: J. Cirebon
0: J. Udah jadi warlock Cirebon. Nah sekarang kan udah berhasil nih adaptasi gitu ya. Ada nggak kebiasaan orang Indonesia yang ternyata kamu suka, kamu cocok, dan kayaknya bakal ngangenin gitu kalau nanti kamu pulang ke Jepang. Kebiasaan orang sini, mungkin kamu juga udah kebawa kali ya. Jangan ini, jam karet.
2: Mano Indonesia jino seikatsu tokano Natsumi no to niau tokoro toka mo
5: niau tokoro?
2: Sukina tokoro sore Indonesia jiwa shinsetsu hito toka
5: shinsetsu na hito ga ooi desu ne
2: sore nanna sukina tokoro
5: Indonesia no
2: Indonesia
5: jiwa sukina tokoro sukoshi
0: ga ada berarti soalnya lama
5: nandemo suki kono
2: nandemo suki.
0: Apa mungkin di sana mau bawa pakai gayung?
5: Segera itu tuh
3: kan. Kalau mesti Nihon ni kaitara karena Indonesia.
5: Ah, pastinya.
2: Omoidasu ni naru.
5: Ah, omoidasu no wa. Nanka gohan ga yasukute, hito mo yasushii shi. Nanka itsu demo 買えますね。
2: そう。
5: 行ってなんか買えばいい。だからまあ自分で料理しなくていい。
2: そう
5: だ
2: ね。そう。
5: し、あとなんか調整ができますね。なんかティラップ出すとか、
2: そう。
5: なんかラギアシンとか、それも調整ができるのがいいと。日本はないから。
2: Mungkin yang bakal jadi dikangenin sih ini apa kayak kalau di Indonesia tuh nyari makanan tuh gampang kayak di sana sini ada terus bisa belinya tuh bisa di jam apa aja gitu.
3: Bisa request apa rasanya bisa pedes, misalkan kepedesan jangan terlalu pedes, bisa dia kurang asin bisa diasinin lagi, gak bisa request itu kan kalau di sini gitu. Nah, kalau di Jepang tuh nggak bisa request gitu katanya. Kalau misalkan emang pedes ya udah pedesnya segitu gitu, nggak bisa kurangin bisa di ini kan di Indonesia kan kayak kadang di sausnya bisa ditambahin sendiri kadang gitu kan. Kalau di sana tuh nggak bisa.
0: Berarti di sini lebih ini ya, lebih dinamis gitu ya. Kalau mau beli makanan ya jam berapa aja bisa.
2: Iya, kalau di Jepang soalnya kalau misalnya mau makan tuh paling toko-toko buka tuh kalau ada di jam makan siang sama jam makan malam doang.
0: Oh,
4: Oh iya. Akhirnya aku merasa bersyukur tinggal di sini.
3: Dan yang pasti karena ya makanannya murah.
4: Oh, murah ya?
5: Biasa. Murah. Nih, kan? Atau Jepang, Jepang juga ada restoran. Tapi, rata-rata restoran di Jepang malam itu ada minuman.
4: Emang biasanya beli makannya apa?
5: Amari osake wo nomanai.
4: Oh murah. Biasanya suka beli apa emang?
5: Yang mahal, mahal ni naru desu ne. Dakara nanka tabemono mo takaku naru yoru ni naru to.
2: Nihon ni wa moshi tabeta toki nan no yoku nan no kau no.
3: Koko
2: de nihon. Nihon.
5: Nihon de?
2: Nihon de.
5: Nani wo kau?
2: もし食べたい時
5: 何を買う？自分で作る。あ、自分で作ることもあるし、え、何でも。日本は日替わり定食とか、なんか今日のおすすめが毎日あって、まあ大抵私は今日のおすすめ食べる。
2: kayak ini nyawa apa ngikutin saran-saran dari temannya, tapi biasanya sih suka masak sendiri.
4: Ah, masak sendiri? Wow, di kosan?
3: Koko, nah Indonesia nara, nah, nan no tabemono wo yoku kau?
5: まあ、アイアムゴレンかな。
3: アイアムゴレン。
5: アイアムゴレンはまあ、もう本当に、めっちゃ、めっちゃ食べて、なんかどの、いろんな店で。
2: まあ、だよね。
5: とか、まあ、チャプチャイとか。
3: チャプチャイ。
4: チャプチャイ。tapi aku jadi penasaran deh, sebenarnya di Cirebon ini kan udah banyak ya yang jualan makanan Jepang gitu, masakan Jepang, menu Jepang.Natsumi pernah nyoba nggak terus jadi kayak kok gini misalnya beli takoyaki yeah, loh kok isinya
5: ada
4: gini,
5: takoyaki
4: gitu.
5: Di Cirebon
4: ada takoyaki apalagi ya
3: sushi ramen
4: ya kalau itu
5: ya aku sudah coba ramen sushi apa ya onigiri
4: akhirnya beli onigiri kemarin
5: ya tidak di
4: apa
5: konbini ya
4: konbini ya minimarket
3: ah ya ya
5: ya nangka hokano
3: bukan yang apa
5: ma so hokano omise de onigiri wa tabe
4: gimana cocok nggak rasanya mirip di Jepang nggak yang udah kamu coba
2: Nihon to onaji
5: so chigau
4: kamu katanya
3: beda
4: beda oke
5: nangka so desu ne
4: mau gimana lagi gitu ya
5: まあラーメンはまあ実は日本ならまあ豚肉なんですね。ダギングアビーですね。でもまあ日本まあインドネシアだからそれはアヤムだし、まあちょっと味は違うかな。まあ寿司も辛い。
2: 辛い。
5: そしてなんかまあ辛くないのは少ないかな。辛くないのに2個ぐらいしかなくて。
2: 2個ぐらい。
5: ほとんどは辛い。
2: まあ、インドネシアからかもね。
3: そうだね。
5: なんか、ちょっとだけ辛いとか。でも、私はちょっとだけでもダメから。
3: インドネシアでは辛い食べ物が好きかな。
5: そう、まあ。まあ、ちょっと寿司も、なんか、まあ、日本に帰って食べたい。
2: いや、ini apa, rasanya tuh ya, beda banget. Kalau ramen mungkin, agak sedikit.Beda kan di Jepang mah ramen tuh kebanyakan apa ya pakai daging babi
3: ada campuran babinya ayo minyak babinya ya
2: sama ini apa pernah makan sushi tuh kebanyakan sushinya tuh pedas gitu katanya
5: iya
2: apa ya soalnya tuh pedasnya orang Jepang sama orang Indonesia tuh beda
4: toleransinya beda
2: iya dibilang sedikit pun buat orang Jepang tuh pedas banget
3: pasti daket deh
5: soあとなんかガリがない。ガリはなんか寿司と一緒に食べる漬物。ガリ？なんか
3: なんかあの
2: ジャリオ。
4: 何ガリ？
5: ガリはなんか寿司の時に食べる寿司と一緒に食べる酸っぱい食べ物。
2: 醤油みたい。
5: ティラ。なんか。 ショーガー、ショーガーなんだっけ、
0: ルパラギナマニャ、
3: キャリ
5: ー、カリ
0: ー、ナシカリ
2: ー、
0: ナシカリ
2: ー。
0: Kalau kita lihat di anime kan emang banyak ya hidangan nasi kari gitu-gitu kan. Oke, okay. Apa namanya, karena kita sudah 4 menit jelang jam 5 sore gitu ya. Ini adalah closing statement dari Moshi Moshi hari ini dengan temanya adalah culture shock gitu ya. Mungkin boleh dikasih tahu Natsumi, coba sebutkan 3 kata yang menggambarkan Cirebon yang ada di kepala kamu sekarang, apa kira-kira 3 kata kesannya Cirebon gitu.
2: Ma mitsu no kotoba no Cirebon to ni au kotoba ite.
5: Eh? Cirebon to ni au kotoba?
2: Mitsu. Mitsu.
5: Cirebon to ni au.
2: Ni au kotoba. Ma atsui to ka.
5: いや、私は実はあんまり暑いと思っていないんですね。
0: そう
5: ね。そう。まあ、車、バイク、バイクが多い。
2: うん、バイクが多い。
5: バイクが多い。
0: あ、パパナス。
3: マチェット、
0: パデス。
3: マチェット。
2: マチェット。
0: マチェット。
2: マチェット。
3: マチェット。
0: マチェット。マチェット。マチェット。
3: マチェット。マチェット。
2: あの、多いのバイクとか、あの、
5: あ、そうそうそうそう、マチェですね。マチェットだし。まあ、人も多いね。
2: orangnya juga banyak gitu.
5: Iya, orang banyak.
3: Ramai, ramai, nigiakan.
5: Iya, iya, iya.
3: Ramai, ramai, ramai. Macet, ramai.
2: Banyak motornya gitu.
5: Nangka, まあ、関係ないかもしれないけど、まあ、R の発音が、上手。ティラビスは R。
3: R、apa?
5: R、R、
3: R。R と、kalau ngomong R tuh jago. Karena buat orang Jepang tuh,
5: pelafalan R,
3: iya,
5: susah,
3: R tuh susah.
5: For example, R, R, I. R,
3: R, R, R, R.
0: Oke, malah itu yang paling diingat sama Natsumi ya. Oke deh, thank you banget ya, Dani, Natsumi, dan juga Rangga sudah ngobrol di Moshi Moshi.
5: Yo, Rangga.
0: Rangga, coba, Rangga. Coba, coba, Natsumi, Rangga.
5: Rangga. Tidak bisa. La, la, la, ya,
0: bisa, bisa, nggak apa-apa. Nanti Februari mungkin bisa, udah bisa nanti Februari.
5: Februari.
0: Iya, udah jago mungkin nanti Februari.
3: Februari.
5: Mau jadi narik kamu. Mau jadi narik kamu. Tapi aku sudah banyak latihan, tapi
3: belum bisa. Belum bisa katanya, udah belajar banyak sih.
5: Ya, mau sudah nih, banyak latihan.
0: Baru 3 bulan, nanti dicoba lagi ya. Oke deh, kita ketemu lagi minggu depan ya dengan tema yang beda lagi ya. Yang pasti nanti masih akan ada Natsumi, tapi dari teman IPB siapa nanti tungguin aja teman Prodo ya. Setiap hari Selasa jam 4 sampai dengan jam 5. Thank you banget semuanya. Bye.
5: Terima kasih.
0: Oke, thank you banget buat teman Pro 2 yang udah nyimak hari ini ya. Kalau misalnya kamu ketinggalan, boleh nonton ulang di YouTube kita, yaitu di RRI Cirebon. Dan bentar lagi sore ceranya masih akan lanjut sampai nanti jam 7 malam. Tetap di sini 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.
6: Moshi-moshinya udahan dulu ya. Ketemu lagi minggu depan. Sayonara.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Seiring berkembangnya teknologi informasi, masyarakat milenial tidak dapat terlepas dari gadget atau smartphone. Ragam aplikasi dan fitur dalam smartphone memudahkan seseorang untuk mendapatkan informasi secara cepat dan mudah. Akan tetapi, dampak positif teknologi tersebut seiring dengan dampak negatif yang dirasakan, salah satunya dampak negatif terhadap kesehatan. Gangguan kesehatan yang mengintai generasi milenial adalah tech snack. Dalam jurnal Teknologi Operasi Kedokteran Internasional tahun 2017 yang ditulis oleh Dr. Ken Hanstrich, Kepala Operasi dan Rehabilitasi Medis Tulang Belakang dari New York, Amerika Serikat, mengatakan tech snack adalah tekanan berlebihan di sekitar leher karena terlalu lama menunduk atau menekuk leher ke bawah akibat penggunaan ponsel atau gadget. Studi menunjukkan posisi kepala orang ketika berkirim pesan atau bermain game di smartphone menempatkan tekanan pada tulang belakang setara dengan berat rata-rata anak berusia 12 tahun atau sekitar 6 buah bola bowling.
1: Wow.
0: Secara pengertian, tech snack adalah kondisi nyeri di bagian leher diikuti dengan perubahan pada struktur tulang leher yang terlihat dari hasil X-ray dan radiografis, serta kondisi ini terjadi akibat orang melakukan posisi yang buruk atau poor posture dan tekanan berlebihan pada tulang belakang bagian leher atau cervical spine. Dr. Ken Hanschatz mengatakan, untuk mencegah terjadinya tech snack, sebaiknya para pengguna ponsel dan tablet memberi jeda beberapa menit pada saat mempergunakan ponsel dan tablet. Lakukan juga stretching pada bagian leher, kepala, dan bahu secara teratur. Untuk menjaga postur tubuh, posisikan layar ponsel atau tablet sedikit lebih tinggi pada saat membaca informasi yang tersaji pada layar ponsel.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gak perlu jauh-jauh ya berburu cemilan enak gitu sampai ke luar negeri. Karena ternyata di Indonesia punya dua cemilan yang berhasil mencuri perhatian dunia ya. Penasaran apa dua? Yang pertama ya pasti udah pasti ya, karena di Hotel Bintang 5 pun punya menu yang satu ini, yaitu pisang goreng. Nah selanjutnya yang saya baru tahu ya, ternyata adalah batagor, teman Pro 2. Keduanya ini masuk dalam daftar cemilan terbaik versi Taste Atlas ya. Ini adalah platform yang dikenal mengulas makanan tradisional dari berbagai negara. Dalam daftar top 100 snacks in the world yang diperbarui ya per 15 Juni 2026, pisang goreng menempati peringkat ke-17 dunia. Sementara itu batagor yang berasal dari Bandung berada di peringkat ke-8, lebih tinggi lagi daripada pisang goreng ya, dengan ratingnya adalah 4,4 gitu. Jadi Taste Atlas menjelaskan gitu kalau daftar tersebut gak dimaksudkan sebagai penentu mutlak camilan terbaik di dunia. Ternyata begitu. Dalam peringkatan ini disusun buat memperkenalkan kuliner tradisional berkualitas ya, meningkatkan apresiasi terhadap makanan khas daerah, dan juga mengajak masyarakat menjelajahi ragam cita rasa dari berbagai negara. Kemudian keistimewaan batagor ini ternyata terletak di tekstur yang renyah di luar, tapi kalau misalnya kita makan gitu ya, tetap lembut di bagian dalam. Nah, waktu disiram saus kacang yang kental dan sedikit pedas, setiap gigitan itu menghadirkan kombinasi rasa gurih, manis, dan seger gitu ya, yang sulit ditolak. Sementara itu pesona pisang goreng justru lahir dari kesederhanaannya, teman Pro 2. Ada yang digoreng tanpa balutan tepung, ada juga yang pakai adonan sehingga menghasilkan kulit renyah berwarna keemasan dengan bagian dalam yang tetap lembut dan manis alami. Nah, masuknya batagor dan pisang goreng ke daftar bergengsi tersebut jadi kabar menggembirakan gitu ya buat para pecinta kuliner Nusantara, karena pengakuan internasional ini sekaligus nunjukin kalau cita rasa otentik Indonesia mampu bersaing dengan aneka cemilan dari berbagai belahan dunia.

Sore ya teman Pro 2, sesaat lagi kita akan jelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Ciayu Majakuning dan sekitarnya. Untuk hari ini ya, Selasa 7 Juli 2026. Allah.

0: Gadis Peneguh Iman.
1: Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa keduanya hadir dalam jual beli. Maka hiasilah jual beli kalian dengan sedekah.

Masih di sore ceria teman Pro 2. Sekarang ini pariwisata ramah muslim terus berkembang gitu ya. Seiring meningkatnya kebutuhan wisatawan akan layanan yang sesuai dengan syariat. Nah, fasilitas ibadah, makanan halal, keamanan, terus juga kemudahan akses masih jadi faktor utama dalam menentuin kualitas sebuah destinasi. Kalau kita cek dari laporan Global Muslim Travel Index ya, ini menempatkan Malaysia sebagai destinasi ramah wisatawan muslim terbaik di dunia. Nah, kalau kita cek dari Mastercard Crescent Rating, di bulan Juni ya, Malaysia mempertahankan posisi puncak berkat layanan halal, konektivitas, dan juga infrastruktur wisata yang sangat lengkap gitu ya. Nah, terus Indonesia gimana? Indonesia sendiri berhasil mencatat peningkatan signifikan dengan menempati peringkat kedua dunia bersama dengan Turki dan Arab Saudi. Capaian ini naik 3 tingkat dibandingin sama tahun sebelumnya, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi unggulan buat wisatawan muslim internasional. Dan di bawah 4 besar tersebut ada Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Iran, Kuwait, Oman, dan juga Singapura. Negara-negara ini dinilai punya pelayanan halal memadai ya, lingkungan aman, dan juga kemudahan akses buat wisatawan muslim dari berbagai negara. Nah, penilaian dari GMT ini pakai kerangka akses ya, yang meliputi akses, communication, environment, dan juga services. Nah, kemudian kalau setiap negara itu dievaluasi berdasarkan konektivitas, komunikasi, lingkungan pendukung, dan juga kualitas layanan yang memenuhi kebutuhan wisatawan muslim. Keberhasilan Indonesia sendiri didukung ketersediaan makanan bersertifikasi halal, fasilitas ibadah yang semakin luas, dan juga destinasi wisata yang beragam. Nah, ini semakin mengerucut nih ke Jawa Barat nih. Bahkan Jawa Barat nih memperoleh penghargaan sebagai kawasan paling menjanjikan gitu ya, buat wisata ramah muslim di kelompok negara anggota organisasi kerjasama Islam. Nah, daftar negara terbaik ini nunjukin persaingan destinasi wisata halal makin kompetitif ya, teman Pro 2 di tingkat global. Jadi dengan berada di peringkat kedua dunia nih, Indonesia punya peluang besar loh buat jadi destinasi wisata ramah muslim nomor 1 di tahun-tahun yang akan datang.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Di balik keberhasilan Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya sejak 1974, ada fakta unik soal pelatihnya, yakni Sebastien Migne. Sejak menangani timnas Haiti pada Maret 2024, Migne belum pernah datang sekalipun ke Haiti. Alasannya karena kondisi keamanan di Haiti yang sedang tidak stabil akibat konflik dan kekerasan geng. Sebagai gantinya, ia melatih tim dari luar negeri. Pelatihan dipindahkan ke Florida atau Republik Dominika. Komunikasi pun dilakukan lewat Zoom dan WhatsApp. Dan laga kandang dimainkan di tempat netral seperti Barbados atau Florida. Meski serba jarak jauh, Haiti tetap tampil solid di kualifikasi. Ini ngebuktiin kalau strategi dan komunikasi yang baik bisa mengatasi keterbatasan situasi.
1: Ngerti Bola.

Teman-teman terbaik kamu, sisa waktu 33 menit lagi ya. Sore cerianya nemenin kamu beraktivitas di sore jelang malam hari ini, teman-teman Pro 2. Via mau menginformasikan yang satu ini ya, berhubung sekarang ini cuacanya lagi panas banget, ternyata ada himbauan nih dari dokter ya buat mengurangi gitu ya, atau menyesuaikan intensitas olahraga luar ruangan, teman Pro 2. Karena berolahraga di luar ruangan ya, waktu cuaca panas kayak sekarang ini perlu dilakukan dengan lebih hati-hati. Terus kalau hari ini di kota Cirebon dari siang tadi ya, anginnya ya ampun, sampai kesetnya RRI terbalik. Padahal tuh kesetnya berat banget dan panjang, tapi karena anginnya kenceng jadi terbalik tuh, teman Pro 2. Jadi buat kita pun wajib mawas diri gitu loh kalau cuacanya seperti ini, terutama angin ya. Jangan sampai kita niatnya pengen sehat, olahraga, misalnya lari-lari nih di Bima, tapi situasi anginnya seperti ini, terus kitanya gak pakai masker segala macam, waduh masuk deh pasir-pasir itu ke dalam mulut kita, teman Pro 2. Nah kalau misalnya dikaitkan sama cuaca panas sekarang ya, intensitas dan durasi olahraga tuh sebaiknya kamu sesuaiin nih, biar badan kamu itu gak lelah berlebihan gitu. Sampai kalau misalnya nanti ada gangguan akibat panas, nah tuh itu berarti sangat-sangat intensitasnya perlu banget dikurangi, teman Pro 2. Nah ini informasi disampaikan sama dokter spesialis kedokteran olahraga, yaitu dokter Antonius Andi Kurniawan ya, yang bilang kalau suhu udara yang tinggi itu bisa mempengaruhi kerja badan kita, termasuk meningkatkan gitu ya denyut jantung dan laju pernafasan, seperti itu teman Pro 2. Terus menurut beliau nih, olahraga dengan intensitas atau kecepatan seperti biasa dalam kondisi cuaca panas juga bisa bikin badan kita itu lebih cepat kehilangan energi gitu. Kondisi ini bisa nyebabin suhu inti badan kita tuh jadi meningkat ya. Karena itu kita harus, kalau bisa ya, ini tolong banget nih turunin intensitas olahraga dan memperpendek durasinya ketika suhu udara itu lagi tinggi-tingginya gitu ya. Terus hidrasi masih jadi hal yang perlu diperhatikan ya, selain intensitas tadi, karena asupan cairan gak cuma perlu dijaga waktu berolahraga, tapi juga sebelum dan setelah aktivitas fisik itu dilakukan gitu ya. Selain itu, badan kita ternyata juga perlu loh diberi waktu buat adaptasi atau melakukan aklimatisasi, terutama kalau misalnya teman Pro 2 nih biasanya kerjanya mungkin di daerah yang dingin-dingin, Kuningan gitu ya. Terus sekarang lagi libur gitu di Cirebon. Nah itu perlu adaptasi dulu ya kalau misalnya mau olahraga, seperti itu. Nah kalau misalnya kamu nih lagi persiapan ya, misalnya kamu udah submit maraton atau HM ya, half maraton. Nah itu dia, perlu memperkirakan durasi lomba sesuai dengan kemampuan masing-masing gitu. Jangan sampai sekarang, oh trennya lagi maraton ya, aku harus bisa. Enggak gitu, ternyata kita harus bisa pinter baca kemampuan badan kita ya. Jadi kalau misalnya kamu memperkirakan bakal bisa nyelesain maraton dalam waktu 5-6 jam ya, atau lebih dari 3 jam buat half maraton, nah maka waktu finish juga perlu dihitung sejak awal ya. Latihan juga sebaiknya dilakukan dalam kondisi udara atau cuaca yang mirip dengan waktu pelaksanaan lomba. Misalnya kamu ikut lombanya 2 minggu lagi atau bulan depan, seperti itu. Kamu cek dulu tuh perkiraan cuacanya, seperti itu teman Pro 2 ya. Jadi waspadai cuaca panas dan kelembapan tinggi, karena badan bakal lebih sulit membuang panas ya. Biarpun badan kita sebenarnya berkeringat gitu ya, keringat juga sulit menguap dalam kondisi udara lembab. Padahal nih ya, penguapan keringat itu adalah mekanisme alami badan kita buat nurunin suhu. Nah kalau misalnya proses ini terganggu, suhu inti badan kamu tuh bisa meningkat gitu ya, terus jadinya memicu stres panas atau gangguan akibat cuaca panas, teman Pro 2.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Thank you banget ya teman Pro 2 udah tune in selama 4 jam terakhir ini di Sore Ceria barengan sama Via ya, pas tanggal kembar 77 ya. Pasti dari tadi banyak yang scroll ikutan live shopping. Baiklah, bentar lagi kita bakal dengerin program selanjutnya yaitu Music Live Chat Relay dari Pro 2 Jakarta gitu ya. Terus nanti bakal lanjut di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Penasaran kira-kira malam hari ini siapa ya si MLC-nya ya? Music Live Chat, tungguin aja ya teman Pro 2. Nanti ternyata bakal ada Usi Sulistiawati. Aduh kepleset. Usi Sulistiawati ya. Hostnya nanti Edit dan juga Devi teman Pro 2. Kamu bisa interaktif juga di live YouTube-nya Pro 2 Jakarta ya. Akhirnya dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, Vianya harus pamit. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Malam Tuan Pro 2.
1: Halo Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Show.
0: Tuan Pro 2, kita ketemu lagi sekarang di hari apa ini?
1: Hari Selasa dong.
0: Hari Selasa.
1: Betul, jadi gimana? Udah check out keranjangnya?
0: Aduh, 77 ya, pas banget gitu ya. Jadi ada gratis ongkir biasanya.
1: Biasanya gitu kan.
0: Nggak banyak kok, banyak kok, iya tadi gue lihat. Bener, tapi gue belum check out apa-apa sih.
1: Iya sih, kita di indeks ekonomik ya. Kita harus bijak mengeluarkan duit.
0: Meskipun gue pengen beli kamera. Ya doain aja lah ya, semoga rezekinya lancar-lancar ya.
1: Amin.
0: Tapi kalau ngomongin soal hari yang baik ini, pastinya kita kedatangan juga tamu yang spesial di 77 ini ya.
1: Betul sekali ya. Kita hari ini seperti biasa akan mengobrol barengan sama seseorang yang baru aja ngerilis single lagi nih ya.
0: Tapi
1: setelah
0: udah 2019 lama, terakhir
1: 2019, bener.
0: Dan ini sebenarnya mungkin Tuan Pro 2 taunya dari dia main sinetron.
1: Bener.
0: Atau enggak dia main film.
1: Betul.
0: Atau mungkin kamu follow di Instagram juga bisa kali ya.
1: Nah, bener. Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
0: Ussy Sulistiyawati. Asik banget nih Tuan Pro 2. Jadi siapin deh pertanyaannya buat kamu yang pengen nanya-nanya. Bisa langsung merapat 0811-800-105
1: atau bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul banget.
1: Drop di situ, kamu pengen nanya apa nih ke Kak Ussy malam hari ini ya.
0: Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: 2 masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan sama Edit dan juga Davin dan Penilo di malam hari ini tentunya.
0: Ya, yes, semua Pro 2 dan kita sudah tidak berdua lagi. Kalau misalkan lo lihat di YouTube channel kita di RRI Jakarta, kita sudah kedatangan tamu spesial, ini dia Usi Sulistyawati.
2: Selamat malam.
1: Halo.
2: Datang lagi ke sini,
1: benar.
0: Setelah berapa lama ya,
2: Bro? Oh, lama banget.
0: Aku tuh tadi kepo kan, kapan terakhir Kak Usi main ke sini? Ternyata tepatnya 7 tahun yang lalu.
2: 7 tahun yang lalu, ya ampun. Ya.
1: Itu masih di bawah berarti ya?
2: Iya, masih di bawah.
1: Benar, kan?
2: Tadi aku juga ngebatin, dulu kayaknya di bawah sini. Yang pas di lobby kan?
1: Iya, benar.
2: Dulu pagi-pagi.
1: Iya.
2: Benar. Ingatan aku masih
1: luar biasa.
0: Fun fact, 7 tahun yang lalu saya masih SMA.
2: Langsung begini.
0: SMA ya, bener.
1: Bener.
0: Ya.
1: Bener.
0: Tapi 7 tahun yang lalu, tepat di tanggal 7, bulan 7, balik lagi ke sini.
1: Betul.
0: Kan, ada apa dengan 7?
2: Beneran tanggal 7 bulan 7?
0: Enggak. Iya, ini hari ini.
1: Hari ini. Bener.
0: Tapi gimana apa kabarnya, Kak? Tadi denger-denger katanya sedikit sakit nih.
2: Iya, ini makanya suara hidung ya.
1: Agak mampet dikit ya.
2: Mampet, batuk, pilek. Tapi ya udah, ada janji kesini kan, guys.
1: Betul.
0: Bahkan sempat kau sih, meskipun lagi sakit ya, masih nyempetin lari loh. Bener. Itu luar biasa sekali.
2: Karena kalau lari itu kan kita keringetan.
1: Iya.
2: Terus kayak enak aja ke badan gitu. Walaupun setelah lari ya tepar lagi.
0: Iya sih. Tapi berapa kilo biasanya?
1: Biasanya?
2: Tergantung PR dari coachnya. Kan pakai coach kan. Kalau hari ini harusnya tuh 12. Tapi aku cuma ngerjain 10 gitu. Coach maaf ya, lagi sakit. Mau 10 ya udah gak kuat. Karena mampet kan.
1: Iya,
2: enak kan, nafasnya. Jadi kita nafasnya dari mulut gitu.
0: Gak enak banget sih. Wah, ya susah sih, 12 kilo lari.
1: Gokil.
0: Jadi kalau kemarin yang event apa namanya? Jakim. Ya, itu ikut juga.
2: Kemarin aku ikut cuma 10.
0: Oh, 10.
2: Jadi kan kalau lari tuh kita biasanya ada program-programnya kalau pas mau ikutan lomba. Nah, kemarin tuh aku baru kelar dari Tokyo yang maraton kan.
1: Okay. Benar.
2: 42. Terus habis itu pas sebulan rest aku sempat cedera nih. Jadi sebenarnya 3 bulan kemarin tuh aku lagi banyak istirahat, enggak lari. Terus tiba-tiba ada Jakim, ya udah ikut 10 hanya untuk memulai lagi aja, cuma buat
1: pemanasan lah ya.
0: Serem banget loh. Bilang 12 kilo, 10 kilo tuh biasanya gue naik motor gitu loh. Ini lari
2: kalau 42.
1: Itu gokil sih.
0: Jakarta ke Bekasi aja cuma 21 kilo.
1: Iya, benar.
2: Ini 42. Bayangin tuh. Aku berarti udah berapa, tiga kali aku. Full maraton.
0: Dari yang apa ya? Kita enggak pernah lari ya.
1: Benar.
0: Apa sih nikmatnya dari lari?
1: Nah,
0: apalagi yang lari panjang gitu.
2: Dulu kan awalnya aku juga bingung, ini apa sih, kok kata orang-orang enak lah, bisa bisa menikmati, bisa ngobrol sama diri sendiri, ngetawain kan, apa sih? Tapi pas udah dijalanin emang seedik itu. Justru kalau kita lagi lari sendiri itu kayak ya apapun yang bisa kita omongin, kadang-kadang aku suka ngomong sendiri. Keluar suaraku gitu, misalnya kayak aku kesel apa, terus aku ngomong gitu.
0: Ngobrol sama diri sendiri.
2: Ngomong sama diri sendiri. Terus kalau biasa kan kalau kita pakai headset tuh dengerin podcast gitu kan. Aku malah gak bisa dengerin lagu kalau lagi lari.
0: Dengerin podcast?
2: Podcast, jadi kayak dapet ilmu lagi gitu. Soalnya kan kadang kalau di rumah boro-boro dengerin podcast kan gitu kan. Jadi kayaknya masa-masa berlari tuh kalau lagi gak ada temen ya, kayak buat kita apa sih, me time aja gitu. Kalau lagi sedih nangis sendirian lagi lari gitu. Kalau lagi happy juga begitu.
1: Benar.
2: Jadi emang seedik itu. Aku kan berarti seminggu hampir aku 5 kali lari kan.
0: Iya,
2: dua kali latihan strength, 5 kali lari.
0: Gokil.
1: Tapi mungkin sebagai yang bukan seorang pelari, belum pernah lari ini. Tipsnya apa biar rajin lari sih?
0: Nah,
1: kita nih mungkin buat memulai gitu.
0: Iya.
2: Biar rajin lari. Kalau aku mah rajin lari karena ada program. Kalau nggak ada program juga aku males.
0: Tapi yang dikejar apa berarti? Kalau dari program kan ada yang pengen
2: ya
0: lulus,
2: enggak, karena mau race. Misalnya kayak kalau jadi tuh aku mau ke Shanghai nih Desember. Desember gue mau ke Shanghai. Jadi kalau maraton itu kan persiapannya 5 bulan sampai 6 bulan. Nah, makanya ada tujuan programnya. Tapi ntar kalau dari Shanghai ada waktu break, ya males lagi sebulan, 2 bulan diam nyantai. nanti masuk program lagi, mau kemana lagi, lari lagi gitu. Kalau aku yang bikin rajin itu, aku belum sampai di tahap lari walaupun gak ada program tuh lari, aku belum sampai di tahap itu. Tapi teman-temanku yang udah senior-senior banyak yang ada program, gak ada program tetap lari.
0: Cocok nih teman berdua. Jadi set targetnya dulu, mau ikut lomba di mana, mungkin itu bisa jadi memaksa kita quote-unquote jadi lebih rajin gitu.
1: Dan harus disiplin tentunya.
2: Kalau lari tuh emang disiplinnya yang susah. Terus kalau kita lomba nih ya di maraton di mana, sebenarnya bukan itunya yang susahnya. Pas lagi latihannya ini, karena kan bulan-bulan kan, kalau pas lombanya ya udah kita udah nikmatin, cuman pas lagi latihannya itu wah crankinya, nangisnya banyak.
1: Di drill banget soalnya di situ ya.
2: Luar biasa. Kita bilangnya kayak kawin kontrak.
1: Iya.
2: Jadi kalau kita udah mutusin bayar maraton di mana, berarti kita kawin kontrak nih.
1: Oh, 5 bulan,
2: 6 bulan untuk latihan gitu.
0: Wah. Tiket udah beli, hotel udah, jadi sayang juga.
1: Iya, benar.
0: Tapi berarti kalau kita hari ini akan ngomongin soal lagu terbaru dari Kak Usi nih.
1: Benar. Ya.
0: Terakhir ngeluarin lagu berarti 2019 itu.
2: Ya 7 tahun itu.
1: 7 tahun itu. Wow, ini waktu yang cukup lama berarti ya.
2: Sangat lama.
0: Apa yang akhirnya kemarin bikin rasa kangen banget gitu untuk ngeluarin lagu?
2: Sebenarnya memang sebelum itu di masa-masa break itu ada aja sih yang nawarin, mau nyanyi lagi enggak, mau ini enggak. Cuman aku kayak enggak ada kepengenan, kayak udah kayaknya enggak ke situ deh. Kayaknya gue udah enakan begini deh gitu kan. Terus yang ketemu Opik ini memang teman lamaku juga, sahabatku. Terus dia pas kirim lagu ini, lagu itu udah ada di WhatsApp aku udah lama, udah berhari-hari, bahkan kayak berminggu-minggu. Terus pas aku lagi pulang lari, oh iya, Opik ngirim lagu. Aku bilang gitu, terus aku dengerin di mobil. Terus loh, kok yang ini cocok ya gitu. Kok gitu. Terus kadang-kadang kita suka gitu ya sama lagu ya. Lagu yang bikin kita nyantol tuh kadang suka enggak kita duga gitu kan. Terus ya udah aku dengerin, tapi aku belum ngomong iya tuh sama Opik. Aku nanya sama Andika, dengerin deh. Kan kalau dari dia itu kata-katanya menyedihkan banget ya kayak tadi gitu kan.
0: Takutnya ada apa gitu.
2: Iya. Menyedihkan banget ya. Kalau aku tuh suka bukan percaya sih. Maksudnya kadang-kadang lagu itu kan suka ke kita, maksudnya kan.
0: Iya, benar.
2: Lagu happy, lagu apa suka ke aslinya gitu. Terus aku takut kan, suka tadi kata dia, ya enggak sih, kita jangan percaya kayak gitu-gituan katanya.
1: Benar.
2: Ya udah, akhirnya aku baru balik lagi ke Opik, terus kita ya udah deh coba kita seriusin ngobrol. Ya udah jadi deh tuh.
0: Apa yang paling dikangenin Kak waktu ya udah deh gas apa segala macam. Oh, ternyata recording begini ya masih apa kemarin?
2: Megang mic.
0: Sampai lupa megang mic sama produser.
2: Jadi kan kalau ada teman-teman bikin apa acara ulang tahun apa, mereka pasti minta aku nyanyi kan.
0: Benar.
2: Awalnya kan aduh Mas, pas udah megang mic enggak mau lepas.
0: Oh, adik juga ya.
2: Adik
0: ya,
2: juga kangen kan, karena kita kangen euforianya, kangen keseruannya, terus tapi kan yang aku nyanyi kemarin lagu-lagu orang terus kalau lagi ada acara kan gitu. Makanya pas ini ya udahlah, dan lagu-lagu aku yang lama kayak Kupilih Hatimu, Klik apalah gitu-gitu. Mereka kan masih nyanyiin dong, nyanyiin. Aku yang sampai kadang-kadang udah teksnya aku udah lupa.
0: Sampai menyanyi juga lupa. Oke, dan nanti emang lagunya semenyedihkan apa sih itu berdua ya?
1: Nanti kita bakal ngobrol, kita ulik soal single terbarunya berjudul Seadanya Kamu.
0: Nah, itu dia. Dan buat kamu yang pengen nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar di 0811-800-105
1: atau bisa langsung drop aja di live chat di YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
0: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng sama Usi.
2: Hai, halo.
1: Lagi. Oke, kamu sih tadi kita udah di spill sedikit ya. Kalau lagunya ternyata sedih gitu ya.
0: Benar.
1: Ya, vibes-nya kita denger ya.
0: Benar.
1: Vibes-nya emang sedih. Gitu.
0: Pop ballad berarti ya.
1: Pop ballad ya
0: di
1: cuman,
0: lagu ini.
1: Gimana ya? Emang banyak juga orang-orang Indonesia yang
0: bener.
1: Lagi sedih juga mungkin.
2: Sedih kenapa sih Indonesia?
0: Aduh.
2: Jangan dipancing.
0: Benar.
1: Mungkin hari ini yang mau check out tapi enggak jadi tuh. Kalau gitu jitu aja lah ya, check out.
0: Bener. Oke, berarti single ini berjudul Seadanya Kamu.
2: Nah,
0: ini berarti apa nih? Bercerita tentang apa maksudnya? Kita kayak ikhlaskah dengan kondisi pasangan atau gimana?
2: Enggak, sebenarnya sih ini buka kalau ceritanya memang menyedihkan dulu di awal, tapi di endingnya itu adalah tidak semua perbedaan, tidak semua masalah harus berakhir dengan berpisah.
0: Oh, oke.
2: Lebih begitu sebenarnya.
0: Benar.
2: Jadi akhirnya pasangan ini memutuskan ya udah gue terima lo seada-adanya lo, lo terima seada-adanya gue gitu. Jadi kadang-kadang kita kan ada masalah dikit, pisah. Ya kan, nyerah. Nah ini tuh enggak. Jadi lagu, di awalnya memang di awal tuh memang berdarah-darah, tapi endingnya akhirnya mengikhlaskan untuk menerima pasangannya. Udahlah, kita terima aja seada-adanya kita gitu. Makanya judulnya Seadanya Kamu.
0: Oh.
2: Gitu. Aku pintar ya kalau cerita ya.
1: Bagus, iya bagus. Kamu jadi penyiar aja.
2: Pintar banget sih gue ngomong ya.
1: Tahu enggak kenapa? Karena sering dengerin podcast.
0: Oh, iya.
2: Udah khatam tuh ya.
1: Jadi udah khatam. Tapi ini cocok nih, mungkin buat pasangan baru yang ada di sebelah saya.
0: Waduh, kok langsung dipilih gitu.
1: Tapi maksudnya untuk mungkin juga buat teman-teman dua yang di seluruh Indonesia ya. Tipsnya apa sih kak? Kakak berarti udah bersama tuh udah berapa tahun?
2: Menikah dari 2012.
1: Oh kan,
0: udah lama banget.
2: Pacarannya 2027, berarti 19 tahun ya?
0: Iya, 19 tahun. Kurang lebih.
2: Apa tipsnya?
1: Yeah.
2: Waduh.
1: Maksudnya kok bisa? Kan pasti kan sekarang banyak ya, apalagi sekarang banyak banget standar TikTok.
0: Ah, itu dia sih.
2: Standar TikTok.
0: Apa
2: itu?
1: Jadi standar TikTok itu standar yang dibikin sama TikTok.
0: Benar.
1: Misal kayak first date si cowok harus bayarin.
0: Betul.
1: Terus misalnya kayak ngeantar jemput ceweknya itu bare minimum misalnya. Terus apa lagi ada
0: harus
1: lagi?
0: Pamit sama orang tuanya.
1: Oh, pamit sama orang tuanya.
0: Jadi gitulah. Pokoknya kayak semua itu diatur sama TikTok gitu.
2: Padahal sebenarnya itu bukan diatur TikTok, itu emang ya sewajarnya seperti
1: bisa
2: itu
1: juga.
2: Harusnya, kan?
0: Bisa juga.
1: Enggak, ada yang aneh tapi kita mungkin lupa.
0: Iya, mungkin ada yang aneh.
2: Kalau yang tadi enggak aneh.
1: Enggak aneh sih. Iya, benar sih, itu aneh. Ada yang aneh apa ya?
0: Ada yang sebenarnya mungkin agak berlebihan sebenarnya gitu kan.
2: Iya, nah itu standar TikTok tuh.
0: Nah,
1: misalnya gini, misalnya ada juga kalau udah nyampe di tempat

0: cowok harus bukain pintu, kalau enggak jadi red flag.
1: Oh, lah
2: nah,
1: itu enggak itu.
2: Ah iya, pokoknya kayak berlebihan, lebay.
0: Ya lebay. Kan ada lah gitu kan. Nah, bener. Itu tuh gimana?
1: Aku. Ya sebenarnya berhubungan berumah tangga itu menurut aku ya tidak pernah ada tipsnya.
0: Oh,
1: karena
0: okay.
1: Karena setiap waktu kita kan manusia itu kan berubah kan?
2: Yeah. Benar.
1: Gak usah setahun sehari aja kita berubah. Yeah, kita kenal sama siapa, kita jadi terinfluence sama dia, pergaulan apa, jadi kan kita berubah. Jadi menurut aku segala macam perubahan itu ya harus disesuaikan aja. Jadi tipsnya kalau aku sesimpelnya kita berhubungan itu harus saling menyesuaikan.
2: Oke. Okay.
0: Yeah.
1: Sama semuanya gitu, sama segala macam keadaan disesuaikan aja, tapi saling gitu loh, bukan cuman gue yang menyesuaikan lo, lo enggak ya, enggak bisa gitu.
2: Benar.
1: Harus saling.
2: Benar.
1: Itu tips dari aku.
0: Cukup ya.
2: Cukup.
0: Mungkin kalau di mulut memang mudah sekali.
1: Aku ngomong kok kayak pinter banget sih, ampun.
0: Tapi emang yang susah tuh menerima kekurangan dan mengisi kelebihan itu ya.
2: Benar.
1: Tapi dulu waktu aku sekolah, aku tuh pernah bikin, dulu kan kita suruh bikin cerpen-cerpen ya.
0: Oh iya benar. Kan?
1: Aku pernah bikin sampai menang, judulnya Aku Terima Kekuranganmu.
0: Cie, pas banget dong.
1: Jadi nih si cewek ini kan semua cowok-cowoknya pada mendekati dan menunjukkan kelebihan tuh cowok-cowok itu.
0: Yeah.
1: Tiba-tiba ada satu cowok cukup gitu kan ngedeketin dia, tapi yang ditunjukin tuh malah kekurangannya dulu.
0: Oh.
1: Makanya nih cewek, wah ini beda sendiri nih gitu. Kok malah kekurangannya yang tunjukin, makanya aku terima kekuranganmu gitu.
0: Keren. Aduh, bisa diadaptasi Netflix.
1: Apa yang menang waktu itu aku ingat, oh iya novel aku tuh cerpenku menang
0: di majalah gitu kayak.
1: Iya dulu kan zaman dulu kita suka ngirimin majalah.
0: Oh,
1: kan?
0: Iya.
1: Udah 400 ribu dapet tuh gitu.
0: Wow, banyak
2: iya, banyak.
0: Lumayan.
1: Jadi kekurangannya harus kita terima.
0: Nice.
2: Iya.
1: Tapi kalau udah nikah ya beda lagi.
0: Banyak harus lebih mengerti lagi.
2: Bener. Mungkin, karena lebih apa ya, mungkin lebih banyak lagi ya.
0: Bener. Tapi kalau ini berarti lagunya dibikin berapa lama yang lalu?
1: Baru habis lebaran lah kita.
0: Oh baru habis.
2: Bener-bener. Jadi ditulis sama Opi Kurdi ya.
1: Opi Kurdi itu orang.
0: Nice.
2: Bener.
0: Yang susah sih ikhlas sih, keikhlasan
1: iya
0: sih. Ini
1: iya,
0: sih.
2: Bener.
1: Ngomong doang kita bisa ikhlas.
0: tapi maksudnya kalau dari pasangan kakak sendiri gitu ya, gimana responnya berarti?
1: Iya waktu awal dia sih cukup kritis ya, dia kan ngedengerin gitu berulang-ulang, tapi dia tahu ini tuh untuk lepas kangen aku aja. Jadi bukan proyek yang kayak dulu kan harus bisa kemana-kemana. Kalau dulu ya zaman dulu, kalau ini tuh kayak udah ini kamu melepas kangen, nyanyi silakan gitu, dinikmatin, terus jangan rungsing gitu, jangan oh iya aku mau tiba-tiba nanti aku malas nih promo apa gitu, jangan.
0: Oh iya.
2: Benar.
1: Komit nggak? Komit ya udah.
0: Jalanin gitu. Berarti sekarang menjadi lebih ke fun project aja.
1: Yes,
0: gitu.
1: Fun project. Benar.
2: Fun project, cuman lama-lama kok jadi serius ya.
1: Makanya.
0: Dan teman Pro 2 penasaran gak sih lagunya seperti apa dan kayak gimana? Kayaknya cocok banget untuk didengerin di hari Selasa malam ini gitu ya. Sambil di radio malam-malam, City Lights.
2: Betul, sambil nyetir gitu kan. Sambil
0: kalo,
2: merendung.
0: Kalau ada pasangan di sampingnya coba bisa dilihat di kanan.
2: Bener.
0: Di kirinya.
2: Kalau nyetir.
0: Iya bener.
2: Oh, mungkin di luar negeri dengerinnya. Di luar negeri
1: dengerinnya. Pas kiri gini. Kayaknya
0: enggak
1: deh.
0: Jangan dong.
2: Kok malah jadi ragu.
0: Baru dikasih wejangan menerima kekurangan.
2: Aduh. Yaudah deh, kita dengerin dulu ya Seadanya Kamu.
0: Let's
2: dari
0: go.
2: Usi Sulistiyawati. Here we go.
3: Music Life Chat.

0: Nah, masih di MLC Music Live Chat tentunya.
1: Ya, teman berdua, kita sekarang langsung aja tadi udah dengerin lagu terbarunya dari kamu sih ya.
0: Betul, seadanya kamu ya.
1: Betul. Dan sekarang kita pengen buka question-question yang udah ditanyain nih di WhatsApp dan juga di live chat kita.
0: Boleh, ada siapa, Faye?
1: Ada mau WhatsApp atau ini dulu nih?
0: Bebas, bebas, mana aja.
1: Live chat lu deh.
0: Jam 7 udah.
1: Ini ada Susan Amelia.
2: Halo. Hai, Susan.
1: Katanya lebih menantang mana, Kak? Jadi model, presenter, atau penyanyi? Itu dulu.
2: Hah? Menantang mana? Aku kayaknya gak pernah jadi model.
1: Gak pernah jadi model?
2: Enggak.
1: Gak pernah, berapa?
2: Gak pernah jadi model. Ya, penantang mungkin nyanyi ya.
0: Oke. Okay.
2: Nyanyi karena kan kalau presenter itu kan kita udah ya dapat skrip apa. Kalau nyanyi kan emang sendiri gitu.
1: Iya, iya.
2: Modalnya ya suara, harus latihan segala macam gitu.
1: Jadi lebih susah nyanyi, menurutku, lebih menantang nyanyi.
0: Benar-benar. Alright.
1: Nah, terus habis itu pertanyaan selanjutnya dari Susan, ada rencana duet gak dengan Bang Andika katanya?
2: Susah dia.
1: Susah yang kenapa? Susah. Bukannya biasanya suka nyanyi-nyanyi juga ya?
2: Dulu kan kepilih hatimu sama dia kan?
0: Iya, benar.
2: Susah dia mah.
0: Sekarang susah ya?
1: Susah ya?
2: Enggak lah, udah kamu aja.
1: Sekarang kita motoran aja. Alright, selanjutnya boleh bacain.
0: Oke, okay, dari Keza Fahlevi. Selain lari, pernah nyoba olahraga apakah?
1: Oke. Okay.
2: Sekarang ya, golf, sepeda, badminton, tenis.
1: Oke. Okay.
2: Tenis juga.
0: Padel.
2: Terus, aku padel udah nyoba beberapa kali, tapi kok aku kayak belum ini ya, belum klik gitu. Aku lebih seneng tenis dibanding padel gitu, karena mungkin kalau tenis kan pakai power banget kan, yang bak kalau padel kan jadi kita harus nahan kan,
1: bener-bener doang. Aku juga tenis, jadi ngerasa juga tuh.
2: Iya kan, aku lebih seneng tenis. Tapi ya udah nyoba padel beberapa kali, tapi nggak suka gitu. Belum jadi suka.
1: Paling edik pokoknya lari lah ya sekarang.
2: Lari edik ya mungkin karena ada program-program. Jadi kayak harus, oke, gue harus latihan gitu. Dan kayak kan aku tiap pagi kan jam 5 udah jalan kan di rumah kan, karena biar nggak panas. Ya udah kayak ada alarmnya aja mata, jam 4 bangun, jam 5 jalan. Jadi udah nggak ada tuh yang harus pakai alarm, itu nggak pernah.
0: Oke.
2: Okay. Karena udah saking terbiasanya.
0: Habitnya udah kebentuk deh.
2: Iya, habitnya udah ada.
1: Aku bayanginnya males lagi. Baru bayangin doang.
2: Bayangin aja ya.
1: Oke, okay, next thing.
0: Lanjut.
1: Alright, ini ada Rara. Next, Kak Usi akan nyanyi lagu yang lebih ceria atau centil seperti lagu Klik gak?
0: Itu kangen klik, banget kayaknya
2: kan
0: lagu Klik
2: 19
0: ya.
2: 19 tahun lalu.
1: Centil era, bring it back, man.
2: Udah gak pantas. Karena aku yang pantas kayaknya klik gitu. Aduh.
1: Tapi emang sekarang centil era tuh lagi naik lagi gara-gara naik kila.
2: Tapi jangan aku lah. Okay. Itu masanya udah beda.
1: Passing the torch ya. Oke, selanjutnya. Nih, boleh dari ini.
0: Ini di WhatsApp juga ada ya. Halo Kak Usi, sukses buat lagu barunya. Enak banget, selalu dengerin terus pokoknya. Oke. Salam buat Kakak Dika katanya dari Salsa di Demak. Jauh-jauh ya.
2: Soalnya ini di seluruh Indonesia ya.
0: Iya, benar.
2: Jadi dari mana-mana ya.
0: Benar-benar seluruh Indonesia nih ya. Dan ini juga ada yang nanya, Rico Vandewa, udah ada MV-nya belum nih lagu?
2: Udah ada video klipnya, bisa di Usi Andika Official YouTube. Ada sampai video klipnya pun juga auranya kan yang sedih-sedih gitu kan. Bener. Jadi nanti coba lihat aja. Jadi gelap-gelapan gitu.
0: Iya. Kan? Gue sempat lihat behind the scene-nya tuh.
2: Iya. Behind the scene. Iya. Benar-benar.
0: Yang awalnya apa main-main jadi serius.
2: Iya. Gimana sih nih Usi?
0: Benar-benar. Tapi menurut Kak Usi, MV sekarang tuh penting gak sih sebenarnya buat lagu sekarang tuh?
2: Ya hanya sekedar buat ya, kayak kita kan sekarang udah di TV juga udah jarang ya.
0: Bener.
2: Udah ada video kan, paling ya kita kalau punya platform sendiri kayak di YouTube gitu ya. Penting-penting aja. Kalau aku sih penting ya, cuman kalau menurut teman-teman kayak penyanyi udah gak penting gitu kan.
0: Iya.
2: Gak ditonton kan sebenarnya.
1: Gitu. Mungkin masa sih aku masih nontonin.
0: Tapi kebanyakan sekarang tuh ini visualizer.
2: Iya benar, kayak gitu. Kalau dulu kan video klip itu tayang di TV, di mana orang melihat, makanya dibikinnya juga harus benar-benar aten banget kan, proper banget gitu.
1: Masih ngerasain kayak ketik rek berarti ya.
0: Iya.
1: Nah, aku juga masih ngerasain
2: ketik rek ya, benar-benar. Ya ampun. Masa-masa itu.
0: Iya, udah.
1: Oke. Dan sekarang kita pengen ngajak Kak Usi buat main game.
0: Boleh. Kita punya games.
1: Yep.
0: Namanya adalah Jawatan. jawab apa? Cepetan.
2: Oh, oke.
1: Jadi sebenarnya lebih kita pengen kenal Kausi lebih dalam aja.
2: Oke.
1: Jadi dengan kita kasih dua pertanyaan, Kausi akan pilih salah satu dari dua pertanyaan tersebut.
2: Siap.
0: Oke.
1: Aman ya?
2: Aman
1: ya?
2: Dong.
0: Alright, let's go. Kita mulai jawaban bareng sama Kausi.
1: Anyway, jawabnya harus cepat.
0: Oke. Okay.
1: Karena jawab cepat adalah jawaban yang jujur.
0: Oke. Okay. Atau asbun. Atau
2: stres dong.
0: Aduh.
1: Oke deh, kalau gitu langsung aja pertanyaan pertama jawaban untuk Kausi.
2: Ya.
1: Ini pertanyaan warm up dulu. Cat person atau dog person?
2: Cat person.
1: Oke. Okay.
0: Kopi atau matcha?
2: Kopi.
0: Kopi.
2: Padahal aku enggak ngopi.
0: Oke.
2: Aku suka matcha.
1: Oh,
2: aku
1: okay.
2: suka matcha, makanya kopi aja.
1: Oke, okay, nanti kita bahas.
0: Oke. Okay.
1: Aman. Ini kita tes asbun atau enggak dulu ya. Pertanyaan berikutnya, jalan-jalan atau beli barang?
2: Beli barang.
1: baiklah.
0: Oke. Okay.
2: Jujur kan?
0: Iya, benar. Oke, okay, selanjutnya. Makanan pedas atau tidak pedas?
2: Makanan pedas.
1: Oke. Okay. Selanjutnya, parenting tegas atau santai?
2: Santai.
1: Oke.
0: Okay. Okay. Ini kalau tadi kan beli barang ya. Kita ganti nih. Di rumah aja atau jalan-jalan?
2: Di rumah aja.
0: Oke.
1: Okay. Pertanyaan terakhir. Mending lari atau nyanyi?
2: Lari lah. Udah pasti tuh.
1: Oke. Okay. Kita bahas dikit ya.
0: Yes.
1: Cat person. Berarti di rumah punya kucing. Ada berapa?
2: Tadinya belasan banyak, terus sisa 3, terus sekarang udah gak ada. Baru kemarin kita kasih ke orang karena anak-anak aku tuh makin kesini makin gak pernah main sama mereka. Jadi aku mungkin kasihan nih kucing-kucingnya.
0: Iya bener
2: kan? Mendingan aku kasih ke orang yang benar-benar dimainin tiap hari. Anak-anak tuh udah gak kayak dulu.
0: Iya, bener.
2: Kasihan ya.
0: Iya.
2: Cuman kalau untuk di jalan di mana aku selalu siapin tuh, di mobil tuh pasti ada makanan kucing. Di tas juga kadang suka ada sebungkus apa, jadi klet-klet dimanapun kita kasih.
1: Thank you.
2: Kalau dog aku takut sama dog.
1: Oh iya. Tapi ada pernah pengen atau apa gitu?
2: Enggak, aku pernah. Trauma dikejar-kejar sama dog.
0: Oh, iya.
2: Sampai sekarang. Padahal sebenarnya itu bukan ngejar kan, kalau kita lari kan dog.
0: Iya, ikut
2: bercanda. Aku lari dia pergi lari, aku lagi. Jadi apa sekarang? Aduh, aku takut banget.
0: Iya, iya, iya.
1: Positive thinking juga ya, kita mikirnya bercanda.
2: Bener.
1: Tapi bener gak
0: sih? Bener.
2: Iya,
0: bener.
2: Sampai aku naik ke atas pohon, sampai di
1: gugur. Serem juga ya.
0: Dikira diajak main ya.
2: Iya, dia. Sampai sekarang takut.
1: Oke.
0: Oke, okay, selanjutnya.
1: Kopi atau matcha? Kopi.
0: Sebenarnya gak dua-duanya berarti
2: ya? Aku sebenarnya gak dua-duanya. Aku bukan tukang ngopi, tapi belakangan ini kalau misalnya mau semenjak aku lari, kan katanya kopi itu ada kafeinnya biar kita kuat kan.
0: Bener.
2: Jadi kalau pagi tuh setiap sebelum aku lari aku tapi cuman gitu doang kayak cuman kayak syarat aja kopi gitu. Cuman kopi sedikit banget, cuman sesedot gitu doang.
1: Tapi aku dulu sempat ngopi yang banget.
2: Enggak pernah juga. Aku enggak ngopi. Emang aku bukan ngopi, jadi pas lari ini aja.
1: Oh, nice.
2: Buat kafeinnya ya
1: kan. Berarti kalau kayak di kafe gitu lebih prefernya pesen apa biasanya?
2: Teh.
1: Oh, yang manis-manis, teh. Oke. Oke, next.
0: Alright.
1: Berarti valid ya enggak
0: asun
1: ya? Selanjutnya tadi jalan-jalan atau beli barang?
0: Beli barang.
2: Jujur lah perempuan.
0: Aduh.
1: Tapi kalau boleh tahu nih, wishlist sekarang lagi pengen apa?
2: Tadi abis ke mall sebelah. Waiting list katanya. Ya.
0: Oh iya.
2: Tadi sebelum kesini kesitu dulu.
1: Apa tuh? Raket atau apa?
2: Tas.
0: Ya.
2: Tas. Ternyata waiting list ya udah enggak apa-apa deh.
1: Iya. Tapi biasanya kalau belanja-belanja gitu izin-izin dulu enggak sih?
2: Kadang-kadang izin, kadang-kadang
0: minta maaf. Kadang-kadang minta maaf
1: apa aja ya. Kelakuannya berarti berdua ya.
2: Yang lucu kalau misalnya tiba-tiba ada paket.
1: Wah. Wow.
2: Mbak, pokoknya kalau ada paket jangan taruh di situ.
1: Kita umpetin aja dulu ya.
0: Kong kali kong.
1: Oke, nice.
0: Alright.
1: Selanjutnya
0: makanan pedas atau tidak pedas?
2: Pedas
0: nih ya. Sesuka itu berarti sama pedas ya?
2: Enggak juga, tapi dari kalau enggak pedas tuh kayak plain aja kan.
0: Iya sih.
1: Kurang ya.
0: Kurang agak kurang gitu.
1: Oke. Valid. Nah berikutnya nih yang cukup bisa dibahas adalah parenting tegas atau santai. Jawabannya adalah santai.
2: Karena aku kita itu kan mungkin kita umurnya beda kali jauh ya. Cuman kalau zaman dulu itu orang tua kan satu arah.
1: Benar.
0: Oke, benar.
2: Iya. Iya harus nurut walaupun nggak bisa kita nggak nurut, pokoknya A ya A gitu. Kalau aku ngerasa itu tidak fair.
0: Mm-hmm.
2: Kita tidak punya kapasitas untuk ngomong apapun kan. Yeah. Oh, nurut aja sampai bahkan kayak kuliah. Kata yeah. orang tua, ambil ini, misalnya ekonomi, padahal kita pengennya apa. Kira pas sudah ngambil ekonomi, ternyata kita nggak cocok, berhenti apa segala macam, kita disalahin kan gitu. Itu yeah. menurut aku, itu parenting yang aku tidak mau ulangi lagi ke anak-anakku. Makanya aku lebih santai. Kamu okay. maunya apa ya mama dukung, tapi kita pantau gitu. Kayak anakku kan udah kuliah nih. Yeah. Aku sampai dia mau masuk daftar kemana pun, aku nggak pernah nanya.
0: Okay.
2: Apa jurusannya pun nggak pernah nanya. Jadi pas sudah oke, udah masuk sini, jurusannya dia yang milih semua gitu. Karena biar ketika mereka berhasil ataupun tidak berhasil, bukan kita yang bertanggung jawab.
1: Oke.
2: Biar anak yang bertanggung jawab pilihannya gitu.
0: Betul. Berarti tanggung jawab dengan
2: tanggung
0: pilihannya.
2: Tanggung jawab, ya santai itu bukan berarti nggak tanggung jawab, nyantai yang gimana ya. Maksudnya tetap kita pantau, tapi aku nggak mau satu arah.
1: Iya.
2: Bukan yang tegas, tapi nggak ada bobotnya gitu. Kadang-kadang zaman dulu kan gitu kan.
0: Bener kan?
2: Semuanya harus nurut, ayo gitu.
1: Tapi okay. mungkin itu adalah love language yang miss doang gitu. Jadi kan mungkin kayak pengennya jadi kamu yang sukses ya nak. Sebenarnya kan pengennya gitu kali ya. Tapi salah mungkin bahasanya ya.
2: Cuman aku juga merasa beruntung hidup di zaman itu ya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kita kan di umuran aku ataupun yang selevel sama aku tuh kita punya rasa
1: lebih kuat lah.
2: Lebih kuat gitu kan
1: mentalnya.
2: Nah, kalau yang sekarang nih katanya ada tempe ya.
1: lumayan.
2: Nah, itu apakah karena salah ini ya? Dulu kan kita emang bilangnya kan didikan VOC.
0: Iya benar. Benar. Benar.
2: Jadi kita mau suka ataupun enggak suka, kita harus hadapin gitu.
0: Betul.
2: Kan. Kalau sekarang kan enggak.
0: Iya, benar. Iya, makanya dibilang generasi strawberry ya kan.
1: Tapi ya generasi berubah lah.
0: Benar, tiap generasi berubah. Ya,
1: Oke, nice.
0: Oke.
1: Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini di rumah atau jalan-jalan aja?
2: Di rumah.
0: Oke.
2: Aku kalau di rumah ya mager. Udah males.
1: Itu iya, sudah kan? Tidak dipungkiri ya. Langsung pertanyaan terakhir, lari atau nyanyi? Jawabannya
0: lari.
1: Tetap ya untuk sekarang lari.
2: Lagi liburan aja aku tetap lari.
0: Iya benar.
1: Kak, kalau misalkan nih ada EO yang hubungin kakak. Kak, kita punya event lari. Kakak mau nggak ngisi lari? Ngisi nyanyi.
2: Mau.
1: Nyanyi sambil lari.
2: Boleh. Kalau event lari itu kan biasanya kita nyanyinya panggungnya itu hiburannya setelah kelar race. Ada juga itu.
1: Kalau sambil lari ya nggak mungkin ya.
2: Aku latihan yang lagu ini sambil lari.
1: Demi apa?
2: Iya, karena kan buat ini kan apa?
1: Nafas
2: kan.
0: Oh iya, benar sih.
2: Iya, sambil lari, sambil nyanyiin gitu.
0: Wow.
1: Bercanda okay. doang sih tadi sih. Niatnya sih bercanda doang ya.
2: Benar lari itu beneran.
1: Wow.
2: Iya, buat nafas kita jadi makin kuat.
0: Iya gitu. Sih, pernafasan bener-bener.
1: Oke, nomor 2 dan itu dia jawaban. Yeay. Nice lah ya, jawabannya semuanya tidak hasbun. Pokoknya jawabannya jujur.
0: Valid ya.
1: Oke, nanti bakal ada segmen terakhir abis ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan pastinya masih bersama
0: Kak Usi.
2: Hey.
0: Alright, ini berarti lagu Seadanya Kamu sudah bisa didengarkan di semua DSP
2: semua,
0: ya?
2: Semua, iya.
0: Semua DSP semua. Ada, MV-nya juga tadi bisa dicek ada. Di YouTube ya?
2: Iya, Usi Andika Official.
0: Yes,
1: CD dan vinyl juga udah dijual di di Stara terdekat ya.
2: Zaman dulu banget ya.
0: Zaman dulu, bener-bener.
2: Ya Allah.
1: Di Stara dan di Blok M biasanya.
2: Iya,
1: betul. Enggak ya, enggak ya. Dan pastinya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Yes.
0: Alright, benar-benar.
1: Dan kalau misalkan ada proyek-proyek apa lagi yang mungkin pengen dipromoin, ada manggung atau apa?
2: Gak ada.
1: Biasanya kita ini ya, ada world tour biasanya.
0: Iya benar.
2: Masih ya sekarang yang masih.
0: Masih
2: gitu.
0: Masih ada.
2: Band-band ya.
1: Berarti ya pokoknya dipantengin aja dan tadi music video juga udah bisa ditonton di YouTube.
2: Oke.
0: Alright, mungkin terakhir sebelum kita akhiri malam hari ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia. Dari Kak Usi.
2: Ya, request lagunya.
0: Oke, benar.
2: Itu aja.
1: Itu aja ya.
0: Benar. Ya, karena udah bisa didengerin di Produk FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Betul. Dan kalau misalkan pengen tahu update-update, pastinya bisa di-follow langsung ke Instagram-nya di
2: Usi Pratama.
0: Usi Pratama.
1: Kayaknya pasti penontonnya udah pada nonton. Banget lah pokoknya followers-nya. Oke, Kak Usi, thank you so much
2: sekali lagi. Thank you so much.
0: Terima kasih.
2: Yang udah kirim-kirim apa tadi pesan banyak banget tadi, makasih ya.
1: Thank you juga ya udah nanya.
0: Benar.
1: Alright, dan pastinya abis ini bakal kita masih seru-seruan juga dan digantiin juga sama penyiar lain ya untuk Pro 2 FM di luar Jakarta ya.
0: Ya iya tentunya ya. Dan pokoknya terima kasih dan jangan lupa buat dengerin Seadanya Kamu di semua DSP.
1: Betul.
0: Dan MV-nya bisa ditonton dan juga bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kalau gitu nama gue Dawei Prada cabut dulu.
0: Nama gue Edi Tama pamit.
1: Dan pastinya Kak Usi.
2: Bye-bye.
0: Bye-bye.

107,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2. Yes, jumpa lagi barengan sama Adit. Dan kita ketemu di tanggal cantik ya teman Pro 2. Tanggal 7, bulan 7 dan CR7. Ada apa nih dengan CR7 teman Pro 2? Oke, dijaga malam hari ini teman Pro 2 ya. Adit temenin kamu sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan informasi terupdate terutama seputar Piala Dunia 2026 ya teman Pro 2. Dan juga ada lagu-lagu yang bikin malam hari kamu juga makin semangat ya, karena katanya sih jangan galau kalau malam-malam. Kalau gitu langsung aja kita ke lagu yang pertama nih teman Pro 2 untuk menemani kamu di malam hari ini. Ada dari Lomba Sihir ya, yang juga ini meremake ataupun membawakan kembali lagu legend, lagu yang juga udah hit sebenarnya, cuma ini dibawakan dengan gaya baru versi mereka. Langsung aja, Melompat Lebih Tinggi.

Di panggung bola dunia teman Pro 2 ya, ada Bang Dodo nih yang harus merelakan Piala Dunia terakhirnya tanpa trofi teman Pro 2 setelah Spanyol memastikan diri lolos ke babak perempat final ya, usai memenangkan pertandingan dramatis 1-0 atas Portugal di laga 16 besar Piala Dunia 2026 teman Pro 2 yang dimainkan di Stadion Dallas di Texas Amerika Serikat ya. Pada hari Selasa dini hari waktu Indonesia Barat nih, gol permata wayang Spanyol dicetak oleh pemain pengganti yaitu Mikel Merino teman Pro 2 di menit 90 plus 1 ya, usai menerima umpan Ferran Torres. Nah ini teman Pro 2, Portugal sendiri ya, ini sebenarnya di sebelum penyelenggaraan ini digadang-gadang jadi salah satu finalis ya, untuk jadi tim favorit karena memang diisi oleh sejumlah pemain yang bisa dibilang sudah top ya di klubnya masing-masing teman Pro 2. Bahkan gelandangnya sendiri ada Bruno Fernandes yang mencetak asis terbanyak di Liga Inggris kemarin, dan juga ada Vitinha, serta diisi oleh pemain-pemain PSG yang juga sukses mengantarkan menjadi juara champion ya. Namun sayang sekali teman Pro 2, langkah Portugal harus terhenti di babak 16 besar, dan mimpi kita sebagai orang yang mungkin ngikutin sepak bola ya, yang berharap finalnya mempertemukan Bang Dodo versus Bang Messi ya, ternyata nggak kesampaian untuk Piala Dunia ini teman Pro 2. Dan juga tentunya ini sosial media rame ya, untuk yang pro Ronaldo banyak gitu kan pujian-pujian, terus mengangkat kembali prestasi-prestasi Ronaldo sebelumnya. Tapi untuk yang fans Messi ini kesempatan untuk bisa kayak ngasih ceng-cengan gitu ya teman Pro 2. Karena memang kalau ngomongin soal dua God ini ya, Messi dan Ronaldo udah gak pernah ada habisnya. Masing-masing punya pendapat, masing-masing punya sesuatu yang bisa dibanggakan dari keduanya teman Pro 2. Tapi memang kalau bicara bisa melangkah jauh atau enggak, Portugal udah gak bisa melangkah jauh, artinya tahun ini Ronaldo gak bisa angkat trofi Piala Dunia ya. Dan untuk Messi sendiri bareng Argentina baru akan tanding di jam 11 malam ini teman Pro 2.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Kamis Kliwon di salah satu PTN di Bandung, ada tiga mahasiswa yang sedang berdebat mengenai bahasa asli Cirebon.
1: Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih teh?
2: Sunda neng jiga nama. Soalnya si Gigi Hue ngomong Sundanya lancar. Padahal asli Cirebon.
1: Oh iya gitu. Tapi si Adam asli Cirebon gak bisa Sunda.
2: Nah eta neng, si Gigi datang. Gigi, kalau Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih?
3: Duh, gimana ya? Jadi Cirebon itu bahasa aslinya bahasa Cirebon.
1: Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita.
0: Bahasa Cirebon atau disebut sebagai bahasa Cirebon ialah bahasa yang dituturkan di pesisir utara Jawa Barat. Dialek ini digunakan dalam perdagangan di pesisir Jawa Barat yang merupakan salah satu pelabuhan utama khususnya pada abad ke-15 sampai dengan abad ke-17. Bahasa Cirebon dipengaruhi pula oleh budaya Sunda karena keberadaannya yang berbatasan langsung dengan kebudayaan Sunda, khususnya Sunda Kuningan dan Sunda Majalengka. Dan juga dipengaruhi oleh budaya Cina, Arab, dan Eropa. Hal ini dibuktikan dengan adanya kata taocang atau kuncir yang merupakan serapan dari bahasa Cina. Kata bakda atau setelah yang merupakan serapan dari bahasa Arab. Dan kemudian kata sonder atau tanpa yang merupakan serapan dari bahasa Eropa yaitu Belanda. Bahasa Cirebon mempertahankan bentuk-bentuk kuno bahasa Jawa seperti kalimat-kalimat dan pengucapan, misalnya ingsun atau saya dan sira atau kamu yang sudah tak digunakan lagi oleh bahasa Jawa baku.
1: Oh gitu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

tuan rumah Piala Dunia 2026 resmi tersingkir dari turnamen ya. Dan yang terakhir ada Amerika Serikat yang kalah telak 1-4 dari Belgia, teman pro 2 di babak 16 besar tadi pagi. Di mana Amerika Serikat ini harus merelakan gawangnya dibobol 4 kali ya, teman pro 2. Pertandingan ini dimainkan di Stadion Seattle dan 4 gol bersarang di gawang tuan rumah dari Charles de Ketelaere di menit ke-9 dan 33. Kemudian ada gol dari Hans van Aken di menit ke-57 dan gol dari Romelu Lukaku di menit ke-93, teman pro 2. Sementara Amerika Serikat hanya bisa membalas lewat Malik Tillman di menit ke-31, teman pro 2. Nah, ini juga menjadi catatan ya, di mana kekalahan Amerika tadi pagi mengikuti jejak tuan rumah lainnya yaitu Kanada dan juga Meksiko, teman pro 2. Di mana Kanada sendiri tumbang 0-3 lawan Maroko, sementara Meksiko tersingkir karena kalah 2-3 melawan Inggris. Dan ini juga memperpanjang catatan minor tuan rumah di kazanah ya, persepak bolaan Piala Dunia nih, teman pro 2. Di mana sebenarnya ada juga yang tidak lolos grup ya sebagai tuan rumah, itu Qatar di tahun 2022, teman pro 2. Kemudian juga di 2018 tuan rumah Rusia terhenti di perempat final. Kemudian di 2014 Brazil ya sampai semifinal. Sedangkan terakhir kali tuan rumah bisa memenangkan Piala Dunia adalah di tahun 1998. Waktu itu Prancis ya, teman pro 2, yang berhasil menyabet gelar pertama mereka dalam sejarah saat pesta bola bergulir di negara tersebut. Teman pro 2, kamu masih di sini tentunya barengan sama Adit di Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-Malam.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 Timnas Argentina akan menghadapi Mesir pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 yang akan dimainkan hari ini, Teman Pro 2, tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat. 2 jam menuju kick off ya kurang lebihnya, Teman Pro 2. Dan kira-kira berapa gol lagi yang akan dicetak oleh Lionel Messi, Teman Pro 2? Karena sang kapten ini berpeluang menambah pundi-pundi golnya malam ini dan akan kembali ya memecahkan rekor-rekor selanjutnya nih, Teman Pro 2. Pemilik 8 trofi Ballon d'Or ini sampai dengan babak 32 besar kemarin selalu mencetak gol ya, Teman Pro 2. Dan juga tentunya ini Messi saat ini ada di daftar pemuncak top skor dengan 7 golnya. Angka ini menjadikannya sejajar atau bersaing dengan Erling Haaland dari Norwegia dan juga Kylian Mbappe dari Perancis, Teman Pro 2. Messi sendiri menggendong produktivitas Argentina di Piala Dunia 2026 kali ini dengan 7 dari 11 gol yang diciptakan ya oleh Argentina, di mana pemain Inter Miami itu mengemas 63,6% pundi-pundi gol Argentina. Dan sejauh ini Bang Messi masih menjadi andalan lini depan Argentina, Teman Pro 2 ya. Meski saat ini usianya hampir menginjak kepala 4, namun tentunya masih punya magis untuk menciptakan gol-gol yang bisa membawa Argentina terus melangkah maju di Piala Dunia, Teman Pro 2. Nah, kira-kira akan nyetak gol berapa lagi nih? Ataukah ada kejutan nantinya Argentina yang harus berpulang ya, Teman Pro 2? Kita tunggu aja nanti kick off-nya pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
2: Di balik keberhasilan Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya sejak 1974, ada fakta unik soal pelatihnya, yakni Sebastien Migne. Sejak menangani timnas Haiti pada Maret 2024, Migne belum pernah datang sekalipun ke Haiti. Alasannya karena kondisi keamanan di Haiti yang sedang tidak stabil akibat konflik dan kekerasan geng. Sebagai gantinya, ia melatih tim dari luar negeri. Pelatihan dipindahkan ke Florida atau Republik Dominika. Komunikasi pun dilakukan lewat Zoom dan WhatsApp. Dan laga kandang dimainkan di tempat netral seperti Barbados atau Florida. Meski serba jarak jauh, Haiti tetap tampil solid di kualifikasi. Ini ngebuktiin kalau strategi dan komunikasi yang baik bisa mengatasi keterbatasan situasi.
1: Ngerti Bola.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, teman Pro 2 masih juga barengan sama Adit sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti ya. Teman Pro 2, dari panggung Piala Dunia, sekarang kita bergeser ke informasi sepak bola Indonesia, teman Pro 2. Ada daftar pemain timnas Indonesia era John Herdman dan ada 13 wajah baru atau yang baru dipanggil ya di eranya John Herdman nih, teman Pro 2. Jadi PSSI akhirnya merilis daftar pemain timnas Indonesia yang dipanggil John Herdman pada persiapan menuju Piala AFF 2026 nih, teman Pro 2. Untuk persiapan sendiri, ini Herdman memanggil 50 pemain dan pemain ini akan menjalani pemusatan latihan di Bali. Ini juga merupakan pemanggilan kedua untuk Piala AFF 2026, teman Pro 2. Pemanggilan pertama dilakukan di akhir Mei 2026. Saat itu Herdman memanggil 23 nama dan daftar ini berbeda dengan skuad untuk FIFA Matchday periode Juni 2026 ya. Di mana dari 50 pemain yang dipanggil hanya ada satu nama dari pemusatan latihan sebelumnya yang tidak masuk, yaitu Rivaldo Pakpahan, pemain Borneo FC yang tidak dipanggil lagi, teman Pro 2. Namun Herdman memanggil 13 wajah baru, yang mana wajah baru di sini adalah pemain-pemain yang baru dipanggil dalam era kepelatihan pria asal Inggris tersebut. Langsung aja nih, teman Pro 2 ya, wajah-wajah barunya ada 13 orang. Ada Teja Paku Alam, kemudian ada Komang Teguh ya, Kakang Rudianto, Pratama Arhan yang kembali dipanggil ya di eranya John Herdman, ada Dion Max juga nih, teman Pro 2. Dan selanjutnya di posisi tengah ada Adam Alis, Tony Firmansyah, Victor Detan, Kadek Agung, Taufik Rustam. Serta di lini depan, teman Pro 2, ada Michel Becker, Arkan Kaka dan juga Rahmat Arjuna. Itulah 13 pemain yang baru dipanggil di eranya John Herdman ya, teman Pro 2. Informasi ini juga selengkapnya didapatkan dari cnnindonesia.com. Dan tentunya kamu masih di sini barengan sama Adit di Jaga Malam, alias jangan galau malam-malam.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

Selanjutnya teman Rodo Adit punya informasi kesehatan ya. Ini buat bikin mulut kamu segar dan bebas bau. Teman Pro 2 ada beberapa makanan yang bisa bikin bebas bau mulut dan bikin kamu percaya diri. Yang pertama ada peterseli, teman Pro 2. Peterseli ini mampu menghilangkan bau mulut ya, dimana peterseli ini semacam sayuran, teman Pro 2. Dan sayuran ini mengandung banyak zat besi ya, teman Pro 2. Biasanya ada di pizza atau di taburan spaghetti. Dan si peterseli ini, teman Pro 2, punya aroma yang segar dan tinggi kandungan klorofil. Nah, klorofil inilah yang memiliki efek penghilang bau, di mana sebuah penelitian juga mengungkapkan, menunjukkan kalau peterseli ini mampu memerangi senyawa sulfur pemicu bau ya, teman Pro 2. Terus ada nanas, meski belum ada bukti secara ilmiahnya, tapi beberapa orang meyakini kalau nanas khususnya yang diolah sebagai jus dapat efektif menghilangkan bau mulut, teman Pro 2. Segelas jus nanas atau nanas potong ini bisa dikonsumsi setelah makan untuk membilas mulut ya, teman Pro 2. Jangan lupa juga untuk minum air putih setelahnya untuk menghilangkan sisa gula di mulut. Terus ada apel. Nih, apel sendiri punya kandungan antioksidan yang membantu membersihkan bakteri dan plak gigi, terutama jika dikonsumsi utuh ya, teman Pro 2. Mengunyah apel dapat menetralkan bau mulut sehingga nafas lebih wangi, teman Pro 2. Ada juga kandungan polifenolnya yang punya efek antibakteri. Terus yogurt. Nih, yogurt tawar ya. Jangan yang rasa-rasa, ada yogurt rasa melon, rasa strawberry, tapi yang original aja yang tawar, teman Pro 2. Konsumsi yogurt tawar secara rutin dapat mendukung mikrobioma usus, di mana mikrobioma usus ini sehat dan mampu mengurangi produksi metabolit penyebab bau. Dan terakhir, ketimun ya, teman Pro 2. Sayuran berserat seperti ketimun ini dapat meningkatkan produksi air liur di mulut yang tentunya bisa membilas bakteri penyebab bau mulut. Nah, nggak cuma khasiatnya ya, ketimun juga ini gampang banget ditemukan di setiap tukang sayur, pasti ada ya, teman Pro 2. Buat lalapan juga enak, cocok. Dan itulah tadi 5 makanan ya, teman Pro 2, yang bisa bikin kamu segar dan percaya diri, bebas bau mulut. Informasi selengkapnya didapatkan dari cnnindonesia.com.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 pukul 23 sampai dengan 23.59 nanti akan ada lagu-lagu yang bakal nemenin kamu menjelang tidurmu, teman Pro 2. Dan Aditnya harus pamit duluan ya. Adit mengucapin makasih banyak buat kamu yang udah dengerin dan juga udah nemenin di hari ini di Jaga Malam edisi 77, teman Pro 2 ya. Kita ketemu lagi di program-program selanjutnya. See you next time. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Selasa tanggal 7 Juli tahun 2026. Melalui frekuensi FM 97,5 MHz, akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 2.

秋葉原。Dari Wilayah Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwara Sirait mendorong kemudahan akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan untuk mempercepat penyaluran kredit perumahan.

memperluas akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyempurnaan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK OJK. Kebijakan ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh kredit kepemilikan rumah, sekaligus mempercepat program 3 juta rumah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait meminta perbankan lebih membuka akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia berharap perbankan berani memberi ruang bagi masyarakat kecil untuk memperoleh kredit. Namun, penyaluran pembiayaan tetap harus dilakukan secara berhati-hati agar kualitas kredit tetap terjaga.

0: berdiskusi, diskusi baru juga. Tapi untuk siapa? Untuk yang miskin, untuk yang lemah. Saya rasa perbankan sudah mendapatkan pesan yang sangat kuat.
1: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Fridaika Widyasari Dewi mengatakan pembaruan data kredit yang telah lunas kini wajib dilakukan paling lambat 3 hari kerja. Sebelumnya, proses pembaruan dapat memakan waktu hingga 1 bulan dan sering menghambat pengajuan kredit baru.
2: Pelaporan data kredit yang sudah lunas ke SNIK dilakukan paling lambat 3 hari kerja. Ini juga merupakan masukan yang sangat banyak dari konsumen, di mana ketika konsumen mengajukan kredit, padahal kreditnya sudah lunas, harus menunggu 1 bulan atau 1,5 bulan berikutnya baru ada clearance barat dia bahwa dia sudah lunas kreditnya. Sekarang 3 hari sudah harus bisa ada informasi lunas.
1: Pemerintah berharap penyempurnaan SLIK dan berbagai insentif pembiayaan dapat mempercepat kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendukung tercapainya target program 3 juta rumah. Dari Jakarta, Zahratin Azimah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik,

16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, selamat pagi, selamat dini hari, pendengar podcast di manapun Anda berada. Saya dan Bung Estu sudah di studio Pro 3 RRI pada malam hari atau pagi hari ini. Dan juga pada kesempatan kali ini kita akan saksikan laporan pandangan mata jalannya pertandingan antara Argentina melawan Mesir yang saat ini masih unggul Mesir ya, 0-1. Dan Bung Estu, nanti kita akan ulas bagaimana jalannya pertandingan di babak kedua. Nanti kita langsung saja menuju ke rekan saya, ada Bung Joko Saputra terlebih dahulu ya mungkin ya, Bung Joko. Ya. Baik, silakan Bung Joko.
1: Ya, terima kasih Bung Fajar dan pendengar Pro 3 RRI dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Saat lagi babak kedua antara Argentina menghadapi Mesir akan berlangsung. Bagaimana tadi di babak yang pertama Mesir sementara leading 1-0 atas Argentina. Kita masih menantikan kick-off akan dilakukan oleh Mohamed Salah. Kapten kesebelasan dari Mesir ini sudah bersiap-siap, dia sudah meletakkan bola di garis tengah lapangan pertandingan. Kita masih menantikan kick-off babak yang kedua ini. Sudah dilakukan dengan tenangan kaki kiri ke belakang dia. Ini tujuh tadi adalah Patia, dorongkan lagi ke belakang. Di sana ada Rami Rabia, dorongkan lagi ke sektor kiri. Di sana ada Hafiz, dorong lagi ke depan. Itu adalah Hasan dan terjadi lagi duel berebut oleh pemain Argentina. Ada Lionel Messi, mengutuk-utuk dia, umpan ke depan. Di tujuh ada Julian Alvarez, kembali dipotong oleh pemain dari Mesir tadi. Kini selamat aman gawang dari Mesir tadi, dari tempuran tadi, dari pemain Argentina. Masih pemain Mesir dari sektor kiri pertahanannya sendiri, namun kembali bola dicocok saja oleh Paredes pemain dari Argentina ini, sehingga yang menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Sudah dilakukan penis saja kepada Mohamed Salah di sektor tengah, mendapat pengawalan dari Martinez, mendapat tadi tarikan ke belakang, sehingga yang menghasilkan lagi-lagi tendangan bebas bagi Mesir. Kita masih menantikan tendangan bebas akan dilakukan oleh Mesir. Tampaknya akan dieksekusi langsung oleh pemain nomor punggung 14 tadi, ada Fatih, dorong lagi ke belakang kepada Rami Rabia, kembali memberikan umpan ke belakang lagi, kembalikan lagi kepada Rami Rabia, dorongkan lagi ke sektor tengah, di sana ada Ibrahim, ke kanan di sana ada Hani tadi, dorong ke depan, yang dituju adalah Mohamed Salah, namun dijaga oleh pemain Argentina tadi, dan cocor saja bola ke depan, dikuasai sepenuhnya oleh Enzo Fernandez dari sektor kiri, serang dari Argentina, umpan 1-2 bersama Julian Alvarez, tarik lagi ke belakang kepada Enzo Fernandez, melebar dari sektor tengah, ada Paredes, kembalikan melebar menyisir dari sektor kanan, serang dari Argentina, umpan 1-2 tadi, maksudnya tujuh adalah Lionel Messi ataupun kepada Paredes, tarik lagi ke depan, ditanya ada Mang Alister dari sektor tengah pertahanan dari Mesir ini. Kita masih menantikan menjemput bola Lionel Messi, tarik lagi ke belakang pada Paredes, umpan lagi kepada Martinez ataupun kepada Tagliafico, taruh lagi ke belakang sektor kiri kepada Martinez, tarik lagi ke belakang kepada Enzo Fernandez, meliuk-liuk dan melebar dari sektor kanan, yang dituju adalah Lionel Messi, masih mengutik itu bola, melewati satu pemain dari Mesir, turunkan bola kepada Enzo Fernandez, umpan satu kepada Lionel Messi, umpan ke Martinez, kembali Messi, masih menunggu bola, melebar penalti, umpan langsung tutik, kembali jaga gawang dari Mesir tadi, Mustafa Soibir masih mampu memeluk bola dengan erat. Bagaimana tendangan percobaan tadi yang dilakukan oleh Rodrigo de Paul, tapi tendangan mendatarnya masih mampu direkam ataupun dipeluk dalam genggaman erat dari Mustafa Soibir. Sama lah, tampaknya kita masih menantikan ada insiden di mulut gawang dari Mesir tadi. Umpan yang dilakukan oleh Ibrahim ke penjaga gawang Soibir tadi, namun pergerakan dari Soibir tadi mendapat gangguan dari Julian Alvarez, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan bebas di daerah kotak 16. Sudah dilakukan masuk adalah si Ibrahim, dorong saja ke depan kepada Hasan, dan terjadi lagi pelanggaran yang dilakukan oleh Tagliafico dan ditampaknya terhadap Hasim Hasan, nomor punggung 12 pemain Mesir ini, yang menyisir dari sektor kiri pertahanan dari Argentina ataupun dari sektor kanan serang dari Mesir tadi, dan kini hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Apakah akan dilakukan oleh Yasir Ibrahim ataupun kepada Hani tadi? Ya, Yasir Ibrahim masuk eksekusi, dorongkan saja ke kanan bersama sentua dia bersama Hani, dorongkan ke depan kepada Hasan. Hasan tarik lagi umpan ke belakang, masuk kepada tadi Yasir Ibrahim, kepada penjaga gawang Soibir, langsung tendang ke depan, yang dituju ada Mohamed Salah ataupun kepada Atia, tarung lagi ke belakang, mampu kuasai sepenuhnya tadi oleh pemain dari Mesir, namun kini dicuri oleh pemain Ahli Bapar. Ada di sana Messi, masih menahan bola dia, sudah berada di kotak penalti, mencoba melewati dua pemain dari Mesir, dan kembali bola berhasil tadi dinetralisir oleh para pemain belakang dari Mesir tadi, sehingga tampaknya penguasaan bola yang kurang sempurna padahal tadi mendapat umpan terobosan dari rekannya nomor punggung 9 Wilal Alfaris tadi. Namun Messi bagaimana mencoba melewati dua pemain dari Mesir dan belum mampu, dia hanya menghasilkan tampaknya. Dan tegalang sudah dilakukan pendek saja kepada Rami Rabia, masih mengutik kulit dia di area kotaknya. Penalti sendiri sudah lakukan umpan saja diagonal ke sektor kanan serang dari Mesir. Di sana itu juga adalah Hasan berduel dengan Tagliafico, pemain dari Argentina, namun dikuasai sepenuhnya oleh Mark Alister. Dorongkan saja ke sektor tengah, ada Paredes meliuk dia, masih merasa dia di area pengalaman pertandingan. Umpan pendek kepada Ibu Fernandes, kembalikan lagi melebar dia ke sektor kanan serang dari Argentina. Di sana ada Molina, umpan ke depan yang dituju oleh Rodrigo, kembalikan lagi kepada Molina, kembalikan lagi ke belakang kepada nomor punggung 5 Paredes, mencoba merangsek dari sektor tengah kembali, tarik lagi ke belakang, dituju oleh Romero, pendek saja kepada Paredes, masih menguasai bola, umpan saja melebar ke sektor kiri serang dari Argentina. Ada Ibu Fernandes memutar-mutar dia di sektor kanan pertahanan dari Mesir, umpan ke depan kepada Julio Alvarez, tarik lagi ke belakang kepada Enzo Fernandez, dan umpan lagi diagonal yang dituju oleh Romero, sorongkan bola kepada Lionel Messi mencoba merasak, umpan pendek kepada Rodrigo, umpan melengkung ke gawang yang dituju oleh pemain nomor 7 Tagliafico, namun bisa berhasil dicocor saja pemain dari Mesir tadi. Jadi penguasaan bola sepenuhnya kembali justru dia ambil alih oleh Mesir melalui Hasan dari sektor kanan serang dari Mesir, meliuk lidah mencoba melewati dua pemain dari Argentina. Lagi-lagi kurang tadi berhasil. Bagaimana upaya percobaan dari Hussein Hassan coba melewati satu pemain dari Argentina tadi tampaknya, tapi masih bisa digagalkan ataupun bola dimentalkan saja ke alia keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ini nomor punggung 3 ada Muhammad Hani, lempar saja pendek pada rekannya. Di sana ada Atia, namun gagal tadi. Bagaimana umpannya bisa dicuri oleh pemain Argentina. Kembali Argentina mencoba membangun serangan hingga masuk menit ke-50 ini. Kembali Paredes mencoba membangun serangan dari sektor tengah, pendek saja kepada rekannya. Di sana ada Molina, tarik lagi ke belakang kepada Romero, umpan pendek lagi kepada Paredes ke depan. Nampaknya di sana ada membantu ikut adalah Rodrigo de Paul, dorongkan lagi umpan diagonal ke sektor kanan pertahanan Mesir. Saat ini Martinez mencoba menyisir, pendek arahkan bola kepada Enzo Fernandez, diambil alih oleh Martinez ataupun kepada Paredes kembali. Kembali umpan pendek kepada Enzo Fernandez, dikembalikan lagi ke Paredes, melebar dari sektor kiri pertahanan Mesir. Di sana ada Rodrigo de Paul, umpan lagi ke Paredes, umpan lagi kepada Martinez, menyisir di sektor jantung pertahanan dari Mesir, umpan lagi ke sektor kanan pertahanan Mesir. Jadi tujuh ada Julian Alvarez ataupun Tagliafico, masih berubi-ubi dia. Paredes umpan ke depan kerjasama dengan Julian Alvarez, umpan lagi ke depan yang dituju tadi Enzo Fernandez, langsung sudah kembali lagi bola dimentakkan, namun bola belum keluar pertandingan. Tagliafico masih umpan kepada Mark Alister, mengumpan sendiri kepada Enzo Fernandez, memasukkan rekor penalti kepada Mark Alister, umpan pendek ke belakang masuk kepada Lionel Messi, namun lebih dekat kepada Paredes, diganggu tadi oleh pemain dari Mesir tadi tampaknya. Mohamed Salah mencoba mencuri tadi bola umpan dari Paredes tadi, namun justru pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Mohamed Salah dan berjarak sekitar kurang lebih 35 meter dari jantung pertahanan dari Mesir. Saat ini Lionel Messi, kapten kesebelasan Argentina, tampaknya sudah menghadapi bola, sudah meletakkan bola di titik ataupun titik lokasi dijatuhkannya tadi. Paredes oleh Mohamed Salah sudah lakukan umpan saja ke mulut gawang. Langsung saja bagaimana ditinju oleh penjaga gawang Mesir, sehingga aliran bola kini masih masuk dari sektor kiri pertahanan Mesir. Umpan pendek saja ke tengah lagi kepada Paredes, masih menguasai bola sepenuhnya, mencoba mengutik-utik dia. Paredes langsung shooting. Bagaimana percobaan tendangan keras kaki kanan yang memang cukup baik tadi dan cukup keras, namun tendangan ataupun arah bola tendangan percobaan yang dilakukan oleh Leandro Paredes tadi masih belum menembus gawang dari Mesir. Memang bagaimana berawal dari tadi tendangan bebas Lionel Messi, bola sempat ditinju tadi oleh Mustafa, namun bola liar tadi berhasil dipenuh sepenuhnya oleh Paredes dengan tendangan kaki kanan, namun masih melambung. Nah, saat ini bola bergulir di kaki pemain dari Mesir, dari sektor kanan serang Mesir. Di sana ada Hussein Hassan, dorongkan lagi bola ke tengah kepada nomor punggung 17. Di sana ada Lasin, umpan diagonal ke sektor kiri yang dituju tadi adalah Hafiz, namun lagi-lagi mampu dipotong oleh pemain Argentina, masih belum bisa mampu kembali melakukan serangan balik. Justru kini Argentina umpan saja ke depan, Romero ataupun Paredes tadi masuknya kepada Mark Alister, dan tampaknya bola justru mengenai kaki wasit tampaknya. Kita masih menantikan bagaimana tadi umpan yang dilakukan Paredes, ya bola kembali dilanjutkan saat ini. Lionel Messi dari sektor tengah menguasai bola sepenuhnya, umpan pendek saja ke sektor kiri pertahanan atau polini serang dari Argentina, dikuasai kembali sepenuhnya oleh Enzo Fernandez, berikan umpan lambung kini ke sektor kiri pertahanan dari Mesir, dikuasai sepenuhnya oleh Rodrigo de Paul, umpan pendek kepada Lionel Messi. Lionel Messi umpan lagi kepada Martinez, masih milik Libya, masih mengutip-ngutip bola sebentar, umpan kepada Enzo Fernandez dari sektor kanan, bisa naik Ayo Piako, langsung sundul ke bawah. Masih bisa diamankan oleh pemain Mesir, namun bisa diambil alih ataupun direbut oleh bola oleh Lionel Messi, namun lagi-lagi gagal, bola dipotong justru oleh pemain-pemain dari Mesir, umpan ke depan tadi masuknya kepada Mohamed Salah dan dipotong ataupun bola dicocor saja tadi oleh nomor punggung 13 tadi. Kita masih menantikan nampaknya Cristiano Romero, namun kini susur cepat sobat. Apa yang terjadi, ternyata diulang ya, tampaknya harus diulang tadi ataupun ada insiden pelanggaran. Kita masih menantikan apa yang terjadi, memang kurang jelas tampaknya dari pandangan saat ini kami melaporkan, ya hanya melempar ke dalam tampaknya akan dilakukan oleh Mesir, sudah dilakukan tadi maksudnya Hani kepada Hasan, namun terlalu jauh dan kini bisa diamankan oleh pemain Argentina nomor punggung 24 Enzo Fernandez, meliuk-liuk dari sektor tengah pertahanan sendiri ada Paredes, tarik lagi ke belakang, umpan ke depan yang tujuh adalah McAllister, tidak jadi dan memberikan umpan, namun tarik lagi ke belakang, di sana ada Paredes nomor punggung 5, meliuk-liuk di sektor tengah, sudah ada Enzo Fernandez menahan bola sebanyak, langsung saja kepada Lionel Messi, mencoba melewati satu pemain dari Mesir, mampu dia, terjadi lagi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Mesir terhadap Lionel Messi tadi tampaknya, yang dilakukan oleh nomor punggung 14, di sana ada Hamdi Pati yang dimasukkan di babak yang kedua ini, sehingga lagi-lagi kita masih menantikan bagaimana upaya percobaan yang dilakukan oleh pemain Argentina ini melalui tendangan bebas. Kita masih menantikan ada dua pemain yang akan melakukan eksekutor tampaknya, Lionel Messi dan juga ada nomor punggung 5 di sana, Leandro Paredes. Leandro Paredes ini juga menjadi gelandang kreator bagi Argentina di pertandingan hari ini. Bola sudah dihadapi dari sektor kiri pertahanan Mesir, tampaknya sudah dilakukan pendek saja kepada Rodrigo de Paul dari Messi. Masih Rodrigo de Paul, umpan lagi kepada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez tarik lagi ke belakang, berikan lagi kepada nomor punggung 26 Mendam Molina, dorong lagi ke sektor kiri pertahanan Mesir, namun masih bisa diamankan oleh pemain dari Mesir tadi, menahan bola sejenak, laju bola kembali pressure dilakukan, masih Argentina sulit tadi. Molina umpan melebar ke sektor kiri pertahanan dari Mesir, mampu dikuasai sepenuhnya tadi oleh Paredes, umpan di lebar Lionel Messi, menahan bola sejenak, menggiringnya melaksud pemain dari Mesir, kembali digagalkan justru oleh pemain Mesir, terjadi lagi duel-duel seru saat ini, justru tendangan langsung tadi masuknya, kita lihat tadi nomor punggung 17 tadi, pemain dari Mesir ada Muhammad Lasin mencoba mengamankan bola jauh dari arena pertahanan sendiri, namun kini Argentina, di sana ada Julian Alvarez menyundul bola oleh Alvarez. Upaya percobaan tadi heading ataupun umpan melalui kepala kepada McAllister tadi ataupun nomor punggung 3 ada Nicolas Tagliafico, namun masih mengarah tepat di pelukan penjaga gawang dari Mesir, dijaga oleh Mustafa Soibir, langsung saja lakukan tendangan, langsung bola meluncur ke sektor kiri pertahanan Mesir, masih tarik lagi ke belakang kepada Rami Rabia, menahan bola sejenak, berputar-putar dia, pendek lagi ke belakang kepada Yasir Ibrahim, pencetak gol pertama bagi Mesir tadi. Cantik sekali bagaimana open back heel tadi, dan terjadi lagi bagaimana bola kembali ke arena pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Kita masih menantikan bagaimana upaya yang dilakukan Mesir untuk keluar tekanan. Nomor punggung 17 ada Lasin mencoba membuang bola tadi, namun kuasa sepenuhnya dicuri bola oleh Lionel Messi dari sektor kiri pertahanan Mesir tadi, dan lagi-lagi bola mampu ditekan walaupun dikiring oleh para pemain dari Mesir ini, lempar ke dalam sudah dilakukan oleh Rodrigo de Paul. Kini Argentina masih menusuk jantung pertahanan dari Mesir. Ada nomor 5 ada Paredes mencoba nambulan, langsung shooting ke depan yang dituju oleh Paredes, terjadi lagi cedual di area pertahanan dari Mesir, umpan lagi satu peluang dari Argentina, kembali diambil alih oleh Martinez masih mencoba menahan bola sejenak dari sektor kanan pertahanan Mesir, melewati satu pemain dari Mesir mampu dia, dan terjadi lagi duel di sektor kanan, bukan sebuah pelanggaran, justru kini Hasan pemain Mesir menguasai bola sepenuhnya, mengutip-utip dia, mampu dia melewati satu pemain dari Argentina, mendapat lagi pengawalan dua pemain Argentina, cuma lagi kan Hasan kembali lagi, umpan kepada nomor punggung 10 ada Muhammad Salah, umpan lagi kepada Nico, shooting, masuk, cantik sekali. Kita lihat pendengar bagaimana assist yang dilakukan oleh Muhammad Salah, menusuk tadi ke sektor kanan pertahanan Argentina, dan bola disambut oleh Mustafa Zico dengan cantik, dengan tenang, mampu memperdaya tadi penjaga gawang dari Argentina tampaknya.
2: ada Emiliano Martinez dan bola masuk ke gawang dari Argentina sehingga membuat kedudukan 2-0 bagi keunggulan Mesir. Bung Estu, bagaimana Anda melihat skema gol yang diciptakan oleh Mesir untuk kedua kali ini?
1: Tenang Bung ya. Jadi ini sepertinya Messi ataupun Argentina tidak belajar dari kesalahan-kesalahan mereka yang dilakukan di babak pertama tadi, di akhir babak pertama. Sisi kiri mereka selalu dieksploitasi dengan leluasa oleh pemain bernama Hossein Hassan. Ini pemain yang pernah nomor 3 di Piala Dunia U17 bersama Prancis, ya, dari Prancis. Bola lepas lalu bisa dieksploitasi dengan baik oleh Hossein Hassan. Dia bisa merangsek lalu dia menyodorkan umpan ke rekannya. Walaupun memang ada review VAR ini, ya, sepertinya apakah ada akselerasi ini dimulai dengan pelanggaran, tapi paling tidak event ini nanti kita lihat VAR-nya dulu, kita bisa jadi gagal jadi gol. Posisi yang sama itu dieksploitasi dengan mudah oleh pemain Hossein Hassan dan akhirnya tercipta peluang. Dan kita tunggu ada review VAR ini atas golnya karena memang diawali. Kita tunggu.
3: Ya, kita tunggu saja.
1: Ya, ternyata dibatalkan.
2: Tapi pelajaran berharganya adalah di sisi itu kembali dieksploitasi oleh pemain Mesir dengan serangan balik. Ini menurut saya juga hal yang menarik dari Argentina, dengan mudah sekali mereka gagal antisipasi di sisi itu lagi gitu.
3: Ya. Ya, kali ini keuntungan malah didapat oleh timnas Argentina. Sebuah sepak kocok dari sektor sebelah kanan dari pertahanan timnas Mesir setelah tadi sebuah gol fenomenal yang dicetak oleh Mustafa Zico harus dianulir. Kali ini sudah bersiap-siap Lionel Messi dari

berhasil dibuang tadi sekali lagi oleh Muhammad Hani dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini Argentina kembali menguasai permainan. Dari sektor sebelah kanan penyerangan ada Rodrigo De Paul. Melebar saja berikan kepada Leandro Paredes. Leandro Paredes umpan saja berikan kepada Enzo Fernandez. Masih umpan 1-2 dengan Leandro Paredes. Paredes kali ini sodorkan bola ke depan, berikan kepada sosok Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul masih melebar, kali ini ada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez umpan saja berikan kepada Nicola Tagliafico. Nicola Tagliafico umpan 1-2 dia, maksudnya kepada McAllister. Berhasil direbut bola, kali ini serangan berbahaya. Mohamed Salah berhasil dia menggiring bola, melewati 1-2 bermain, berikan kepada Hasan Hasan. Nah, namun sayang sekali pendengar, Hasan Hasan masih belum mampu melewati kepungan dari

0: Lisandro Martinez mendekati garis tengah permainan. Saat ini back pass terlebih dahulu ke belakang, berikan kepada Leandro Paredes. Leandro Paredes saat ini ada di lingkar tengah permainan. Umpan saja dia, berikan kepada Rodrigo De Paul di sisi kanan penyerangan. Rodrigo De Paul umpan kembali kepada Lisandro Martinez, dan kali ini berikan kepada McAllister. Tidak mampu McAllister melewati dua penyerang, maksud kami dua pemain dari Mesir. Kali ini ada Hasan berikan kepada Muhammad Salah. Muhammad Salah kali ini meliuk-liuk dia, berebut bola dengan Lisandro Martinez. Terjadi tarik-menarik kostum tadi, dan wasit François Letessier memutuskan timnas Argentina untuk mendapatkan tendangan bebas. Sudah dilakukan, kali ini ada Lionel Messi. Lionel Messi dibayang-bayang oleh satu orang pemain, umpan saja sodorkan ke depan, berikan kepada nomor punggung 24, ada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez meliuk-liuk dia, namun back pass lagi ke belakang, berikan kepada Lionel Messi. Lionel Messi umpan saja kepada Leandro Paredes. Leandro Paredes umpan 1-2 dia dengan Rodrigo De Paul, masih sulit untuk menembus pertahanan Mesir. Back pass lagi belakang, berikan kepada Cristian Romero. Cristian Romero saat ini melebar, kali ini ada sosok Tagliafico. Tagliafico berikan kepada Lisandro Martinez, umpan saja ke depan, umpan tarik berbahaya, namun berhasil dibuang tadi oleh para pemain Mesir. Kembali Argentina mengurung pertahanan timnas Mesir. Datang lagi tekanan, kali ini lewat Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul berikan kepada Lionel Messi. Lionel Messi dibayang-bayang oleh tiga pemain sekaligus, namun berhasil back pass ke belakang, berikan kepada Lisandro. Lisandro melebar lagi saat ini kepada Nicola Tagliafico, umpan lagi kepada Lisandro. Nicola Tagliafico back pass lagi, tarik ke belakang, ada sang kiper Emiliano Martinez keluar dari sarangnya, umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Julian Alvarez. Namun sayang sekali pendengar, bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Dan di sisi lapangan sudah bersiap-siap Nicola Gonzalez dan juga Lautaro Martinez untuk masuk memperkuat barisan penyerangan dari Argentina untuk mengejar ketertinggalan. Kali ini Mesir melakukan serangan, sudah dilakukan, namun tidak akurat datangnya bola, jatuh di kaki para pemain Argentina. Leandro Paredes saat ini umpan saja, back pass dia berikan kepada nomor punggung 7, ada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul umpan lagi kepada sang kapten Lionel Messi, lewat mendekati kotak 16 permainan dari timnas Mesir. Kali ini umpan tarik dilakukan Rodrigo De Paul, namun sayang sekali berhasil diblok tadi dengan dada oleh Mustafa Zico, dan hanya menghasilkan sepakan penjuru. Corner kick akan dilakukan dari sektor sebelah kiri pertahanan Mesir, dan sebentar lagi akan terjadi pergantian pemain. Nicola Gonzalez masuk menggantikan Nicola Tagliafico, sementara Rodrigo De Paul ditarik keluar, dan masuk Lautaro Martinez nomor punggung 22. Ya, saat ini pendengar sudah bersiap-siap Lionel Messi akan mengeksekusi sepak pojok dari sektor sebelah kiri. Sudah dilakukan, umpan saja pendek, berikan kepada Nicola Tagliafico, maksud kami nomor punggung 5. Kali ini Lionel Messi merangsak dari sisi pertahanan, namun sayang sekali dari kotak 16 berhasil diblok tadi oleh sekali lagi Mustafa Zico, striker dari timnas Mesir yang harus berjibaku membantu pertahanan timnya. Kali ini ada Lionel Messi bersiap-siap dari sektor sebelah kiri pertahanan timnas Mesir. Sudah ada 6, 7, 8 pemain dari timnas Argentina ada di kotak penalti. Sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola, disundul tadi oleh Lautaro Martinez, namun dibuang lagi kop duel. Kali ini jatuh di kaki Muhammad Salah. Muhammad Salah saat ini dibayang-bayangi oleh 3 pemain. Muhammad Salah melewati 1-2 pemain. Muhammad Salah berikan kepada Hasan Hussein. Kali ini Hasan Hussein masuki kotak penalti dari Argentina. Hasan Hussein mendribel bola, tarik, umpan tarik, dilakukan gol. Umpan tarik kembali dilakukan Hasan Hussein, diberikan kepada Mustafa Zico. Skema yang hampir sama dari gol yang dianulir, dan kali ini Mustafa Zico terbebas dari posisi offset ataupun pelanggaran, mampu menjebol gawang Emiliano Martinez. Di menit ke-67 pendengar, di menit ke-67 Argentina harus tertinggal 2 gol. Apakah Lionel Messi akan menyusul Cristiano Ronaldo di bandara? Bagaimana Bung Estu?
1: Ya, benar sekali, sepakat dengan Bung Rosi. Bukan sepakat pulangnya ya, tapi sepakat ini skemanya hampir sama. Walaupun saya sempat menilai Mohamed Salah agak sedikit terlambat memberikan umpan tadi, tetapi pergerakan dari Hussein Hasan, pemain yang dibesarkan Paris FC, Akademi Paris FC ini, menjadikan umpan gol yang sangat cantik. Dan di sana Mustafa Zico yang bermain sampai ke belakang, ternyata langsung berlari ke depan, datang coming from behind, lalu mendapatkan umpan bagus, memaksimalkan peluang. Dan sekali lagi sisi kiri dari Mesir ini

0: mengeksploitasi bagian dari kanan pertahanan dari Argentina yang selalu kosong, dan ini menurut saya sebuah kesalahan yang dua kali terjadi. Bahkan ini menurut saya kalau gol yang tadi kedua yang tidak dianulir ini ya, dua kesalahan fatal terjadi, tapi adalah kesalahan yang keempat yang terjadi di sisi kanan pertahanan dari Argentina, dan ini sebuah kenyataan yang menurut saya tragis ya untuk ya. Juara bertahan dengan cara bertahan seperti ini. Sepakat Alexis McAllister belum memberikan apapun ya. Yang pasti, dan yang pasti masuknya Nicolas Gonzalez mengagetkan dan gol terjadi justru.
1: Ya, kali ini serangan dari Argentina ada tumpan tarik namun berhasil dibuang tadi oleh para pemain Mesir. Kali ini bola masih jatuh di kaki para pemain Argentina. Kali ini ada Leandro Paredes umpan saja berikan kepada Lionel Messi. Merangsek dia masuki kotak 16 namun masih berhasil dinetralisir oleh para barisan pertahanan Mesir. Kali ini dari sektor sebelah kanan ada umpan tarik tadi dilakukan namun sayang sekali dibuang tadi. Kali ini tendangan langsung dilakukan oleh Lisandro Martinez. Sayang sekali tendangannya melenceng tadi, hanya menghasilkan sepakan penjuru. Sudah maksud kami lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini ada nomor punggung 20 McAllister umpan saja belakang berikan kepada Molinaro. Maksud kami Romero umpan lagi. Kali ini ada nomor punggung 10 Lionel Messi yang dituju maksudnya, namun umpan tadi terobosan tidak berhasil tadi. Kali ini Mesir dicocor saja bola. Kali ini ada Romero umpan 1-2 dia dengan Lautaro Martinez. Kali ini ada Julian Alvarez melebar kepada Nico Gonzalez otak-atik memasuki kotak 16, berhasil disapu tadi bola oleh Hasan. Sebuah umpan tadi yang sangat bagus tadi, berhasil disapu tadi oleh Hasan. Pemain yang sangat kreatif menyisir dari sayap kanan Mesir. Dan kali ini ada Hedrason Brick yang telah diputuskan oleh wasit François Letessier. Bung Estu, jika Anda melihat kali ini sekali lagi Bung, skema serangan dari Mesir yang sebenarnya harusnya sudah mampu dibaca oleh Lionel Scaloni, tapi mengapa Bung Argentina masih belum belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan? Apa yang seharusnya dilakukan Bung? Karena ada beberapa pemain di bench Argentina yang sebenarnya masih mampu ya untuk bermain, untuk apa, memperkuat sektor tengah seperti Giovanni Lo Celso, ada juga Valentin Barco dan lain-lain. Apa yang perlu dilakukan oleh Scaloni di sisa 30 menit ini Bung?
0: Iya, yang pasti kekalahan pertarungan di lini tengah sangat berpengaruh terhadap lini belakang mereka ya. Karena otomatis ketika lini tengah mereka tidak maksimal, lini belakang harus ikut membantu penyerangan. Tetapi ya, kondisi ini tidak diimbangi dengan cara bertahan mereka dengan cepat balik, dengan ya, mengimbangi kecepatan-kecepatan para pemain dari Mesir. Dan kita tahu kembali hampir 4-5 kali kesalahan yang sama, bahkan 2 tercipta gol di posisi yang sama ya, di sisi kanan pertahanan mereka. Dan walaupun satu gol dianulir ya tadi karena ada pelanggaran terlebih dahulu, tetapi caranya ini hampir sama. Dan ini menurut saya beberapa kali mengulang-ulang kesalahan, dan sebenarnya warning ini sudah ada sejak di akhir di menit ke-42 di babak pertama tadi ketika Hossein Hassan dengan kecepatannya mampu mengeksploitasi pertahanan dari Argentina, tetapi memang tidak belajar. Tetapi masuknya Nicolas Gonzalez sebenarnya sepertinya untuk memperbaiki itu, tetapi cepat sekali tadi menit ke-66 ada pergantian, lalu menit 47 serangan yang terjadi begitu cepat dari Mesir, dan dieksekusi dengan bagus oleh 3 pemain. Yang pasti saya tadi sebenarnya kalau itu gagal jadi gol yang kedua tadi, akan saya menyalahkan Mohamed Salah sebenarnya ya, gitu. Karena hampir ada satu langkah terlambat sebenarnya, dia harusnya mengoper kepada rekannya si Hasan tadi. Tapi balik lagi, kecepatan Hossein Hassan ini luar biasa sekali. Dan ya, sekali lagi ini pemain yang besar di Prancis yang pulang membela negaranya dan menunjukkan dedikasi yang tinggi, walaupun sebenarnya dia di Prancis bisa menembus timnas U17 sebelumnya kan, bermain sampai di Piala Dunia menjadi peringkat ketiga. Tapi balik lagi, secara disiplin, kemampuan menguasai lini tengah ini terlihat sekali bahwa Mesir sangat bagus, dan lini belakang juga luar biasa. Meskipun mereka tidak melakukan marking atau tidak mengunci satu persatu pemain, tetapi Messi tidak pernah mendapatkan ruang sedikit pun untuk melakukan eksekusi bola. Ketika Messi mendapat, Messi selalu mengumpan akhirnya atau menangkap tendangan gitu aja.
1: Ya, tampaknya Hasan Hussein harus ditarik karena cedera. Dan kali ini pertandingan kembali bergulir dan serangan berbahaya tadi terjadi. Namun sayang sekali Argentina belum mampu menjebol gawang dari timnas Mesir. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Argentina. Ada Lisandro Martinez masih bermain di area pertahanan mereka sendiri. Dan back pass ke belakang berikan kepada Lisandro Martinez. Dan untuk selanjutnya di menit ke-73 ini masih skor 2-0 untuk Mesir. Dan Argentina harus mengejar ketertinggalan. Namun reportase selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Joko Saputra.
2: Ya, terima kasih Bung Rosian. Mendengar saat ini Argentina mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah. Ada Enzo Fernandez kepada Paredes, umpan ke depan itu juga ada Julian Alvarez tadi, tapi gagal ataupun kepada Lautaro Martinez. Kembali lagi terjadi cok duel di sektor tengah pertandingan. Ada Mark Alister tadi mencoba membangun serangan, mampu dia berhasil umpan 1-2, yang tujuh adalah Gonja de Montiel. Dan di depan, sayang sekali, namun ada Gonjalo lagi, umpan terobosan ke mulut gawang dari Mesir tadi, terjadi kau bersana, di sana ada Gonjalas, umpan lagi ke mulut gawang, terjadi lagi sana, ada Lionel Messi tadi atau Lautaro Martinez, tapi tendangan kaki kanannya yang meneruskan umpan tadi dari Gonjalo, namun belum berhasil ataupun belum mengarah ke gawang dari Mesir tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Mesir. Dan di saat yang bersamaan, tampaknya penjaga gawang Mesir Mustafa Sobir juga tadi sempat tergeletak di luar pertahanan sisi kiri dari Mesir tadi, namun kembali bangkit dan tampaknya akan kembali mengeksekusi tendangan gawang. Masuki menit ke-74 detik 42 ini, bola sudah diletakkan di titik garis mulut gawang dari Mesir. Pendek saja umpan kaki kiri yang dituju adalah Yasir Ibrahim, dorongkan ke depan, di sana ada Hani umpan lagi ke depan, dituju tadi maksudnya kepada Jiko, namun bola kembali disulir oleh pemain Argentina. Ada Enzo Fernandez tarik lagi ke tengah, di sana ada Mark Alister, umpan lagi celurkan ke depan kepada Juli Alvarez, namun kembali mental dan bola masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain Argentina. Kita masih menantikan ada Romero umpan pendek tadi kepada nomor punggung 4 tadi. Kita masih menantikan ada Gonzalo Montiel. Gonzalo masih umpan kepada Lionel Messi, mengutik-utik dia sejenak, namun kembali digagalkan ataupun dikliring oleh pemain dari Mesir, namun direbut kembali oleh Paredes dari sektor tengah. Meliuk-liuk dia umpan saja ke sektor kanan kepada Enzo Fernandez ke depan, masuk ke depan nanti oleh Alvarez, umpan tarik, kembali bola dicocor lagi-lagi. Dan tampaknya juga asisten wasit juga mengangkat bendera sebagai tanda offside. Tampaknya satu pemain dari Argentina tadi, bagaimana tampaknya Julian Alvarez tadi memberikan umpan tarik ke mulut gawang dari Mesir dan sudah berada dalam posisi offside, sehingga masih amanlah saat ini gawangnya dari Mesir dan masih unggul 2-0 tampaknya. Hingga masuki menit ke-75 detik ke-56 ini, dan masuk juga pemain nomor punggung 7 tadi Mesir, ada Trezeguet nomor punggung 7 menggantikan Hussein Hassan. Dan saat ini bola kembali bergulir di sektor tengah lapangan pertandingan. Pendengar, Lionel Messi mampu dia menambah sedenak, kembali surat pemain dari Mesir, kembali di sini ada Mohamed Salah, melilik dia mencoba meletih satu pemain tadi Paredes, namun kembali bisa direbut lagi oleh nomor punggung 17. Di sana ada Lasin tarik lagi ke belakang kepada rekannya, kepada nomor punggung 15 tadi, masih melilik dia. Masih Karim Hafiz, dorongkan lagi umpan diagonal ke sektor kanan pertahanan Mesir. Nomor punggung 3 ada Muhammad Hani, dorongkan ke depan. Muhammad Hani tadi kepada Mohamed Salah, dorongkan lagi ke depan. Mampu dia melewati satu pemain dari nomor punggung 3, ada Adatia kepada Nico. Nico lagi umpan kepada kawan yang nomor 7 sana, Trezeguet. Mampu dia berdiri bebas di area kotak penalti, melilui dia, player head dan langsung shooting. Tendangan ataupun shooting yang kurang sempurna tadi atau masih belum mengarah ke gawang dari Argentina yang dilakukan oleh Trezeguet nomor punggung 7 asal Mesir ini dari sisi kanan pertahanan dari Argentina, dan masih amanlah kini gawang Argentina. Dan kini bola kembali bergulir di area tengah lapangan pertandingan. Ada Mark Alister umpan pendek kepada Lionel Messi, kembalikan lagi kepada Mark Alister, dorongkan lagi bola ke sektor kiri pertahanan dari Mesir. Di sana tampaknya ada nomor punggung Nicolas Montelli, tadi kembalikan Lionel Messi umpan haji pendek kepada Lautaro Martinez, tarik lagi ke belakang kepada Enzo Fernandez, dorongkan lagi ke tengah kepada Mark Alister, umpan lagi seorang ke kiri. Yang dituju tadi adalah nomor punggung 4 tadi ada Musabu ataupun Montel, tarik lagi kepada Mark Alister umpan dorongkan ke belakang, adalah Mesir langsung shooting, kembali diblok tadi oleh pemain belakang dari Mesir. Kini bola masih bergulir di sektor kanan pertahanan Mesir. Nomor punggung 15 Gonzalo umpan kepada Enzo Fernandez, kembalikan lagi kepada Martinez dari sisi kanan pertahanan Mesir, umpan cemlekung ke depan muka agama Mesir, terjadi lagi kebual tadi di sana dan buang. Dan bola tadi di heading keluar saja oleh pemain dari Mesir tadi tampaknya kita masih menantikan bagaimana tadi upaya clearance yang dilakukan oleh pemain dari Mesir, Trezeguet tadi, dan sehingga menghasilkan tendangan pencurut untuk Argentina. Tampaknya akan langsung dieksekusi oleh Lionel Messi dan sisi kiri sudah lakukan belengkung ke mulut gawang dari Mesir. Masih bisa ditanduk tadi oleh pemain dari Mesir tadi. Ada Hani langsung lagi Lionel Messi. Oh, bagaimana upaya yang dilakukan crossing kedua kalinya bagi Lionel Messi tadi. Namun bola masih mengenai kaki dari pemain belakang dari Mesir, Trezeguet. Kini lemparan ke dalam sudah dilakukan jauh saja Lionel Messi. Yang dituju tadi adalah nomor punggung 4 tadi ada Gonzalo Montiel, dorongkan lagi ke tengah, di sana ada Enzo Fernandez, umpan 1-2 bersama Paredes, dorongkan lagi kepada Julio Alvarez, umpan lagi kepada Lionel Messi dari sektor kiri, umpan lagi melakukan ke belakang, gawang Lionel Martinez, dan gol ataupun Romero, tapi tampaknya bagaimana upaya yang dilakukan Argentina ini akhirnya membuahkan gol untuk memperkecil kedudukan menjadi 1-2. Bagaimana umpan crossing tendangan kaki kiri yang melengkung oleh Lionel Messi dengan cekatan bola langsung disambut dengan sundulan oleh Romero, kesian Romero tadi di bulut gawang dari Mesir tadi, sehingga tampaknya bola juga bersarang ke gawang Mesir dan susah dijangkau oleh penjaga gawang dari Mesir tadi, ada Mustafa Saumir. Kita masih menantikan, memang sempat tadi ditahan ataupun diblok oleh penjaga gawang Mustafa Saumir, namun arah bola juga masih masuk ke gawang dari Mesir. 1-2. Kita masih menantikan bagaimana skema memang yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Argentina tadi, memang cukup apik dan cukup cekatan. Dan Bung Estu, Anda menanggapi seperti apa Bung skema gol yang dilakukan oleh Argentina?
0: Ya, akhirnya Messi mendapatkan ruang tembak atau ruang terbuka untuk melakukan umpan, dan tadi cukup berhasil dia melakukan umpan crossing dengan bagus, dan ini sebenarnya cukup baik dilakukan oleh para pemain Mesir sampai ke menit ke-78 atau sebelum gol terjadi, ruang ditutup, tetapi kali ini mereka sedikit lengah dan Messi mendapatkan ruang tembak untuk melakukan crossing.
2: Ya, kali ini Messi mencoba membangun serangan lagi di sektor tengah, namun kembali dicocor oleh pemain-pemain dari Mesir tadi, nomor punggung 22 tampaknya Omar ini masuk menggantikan tadi Nico di menit ke-79 tadi. Omar Marmus, salah satu penyerang andalan juga Mesir yang di pertandingan hari ini, kembali dimasukkan oleh pelatih Hossam Hassan di menit ke-80 menggantikan Mustafa Zico. Kita masih menantikan lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Hani, sudah lakukan tadi atau masuk kepada Hafiz, dorongkan saja bola ke depan dan dicocor lagi-lagi bola oleh pemain belakang dari Mesir tadi. Kita masih menantikan terus dilakukan tadi oleh Ati Adam Pakya, dan kini hanya masuk lemparan ke dalam sudah dilakukan nomor punggung 5 tadi ada Montiel, dorongkan ke belakang kepada Romero ataupun kepada nomor punggung 5 Paredes masih membalikkan bola kepada ya, kembali ke belakang, di tujuan ada Romero, dorongkan lagi kepada Enzo Fernandez dari sisi tengah lapangan pertandingan, Melikluda membelokkan badan sejenak, kembalikan lagi kepada Paredes, masih terus mengurung pertahanan dari Mesir, Mang Alister mencoba melesat pemain, udah dilakukan, pendek saja kepada Lionel Messi, mengutik-utik dan masuk kotak penalti Lionel Messi, dari sektor kiri pertahanan Mesir, umpan lagi ke belakang Mang Alister, langsung shooting, oh, kembali membentur kaki dari pemain dari Mesir ini, sehingga lagi-lagi menghasilkan tendangan penjuru, yang memang kita lakukan beberapa catatan, sudah belasan kali tanpa Argentina melakukan tendangan sudut ini melalui sektor kiri saat ini, servis yang sama tadi melalui skema gol yang dilakukan oleh Argentina di babak pertama tadi sudah dilakukan belengkung saja ke mulut gawang, tendangan oleh Messi kembali dipotong di udara tadi oleh penjaga gawang Mustafa Saumir, kembali bola bergulir di area tengah lapangan pertandingan, harus maju tadi Emiliano Martinez penjaga gawang Argentina, namun lebih dekat dijemput oleh pemain nomor punggung 13 Romero. Kini Lionel Messi berhasil di sektor kiri perdana dari Mesir, berhasil Lionel Messi sundulan Lautaro Martinez, bagaimana menyambut tadi umpan dari Lionel Messi, tapi bagaimana bola yang sempat pantul ke tanah tadi masih belum mengarah ke gawang dari Mesir. Memang bola tadi sempat dipantulkan ke tanah dan langsung tadi mengarah ke gawang dari Mesir, namun masih melenceng dari sisi kiri gawang Mesir yang dijaga oleh Mustafa Saumir. Memang bagaimana upaya yang dilakukan oleh Argentina ini setelah tadi sempat memperkecil kedudukan menjadi 1-2, terus dilakukan mengepung ataupun mengurung pertahanan dari Mesir, dan memasuki menit ke-82 detik 20 belum berhasil untuk menyamakan kedudukan, dan kini tandukan pendek saja yang dilakukan oleh Montiel kepada main nomor 24 Enzo Fernandez, dijemput saja bola tadi tampaknya Ander Romero, masih dilakukan saat ini menyisir ataupun melebar dari sektor kanan pertahanan Mesir, ada Gonzalo di sana, tarik lagi ke belakang pada Paredes, umpan lagi kepada rekannya nomor punggung 9 Julio Alvarez, juga membantu lini Anan dari Argentina ini berjasa 1-2 dia sama Paredes, masih lakukan Paredes ataupun Enzo Fernandez kepada Julian Alvarez, kepada Lionel Messi dari sektor kiri menyisir ke pertahanan dari Mesir, tidak lagi langsung lagi umpan ke mulut gawang, di sana ada Lautaro Martinez, ada satu pemain lagi Julian Alvarez, kembali lagi Lionel Messi, masuk Lionel Messi. Lionel Messi kembali menjadi pahlawan bagi Argentina di menit ke-83 dengan mampu mencetak gol penyemang bagi Argentina menjadi 2-2. Setelah tadi bagaimana skema ataupun kemelut di mulut gawang dari Mesir tadi, dan dengan sekatan pemain yang juga memang memperkuat Inter Miami ini mampu menyamakan kedudukan di menit ke-83 dan skor menjadi 2-2 bagi kedua kesebelasan. Bung Estu, akhirnya Lionel Messi menjadi pembeda di babak yang kedua menjelang detik-detik ataupun menjelang menit-menit di penghujung babak kedua ini.
0: Iya, dua gol yang tercipta di Argentina semuanya berperannya Messi besar, dan yang kedua memang Messi mendapatkan ruang tembak yang sangat terbuka sekali ketika tidak ada penjagaan, dia dapat ruang yang sangat mudah sekali. Ini bola-bolanya Messi memang seperti ini, dan antisipasi yang kurang termat tadi, dan Messi dengan mudah melakukan tendangan. Tetapi poinnya adalah beberapa pergantian Mesir saya agak sedikit mempertanyakan dengan memasukkan pemain-pemain yang murni penyerang dibandingkan sebelumnya, seperti pergantian dari Muhammad Zico ke Usmar Mahmud tadi. Usmar Mahmud adalah striker murni menggantikan Zico yang merupakan winger yang bisa bertahan. Lalu sebelumnya ada Hossein Hassan digantikan oleh Trezeguet. Ini pergantian yang tidak berubah jauh dari penyerang ke winger. Ketika Hossein Hassan keluar, seharusnya mungkin ada pemain-pemain yang bisa menggantikan di dua posisi lebih bertahan, justru menggantikan dengan posisi yang sama. Dan menurut saya ini tidak efektif bagi Mesir di saat pemain-pemain belakang mereka tentunya sudah mulai kelelahan karena ditekan terus oleh para pemain dari Argentina.
2: Ya, memasuki menit ke-85 babak yang kedua ini, setelah Argentina berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2, bagaimana mereka kembali percaya diri setelah mampu menyamakan kedudukan tadi, bagaimana Paredes tarik lagi ke belakang, yang dituju adalah Romero, dorong lagi ke kanan, coba lagi 1-2 dia kepada McAllister, mampu dikasih bola sepenuhnya, dorongkan lagi ke sektor tengah, ada Martinez, namun pelan saja pendek kepada Paredes, dorongkan lagi ke sektor kanan pertahanan dari Mesir, ada Enzo Fernandez, kembalikan lagi kepada Gonzalez, Nicolas Gonzalez, tarik lagi ke belakang kepada Enzo Fernandez, dan memberikan umpan back pass lagi kepada Martinez, namun kembali Martinez melakukan tendangan saja menyisir ke sektor kanan pertahanan dari Mesir, dan ternyata sulit dijangkau. Tadi memang bagaimana umpan lambung yang dilakukan oleh Enzo Fernandez ataupun Martinez ke sektor kanan tadi, dan gagal tadi dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari nomor punggung 15 dari Argentina tadi, Nicolas Gonzalez. Memang setelah mampu menyamakan kedudukan tadi menjadi 2-2, kini Argentina memang sepertinya kembali mendapatkan skema permainan apiknya di penghujung babak yang kedua ini. Kita masih menantikan tendangan ke gawang sudah dilakukan saja. Pendek tadi, penjaga Mustafa Soibir pada nomor punggung 2 tampaknya, ataupun nomor punggung 5 tadi, ada Rami Rabia masuknya tadi kepada Atia ataupun kepada nomor punggung Pak Abbas tadi, ya Pati, Hamdi Pati, tapi dilanggar tampaknya oleh Gonzalez, sektor kanan pertahanan dari Mesir, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Kita masih menantikan cukup seru pertandingan pada malam hari ini pendengar waktu Indonesia Barat. Kini Rami Rabia dorongkan saja ke sektor kiri pertahanannya sendiri, tampaknya kerja 1-2 dia sama Hani ataupun kepada Hafez, tarik lagi ke belakang, di sana ada Yasir Ibrahim menahan bola sejenak dengan kaki kanannya, melihat rekannya yang berdiri kosong depan saja tadi, kepada rekannya nomor punggung Pak Abbas ada Hamdi, dorongkan bola ke tadi kepada pemain nomor punggung ketiga tadi, nomor punggung tiga ada Ahmed Hani, dan masih menantikan dorongan saja bola ke sektor kiri pertahanan Argentina, dan kembali dibuang ataupun bola dicocor saja tadi oleh pemain Argentina, oleh Martinez, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Memasuki menit ke-87 saat ini, nomor punggung 3 sudah bersiap-siap, dan Muhammad Hani akan melakukan lemparan. Bola sudah berada di atas kepalanya, masih memainkan bola dia, mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam ini. Masih bersiap-siap, sudah dilakukan pendek saja kepada Hatia ataupun Pati. Pada Hatia ataupun Pati tampaknya tamu sulit dijangkau tadi. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Omar tampaknya, nomor punggung 22 tadi, namun bola justru keluar lapan pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Argentina. Tampaknya kita masih menantikan nomor punggung 15 ini. sudah dilakukan Argentina tadi. Nomor punggung 15 Nicolas Gonzalez belakang tadi kepada Martinez, namun dorongkan lagi ke tengah. Masih pemain Argentina, Romero pendek lagi menjemput bola Paredes. Nahan bola sejenak, kembalikan lagi ke belakang kepada Romero. Cristian Romero masih berjalan-jalan dia, masih memiliki ludah, umpan balik lagi kepada Paredes, dorongkan lagi ke sektor kiri pertahanan Argentina. Jauh tadi Martinez, umpan dorongkan bola ke depan, yang dituju di sana adalah Julian Alvarez, terdesam 1-2 bersama dengan Enzo Fernandez, dorongkan lagi, melebar dia ke sektor kiri pertahanan Mesir, namun kembali gagal, bola dikontrol tadi oleh satu pemain dari Argentina, Gonzalo Montiel, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Saat ini mencoba menyisir dari sektor kiri pertahanan dari Mesir, namun terjadi pelanggaran tampaknya yang dilakukan terhadap Lautaro Martinez, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Argentina jika memasuki menit ke 88, 35 detik.
1: Ya, bersiap Lionel Messi untuk melakukan tendangan bebas dari sektor sebelah kiri pertahanan timnas Mesir. Kali ini berjarak sekitar 12 meter dari kotak 16 timnas Mesir, menyamping di sektor sebelah kiri. Bersiap-siap Lionel Messi. Sudah ada sekitar 5-6 pemain dari timnas Argentina yang ada di kotak 16 dari timnas Argentina, maksud kami timnas Mesir. Dan kali ini kedudukan masih imbang 2-2, di mana tadi baru saja Lionel Messi mencetak gol penyeimbang kedudukan lewat sebuah sepakan yang sangat luar biasa, memanfaatkan bola rebound tadi dari kemelut yang terjadi di depan gawang Mesir. Sementara timnas Mesir sudah mencetak 2 gol tadi yang dicetak oleh Yasser Ibrahim dan juga tadi ada Mustafa Zico. Kemudian untuk timnas Argentina sendiri saat ini sudah mencetak 2 gol, yaitu yang tadi dicetak oleh Cristiano Romero dan juga Lionel Messi. Bung Esto, Anda melihat bagaimana dalam sisa waktu beberapa menit lagi pertandingan, apakah ini akan sampai terjadi babak adu penalti atau seperti apa ini, Bung?
0: Iya, yang pasti dengan kondisi yang 2-2 ini menaikkan mental para pemain Argentina yang pasti. Tapi untuk ke penalti mungkin saja agak ada sedikit berkurang intensnya itu, karena pasti pemain Argentina akan terus menekan. Dan pergantian pemain Argentina menurut saya yang paling benar ya, dengan masuk Nicolas Gonzalez tadi cukup bagus sih, kalau Gonzalez menggantikan peran Nicolas Tagliafico tadi. Dan yeah, di sisi itu langsung langsung refresh, langsung bener lah secara permainan. Dan yeah, apalagi disambah dengan keluarnya Hasim Hussein, kecepatan mereka belum bisa maksimal yang pasti di menit ke 90 ini. Dan terus terang secara permainan memang tidak lelah ya Argentina, yeah, melakukan gempuran, dan itu ternyata berhasil dimaksimalkan mereka dengan 2 gol. Yang pasti mentalitas juara mereka dibuktikan di babak kedua dengan terus melakukan tekanan dengan kondisi yang cukup merepotkan para pemain Mesir. Dan Mesir yang seperti saya katakan tadi, saya sedikit mempertanyakan pergantian pemain ketika pemain depan, pemain ban cepat mereka yang suka membantu pertahanan diganti, justru digantikan para pemain-pemain yang tipenya menyerang dan murni pemain depan. Jadi ini menurut saya agak-agak aneh, apakah ini efek dari Hussein Hassan, pelatihnya adalah seorang striker seperti itu.
1: Ya, kali ini permainan kembali bergulir dan Mesir saat ini melakukan serangan ataupun mengurung pertahanan. Ada Mohamed Salah memasuki kotak penalti namun berhasil tadi diblok oleh Lisandro Martinez. Kali ini Martinez umpan langsung ke depan, berikan kepada Lautaro Martinez. Lautaro berlari kencang, dia merangsek dari sebelah kanan penyerangan. Kali ini ada di sisi berkiri pertahanan, umpan saja ke depan. Gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol! Enzo Francesco mengangguk umpan tarik dari Lautaro Martinez di mulut gawang atau di depan mulut gawang dari Mesir. Dan akhirnya berbalik unggul Argentina 3-2 atas Mesir kali ini. Sebuah kerja keras yang sangat luar biasa, Bung Estu, dari tertinggal skor 2-0, dan kali ini Argentina membalikkan keadaan unggul 3-2 Dengan waktu tersisa 5 menit lagi, Bung. Bagaimana menurut Anda, Bung?
0: Ya, ini gol ketiga dari Argentina. Ini seperti dua gol dari Mesir ya. Ini berawal dari umpan serangan balik dimanfaatkan dengan bagus. Walaupun memang kita lihat bahwa di luar itu memang Argentina terus menekan di, terutama di babak kedua, dan itu terjadi cukup cepat sekali. Dan ini menurut saya kesalahan yang dilakukan oleh para pemain Mesir sangat tampak sekali, bahwa beberapa pemain tidak melakukan covering dengan bagus. Berawal dari umpan dari kotak 16 Argentina ketika mengagalkan serangan dari Mohamed Salah tadi. Dan ada satu kesalahan menurut saya, atau terlalu lama Mohamed Salah tadi mengasih bola. Kan sebenarnya di belakangnya ada temannya, ada yang lebih segar yaitu Trezeguet, tetapi Mohamed Salah memaksakan diri dan terjadi serangan balik yang diselesaikan dengan bagus. Dan akhirnya Enzo Fernandez mendapatkan umpan yang sangat bagus dari Lautaro Martinez, membuat sundulannya gagal diantisipasi oleh kiper yang sebenarnya bermain bagus hampir 80 menit atau 70 menit, tetapi akhirnya skema penyerangan Argentina memporak-porandakan lini pertahanan dari Argentina yang lengah. Dan inilah bayaran yang mahal sebenarnya yang harus dirasakan oleh para pemain Mesir. Dan
1: menariknya, Bung, Enzo Fernandez yang kelihatannya hanya bertinggi 174 ya, mampu mengangkangi Yasser Ibrahim yang seharusnya mampu menyapu bola tadi. Tapi tampaknya ada kartu merah ini diberikan oleh wasit François Letessier terhadap kelihatannya ofisial dari timnas Mesir dan juga beberapa pemain dari Mesir karena memprotes. Tadi sempat terjadi insiden sebelumnya di mana Mohamed Salah dijatuhkan di kotak penalti Argentina, namun tidak ada pelanggaran ataupun klaim pelanggaran yang dibenarkan oleh wasit François Letessier. Dan kali ini terjadi pergantian pemain lagi. Julian Alvarez dan juga Cristiano Romero ditarik, sementara Medina dan juga Nicolas Otamendi dimasukkan untuk memperkuat pertahanan dari Argentina. Di sisa sekitar 3 menit lagi masa tambahan waktu ini, dan tadi sebelumnya wasit François Letessier telah memberikan tambahan waktu sekitar 7 menit untuk babak kedua ini, dan kita nantikan saja. Sementara juga ada pergantian di kubu Mesir di mana Mohamed Lassine digantikan oleh Zizou. Ya, Zizou masuk untuk menggantikan Mohamed Lassine. Dan ini menarik adalah Mesir sudah memasukkan 3 orang striker murni mereka pada pertandingan pagi hari ini. Ya, saat ini Mesir melakukan serangan. Ada Mohamed Hani berikan kepada Karim Hafiz. Karim Hafiz menyisir dari sebelah kanan, umpan tarik ke depan, maksudnya tadi kepada pemain baru tadi, Omar Marmus dan juga Mohamed Salah. Namun bola berhasil dipeluk erat oleh Emiliano Martinez. Hanya menghasilkan tendangan bagi Argentina, sudah dilakukan deras datangnya bola meluncur ke depan, maksudnya kepada Lautaro Martinez. Namun ada Mohamed Hani membayang-bayangi, bola berhasil keluar, diselamatkan tadi pertahanan dari Mesir. Dan kali ini ada Rami Rabia mendribel bola, dia umpan langsung ke depan, maksudnya kepada barisan striker. Ada Zizou tadi yang dituju, namun diblok tadi sebuah sundulan dari Nico Gonzalez, berhasil ditangkap tadi oleh kiper Emiliano Martinez dan hanya menghasilkan tendangan bagi Argentina. Emiliano Martinez sudah melakukan deras datangnya bola, maksudnya Lionel Messi, Lautaro Martinez yang tuju, namun tidak berhasil mengontrol bola dengan baik. Dan kali ini pergantian pemain juga sudah dilakukan tadi oleh Mesir, dan sudah 4 pergantian pemain dilakukan oleh Mesir. Demikian juga halnya dengan Argentina yang sudah melakukan 4 pergantian pemain. Mohamed Hani kali ini melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan datangnya bola, terjadi cop duel, namun terjadi insiden pelanggaran. Dan tadi wasit François Letessier harus mendamaikan antara dua kubu yang berseteru. Kali ini ada Rami Rabia sodorkan saja bola kepada Karim Hafiz, umpan 1-2 dia berikan kepada Hamdi Fati, berikan lagi kepada nomor punggung 25 yang baru masuk tadi. Ada Zizou kali ini berikan kepada Trezeguet, umpan tarik ke depan, maksudnya tadi kepada Omar Marmus. Namun kali ini ada Lautaro Martinez. Lautaro Martinez mendribel bola, dibayang-bayangi oleh dua orang pemain. Tadi ada insiden pelanggaran terhadap Lautaro Martinez. Dan kali ini kartu kuning diberikan kepada salah satu pemain dari timnas Mesir, yaitu Marwan Atia, nomor punggung 19. Dan hanya kali ini tendangan bebas akan dieksekusi oleh timnas Argentina. Sebentar lagi sudah melewati 7 menit. Waktu permainan akan segera berakhir. Kali ini ada Mohamed Salah memprotes tadi keputusan yang diberikan oleh wasit asal Prancis ini. Kembali kartu diberikan oleh wasit François Letessier kepada pelatih dari timnas Mesir tampaknya, Hasan Hussein ya, tampaknya mendapatkan kartu kuning karena memprotes keputusan dari François Letessier. Dan terjadi diskusi tadi antara pelatih Mesir dengan wasit asal Prancis ini. Masih terjadi diskusi dan tadi ditenangkan oleh Mohamed Salah, kapten timnas ataupun kapten kesebelasan dari Mesir. Tampaknya tetap kartu kuning diberikan kepada pelatih Hasan Hussein. Ya, kali ini kembali bola akan dihadapi oleh Argentina. Sang kapten Lionel Messi sudah bersiap-siap. Oh, berikan saja kepada Lisandro Martinez. Umpan tarik langsungnya, maksudnya kepada Lautaro Martinez. Namun lebih cepat bola meninggalkan lapangan permainan. Terlalu kencang tadi. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Muhammad Hani kali ini menimang-nimang bola saat ini. Sudah dilakukan, berikan saja kepada Marwan Atia. Marwan Atia sundul, terjadi kop duel. Kali ini kembali dibuang saja oleh Lisandro Martinez. Sudah memasuki menit ke-9 dari 7 menit tambahan waktu yang diberikan. Pertandingan masih terus berlanjut kali ini. Ya, saat ini Mesir menguasai bola. Maksudnya tadi berhasil direbut tadi. Saat ini ada Enzo Fernandez meliuk-liuk bola dia. Dibayang-bayang oleh dua orang pemain. Direbut tadi oleh Muhammad Hani. Dibuang saja bola. Kali ini kembali jatuh di kaki Nico Gonzalez. Ada Leandro Paredes, maksudnya umpan ke depan. Namun sayang sekali tidak mengarah dengan baik akurasi umpannya. Kali ini ada nomor punggung 15 Karim Hafiz. Berikan saja kepada Marwan Atia. Marwan Atia mendorong bola dia. Umpan saja ke depan. Kali ini maksudnya kepada Omar Marmus. Namun kembali berhasil dihalau oleh para pemain Argentina. Saat ini Lautaro Martinez sendirian dia. Dibayang-bayang oleh dua orang pemain. Lautaro Martinez masih mendribel bola dia. Kelihatannya mendelay permainan untuk membuang-buang waktu. Kali ini masih ada Lautaro Martinez memasuki menit ke-10. Lautaro Martinez dibayang-bayangi oleh dua orang pemain dari Argentina. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Tadi terjadi insiden tambahnya antara Lautaro Martinez dengan Marwan Atia. Dan harus dipisah tadi oleh wasit François Letessier. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini akan dieksekusi oleh ataupun diambil oleh Enzo Fernandez. Sudah memasuki menit ke-10 dari 7 menit tambahan waktu yang diberikan. Dan saat ini Argentina melakukan, sudah kembali terjadi lemparan ke dalam. Dan kali ini untuk Mesir. Saat ini ada nomor punggung 3 Muhammad Hani. Sudah dilakukan lemparan ke dalam. Kali ini bola melangsung. Dan pendengar, dengan dibunyikannya peluit tadi oleh wasit François Letessier atas pertandingan, akhirnya dimenangkan secara dramatis oleh Argentina dengan skor 3-2. Dan sekali lagi Bung Estu, ternyata Messi tidak jadi menyusul Ronaldo di bandara. Dan selanjutnya kami berikan kepada Bung Fajar Nugroho. Silakan Bung.
3: Iya, terima kasih Bung Rosi dan juga Bung Joko. Tak diduga, tak disangka. Harusnya bisa mempertahankan keunggulan 2-0 tadi. Tapi entah bagaimana, apa yang menjadi pembeda dari permainan dari Argentina hingga akhirnya bisa memenangkan babak ini, Bung?
4: Iya, sepertinya soal bekerja pemain sih yang saya sorotin dari yang terjadi di babak kedua, terutama di akhir-akhir pertandingan di ketika harus kehilangan beberapa poin untuk cepat mereka. Yang pasti di pilihan di bangku cadangan juga Mesir ternyata ada dua pemain bertahan mereka, Mohamed Adel Monem dan juga Ahmed Fatau. Ini tidak bisa dimainkan, jadi pilihan untuk lini belakang mereka sangat minim sekali. Tapi ada jadi yang aneh ketika pemain cepat Hussein Hasan yang harus keluar memang karena cedera diganti oleh winger Trezeguet. Trezeguet menurut saya itu salah satu pergantian yang kurang maksimal. Kemudian dari Argentina sempat kebobolan tadi ketika baru terjadi pergantian pemain, tapi pergantian pemain dari Nicolas masuknya tadi Nicolas Gonzalez tadi juga cukup efektif, walaupun ketika baru masuk dia harus kebobolan dulu, tapi di sisi kanan sudah diperbaiki dengan bagus gitu. Terus lalu dari Mesir ada pergantian pemain lagi yang menurut saya pergantian pemain yang kurang efektif lagi ketika mereka mengganti Zico dengan Osmar Marmoff. Ketika timnas masih unggul ya 2-1 tadi, Omar Marmos ini striker murni ya, yang menurut saya
3: harusnya ditambah pemain belakang atau bertahan.
4: Minimal pemain tengah yang diganti. Di sana masih ada Tarek Ala, masih ada Anabil Ernat gitu, yang pemain cukup berpengalaman dengan posisinya adalah defensive midfielder gitu. Kenapa yang digantikan, yang dimainkan Omar Marmos, walaupun di beberapa pertandingan terakhir Omar Marmos juga dimainkan sebagai gelandang, tapi menurut saya pergantian pemain dari Mesir kurang maksimal dan lebih efektif pergantian pemain dari Argentina yang sekarang yang diperbaiki.
3: Messi akhirnya masih jadi top scorer ya. Bisa aja kan kalau juga pagi hari ini. Saya ke Pak Hanafi dulu, Bung Restu. Pak Hanafi di Padang, pagi.
5: Halo, pagi, salam olahraga.
3: Silakan.
5: Ini yang kedua kapten bernomor punggung 10 ini udah disajikan. Ini kayaknya ini masih udah terlalu lelah untuk menikmati kemenangan gitu.
3: Baik.
5: Gimana lagi, saya ini pendukung Mesir tapi tetap memasalah, walaupun ini tim tetap memasalah langsung bertanding 2030 nanti.
3: Oke. Walaupun dukung Argentina, ya respect ya buat Mesir. Pemainannya begitu indah pada malam hari ini, bahkan bisa sempat mengungguli raja terakhir ya, kalau bisa saya bilang demikian, Argentina. Wah, luar biasa. Bu Indra di Cirebon.
6: Pagi.
3: Ya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jaya. Saya, Bu,
3: iya, silakan.
6: Messi enggak jadi pulang.
3: Enggak jadi pulang.
6: Iya. Lagi kita lihat olahraga itu untuk jadi juara soal mental. Awal yang menggebu-gebu untuk mengalahkan sang juara bertahan bisa 2-0. Tapi ketika bisa makan langsung melemah. Mudah-mudahan yang terbaik.
3: Oke.
6: Yang jadi juara. Terima
3: kasih, Bu Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Roni Jakarta. Pak Roni, pagi.
7: Pagi, Mas Pacar.
3: Iya.
7: Kalau menurut saya, empat besarnya nanti Prancis, Inggris, Spanyol sama Kolombia.
3: Oh, Argentina kan disebut?
7: Itu, Mas.
3: Argentina kan disebut?
7: Hah?
3: Argentina?
7: Argentina, mungkin kalau nggak Kolombia, Argentina ada.
3: Oke, kenapa? Jadi lagu. Pak Tato Surabaya, halo. Pagi.
8: Selamat dini hari.
3: Ya.
8: Halo.
3: Ya. Jaya, silakan.
8: Ini saya baru puas ini. Jadi perlawanan ada. Jadi kelayakannya di Mesir itu enam ganti pemain yang kebetulan bukan pemain yang bertahan yang dipilih. Akhirnya dia tidak bisa mempertahankan kemenangannya itu. Nah, ini benar-benar pertandingan memuaskan bagi saya.
3: Oke, sama Jaya. Tapi saya agak apa ya, agak kurang set juga bagaimana permainan Argentina di babak pertama dan juga ketika akhirnya bisa berubah total di babak kedua. Dan tadi sempat ada protes dari pelatih Mesir, mungkin ini yang diprotes adalah selebrasi, kan ada waktunya sekarang ya. nggak bisa terlalu lama, tapi itu kayaknya lama sekali tuh.
4: Ya termasuk selalu selebrasi yang kedua tadi ada sedikit
3: insiden
4: tadi kan yang waktu gol pertama kan tadi kan Muhammad Salah kan dijatuhkan terlebih dahulu terus ada serangan balik dan itu sebenarnya skemanya itu hampir sama dengan dua gol dari Mesir tadi ya, berawal dari serangan balik langsung 2-3 orang langsung crossing ke temennya dan diselesaikan dengan baik. Tapi balik lagi ya, sampai menit ke sebelum mereka mencetak gol di menit sampai menit ke 79 tadi mereka mencetak gol, gol pertama dari Romero tadi, umpan dari Messi. Menurut saya Argentina sudah berjuang sangat mati-matian, sangat luar biasa dengan serangan yang sangat maksimal, bahkan ball posisinya itu jauh sekali. Nah, kondisi itu sebenarnya otomatis melemahkan stamina dan tetap berpengaruh, apalagi cara mereka
3: melakukan pressing ya.
4: Mengalahkan sebenarnya pressingnya tidak terlalu ketat, tapi cara mereka membayangi Messi sudah lupa. Jadi makanya gol pertama tadi kan umpannya dari Messi ya. Jadi, tadi yang terjadi insiden gol kedua. Tadi gol pertama kan umpannya dari Messi. Messi dapat ruang tembak. Setelah 2-1 Messi dapat ruang tembak lagi waktu itu. Lalu gol ketiga baru Messi dapatkan dari belakang, tapi diawali dengan sedikit agak kesalahan dari ada ini level dari pemain Argentina. Tetapi catatannya adalah Messi ketika dapat ruang yang sedikit aja ya, dan itu bola-bola dia ya udah selesai.
3: Jadi dijaga satu pemain lewat, dua pemain lewat. Nah, kalau istilahnya Casimiro ketika diwawancara, saya jaga Messi sendiri itu hal yang mustahil kan? Saya butuh bantuan teman-teman untuk menjaga seorang Messi, jadi nggak bisa sendiri. Tapi itu tadi ada celah sedikit aja bisa dimanfaatkan, tapi sayang sekali ya Messi sebenarnya sudah melakukan perlawanan yang cukup baik ya. Ini gimana nih kalau penampilan dari Messi sendiri?
4: Saya sebenarnya sampai menit ke 66 tadi melihat bahwa Messi cukup bagus ya. Menit 66 itu pergantian pertama dari Argentina dan masih sangat bagus, masih pemainnya masih lengkap lah. Tetapi ketika Mesir sangat kehilangan seorang Hussein Hassan sendiri, Hussein Hassan bermain sangat bagus, tidak hanya mampu merangsek atau mengimplementasi lini pertahanan dari Argentina terutama sisi kanannya, tetapi dia juga mampu menjadi pemain yang kembali cepat bertahan. Begitu juga dengan Mustafa Zico. Nah, ini pemain-pemain baru yang dimasukkan, Marmos, Trezeguet, ini mungkin mereka juga melakukan, dia juga membantu pertahanan, tapi mungkin masih kurang dalam beradaptasi. Tapi
3: yang disampaikan oleh Bu Indra ini menarik nih. Ketika kedudukan atau Argentina sudah menjebol gawang Mesir, kemudian sampai menyamakan kedudukan, mungkin ada juga kondisi di mana secara psikologis ataupun mental dari bagaimana permainan dari Mesir terlihat pun.
4: Iya, Mesir ketika kondisi sama memang terus ditekan ya. Jadi
3: memang, terlihat ya, ya perbedaannya.
4: Iya, jadi kelihatannya bahwa Argentina itu sporadis terus menyerang dan itu beda dengan babak pertama tadi. Walaupun di 20 menit atau 15 menit terakhir babak pertama terus menyerang para pemain dari Argentina, tetapi berbeda dengan di babak kedua. Babak kedua itu nyaris dengan ball position hampir 80, bahkan tadi sempat sekitar 70 ya. Kalau saya lihat lagi nih di babak kedua ini sangat sangat signifikan sekali ball positionnya, 68-32, artinya sangat dikuasai sekali kondisi itu, dan jumlah passing pun jauh berbeda ya. Ketika babak pertama tadi hampir sama, bedanya tipis. Di babak kedua sendiri passing dari Argentina itu total passingnya itu sampai 303 berbanding dengan 149.
3: Jauh sekali ya, setengahnya
4: gitu. Jadi artinya memang bola dikuasai oleh Argentina dengan sekarang sporadis, tidak kenal lelah, dan itu tadi mereka punya mental juara itu tadi. Dan akhirnya beberapa kali Messi harus longgar penjagaannya, akhirnya Messi mencetak gol buat timnya, Messi memberikan assist buat pemain rekannya. Jadi ini menurut saya dengan cara seperti ini memang Argentina secara mentalitas memang cukup kuat ya, terlepas dari memang pemain mulai letih dan ada tadi yang saya sebut ada sedikit bantu saya pergantian main yang sedikit pertanyakan
3: dari kubu Mesir.
9: Oh, dari kubu mana yang pengganti pemain ini pertanyakan?
4: Mesir.
9: Jadi Mesir, oh iya.
4: Jadi makanya
9: Reprit ke 60-an itu tadi.
4: Iya, tadi yang pasti kehilangan Hossam Hasan tadi kan
9: sangat timpang sekali. Tapi, itu terasa.
4: Tapi ketika dia diganti oleh pemain yang tipikal sejenis, menurut saya juga agak-agak mengkhawatirkan dan terjadi lagi gitu. Karena kalau tipe pemain, mungkin tipe pemain yang dimainkan pemain berdepan juga membantu serangan pastinya, asal membantu pertahanan pastinya. Tetapi kan beda dengan naluri kalau dia langsung mainkan seorang pemain bertahan atau pemain gelandang gitu. Jadi naluri penyerang pasti kan lebih ke depan dibandingkan bertahan. Walaupun tetap membantu penyerang, tapi kalau naluri bermain aja gitu.
9: Ya, seenggaknya dengan hadirnya Argentina masih melaju, nggak jadi pulang kampung. Otomatis merchandise juga akan sold out lagi sepertinya. Untuk mengejar sepatu emas juga masih hangat lagi. Ini sudah 8 skornya, Messi asis sudah ditambah lagi, luar biasa ya.
4: Yang pasti Messi makin mendekati Fontaine-nya 13 gol ya.
9: 13 gol.
4: Yang pasti dia sudah menyamai catatan top skor yang dilakukan oleh Mbappe 4 tahun yang lalu ketika mencetak 8 gol. Jadi mungkin masih sementara status top skornya
9: masih ada peluang untuk bisa membobol
4: lawan. Bahkan Mbappe juga masih bisa menambah gol.
9: Betul.
4: Yang
9: betul.
4: Pasti sebagai top skor sementara dia mengungguli jumlah top skor 4 tahun yang lalu. Itu satu.
9: Iya.
4: Nah, pertanyaan sekarang apakah siapakah pemain yang bisa menyamai Jus Fontaine yang di tahun 50-an menjadi 13 gol?
9: Iya.
4: Apakah Messi terus konsisten mencetak gol, karena ini masih ada kesempatan perempat final lagi.
9: Iya.
4: Terus Messi yang pasti dia mempertajam kontribusi gol dia di Piala Dunia setelah sebelumnya mengungguli satu poin ya,
9: yeah.
4: Dan 12 karena Pele dan Mbappe itu 11 kontribusi gol,
9: yeah.
4: Sekarang menjadi 14, artinya ada 3 keunggulan lagi, makin susah dikejar. Karena kalaupun nanti Messi tidak bisa bermain 4 tahun lagi di Piala Dunia karena sudah 33,
9: sebenarnya rekornya masih sulit untuk dipecahkan.
4: Yang pasti sekarang kalau bisa Messi itu mengejar 13 golnya Jus Fontaine gitu. Ini udah 8 ya. Udah 8 berarti tinggal berapa lagi tuh kalau 13 8 5 lagi nih gol.
9: Di babak penyisian Messi sudah mencetak gol dengan kaki kanan, kaki kiri. Sampai dengan saat ini walaupun sudah 8 gol, kepalanya masih belum. Mungkin kalau sudah kepalanya juga, wah luar biasa. Udah asis, udah gol, top skor. Semua tubuhnya bisa digunakan untuk mencetak skor, luar biasa. Nah ini, bagaimana kansnya melaju Argentina? Nanti akan menunggu siapa lawan Argentina antara Swiss melawan Kolombia.
4: Iya, kalau ketemu Swiss akan menarik. Ketemu
9: Kolombia
4: menarik karena sebelumnya juga sempat menang kan di kualifikasi dan seri kan. Artinya Kolombia bisa menjadi penghalang bagi Argentina. Udah tahu masing-masing dapurnya. Tapi lawan Swiss juga akan menarik sekali karena Swiss tim yang tidak diunggulkan, bermain paling nothing tulus lah di antara semua tim. Dan ternyata melaju jauh gitu. Dan menurut saya siapapun lawannya, Argentina harus belajar dari pertandingan lawan Mesir, termasuk lawan Cape Verde. Tapi menurut saya pelajaran terbaru dari Mesir ini, karena kalau Cape Verde kan mereka cenderung bertahan ya, karena memang menyerang total. Kalau Mesir ini di babak pertama mereka bermain terbuka, bahkan melakukan bul-abul-ab di lini belakang cukup berani ya, cukup pede para pemain dari Mesir. Bahkan tadi beberapa kali di 30 menit awal beberapa bola dikuasai pemain Argentina, ditarik untuk maju,
9: yeah.
4: Lalu bola dilakukan,
9: yeah. Serangan open play-nya terlihat banget dari Mesir dan bermain seperti nyaman begitu di babak pertama itu ya.
4: Betul, yang pasti selain mentalitas juara, memang Argentina malam ini memiliki kemampuan, Lionel Scaloni memiliki kemampuan mengganti pemain ini lebih baik dibandingkan Ustadz. Yang saya tanyakan adalah, mungkin yang saya pertanyakan, apakah ini faktor Hossam Hasan adalah seorang striker, pelatihnya Mesir saat ini adalah top skor sepanjang masanya Mesir ya. di atas salah yang 68, kalau hari ini salah cetak satu gol dia menyamai pelatihnya. Tapi kembali lagi keputusan dia menggunakan pemain-pemain penyerang murni ketika timnya terserang itu menurut saya ya agak aneh, apakah ini faktor dia naluri dia seorang striker?
9: Baik, ini menarik. Tapi yang jelas ya kita menantikan bagaimana jalannya Argentina meskipun tidak terlalu mulus kalau dibilang demikian karena strugglingnya luar biasa. Cape Verde ternyata lawan yang tidak mudah. Malam ini pun banyak yang mengunggulkan jauh Argentina, tapi ternyata malam ini, pagi ini pun tidak mudah juga. Jadi energinya kalau baterai handphone tuh udah mulai menurun lah, harus dicas lagi
4: gitu. Ya betul, yang pasti sejak lawan pertandingan terakhir lawan Yordania sampai pertandingan babak 16 besar selalu kebobolan. Kebobolan sekali, kebobolan dua kali, dan ini kebobolan dua kali lagi.
9: Jadi harus ada catatan nih. Nah, berarti Argentina punya catatan. Meskipun lini depannya itu tajam banget, karena selalu mencetak skor, menang, dan juga lini belakangnya, ya bisa dibilang, dibilang rapuh sih, enggak juga ya sebenarnya. Ya, enggak juga, tapi yang jelas itu catatan juga mungkin ya untuk memperbaiki. Karena lawannya nanti siapapun nanti lawannya, dari baik itu Swiss maupun Kolombia, ini dua-duanya juga punya lini depan yang mengerikan juga.
4: Iya, yang pasti belajar dari pertandingan sebelumnya, Cape Verde maupun Mesir, mereka berhasil membobol dua kali gawang dari Argentina dan dengan skema serangan balik ya. Ini harus diantisipasi oleh para pemain dari Argentina, bagaimana mereka masih mengantisipasi serangan balik, termasuk ketika belajar ketika lini sisi kanan mereka dieksploitasi oleh Hossein Hassan.
9: Nah,
4: sangat leluasa, dan itu sudah terjadi di babak pertama ya. Ternyata babak kedua dua golnya hampir sama.
9: Iya, terus dieksploitasi dan ya itu tadi. Tapi yang jelas ya ini pertandingan yang menarik, Bung.
4: Sangat menarik.
9: Sangat baik, sangat menghibur. Itu yang disampaikan juga ya pendengar kita tadi, bahwa ini menghibur ini. Tidak berat sebelah, ini jual beli serangan. Yeah. Kejar-kejaran skor, dan ini akhirnya menegangkan dan menyenangkan juga. Mudah-mudahan Anda terhibur dan kita menunggu bagaimana laju dari Argentina di fase selanjutnya. Terima kasih banyak atas analisisnya, Bung Estu. Pada pagi hari ini, kita berjumpa lagi mungkin di match-match berikutnya. Selamat pagi, salam olahraga.
4: Salam olahraga.
10: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Mesir. Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion Disciples Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
9: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu

0: ia menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brasil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, pendidikan menjadi fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Melalui kehadiran sekolah rakyat, pemerintah berupaya memperluas akses pendidikan sekaligus membuka peluang bagi lahirnya generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Bagaimana sekolah rakyat dapat menjadi langkah strategis dalam menciptakan generasi unggul Indonesia melalui pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan? Kita akan coba berbincangkan bersama dengan Pokja Sekolah Rakyat Sampang, Bapak Rohman Rohim.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Rohman?
2: Baik-baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mbak. Sehat-sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Sebelum bicara soal perannya Pak Rohman ya di Pokja Sekolah Rakyat Sampang, boleh diceritakan dulu apa yang melatar belakangi hadirnya Sekolah Rakyat di wilayah Sampang sana, Pak?
2: Terima kasih, Mbak. Di Sekolah Rakyat itu kan program pemerintah untuk menampung anak-anak usia sekolah di mana dia ada dalam kesejahteraan atau ekonomi yang sangat rendah. Jadi jangkauan dari sekolah rakyat ini mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Itu kami menjangkau, menjaring anak-anak yang mana mereka ada di desil 1 dan 2. Desil 1 dan 2 itu desil yang paling rendah untuk bagaimana mereka bisa sekolah di sekolah rakyat. Nah, ini tidak, bukan hal yang mudah, Mbak ya. Kenapa? Karena mereka sebagian besar adalah anak-anak yang putus sekolah. Anak-anak yang putus sekolah, di mana mereka putus itu karena ada banyak persoalan ya. Ya salah satunya bahwa mereka tidak punya tidak bisa lanjutkan sekolah karena masalah ekonomi itu.
0: Baik. Jadi sekolah rakyat ini ada ataupun menampung berbagai siswa dari berbagai latar belakang ya, seperti itu Pak Rohman.
2: Benar.
0: Oke, kalau untuk jenjang pendidikannya sendiri bagaimana? Apakah dari SD, SMP, SMA atau salah satunya Pak?
2: Jenjang pendidikannya kalau SD itu maksimal umur 12 tahun, SMP itu 15 tahun, dan kalau SMA 21 tahun.
0: Oke. Okay. Ya. Baik, nah sejauh ini bagaimana kemudian respon dari masyarakat di wilayah Sampang ketika sekolah rakyat mulai hadir di sana?
2: Beragam, Mbak. Jadi yang jelas bahwa Alhamdulillah untuk Sampang dari kuota yang tersedia untuk SMA itu kan 90. Ada 3 rombel, Pak. Jadi 3 rombel itu terpenuhi, malah lebih. Jadi kami lebih dari 90. Tapi karena memang jatah atau kuota 90, maka kita ambil yang paling rendah dan paling dari sisi ekonomi paling rendah.
0: Pertimbangannya itu ya, karena antusiasnya cukup tinggi sekali ya. Sehingga harus mau tidak mau harus menyeleksi beberapa siswa di sana. Oke, okay. Kalau 90 orang tadi itu mencakup dari SD sampai SMA atau seperti apa?
2: SMA sendiri.
0: Oh, hanya SMA.
2: SMA sendiri itu hanya 90, kemudian SMP 90, terus SD? Untuk SD-nya juga 90.
0: Jadi 270 ya?
2: Ya, 270, cuman SD ini yang cukup sulit, Mbak. Karena orang tua juga mereka akan berpikiran ya bahwa melepas anak-anak yang jenjang SD itu. Karena ini modelnya boarding school, Mbak.
0: Jadi menginap ya di sekolah?
2: Ya, ya. Jadi menginap ala pesantren lah, ala pondok pesantren.
0: Itu yang memberatkan untuk orang tua dari jenjang SD ya, karena tidak terbiasa untuk jauh dari anaknya mungkin ya, Pak Rohman?
2: Benar. Nah, kami mencoba untuk jenjang SD ini ada semacam apa ya, rentengan atau gini, jadi sebuah keluarga yang dimana punya anak yang jenjang SD SMP ya, yeah. yang kemudian karena ada SMP-nya ya sudah, yang SMP ini sama anak sama orang tuanya dilepas atau diperbolehkan untuk sekolah rakyat. Jadi karena ada kakaknya gitu, karena ada kakaknya di mana kakaknya SMP atau SMA lah,
0: ada yang menjaga gitu ya Pak ya.
2: Ya, model seperti itu.
0: Oke. Nah, kalau di sekolah rakyat yang sudah berjalan ini, kurikulumnya apakah sama dengan sekolah formal pada umumnya, Pak?
2: Kurikulum sendiri ini kurikulum ya kolaborasi, Mbak. Tapi yang jelas bahwa ini beda sama sekali dengan yang sekolah formal. Karena apa? Karena ya proyeksinya nanti bagaimana kemudian mereka setelah lulus dari SR ini ya punya kapasitas keilmuan, skill ya, jadi ada skill, terus kemudian juga bahwa mereka juga dibekali dengan karakter atau akhlak akhlak karimah itu lebih ditekankan.
0: Okay.
2: lebih ke sana, Bapak.
0: Baik. Kalau sekolah rakyat ini sudah berapa lama Pak di Sampang?
2: Ini masih dalam proses penjaringan, Mbak. Jadi jadi sekarang ini pada tahun ajaran baru ya, pada tahun ajaran baru Juli tanggal 13 ini kan semua juga sama dengan sekolah-sekolah lain formal lain ada masa pengenalan siswa gitu. Jadi dilakukan proses KBM belajar mengajar pada bulan Juli ini.
0: Berarti baru dimulai di bulan Juli ini.
2: Ya.
0: Nah, kalau kesiapan dari sarana prasarananya seperti apa?
2: Alhamdulillah sarana prasarana sudah sana di, karena ini memang program prioritas dari pemerintah pusat. Dan ini untuk Sampang sendiri ini permanen ya. Jadi sudah dibangun sarana prasarana yang ada di Kecamatan Camplong, Desa Sejati, Kabupaten Sampang.
0: Oke. Gitu. Kalau dari tenaga pendidik, ini berapa banyak Pak yang sudah direkrut?
2: Ini rekrutmennya itu ya sudah dilakukan penjaringan dan rekrutmen tenaga pendidiknya, tenaga kependidikannya yang nantinya itu dilakukan oleh pemerintah pusat ya. Jadi ini secara terbuka dilakukan rekrutmen tenaga kependidikan dan pendidikan untuk sekolah rakyat ini.
0: Sudah ya. Terjaring berarti atau belum?
2: Sudah.
0: Ada berapa banyak Pak?
2: Ini ya sesuai dengan kebutuhan karena ini juga diberlakukan atau dilaksanakannya ini seluruh Indonesia, tidak hanya Sampang saja. Jadi sekolah ini kan tidak hanya Sampang saja. Tidak hanya Sampang saja, seluruh Indonesia yang itu kemudian dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini mungkin BKN dan seterusnya untuk perekrutan
0: Iya, tapi kalau untuk di sekolah rakyat Sampang jumlahnya masih belum tahu atau bagaimana Pak?
2: Belum. Oh, jadi belum, ya. Dengan kebutuhan yang ada di sini ada 3 rombel dari SD 3 rombel, SMP 3 rombel dan SMA 3 rombel.
0: Nantinya akan menyesuaikan juga ya, untuk bagaimana ke jenjang SD, SMP, bahkan SMA. Nah, di luar dari kemampuan pembelajaran, kalau dari kegiatan di luar non-formalnya, apa Pak yang disiapkan oleh Sekolah Rakyat Sampang?
2: Itu untuk non-formalnya ya, karena ini full day atau boarding school, ya ada kegiatan-kegiatan kemampuan skill yang harus dilakukan, terus kemudian juga mungkin ala-ala pesantren, karena ini di Madura. Kami dalam proses penjaringan, Mbak. Pertanyaan dari orang tua yang sangat mendasar adalah bahwa apakah di SR itu ada mengajinya? Itu, Mbak. Apa yang diajarkan? Apakah di sana ada mengaji? Bagaimana dengan bimbingan anak kami terhadap Al-Quran? Bimbingan anak kami terhadap bagaimana penguasaan kajian ilmu keagamaan dalam hal ini kuning, kitab kuning itu pertanyaan mendasar yang ditanyakan orang tua terhadap kami di lapangan.
0: Akhirnya difasilitasi juga ya di sekolah rakyat jadi, ini.
2: Ya, jadi kita memang sangat-sangat menginginkan bagaimana ini ya ala-ala pesantren.
0: Baik.
2: Ala pesantren gitu.
0: Baik, kalau begitu mungkin terakhir Pak pesannya kepada masyarakat agar bersama-sama mendukung keberlanjutan sekolah rakyat ini.
2: Oke, terima kasih. Jadi adanya sekolah rakyat ini adalah bagaimana menampung anak-anak tidak mampu untuk bisa sekolah, terutama anak-anak yang dari status ekonominya itu adalah desil 1-2. Nomor 2, bahwa ini bukanlah sekolah yang mana menjadi saingan dari sekolah formal atau sekolah-sekolah yang lain. Karena apa? Karena ini adalah tampungan daripada anak-anak di sekolah rakyat, itu adalah anak-anak yang putus sekolah, anak-anak yang bermasalah, anak-anak yang di mana mereka mengalami tidak bisa melanjutkan sekolah karena masalah ekonomi atau masalah-masalah lain. Okay. Jadi penting sekali untuk kita dukung bersama.
0: Baik, tentu dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, kemudian tenaga pendidik hingga masyarakat ini juga menjadi kunci ya, sehingga program ini dapat terus berkembang dan juga memberikan manfaat yang lebih luas ya. Terima kasih Pak Rohman atas waktunya di Pro 3 Spokja Sekolah Rakyat Sampang, Bapak Rohman Rohim.
1: Wawancara Pro 3. Memori kolektif bangsa.
0: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Vogele Varkens School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahruza, cucu Haji Agus Salim.
3: Selama di ELS itu, beliau itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil itu udah diajar berpikir revolusioner. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuma sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
4: Perdana Menteri Singapura yaitu Perdana Menteri Wong mengundang siswa sekolah Garuda untuk mengikuti program pertukaran pelajar ke Singapura sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan pendidikan dan kerjasama antar negara. Program ini diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar lintas budaya, memperluas wawasan global, serta meningkatkan kompetensi generasi muda dalam menghadapi tantangan masa depan. Bagaimana program pertukaran pelajar ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kemampuan akademik, karakter, dan kerjasama pendidikan? Kami akan berbincang nanti bersama dengan narasumber kami dan kami sudah tersambung bersama dengan tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah RI Hamdan Hamedan.
1: Wawancara Pro 3.
4: Bagaimana melihat makna strategis undangan pertukaran pelajar dari Perdana Menteri Singapura untuk hubungan Indonesia dan Singapura ini, Pak?
2: Baik, terima kasih Mas Rudi. Kami melihat bahwa ini sebuah inisiatif yang sangat baik dan strategis. Sekaligus ini menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Singapura semakin kuat dan erat. Bukan hanya di bidang ekonomi, investasi, pertahanan, energi, tapi juga lewat kerjasama pendidikan dan people to people diplomacy.
5: khususnya diplomasi antara generasi muda. Jadi kalau kita lihat Mas Rudi, program ini sebetulnya sejalan dengan komitmen Asian Work Plan on Education, khususnya semangat Specialized Education for High Achieving Students strategy in Southeast Asia. Artinya apa? Artinya penguatan pendidikan bagi siswa berprestasi tinggi di kawasan Asia Tenggara.
4: Okay.
5: Tapi di bottom line yang Mas Rudi, ini bukan sekedar pertukaran pelajar, tapi bagian dari penguatan ekosistem pendidikan unggul di ASEAN. Di mana Indonesia akan terus berperan kunci.
4: Ya. Kenapa sekolah Garuda yang dipilih sebagai bagian dari program pertukaran pelajar ini, Pak Amdan?
5: Ya, jadi sekolah Garuda memang didesain untuk menyiapkan talenta unggul Indonesia yang berdaya saing global. Misalnya kalau kita lihat ya, SMA Unggul Garuda Transformasi yang sekarang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mempunyai rekam jejak pendidikan unggul. Contohnya misalnya SMA Taruna Nusantara. Pada Mei 2025, itu 65 siswanya itu diterima masuk ke perguruan tinggi terbaik dunia. Bahkan 265 letter of acceptance. Jadi, singkatnya sekolah Garuda dipilih karena sekolah Garuda ini merepresentasikan kualitas, prestasi, dan peningkatan pendidikan unggul Indonesia.
4: Ya, dan sebenarnya pesan utama apa yang ingin disampaikan pemerintah kalau begitu dalam kepada publik terutama melalui kerjasama dengan Singapura ini, Pak Amdan?
5: Jadi sebetulnya kita ingin terus memperkuat ekosistem pendidikan Indonesia di satu sisi. Di sisi lain, tentu kita perlu juga meningkatkan hard skill dan soft skill para pelajar kita. Jadi dari pertukaran pelajar ini, pengalaman saya, kebetulan saya juga pernah mengalami pertukaran pelajar, kita akan mempelajari setidaknya dua skill kunci, ataupun menajamkan dua skill kunci. Pertama, hard skill. Kita akan mempelajari apa inovasi, kualitas pendidikan yang ada di negara lain. Tapi di sisi lain, kita juga akan menajamkan soft skill kita. Bagaimana itu kita berkomunikasi di regional, berkomunikasi dengan target language, mungkin dalam konteks ini adalah bahasa Inggris, kemudian juga menajamkan kepemimpinan kita, lalu yang tidak kalah penting network, berjejaring dengan para pelajar-pelajar yang ada juga di Singapura. Network ini sangat penting, dan juga di sisi lain ini menciptakan mikrokosm baru buat mereka, bahwa ini loh nanti akan ada persahabatan dan juga persaingan regional. Para pelajar kita terbiasa untuk berkompetisi di regional. Nah itu dua hal dari segi hard skill dan soft skill. Lalu at the same time, Mas Udi, ini meningkatkan juga branding kita, sekolah unggul Garuda kita.
4: Pak, sejauh mana program ini nanti juga akan mendukung visi pemerintah dalam mencetak SDM unggul, Pak? Ketika tahapan-tahapan tadi dilakukan dalam proses pertukaran pelajarnya ini, Pak?
5: Ya, tentu ini adalah bagian dari penguatan ekosistem pendidikan. Dan siswa yang akan mengikuti pertukaran pelajar, tentu kita berharap mereka tidak hanya pulang membawa pengalaman pribadi, tapi juga membawa manfaat bagi lingkungan yang lebih luas. Mereka mengabsorpsi bagaimana praktik terbaik dan inspirasi yang diperoleh selama di Singapura. Mereka juga bisa terus menjaga hubungan baik yang telah terbentuk dengan para pelajar di sana, memperluas jejaring mereka, tapi juga at the same time mulai melihat, membuka cakrawala kompetisi yang ada. Saya percaya iron sharpens iron, besi menajamkan besi. Semakin kita terekspos, kita juga bukan hanya upskilling kita juga, tapi juga semakin bersemangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi kita bukan hanya berkompetisi dalam negeri secara baik, tapi juga bisa berkompetisi di luar negeri. Jadi mereka datang bukan hanya bawa cerita, tapi bawa praktik baik, inspirasi untuk lebih baik, dan jejaring untuk ekosistem pendidikan Indonesia.
4: Ya. Apa dampak jangka panjang yang bisa kita rasakan atau kita harapkan dari kepulangan para siswa ini nanti, Pak?
5: Ya. Kembali lagi, tujuan Sekolah Garuda adalah upaya negara untuk menyiapkan talenta unggul Indonesia yang mampu belajar tidak hanya di dunia, tidak hanya di Indonesia, tapi dari dunia. Nah, setelah itu apa? Bersaing di kawasan. Dan apabila kembali ke tanah air, membawa manfaat bagi bangsa. Kurang lebih demikian.
4: Ya. Dan sejauh mana nanti program ini bisa menjadi pemantik, motivasi tentunya, bagi sekolah-sekolah lain yang ada di daerah, Pak? Apakah itu mungkin terjadi?
5: Oh iya, tentu, tentu. Karena kan juga kita tahu bahwa misalnya per 2026 ini kan ekosistem Sekolah Garuda itu sudah mencapai 46 satuan pendidikan. Dan ada Center of Excellence yang juga bisa menjadi rujukan bagi sekolah-sekolah lain dan juga memberikan inspirasi bagi sekolah-sekolah lain. Dan begitu banyak sebetulnya program pertukaran pelajar yang juga di luar dari SMA Unggul Garuda.
4: Okay.
5: Banyak sekali kesempatan setiap anak Indonesia apabila mendapatkan kesempatan melakukan pertukaran pelajar itu menjadi suatu hal yang bisa dipikirkan ke depan.
4: Yeah.
5: Karena apa? Ketika kita merasakan situasi di luar negeri misalnya, baik itu di Singapura atau negara lain, kita tidak hanya mengabsorpsi, mendapatkan kesempatan untuk mengabsorpsi the best practice, tapi juga bisa juga meningkatkan soft skill kita, bagaimana kemampuan komunikasi kita, kemampuan berinteraksi kita, dan syukur-syukur dari pertukaran pelajar yang bersifat SMA itu kemudian menciptakan hubungan yang baik yang terus sama-sama menjadi pemimpin bangsa. Anak kita yang pergi ke Singapura kembali ke Indonesia menjadi pemimpin bangsa, dan kawannya yang di Singapura juga menjadi pemimpin bangsa. Dan ketika mereka menjadi pemimpin bangsa, mereka sudah kenal duluan karena memang network jaringan yang sudah terbentuk.
4: Oke. Selain Singapura, apakah ada rencana dari pemerintah untuk memperluas program serupa dengan negara-negara lainnya nih, Pak Amdan?
5: Sementara mungkin yang sudah konkret ya, seperti yang disampaikan adalah bersama dengan mitra di Singapura, namun tidak menutup kemungkinan dengan negara-negara lain. Karena memang tujuan besarnya adalah agar anak-anak kita dapat berkompetisi di sekolah-sekolah terbaik, ya, universitas-universitas terbaik di seluruh dunia. Jadi tentunya bukan hanya Singapura, tapi juga ada banyak negara lain di mana mempunyai pendidikan tinggi yang sangat baik. Tentu pengalaman untuk mengalami SMA di sana memberikan semacam taste bagaimana mungkin higher education nanti seperti apa ke depannya.
4: Gitu.
5: Mungkin bisa juga di misalnya di Amerika Serikat, bisa juga di Australia, tapi saat ini yang sudah konkret misalnya adalah dengan negara Singapura.
4: Apa pesan yang bisa Bapak sampaikan untuk pendengar kami, pemirsa kami, atau juga sekaligus harapan terbesar pemerintah untuk masa depan para siswa setelah menyelesaikan program di Singapura nanti, Pak? Silakan, Pak Amdan.
5: Ya, jadi kita ini berharap dengan hadirnya program ini, program ini memperkuat hard skill dan soft skill siswa kita.
1: Catatan peristiwa.
0: Pada 7 Juli 1683, Sultan Sibori, yang merupakan Raja Kesultanan Ternate, menandatangani perjanjian yang mewajibkan Ternate ada di cengkeraman Belanda. Sultan Sibori terpaksa menandatangani perjanjian yang mewajibkan Ternate masuk sebagai kerajaan vasal Belanda. Dengan ini, kedaulatan dan keperkasaan kerajaan Ternate tidak leluasa lagi dan masuk dalam cengkeraman Belanda. Setiap tahunnya pada tanggal 7 Juli memperingati Hari Pustakawan Nasional. Hari ini merupakan peringatan tahunan yang digunakan sebagai ajang untuk mengapresiasi peran penting seorang pustakawan dalam pengelolaan perpustakaan. Pustakawan adalah seseorang yang mempunyai kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kepustakawanan.
6: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, Ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Kawasan Bukota Nusantara IKN kini menjadi destinasi wisata edukasi favorit keluarga mengisi sisa libur sekolah.
1: Geliat pembangunan Ibu Kota Nusantara tidak hanya menarik perhatian dunia, tetapi juga magnet kuat bagi wisatawan domestik. Selama musim libur sekolah Juni hingga Juli ini, IKN didominasi oleh rombongan keluarga yang ingin melakukan wisata edukasi, sekaligus menumbuhkan rasa bangga nasional pada generasi muda. Titik paling sibuk terlihat di Taman Kusuma Bangsa. Warga tampak menikmati udara sejuk sambil mengagumi kemegahan patung sayap Garuda yang menjadi spot foto paling ikonik di kawasan ini. Salah satu pengunjung asal Kota Bangun, Maman, bahkan memboyong rombongan besar dengan 4 mobil usai mengantar orang tua mereka beribadah umroh.
2: Dalam rangka isinya itu liburan, sekalian tadi kan mengantar orang tua berangkat umroh. Yang pastinya kita dari Kota Bangun 4 unit mobil. Alhamdulillah ini sekali, semangat, sejuk udaranya, damai. Karena kita asli orang Kalimantan kan, bahagia sekali rasanya ibu kota dekat dengan kita.
1: Pujian senada juga datang dari pengunjung jauh asal Tolikara, Papua Pegunungan Tengah, Pendeta Mina Solalimbo, yang terpukau dengan pesona landscape IKN yang asri dan kemajuan infrastrukturnya.
3: Kami melihat pembangunan di tempat ini luar biasa, dan juga depan Indonesia ini akan luar biasa tempat ini. Itu yang kami lihat, bangunan yang luar biasa, yang kami akan melihat seperti Indonesia luar biasa.
1: Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Muljono pun sebelumnya sudah menyampaikan bahwa pembangunan IKN akan terus berlanjut dan diharapkan segera selesai.
4: Kami ingin melaporkan, dan ini berasal dari seluruh Indonesia, jadi pembangunan Ibu Kota Nusantara akan terus berlanjut. Kami menginformasikan bahwa yang dimohonkan oleh pemohon kepada Mahkamah Konstitusi adalah membatalkan Undang-Undang Nomor 3 tentang pembangunan ibu kota negara. Apa itu isinya? Undang-Undang Nomor 3 itu isinya adalah persiapan pembangunan dan pemindahan ibu kota. Itu yang dimohonkan untuk dibatalkan. Apa yang dibutuhkan oleh MK? Pemohon itu ditolak semua. Ibu kota negara kita akan mulai beroperasi selalu penandatanganan keputusan presiden.
1: Keindahan IKN bukan sekedar tentang estetika tata kota yang modern dan ramah lingkungan, melainkan juga tentang komitmen sebagai pusat pemerintahan yang efisien. Kehadirannya menjadi roda penggerak ekonomi baru yang akan memacu pemerataan pembangunan dan peningkatan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat lokal. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Afriani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram.

0: besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion Disciples Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Manuel Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

0: Nasional.
1: Dengan berbincang soal Piala Dunia 2026 ini bukan hanya sekedar euforia di dunia saja, tapi juga termasuk di Indonesia dan juga di lini-lini daerah ya. Bahkan sekelompok orang bisa duduk berdampingan, ada yang pakai jersey, bawa cemilan, kemudian menyatu dalam satu euforia. Itulah potret khas nobar atau nonton bareng yang selalu menjadi bagian tidak terpisahkan dari setiap gelaran FIFA Piala Dunia 2026 ya. Mulai dari kota besar, kemudian pelosok daerah, nobar ini menjadi ruang sederhana yang bisa menghadirkan kebersamaan. Kita juga akan membahas hal ini ya. Nobar Piala Dunia 2026 membangun keakraban di tengah euforia sepak bola dunia. Bersama dengan Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan Bali, Bapak Made Nurbawa.
0: Wawancara Pro 3.
1: Kabarnya bagaimana hari ini, Pak Made?
2: Ya, baik. Kebetulan saya masih di stadion ini, di stadion di Tabanan ya. Ya.
1: Masih di stadion. Ada kegiatan apa, Pak, di sana? Ada nobar kah juga?
2: Ya, nobar kita sudah laksanakan pertama kali ya, tanggal 19, tanggal 20, tanggal 28, menyesuaikan dengan waktu pagi gitu.
1: Ya. Ya. Berarti masih disibukkan dengan beberapa kegiatan-kegiatan nobar di sejumlah titik ya, di wilayah Bali sana. Kalau di wilayah Bapak, bagaimana melihat fenomena nobar Piala Dunia, Pak, di tengah masyarakat, khususnya di Kabupaten Tabanan ya sekarang ini?
2: Ya, Kabupaten Tabanan ini kan termasuk kota kecil ya, untuk ukuran Bali atau di Jawa. Jadi kota kecil, tapi kita cukup bangga karena melopori nobar yang kerja bareng dengan pemerintah, Kominfo, Polres, dan juga teman-teman TVRI dan kami dari KONI. Jadi ini kerja bareng ya dengan komponen kepemudaan juga. Dan semakin ke sini, semakin ke belakang menuju babak final ini semakin seru ceritanya.
1: Iya, ya, semakin di babak kemarin 32 besar, 16 besar, sekarang ya, menuju 8 besar ya. Tentu ya, euforia dari masyarakat semakin antusias ya untuk menyambut bagaimana menonton Piala Dunia ini di Tabanan. Kalau di Tabanan ada berapa titik Pak mungkin yang disiapkan untuk nobar?
2: Yang resmi ya, yang resmi satu titik, kebetulan itu di tengah alun-alun sehingga selalu ramai dan kita ngumpulnya bahkan bukan hanya orang Tabanan tapi dari berbagai kabupaten sekitar juga, karena di situ kan tempat olahraga rekreasi juga, sepatu roda dan sebagainya, sehingga suasananya lebih cair, lebih asik lah karena cukup luas gitu.
1: Oke, sudah disiapkan ya dari pemerintah sendiri untuk memfasilitasi masyarakat di sana ya. Bagaimana berkolaborasi untuk menyaksikan Piala Dunia 2026. Nah, kalau sejauh ini bagaimana antusias dari masyarakat sendiri Pak untuk nonton bareng ya Piala Dunia 2026? Ya.
2: Nah, kalau saya melihatnya kan euforia nobar ini kan tidak selalu dalam konteks kerumunan orang banyak bareng-bareng menonton begitu, tapi bagaimana publik global mengartikulasikan pelaksanaan nobar dan bagaimana ulasan-ulasan ini juga saya amati. Jadi istilahnya euforia di dunia medsos ini kan juga sedikit berbeda dari 4 tahun yang lalu ya. Nah, misalnya bagaimana dengan Tanjung Verde, negara yang kecil berhasil membawa cerita yang besar, dan pada saat melawan Argentina kan Tanjung Verde mendadak sebagai negara kecil yang terkenal di dunia, itu pasti ditungguin banyak orang ya. Nah, seperti itu. Terus kemudian kita juga amati bukan sekedar gol maksudnya, tapi bagaimana sepak bola itu ada cerminan kedaulatan dan manajemen olahraga sebuah negara. Ini kan kita bandingkan dengan Indonesia, timnas kita kok nggak bisa gitu ya. Jadi pelajaran-pelajaran seperti itu kita coba tarik, termasuk juga dampak ekonomi.
1: Betul.
2: Nah, ini kan mendadak nih, satu bulan ini boleh katakan warga kita, bangsa Indonesia, begitu antusias menggunakan atribut-atribut negara lain kan gitu ya. Nah, ini kan gimana ini melihat ini, mereka bangga pakai jersey Argentina, ada yang Jerman, macam-macam lah gitu.
1: Nah, terkait dengan perputaran ekonomi tadi, bagaimana kemudian potensi ekonomi lokal dari kegiatan nobar ya dengan UMKM yang terlibat di sana, Pak Pak Made?
2: Ya, selama kita nobar ke di situ juga memang ada kompleks dari dagang-dagang pedagang itu juga nanya-nanya kapan nobar lagi, kapan nobar lagi gitu, dan kita kan tidak semua pertandingan kita bikin karena ini kan pakai videotron milik Kominfo, jadi kita yang pagi saja, kalau yang tengah malam takutnya sepi gitu karena dingin, cuaca dingin gitu.
1: Jadi hanya pertandingan yang disiarkan pagi itu baru bisa difasilitasi ya. Oleh dinas di sana ya. Kalau program khusus ada tidak Pak selama periode Piala Dunia ini dari KONI untuk apa ya, meningkatkan partisipasi masyarakat?
2: Kalau dari KONIA, kita jadikan momentum Piala Dunia ini untuk mendudukkan bahwa olahraga itu hari ini, olahraga itu menjadi perhatian global, kan gitu.
1: Ya.
2: Belum lagi transportasi, dan bagaimana kita melihat pergerakan ekonomi, misalnya, ternyata saya baca di situ ya, misalnya bahwa sekarang itu pergerakan ekonomi tidak lepas dari misalnya tentang apa namanya, ekonomi perhatian. Jadi olahraga ini bisa mengajak sekian miliar penduduk dunia untuk perhatian kepada olahraga melalui bola ini. Ini kan kita coba model-model ini kita terapkan di lingkup tabanan. Olahraga itu bukan sekedar mencari keringat, sekedar mencari medali, tetapi juga ada hal-hal lain yang perlu kita ceritakan gitu.
1: Ada banyak hal, tidak hanya terfokus di olahraganya saja ya, tapi banyak sekali dampak-dampak yang ditimbulkan dari adanya Piala Dunia ini. Kalau kolaborasi bagaimana antara KONI dengan komunitas-komunitas lokal di sana, ada tidak Pak?
2: Iya, kebetulan berbarengan dengan hari-hari ini kita kemarin melaksanakan Piala Bupati terkait dengan kejuaraan sepak bola usia dini gitu. Nah, jadi kan semangat usia kejuaraan kita yang lokalan ini akhirnya terbawa juga oleh semangat euforia Piala Dunia gitu. Jadi anak-anak sebagainya. Jadi energinya beda
1: pertemuan,
2: karena gaungnya juga kencang ya tentang sepak bola, dan kami memetik semangat sepak bola ini untuk cabur-cabur lain juga gitu. Jadi bahwa pentingnya sebuah media yang benar, sebuah ulasan-ulasan yang terarah terhadap pelaksanaan olahraga gitu.
1: Piala Dunia ini kan semakin mengerucut ya Pak Made. Sekarang semakin seru juga, tim-timnya semakin mengejutkan juga, dan juga menarik perhatian dari masyarakat. Ada tidak inisiatif dari KONI ataupun pemerintah daerah untuk memfasilitasi kegiatan nobar secara lebih terorganisir ya, sehingga tidak terfokus di satu titik saja tadi Pak?
2: Betul. Jadi gini, sebenarnya ini kan persoalan teknis saja gitu. Kalau yang di alun-alun itu tinggal colok aja, tinggal on off sudah selesai gitu ya. Tetapi itu cukup untuk merangkul kota Tabanan yang relatif kecil gitu. Dan sekarang mereka teman-teman sudah mulai nanti di babak semifinal dan final ini sudah mau jam berapapun akan ditonton gitu. Nggak harus pagi saja gitu. Dini hari juga kita akan nobar gitu. Kalau kemarin di babak penyisihan kan masih yang pagi-pagi aja gitu.
1: Tidak jadi selalu ditayangkan ya. Kalau sekarang di jam berapapun akan disiarkan juga, akan ada difasilitasi ya untuk nonton bareng.
2: Iya, kan itu beredar di WA Group, di medsos-medsos lokal, ajakan-ajakan tuh nobar untuk khususnya nanti di semifinal atau final ya, kita akan jam berapapun kita akan tunggu gitu.
1: Bagaimana sih Pak Made kemudian untuk menjaga agar kegiatan nobar ini tetap positif ya, tidak menimbulkan hal-hal yang kurang kondusif di masyarakat?
2: Iya, saya kira olahraga di sinilah pentingnya olahraga. Ternyata kalau ngomongin olahraga biasanya mereka pasti kuyup ya, tidak ada ini kuyup. Jadi inilah olahraga masih menjadi medium perekat sosial. Jadi tidak apa-apa. Jadi kita di situ seolah bersama, nggak ada istilah perbedaan. Jadi kita fokus pada ini kan kekuatan olahraga ini yang saya ingin gaungkan dalam momentum ini gitu. Jadi inilah penting kenapa sepak bola yang ini kan Piala Dunia ini kan tidak mudah mengorganisir ini, harus ada kekuatan besar, manajemen besar, dana besar, mampu menjadi berjalan baik, lancar, tepat waktu dan sebagainya. Ini yang kita pelajari di lokal gitu.
1: Tapi sejauh mana Pak kemudian kegiatan seperti ini mampu meningkatkan masyarakat ya, minat masyarakat terhadap olahraga khususnya sepak bola nih di Tabanan?
2: Kalau kebetulan di daerah kami sepak bola cukup olahraga yang populer. SSP semakin bertumbuh, kemudian yang terpenting adalah aturan-aturan baru persepak bolaan kan juga mulai muncul ya dalam Piala Dunia ini. Ada beberapa tentang misalnya pergantian pemain, tidak boleh lebih dari satu menit dan sebagainya kan gitu. Ada
1: aturan-aturan baru ya?
2: Aturan baru. Dan yang ini bagaimana saya lihat misalnya negara yang diunggulkan istilahnya runtuhnya kaum apa itu ya, kaum pramal ya.
1: Kan banyak ramalan-ramalan ternyata tidak lolos ya.
2: Ya, ada yang dulu RIP para peramal gitu kan. Bahkan dari sudut lain juga mulai muncul bahwa memang olahraga ini adalah panggung di mana manusia ya. Jadi masyarakat itu membutuhkan momen untuk menuangkan atau mengeluarkan emosi bersama gitu. Jadi kalau teriak sendiri di rumah kan enggak enak. Padahal sebenarnya teriak-teriaknya bisa di mana-mana.
1: Lebih lepas ya. Kalau rame-rame ya.
2: Ya gitu, itu asiknya di situ, dan ini penting untuk menjelaskan bahwa kehadiran olahraga di apalagi sepak bola khususnya ini jangan hanya sekedar berapa jumlah skor gitu, tapi inilah pentingnya olahraga bagi masyarakat global gitu.
1: Oke. Baik, pesannya mungkin Pak untuk masyarakat sehingga momentum Piala Dunia ini tidak hanya berhenti sebagai tontonan saja, tapi juga bisa membangun keakraban ya masyarakat di sana lebih guyup lagi.
2: Betul.

0: ini juga membuat denyut lebih kencang ya di lokal UKM, dan kita akhirnya bercerita tentang negara lain dan sebagainya, kenapa di situ bisa, dan tokoh-tokoh global lagi, apa bola lain yang hari ini tadi misalnya Portugal sama
1: Spanyol
0: ternyata ya bagaimana persepsi mereka ketika Portugal kalah, mereka kan jagoin Portugal gitu kan, Ronaldo. Jadi nah ini kan kok jadi cerita yang
1: luas
0: berbeda
1: sekali dampaknya ya,
0: luas sekali ya, itu yang kita amati ya.
1: Oke, jadi masyarakat tidak hanya berbicara soal bolanya saja, tapi juga bisa soal kultural dan juga mengenal negara-negara di Piala Dunia juga ya Pak Made.
0: Iya, dan teknologi digital kan itu yang penting lintas negara. Nah ini kan nanti cepat atau lambat akan pasti berkembang juga di Indonesia, dan ini pasti diadopsi oleh hampir semua cabang olahraga gitu, penggunaan digitalisasi ini gitu. Dan tentunya peran media, terima kasih juga kepada RRI yang rajin juga meliput acara kami gitu yang di lokal gitu.
1: Terima kasih juga Pak Made sudah bersedia untuk berbincang bersama kami tentang bagaimana kegiatan nobar ya di sana, dan juga euforia dari masyarakat. Terima kasih Pak Made. Ya, jadi euforia Piala Dunia 2026 ini bukan sekedar soal pertandingan di lapangan, tapi juga tentang bagaimana sepak bola bisa menghadirkan kebersamaan, kemudian mempererat hubungan sosial, dan juga menggerakkan ekonomi di masyarakat.
2: Wawancara Pro 3. Catatan peristiwa.
3: 8 Juli 1996, penghapusan SKBRI. SKBRI adalah Surat Keterangan Berkebangsaan Republik Indonesia. Surat ini berlaku untuk seluruh warga keturunan yang tinggal di Indonesia. Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 tentang bukti kewarganegaraan Republik Indonesia. Di Pasal 4 Butir 2 berbunyi, bagi warga negara Republik Indonesia yang telah memiliki kartu tanda penduduk KTP atau kartu keluarga KK atau akta kelahiran, pemenuhan kebutuhan persyaratan untuk kepentingan tertentu cukup menggunakan KTP atau KK atau akta kelahiran tersebut. Tanggal 8 Juli 1976 menjadi hari bersejarah bagi dunia telekomunikasi di Indonesia. Satelit Pelapa A1 yang merupakan satelit pertama yang dimiliki Indonesia diluncurkan dengan menggunakan roket Delta 2914 dan mulai mengorbit sehari berikutnya. Pelapa A1 diluncurkan dari Tanjung Canaveral, Amerika Serikat. Setelah memasuki masa operasional, 6 dari 12 transponder Pelapa A1 digunakan untuk aplikasi telepon, sedangkan satu lainnya digunakan oleh televisi nasional dan 5 sisanya digunakan sebagai cadangan.
2: Besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi

0: wabarakatuh. Selamat pagi, selamat dini hari. Salam olahraga. Tim Dini Hari Pro 3 RRI dan Pro 3 RRI akan menyiarkan laporan pandangan mata jalannya pertandingan babak 16 besar antara Kolombia bertemu dengan Swiss. Kolombia datang dengan status menjadi salah satu tim kejutan Piala Dunia 2026 setelah tampil konsisten sejak babak penyisian kemarin. Baru kebobolan satu Kolombia. Juara grup. Di bawahnya siapa tebak? Portugal. Portugal runner up grup. Nah, kemudian lawannya Swiss nih. Swiss juga tampil luar biasa. Lini depan dari Swiss, baik pemain inti starting 11 hingga pemain cadangannya, mencetak gol. Sebegitu tajamnya Swiss untuk kedalaman skuad di Piala Dunia 2026 kali ini. Tapi kalau bicara soal Swiss, ini mungkin bukan Piala Dunia pertama tentu saja buat Swiss, dan bukan babak 16 besar Swiss yang pertama kali. Karena dalam sejarahnya sudah sering kali Swiss mencicipi babak ini, pada fase ini, namun sulit sekali tembus ke babak selanjutnya. Bagaimana kansnya pada malam hari ini? Dari dataran Eropa, Swiss akan bertemu dengan gaya permainan dari Amerika Latin, dari Kolombia, yang dikabarkan juga, kalau menurut opini Fajar Nugroho, opini saya, lebih samba daripada Brazil. Rotasi pemainnya itu di depan bisa diganti jadi gelandang serang, second striker, jadi sayap, jadi striker murni, jadi target man. Luar biasa. Bahkan pemain belakangnya pun ikut membantu serangan dan melepaskan beberapa tembakan shoot on goal, attempt shoot ya, percobaan untuk menjebolkan gawang lawan. Pemain belakangnya dari fase penyisian grup, hampir semuanya pemain Kolombia mempunyai naluri ngegolin. Sama kalau dulu tuh di Brazil ada back yang juga sering kali membahayakan lawan, gawang lawan ya, seperti Roberto Carlos. Gak ada kayak tipikal permainan Roberto Carlos, tapi untuk naluri menggolkan itu hampir dimiliki oleh semua pemain Kolombia dari lini depan hingga lini belakang, kecuali kiper ya. Sementara Swiss, kerapatan lini belakangnya, disiplinnya itu rapi banget. Dan lini depannya tajam banget, yang tadi saya sebutkan, baik pemain inti, starting 11 maupun pemain cadangannya, semuanya hampir mencetak gol. Yang sedang naik daun itu sebenarnya ada Johan Mazambi. Johan Mazambi itu menjadi top skor Swiss 2026 kali ini di Piala Dunia 2026. 3 gol, 2 assist. 3 gol, 2 assist. Hanya saja tadi saya lihat di starting 11 kok belum ada namanya ya. Nanti kita coba ngobrol sama narasumber kami ya di kesempatan pagi hari ini. Sebelum itu saya coba buka pendengar dulu. Ada Pak Tanjung di Pekanbaru. Pak Tanjung, salam olahraga.
1: Selamat pagi, salam olahraga, Bung Fajar.
0: Iya.
1: Dan Bung Jupri.
0: Bung Jupri. Selamat. Iya, Bung Juprinya lagi masih di ngopi dulu sebentar. Nanti akan nah, bergabung. Silakan.
1: Ini babak terakhir ini ya.
0: Iya.
1: Wah, debar-debar juga tadi ya.
0: Iya nih. Jual beli serangan, kejar-kejaran skor ya tadi ya, seru banget.
1: Tiketnya dikoyak jadinya.
0: Iya nih Pak Tanjung nih.
1: Iya, di apa pengajar?
0: Iya, untuk pertandingan pagi ini jam 3, Swiss lawan Kolombia.
1: Iya, Swiss Kolombia ini kita seru aja, yang penting mainnya. Ini Pak Higa, Kolombia kuat juga nih,
0: iya.
1: Kuat juga ya. Tapi permainan skor nih 2-1 untuk Kolombia kayaknya.
0: Oh, jadi masih menjagokan Kolombia ya?
1: Iya, Kolombia dong.
0: Oke, okay, ya. Baik, terima kasih.
1: Selamat olahraga, semangat, tetap semangat.
0: Iya, terima kasih. Mazambi 3 gol 2 asis, lalu ada Brel Embolo, ada Dan Boye, ada Ruben Vargas. Semuanya ngegolin. Sebegitu tajamnya. Tapi Swiss ini bukan kali pertama yang ada di fase 16 besar. Pernah jadi tuan rumah tahun 1954. Ini penampilan keempat mereka di 8 besar setelah 1934, 1938, 1954. Setelah itu jarang untuk melaju ke babak selanjutnya. Stuck aja gitu ya. Apakah sejarah tercipta lagi pada pagi hari ini? Dan saya coba terima dulu, ada Pak Haryono di Surabaya. Pak Haryono, pagi.
2: Salam olahraga.
0: Jaya, silakan Pak Haryono.
2: Saya ucapkan selamat dulu buat Lionel Messi.
0: Padahal udah packing-packing baju ke koper.
2: Iya, tadi ditunggu sama Ronaldo, tapi disuruh
0: Ronaldo. Ya, silakan Pak.
2: Ini untuk pertandingan nanti antara Kolombia lawan Swiss ya.
0: Iya.
2: Saya harapkan pertandingan nanti lebih seru daripada nanti ya.
0: Iya.
2: Pada tadi maksudnya. Saya kali ini mendukung Swiss bisa menemani Argentina nanti melawan Argentina.
0: Oke. Okay.
2: Untuk skornya 2 untuk Swiss, 1 untuk Kolombia.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Riono. Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, pagi.
3: Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Sarwi.
3: Iya. Tadi sudah kita sudah menikmati enggak cukup aja buat Argentina tadi.
0: Menikmati banget ya.
3: Ya, bilang ternyata waktu yang tinggal melapis masih bisa cukup dua.
0: Oke, okay, iya. Kalau pagi ini gimana nih?
3: Kalau pagi ini tadi saya tanya ke hati saya tadi.
0: Waduh. Apa jawabannya?
3: Siapa yang seharusnya bertanding sama Argentina? Katanya bilang Swiss aja lah.
0: Gitu. Swiss aja lah. Oke, baik. Terima kasih. 2-0 untuk Swiss. Oke, Pak Roni di Jakarta pagi. Salam olahraga. Pak Roni. Halo Pak Roni. Wah, terputus ya. Pak Roni terputus. Dan kalau gitu, backsoundnya sudah begini, berarti saya akan menyapa Bung Jupri Alexander. Pagi Bung Jupri.
4: Pagi Bung.
0: Nggak sempat istirahat ya? Seru ya nonton Argentina ya?
4: Iya tadi, waduh, pertandingan luar biasa.
0: Tapi tadi saya sempat ngobrol juga nih sama Bung Estu tentang Kolombia lawan Swiss. Ternyata sejarahnya menarik bahwa Swiss ini mungkin bukan kali pertama di Piala Dunia dan bukan kali pertama di fase ini.
4: Ya.
0: Nah, tapi apakah dia akan bisa lolos ke fase berikutnya? Karena saat ini akan bertemu dengan Kolombia. Kalau dari kacamata opini pribadi saya nih, Kolombia itu dari fase penyisian sampai dengan titik ini, gaya permainan itu samba banget, lebih samba daripada Brazil. Lini depan, lini belakangnya tuh luar biasa, naluri menyerangnya, shoot on goal, attempt shoot, ditembakan keras dari luar kotak penalti, itu hampir sering banget dilakukan oleh Kolombia. Powerful istilahnya gitu. Sementara Swiss ini menarik nih, tajam banget depannya juga. Dari pemain starting 11-nya sampai pemain cadangannya ngegolin. Bahkan yang sedang kinclong itu dari Swiss itu ada Mazambi.
4: Ya betul.
0: Mazambi. Cuma dia 3 gol, 2 asis, lalu juga Vargas. Tapi saya nggak lihat di starting 11, apa saya salah ya? Buka situsnya ya.
4: Betul.
0: Hah? Nggak main?
4: Cedera.
0: Iya.
4: Ada masalah di lutut, jadi memang tidak dimainkan di pertandingan itu Pak Jan.
0: Bu, Vargas juga?
4: Vargas ada di cadangan.
0: Oh, cadangan.
4: Cadangan di, kalau kita lihat dari starting line up yang sudah keluar ya. Vargas duduk di bangku cadangan, kemudian Mazambi yang kita tahu sudah menciptakan 3 gol dan juga memberikan 2 asis, memang mengalami masalah di bagian lutut.
0: Wah, benar, nggak main.
4: Memang tidak akan tampil di pertandingan ini, tentu ini sebuah kerugian.
0: Kerugian ini, padahal sedang bersinar, disoroti klub-klub besar, katanya mau dilirik, mau merumput di Premier League, katanya nih dengar-dengar, nggak tahu juga nih. Tapi sayang banget, ternyata harus terhenti. Jadi nggak benar-benar nggak main. Saya pikir saya buka situsnya salah. Jadi ada Embolo, Embolo ngegolin juga, lalu ada Ndoye, Ndoye juga ngegolin juga, dan di orkestrasi oleh sang kapten Saka, Granit Saka.
4: Betul, betul.
0: Nah, itu adalah Swiss yang sekarang ini. Begitu tajam, begitu apa performanya luar biasa juga dari babak penyisihan sampai dengan titik ini. Salah satu perwakilan dari Eropa selain Prancis ya.
4: Norwegia. Iya.
0: Ada Norwegia.
4: Ya.
0: Dan Norwegia. Jadi salah satu perwakilan dari Eropa. Sementara Kolombia dari Amerika
4: Latin.
0: Ya makanya saya bilang gaya permainannya sejak saya lihat itu ini benar-benar sambal banget gitu ya. Saya nggak tahu ini kenapa sampai Kolombia yang namanya mungkin kalah pamor dengan Brazil sampai ke fase ini. Gimana nih dari performa Kolombia sampai dengan titik ini, Bu?
4: Ya kalau kita bisa katakan memang Kolombia dan juga Swiss ini sebenarnya bukan dua tim yang bisa dikatakan favorit ya, artinya kalau kita lihat bukan juga unggulan
0: ya,
4: tapi justru penampilan mereka di fase grup ya, di fase grup justru sangat-sangat meyakinkan karena Swiss dan juga Kolombia ini terus sebagai puncak klasemen bahkan kalau kita tahu bagaimana Kolombia mereka mengungguli Portugal berada di posisi runner up, jadi ini memperlihatkan bagaimana juga kiprah mereka kemudian di babak 16 di 30 besar Swiss juga mampu mengalahkan Aljazair dengan skor
0: 2-0, sorry.
4: Kemudian Kolombia juga menang atas Ghana dengan skor 1-0. Jadi kalau kita lihat rapornya, ini dua tim yang sebenarnya berangkatnya sangat sama dengan hasil yang bagus gitu. Kalau kita bicara Swiss, mereka meraih 3 kemenangan beruntun di tiga pertandingan terakhir.
0: Yeah.
4: Kemudian kalau kita bicara Kolombia, mereka tidak kebobolan di 3 pertandingan terakhir. Jadi ya itu tadi, mereka punya kekuatan yang saya kira juga
0: seimbang ya,
4: yang seimbang, dan ini pertandingannya akan menarik. Dan soal tadi bagaimana juga Kolombia bermain sangat-sangat atraktif
0: ya,
4: ya ini memang bagian dari racikan dari pelatih Nestor Lorenzo yang saya kira juga menjadi kejutan tersendiri ya, karena kita tahu ya sepak bola indah identik kalau kita bicara malaikat adalah Brazil
0: Hugo
4: Bonito
0: ya.
4: Tapi kemudian Brazil kita lihat memang di setelah mereka tersingkir juga memang tidak terlihat terlalu
0: indah gitu. Lebih pragmatis lah ya,
4: pragmatis bersama Carlo Ancelotti ya, tapi yeah, kita lihat bagaimana Kolombia bersama Luis Diaz,
0: yeah,
4: James Rodriguez mampu mempertontonkan permainan yang atraktif ya. Jadi saya kira ini menjadi perbedaan yang akhirnya memang membuat Kolombia begitu memang bisa dikatakan sebagai masuk dalam kategori tim kuda hitam.
0: Jadi tim kuda hitam, ya.
4: Mereka benar-benar lawan yang tidak diinginkan oleh tim manapun. Ya, karena kalau kita lihat catatan mereka memang tidak banyak menciptakan gol, baru
0: menciptakan 5 gol.
4: Tapi kebobolan cuma satu. Jadi artinya mereka hanya lebih buruk dari Spanyol yang memang belum kebobolan.
0: Iya, oke. Okay, baik. Ada Pak Roni di Jakarta. Ya. Pak Roni, pagi.
5: Iya, Pak Roni, Mas Pacar.
0: Jaya, silakan.
5: Kita ngopi belum ini, Mas?
0: Ya, udah dong.
5: Ya, kalau menurut aku sih nanti 1-1, Mas. Menang Kolombia, Mas, kayaknya, Mas.
0: Oh, jadi nanti seri dulu, lalu kemudian diakhiri dengan kemenangan Kolombia.
5: Iya.
0: Oke. Okay. Oh, ada penalti? Sepertinya ada penalti.
5: Iya.
0: Sepertinya ada penalti. Oke, terima kasih Pak Roni. Wah, karena sama kuat, mungkin Pak Roni memprediksikan mungkin sampai harus memaksa kedua tim harus melakoni adu penalti begitu ya. Pak Toto di Surabaya, Pak Toto pagi.
6: Salam olahraga Bung Fajar.
0: Jaya.
6: Iya.
4: Salam olahraga.
0: Ya, silakan Pak Toto.
6: Prediksi saya, asal Swiss tidak terpancing dengan serangannya Kolombia, saya yakin itu akan menang, dimenangkan oleh Swiss.
0: Oke. Okay. Baik. Oh itu jadi lebih apa?
6: 2-0 untuk Swiss.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam. Pak Caswa di Brebes. Silakan Pak Caswa.
7: Jaya,
0: silakan Pak Caswa.
7: Aku lagi nunggu perahu Bung mau pulang tapi dukungannya kalah.
0: Mesir.
7: Iya.
0: Lemes banget makanya. Udah.
7: Dua malam ini kalah terus. Jadinya mau naik perahu aja.
0: Oh, berarti dua malam kalah terus. Berarti kemarin jagoan Portugal.
7: Iya.
0: Oke.
7: Dua-dua jadinya mau naik perahu aja lah.
0: Jadi sekarang nih jagoan siapa? Jangan-jangan jagoin lagi kalah lagi nih Pak Jasone.
7: Iya, makanya bingung.
0: Bingung. Oke, baik.
7: Dan aku mau nanya, jadi kalau waktu Mesir ngegulin yang itu yang katanya gagal, sebenarnya gula apa enggak sih, Bung?
0: Yang mana maksudnya? Yang mana nih?
7: Yang kedua kalinya.
0: Oh, yang gol Zico ya. Oh, gol Zico.
7: Iya, terus katanya kan nggak jadi, itu maksudnya nggak jadi gula apa gimana?
0: Oke. Okay. Oh iya, itu Pacaswa karena dianulir, jadi tadi kan ada wasit memang melihat VAR setelah proses gol terjadi, kemudian dinilai ada pelanggaran tadi yang
4: sebelum terjadinya gol ada pelanggaran sehingga gol itu tidak sah.
0: Iya, dia terhadap Lisandro Martinez tadi oleh pemain dari Mesir
4: gitu Pacaswa.
7: Pelanggaran ya Bung ya?
4: Iya, pelanggaran dulu baru gol gitu, jadi dianulir.
7: Tadi.
0: Iya, baik. Makasih Pak Jasa. Pak Wiwi di Makassar pagi.
8: Pagi, Bang.
0: Iya. Gimana Pak Wiwi? Jagoin siapa nih pagi ini?
8: Jagoin Kolombia lah.
0: Jagoin Kolombia?
8: Iya.
0: Oke. Okay.
8: Karena pemain Kolombia takut ya nanti terjadi Escobar terjadi
0: lagi. Oke. Baik. Tadi kan saya bilang bahwa pemain dari kedalaman skuad dari Kolombia itu merata, semuanya punya naluri untuk mencetak gol. Terbukti sekarang top skornya tebak siapa? Bek kanan dari Kolombia, Daniel Munoz, itu skornya 2, kalau harusnya 3, satu lagi tuh dianulir karena offside, padahal indah banget walaupun kalau itu jadi gol. Itu artinya bahwa mereka pemain belakangnya itu juga sering apa namanya, kalau istilahnya itu winger back itu naik overlapping Mojica dan juga Munoz itu sering kali overlapping maju untuk membantu serangan. Tetapi yang harus diwaspadai oleh Kolombia adalah Zakaria, Elvendi, Akanji dan Rodriguez yang konsisten penampilannya untuk menjaga lini belakang dari Swiss. Sementara kecepatan Embolo, Ndoye, dan jadi bukan Vargas nih ya. Siapa nih sekarang?
4: Ya, Raider.
0: Raider sekarang. Wah, sayang banget ini. Sayang banget. Tapi saya belum tahu bagaimana penampilan dari Raider sih, Bu.
4: Ya, sebenarnya kalau kita lihat Raider, ini kan memang lebih bisa dikatakan lebih banyak masuk dari bangku cadangan. Jadi, ya sebenarnya kalau kita bicara soal Swiss, memang tadi 4 pemain itu, Mbolo, kemudian juga Ndoye, Manjambi dan Ruben Vargas, ini 4 pemain yang memang menjadi kekuatan ya, tumpuan dari lini depan dari Swiss. Dan sayangnya ya seperti yang tadi kita bicarakan bahwa memang tidak ada Manjambi di pertandingan kali ini, pemain yang menjadi top scorer dari klub, dari tim. Dan kemudian juga Ruben Vargas duduk di bangku cadangan, tidak tahu pertimbangan.
0: Belum tahu cedera atau tidak, tapi kalau Vargas
4: tidak ada kabar dari cedera, okay. Ya mungkin pertimbangan ini aja ya, mungkin pertimbangan taktikal dari pelatih, okay. Untuk yakin. Dan sebenarnya kalau kita lihat, memang kekuatan dari Swiss ini bukan hanya di depan, mereka punya Fowler dan juga Saka yang saya kira memang menjadi ini ya,
0: motor serangan,
4: menjaga stabilitas
0: di jangkar ya, pernah ya,
4: jangkar lagi double pivot itu yang saya kira memang nantinya akan menjadi kunci nih, karena perangannya akan di lini tengah saya kira.
0: Nah, kalau ketemu dengan Puerta dan nomor 11 juga menarik nih di Kolombia, ada Arias ya, ada John Arias ya, kemarin juga sempat ngegolin,
4: cetakan gol tunggal ya, ke gawang dari Ghana. Jadi pertarungannya akan sengit di lini tengah, dan kalau kita bicara soal bagaimana kekuatan kedua tim di sayap, ada kita tahu bagaimana Kolombia punya Luis Diaz yang sangat-sangat luar biasa penampilannya, di
0: dribblingnya fantastis.
4: Itu dia pemain yang juga bersinar ya bersama Bayern Munchen.
0: Lalu juga abang-abangan dari Kolombia, jangan lupa James Rodriguez.
4: Ya, meskipun memang belum ada gol ya.
0: Belum ada gol.
4: Yang menjadi perhatian adalah kalau kita bicara kontribusi tim memang sangat-sangat baik ya. Artinya kolektivitasnya sangat baik buat Kolombia, tapi lini depan mereka sejauh ini belum ada golnya gitu.
0: Iya.
4: Kecuali Luis Diaz ya.
0: kecuali Luis Diaz.
4: Ya, itu
0: Luis. Makanya pemain belakang yang gol.
4: Makanya Luis Suarez sebenarnya ini akan jadi apa tumpuan juga untuk paling tidak juga dia bisa memberikan gol pertama dia di Piala Dunia kali ini.
0: Iya, saya melihat bagaimana bahwa penyisihan sampai dengan babak 32 besar penampilan dari Kolombia beberapa kali melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang jaraknya enggak dekat ya. Cuma akurasinya begitu mengerikan. Hampir semuanya ada Arias, ada Puerta, ada Lerma.
4: Ya.
0: Kalau Munoz itu agility-nya luar biasa, speed dari Diaz dan dribbling-nya luar biasa. James Rodriguez jangan ditanya, tapi Swiss juga punya Ndoye. Ndoye dribbling-nya gila, Vargas gila, Ngolo gede badannya. Itu kalau lawan dari negara-negara Asia lagi corner, lagi tendangan corner, itu terlihat menjulang lah pokoknya. Mbolo dan juga Mazambi sayangnya nggak main. Saya sampai ingat kalau Mbolo dan Mazambi diduetkan itu kayak Andy Cole sama siapa di Manchester United itu. Buat yo, nah itu dua raksasa gede dan tipikal pemain yang memang haus akan gol. Jadi kayak apa namanya instingnya luar biasa dari kedua pemain. Tapi dengan absennya Mas Zambi gimana ya dari ini?
4: Ya jelas ya, ini sebuah kehilangan besar ya, karena kalau kita bicara soal kontribusi sangat luar biasa, umurnya masih 20 tahun dan bermain di Freiburg di Jerman, tapi menunjukkan dia bisa menjawab tantangan dari
0: pelatih
4: Murat Yakin dan saya. Dan kalau kita lihat di pertandingan ini akan diisi pos perannya oleh Ardon Jasari, pemain yang juga masih berusia muda 23 tahun, pemain AC Milan. Dan memang ya belum terlalu teruji karena memang mereka sejauh ini Asari
0: jarang dimainkan
4: jadi
0: okay, baik.
4: Oh, tantangannya tidak mudah juga.
0: Oh, pengalaman saya. Oh iya, sorry ada pendengar, saya coba sapa dulu Pak Wibi. Mohon maaf Pak Wibi pagi. Pak Wibi terus Pak Solihin di Rembang. Halo pagi. Salam olahraga Pak Solihin, silakan.
9: Salam olahraga
0: Jaya, silakan.
9: Ya kalau Kolombia ini memang suatu kejutan ya.
0: Kejutan? Bisa ya, sampai ke fase ini ya?
9: Iya, mungkin sampai ke 8 besar ini Kolombia.
0: Oh. Oke, baik, makasih. Belanda pulang, Jerman pulang, Portugal pulang. Nah ini nih, dua ini. Pak Arjun di Makassar pagi.
10: Ya, selamat pagi.
0: Salam olahraga, silakan.
10: Ya. Saya amat ini pertandingan kayaknya seru ini deh.
0: Wah, ini dia. Sama-sama masih kuat, imbang kayaknya.
10: Iya. Tapi saat ini Kolombia deh.
0: Dek, kok pakai deh nih? Kok pakai deh nih, Pak Arjun?
10: Ya, dari Kolombia masuk di semifinal lah, tak apa-apa ya.
0: Oke, baik, makasih. Satu kosong aja. Oke, baik. Tapi kalau dari King FIFA lebih bagus mana ya? Kolombia ya?
4: Kolombia
0: masih bagus Kolombia ya? Oke, baik. Nah, prediksinya di babak pertama ini gimana ya, Bung? Atau mungkin open play, seperti tadi Mesir dengan Argentina yang beberapa kali build up serangan dari Mesir juga nampaknya nyaman banget di babak pertama ya, bisa itu. Bagaimana kemungkinannya di babak pertama ini?
4: Kalau saya lihat mungkin kecenderungannya malah
0: kebalikannya.
4: Swiss yang saya kira mungkin mereka akan main lebih hati-hati ya. Karena memang Kolombia ini serangan-serangan lewat sisi sayapnya memang bahaya banget. Jadi memang mereka gitu, karena ya tadi kalau kita lihat bagaimana peran dari dua bek sayap dari Kolombia, Munoz dan juga Mojica ini kan benar-benar dia apa ya, kuat dalam menyerang. Itu yang saya kira juga akan sangat-sangat diwaspadai oleh pertahanan dari Swiss yang sebenarnya sangat-sangat solid. Karena hitungannya baru kebobolan 3 gol juga sejauh ini.
0: Iya.
4: Jadi memang
0: hitungannya masih relatif bagus lah ya.
4: Catatan statistiknya, dan mereka juga punya pemain-pemain berkalangan. Kita tahu ada nama Ricardo Rodriguez, Akanji, Zakaria juga sebenarnya kalau kita lihat karirnya dia sebenarnya posisinya adalah gelandang bertahan.
0: Oh.
4: Memang di Swiss ini ada perubahan dan terbukti memang berhasil ya.
0: Berhasil.
4: Dan dengan apa atributnya seorang dari Zakaria yang sebagai seorang gelandang bertahan, dia sangat-sangat kuat dalam hal defensif. Itu yang saya kira memang menjadi kelebihan juga, karena Ricardo Rodriguez memang yang lebih rajin, biasanya lebih rajin naik Jadi Zakaria mungkin lebih menunggu. Nah ini penting juga karena Zakaria ini akan bertugas mengawal Luis Diaz. Jadi berarti tim akan mundur buat Zakaria.
11: Oh iya, Zakaria ketemunya Luis Diaz, sementara Rodriguez ketemunya Rodriguez juga.
4: Rodriguez versus Rodriguez.
11: Oke, baik, sudah ada Bung Indra Firgiantara dan juga Bung Tomo Hakim. Dan pertandingan sepertinya akan segera dimulai karena kedua belah tim sudah memasuki lapangan hijau. Ya, seremoni seperti lagu kebangsaan kedua belah negara sudah selesai, sudah mulai pemanasan. Terlihat ada Luis Diaz, Luis Suarez masih belum skor juga ya.
4: Bukan Luis Suarez Uruguay, bukan?
11: Iya, bukan Uruguay.
4: Namanya sama.
11: Ini namanya mirip. Iya.
4: Striker dari Sporting Lisbon nih kalau Portugal. Tapi sejauh ini memang belum ada gol dari Luis Suarez.
11: Oke, baik kalau begitu. Bung Jopri, Alexander, terima kasih atas analisisnya. Pendengar, kita segera menuju ke tim liputan Piala Dunia 2026 Pro 3 RRI. Ada Bung Indra Firgiantara dan juga Bung Tomo Hakim untuk mengikuti jalannya pertandingan antara Kolombia melawan Swiss pada dini hari ini.
12: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Swiss versus Kolombia.
11: Ya, terima kasih Bung Fajar dan juga Bung Jupri, pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Kick off antara Swiss menghadapi Kolombia di babak 16 besar sudah berlangsung beberapa detik yang lalu. Dilakukan oleh Kolombia ya.
0: Berapa coba detiknya?
11: 36, 37, 38 ya. Bisa ngitung sendiri ya para pendengar di manapun Anda berada. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada dini hari ini waktu Indonesia, Ivan Barton. Sebuah serangan tadi mencoba dibangun oleh Swiss, kembali gagal, lemparan ke dalam, mundur ke belakang kiri para pemain Swiss. Bagaimana Manuel Panji juga berada di sana, sodorkan saja pendek kepada Elvedi. Belum diberikan kepada penjaga gawang ya, Gregor
0: Kobel
11: ya. Kobel ya, spelling ya. E-nya agak beda nih.
0: Iya, ejaannya benar ya.
11: Ya. Lanjut, silakan. Oh, ini masih belum ada ini ya?
0: Belum.
11: Ini baru pelatih dari Kolombia.
0: Ya. Kalau pelatih dari Swiss itu dia optimis ya.
11: Yakin.
0: Murat yakin.
11: Kayak lagi dari Kolombia mencoba menekan, langsung saja ke Kobel tadi, Gregor Kobel ya, langsung membuang sekulit bundar ke sisi kanan pertahanan dari Swiss. Lemparan ke dalam kini bagi Kolombia di sektor sebelah kanan sudah dilakukan tadi. Ada Luis Diaz mundur ke belakang, angkat lagi ke depan penalti, namun hasil kembali disapu oleh pemain-pemain dari Swiss. Adalah Kanji sodorkan lagi langsung jauh ke depan, namun kembali disapu lagi keluar lapangan oleh pemain dari Kolombia, nampaknya John Lucumi. Lucu nih kayaknya orang.
0: Lucumi.
11: Iya. Mundur lagi pemain dari Swiss, kini mencoba membangun serangan mengenakan kostum merah-merah pada kesempatan pagi hari ini atau dini hari waktu Indonesia. Sementara Kolombia dengan kostum kebesarannya kuning dengan celana putih. Nomor punggung 6 di sektor sebelah kanan pertahanan ada Denis Zakaria. Lagi Akanji mencoba membangun serangan. Swiss di sektor sebelah kiri mencoba melatih garis tengah, sodorkan saja ke sektor. Ada Rodriguez mencoba mengirim bola, namun mundur kembali kepada Akanji, menatap ke depan. Akanji alirkan ke sektor sebelah kanan mencari Denis Zakaria. Zakaria masih mencoba menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia. Masih Denis Zakaria mengirimkan bola ke kotak penalti, namun kembali patah di tengah jalan tadi. Upaya dari pemain Swiss mengirimkan umpan di daerah kotak penalti. Jadi perebutan di sana masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss. Sebuah pelanggaran nampaknya tadi terjadi oleh salah satu pemain dari Kolombia. Nomor punggung 17 dari Kolombia ada John Johan.
0: Ya, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Sodorkan saja dengan tenang pemain-pemain Kolombia, Jefferson Lerma atau juga di sana John Lucumi. Mundur ke belakang kepada Camilo Vargas. Sodorkan lagi melebar ke sektor sebelah kanan. Tahanan dari Kolombia kini mencoba menekan di sektor sebelah kiri. Ini serang mereka atau demi pertahanan dari Swiss. Masih pemain-pemain dari Kolombia kirimkan bola ke depan berbahaya saudara, namun kembali berhasil diamankan tadi oleh Zakaria mencari Luis Diaz yang berada di daerah kotak penalti. Pemain dari Kolombia ini yang berkiprah di Liga Jerman bersama Bayern Munchen. Nampaknya tendangan penjuru kini kita nantikan di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Swiss ada James Rodriguez yang akan melakukan tendangan penjuru kini bagi Kolombia. Ya, Rashid nampaknya memberikan peringatan kepada Luis Diaz di depan gawang dari Swiss. Gregor Kobel tadi angkat langsung ke depan namun berhasil dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Swiss di sektor sebelah kiri. Kini terjadi pelanggaran kembali. Hasilkan tendangan bebas saja, bola dihadapi oleh Rodriguez di menit-menit awal babak yang pertama ini. Dua tim masih mencari permainannya. Swiss ini Manuel Akanji sodorkan saja pendek, masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Swiss sodorkan pendek kepada Nico Eveldi, masih Nico mencari kawannya kepada Zakaria di sektor sebelah kanan, mundur kepada Gregor. Gregor Kobel berikan lagi pada Rodriguez, atau juga di sana ada Granit Xhaka coba melewati garis tengah. Xhaka berikan lagi kepada Rodriguez di sektor sebelah kiri atau kanan, kirimkan bola ke tengah. Pemain yang melepaskan tendangan namun tepat pada pelukan jaga gawang dari Swiss. Dari Kolombia masuk kami Camilo Vargas. Upaya dari Swiss belum membuahkan hasil atau membahayakan gawang dari Kolombia. Gawang di sisi kanan pertahanan dari Kolombia. Sekarang gawang saya bagi Kolombia. Camilo Vargas menantikan. Masih terjadi perebutan di sana. Dikuasai oleh pemain Swiss kini Manuel Akanji. Masih Akanji menguasai bola di daerah pertahanan sendiri. Membayangi oleh James Rodriguez, berikan saja pendek tadi. Melebar kepada Zakaria di sektor sebelah kanan. Jadi benturan tadi dengan salah satu pemain Swiss. Bagaimana nomor punggung 4 Nico Eveldi oleh Luis Suarez. Tadi tampaknya nomor punggung 25 dari Kolombia. Tendangan bebas kini bagi Swiss, masih di daerah pertahanannya sendiri. Feldi, ya mendapat tekanan tadi atau baik tadi kakinya oleh Luis Suarez. Sudah dilakukan tendangan bebas kini. Manuel Akanji pendek saja sodorkan bola ke depan. Cari kawannya ada Remo Freror. Mundur ke belakang pada Feldi. Ada lagi bagaimana Akanji di sektor sebelah kiri dalam. Kembalikan lagi pada Feldi sektor sebelah kanan. Cari kawannya lebih bebas. Nampak mencoba menggiring perlahan kini. Sodorkan kembali pada Akanji, mencoba menggiring bola Akanji. Sodorkan kepada Rodriguez di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Masih Rodriguez menguasai bola, berputar dia bersama 1-2 dia nomor punggung 11 di sana. Adan Doye alirkan lagi kepada Zakaria di sektor sebelah kanan. Swiss ini mencoba menekan di daerah pertahanan dari Kolombia, sodorkan bola ke depan, namun kembali patah di tengah jalan ada Luis Diaz. Kini mencoba menggiring bola, mendapat tekanan dari Zakaria, bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Swiss nampaknya tadi. Menempati Zakaria, mundur saja kepada Eveldi, sodorkan pendek kepada Akanji dekat lingkaran tengah. Ada Xhaka di sana, mencoba masih memainkan bola, masai bola di sektor sebelah kanan. Ada Fuller tadi, coba sodorkan bola ke nomor punggung 7 di sana, kerjasama 4-1-2 berbahaya Swiss kini. Menguasai menamun kembali patah di tengah jalan, upaya lagi kirimkan bola ke depan mencari Luis Diaz di sana. Melewati garis tengah Luis Diaz mencoba menggiring ke tengah, mundur ke belakang lagi. Terjadi benturan tadi, mencoba dikejar lagi oleh pemain dari Kolombia di sektor sebelah kiri ada Johan Mojica tadi. Kasih melewati satu pemain dari Swiss, kirimkan bola ke tengah, mencari kawannya lebih bebas. Di sana ada Sanchez, kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan. Lini serang dari Kolombia masih memainkan bola, James Rodriguez. Ada juga nomor punggung sebelah sana, John Arias. Kembalikan lagi kepada James, putar-putar pemain dari Kolombia ini. Lihatkan lagi, namun sempat terlepas, masih juga dapat dikuasai oleh pemain dari Kolombia, nomor punggung 14 di sana. Kita nantikan, memainkan bola di sektor sebelah kanan. Ada Sanchez, masih nampaknya Sanchez menguasai bola di daerah lingkaran tengah. Sodorkan saja kepada John Lucumi, lebar ke sektor sebelah kiri, mencari kawannya. Ada juga Gustavo, dapat direbut tadi oleh Saka, pemain dari Swiss. Coba berputar ke sektor sebelah kepada Zakaria, pendek saja kepada FLD, mundur ke belakang kepada Gregor Kobel. Mundur lagi kepada FLD, sodorkan bola ke depan kepada Saka. Dapat tekanan dari pemain Swiss, angkat langsung ke depan dari Zakaria mencari kawannya. Coba menggiring gini pemain-pemain Swiss, namun kembali patah lagi di tengah jalan. Dapat direbut lagi oleh pemain Kolombia di sana, punggung 11 tadi John Arias. Lebar ke sektor sebelah kanan, Gustavo Puerta. Berikan lagi pada James Rodriguez. James bayangi ketat tadi oleh pemain dari Swiss di dekat tengah lapangan pertandingan. Pemain-pemain Kolombia memainkan bola ke sektor sebelah kanan kini. James Rodriguez, masih James, sektor sebelah kanan, mencari Gustavo Puerta. Memainkan bola di sektor sebelah kanan atau kiri pertahanan dari Swiss, mundur kembali ke belakang kepada Sanchez. Masih Sanchez menatap ke depan, bola melambung tinggi, alirkan kepada Luis Diaz tadi maksudnya. Namun terlalu deras umpan yang diberikan oleh Sanchez tadi, bola hanya bergulir di sisi kanan pertahanan dari Swiss. Lemparan ke dalam kini bagi Swiss, masih 0-0, kedudukan antara Swiss dan Kolombia. Sodorkan bola ke depan tadi maksudnya, namun kembali membentuk pertahanan dari Kolombia. Upaya dari Swiss tadi terjadi duel di udara, mencoba perebutan pemain Swiss dan juga Kolombia. Sodorkan bola ke depan tadi maksudnya mencari nomor punggung 7 dari Kolombia, dari Swiss tadi maksudnya Brio Ombolo. Namun kembali terjadi pelanggaran atau juga bola bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Kolombia. Kita masih nantikan lemparan ke dalam saja di sektor sebelah kiri. Ada John Johan Mojica ke depan, dia mencari Luis Diaz. Sodorkan lagi, berhasil kembali patah lagi, mencoba disundul lagi tadi, terjadi duel-duel udara. Mencoba lagi pemain Kolombia, kembali patah di tengah jalan. Ada Nico Evaldi, masih lagi sektor sebelah kanan. Ada Saka kini menguasai bola, kerjasama umpan 1-2 dengan Zakaria. Sodorkan bola ke depan, ada Embolo, namun kembali terlepas penguasaan bolanya. Kirimkan langsung jauh ke depan, berbahaya saudara-saudara dari Kolombia. Luis Diaz tadi nampaknya terjatuh, dapat pelanggaran tadi dari Evaldi, dan menghasilkan tendangan bebas saja kini bagi Kolombia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Kita nantikan tendangan bebas seperti apa yang akan dilakukan kini, dan peluang bagi timnas Kolombia. Pelanggaran yang menyusul terhadap Luis Diaz. Ya, bola dihadapi oleh James Rodriguez. Di sana juga ada nomor 11 John Arias. Kita nantikan James Rodriguez. Konsentrasi 1, 2, 3, 4. Pemain Kolombia juga berada di kotak penalti dari Swiss. Hampir seluruh pemain Swiss berada di pertahanannya sendiri. James sudah kirimkan umpan ke depan, mereka kembali tim mencoba disulur, namun kembali lagi datang terjadi perebutan bola. Terjadi beruntung saja Gregor Kobel tadi memetik bola di udara, berhasil mengamankan sekelip bundar. Serangan kini mencoba dibangun Swiss. Ada Rodriguez, kirim lagi ke tengah pada Akanji, kembali lagi pada Rodriguez di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss kepada Granit Xhaka. Mundur ke belakang kembali, ada Akanji, masih Akanji menguasai bola. Sodorkan bola ke depan mencari kawannya, ada Ordon Jasari. Kembali lagi pada Akanji, menggiring perlahan Akanji, sektor sebelah kiri. Ada Saka, cari Rodriguez di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Kirimkan bola ke depan, namun kembali patah di tengah jalan tadi, berhasil di cocor saja keluar lapangan, dibendung tadi oleh barisan pertahanan dari Kolombia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Swiss. Kita nantikan tendangan penjuru nampaknya yang pertama bagi Swiss di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Ya, tendangan penjuru di sektor sebelah kanan yang dilakukan nomor punggung 22 nampaknya Fabian Rieder. Sejumlah pemain Swiss juga berada di kotak penalti. Konsentrasi Fabian Rieder mencoba mengambil ancang-ancang, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul tadi hal lagi oleh barisan pertahanan dari Kolombia. Kembali terjadi pelanggaran di depan kotak penalti dari Kolombia terhadap James Rodriguez di menit ke-14 babak yang pertama ini. Kedudukan masih imbang 0-0 antara Swiss dan Kolombia di babak 16 besar Piala Dunia 2026 nih Bung Tomo.
13: Ya, baik. Masih temponya masih sedikit belum terlihat kencang nih seperti pertandingan sebelumnya antara Argentina melawan Mesir ya. Kita masih menunggu apakah nanti di menit-menit selanjutnya ini pertandingan akan berubah menjadi lebih tinggi lagi tensinya atau seperti apa. Namun saat ini bola dikuasai oleh para pemain Kolombia di sana, jaga gawang Vargas, bergeser dia. Ada Yucumi di sana, kembali melebar kepada Sanchez di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Mencoba mengecoh satu pemain dari Swiss, umpan langsung terobosan yang dituju tadi adalah Luis Suarez. Kali ini dari Rodriguez, umpan langsung ke tengah, namun berhasil diatasi dengan baik oleh para pemain dari Swiss. Umpan jauh langsung dibuang saja bola kali ini oleh Elvedi, yang dituju di lingkaran tengah namun tidak berhasil menemui teman-temannya dari Swiss. Bola kali ini masih ada di penguasaan dari para pemain dari Kolombia. Di sektor tengah lapangan pertandingan kali ini, James Rodriguez masih melakukan duel dengan salah satu pemain Swiss nomor punggung 14 yaitu Jasari. Pelanggaran tadi untuk Kolombia sudah dilakukan pendek saja. Kali ini Sanchez menguasai bola di sektor kanan pertahanan dari Swiss, ke belakang dia menjaga gawang Vargas, mengenakan kostum serba hijau di kesempatan dini hari kali ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung sama kami, selamat datang. Anda mendengarkan siaran langsung pandangan mata antara Swiss menghadapi Kolombia di Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia masih mencoba untuk mengatur tempo permainan, kali ini berada di sektor kanan pertahanan dari Kolombia. Daniel Sanchez masih membawa bola, main nomor punggung 23 dari Kolombia. Pendek saja dia kepada Lerma di sana. Ke belakang lagi, bagaimana nomor 3 yaitu Lucumi. Geser lagi ke kanan, kali ini ada Sanchez. Masih mencoba untuk mengalirkan bola dari pendek-pendek saja pemain-pemain Kolombia. Kembali lagi kepada Sanchez. Mendekati lingkaran tengah pertandingan, masih berada di sektor kanan pertahanan dari tim yang berkostum serba kuning kali ini, Kolombia. Geser dia kepada Munoz. Belakang lagi kepada Vargas yang menjaga gawang, melebar ke kiri. Kali ini Jan Lucumi, dengan nomor punggung 3, mencoba untuk membantu serangan. Langsung umpan terobosan yang dituju adalah Luis Diaz, di sana dibayangi oleh Zakaria. Luis Diaz berduel dengan Zakaria, namun lebih cepat bola meninggalkan lapangan, sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Swiss kali ini. Kedua tim masih mencoba untuk membuka sistem pertahanan dari masing-masing lawannya. Swiss kali ini menguasai bola di sektor sebelah kanan atau sebelah kiri pertahanan mereka. Akanji di sana masih mencoba untuk mencari rekannya. Akanji menguasai bola pendek saja pada Fuller. Fuller geser lagi kepada Saka di sana. Masih Saka bergeser langsung, niatnya mengirimkan umpan kepada Rodriguez, namun lebih deras bola tidak mampu disambut oleh Ricardo Rodriguez, pemain asal Swiss, nomor punggung 13 di sana. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain dari Kolombia. Jauh gawang Vargas, bergeser dia kepada Lucumi di sana. Lebar lagi ke sektor kiri, ada Mojica. Kembali kepada Lucumi di sana. Masih Lucumi dengan santainya membawa bola sambil berjalan. Pendek umpan langsung kepada Rodriguez, kembali kepada Luis Diaz. Dibuang saja tadi oleh Zakaria yang mengawal ketat Lucho Luis Diaz. Di kesempatan dini hari kali ini belum terlihat sepertinya pergerakan berarti dari Luis Diaz yang biasanya ini terkenal gesit di lapangan hijau. Lemparan ke dalam untuk Kolombia kali ini sudah dilakukan pendek saja langsung pada Lerma di sana, ke belakang dia bagaimana tadi Arias. Dan juga kali ini pemain-pemain Kolombia mencoba untuk membangun serangan, ada James Rodriguez di sana. Pendek lagi kepada Lerma di sana, masih kembali kepada James Rodriguez, berada di sektor kanan lini serang dari Kolombia. masih mencoba untuk mengeksplorasi pertahanan dari Kolombia. Munoz di sana, sektor kanan, lini serang Kolombia, mencoba untuk melewati beberapa pemain dari Swiss, para pemain Kolombia ini. Kembali lagi ke belakang ada Sanchez, bergeser dia ke sektor kiri kali ini. Belucumi sudah mendekati garis tengah lingkaran pertandingan. Lerma lagi kembali, bergeser dia, Huerta, dan juga Luis Diaz kali ini. Kembali kepada James Rodriguez di sana, masih mencoba mencari rekannya, melebar ke sektor kanan. Lini serang dari Kolombia kali ini dalam kotak penalti, pertemuan terjadi antara dua pemain dari Kolombia dan juga Swiss, namun berhasil dikuasai oleh para pemain Swiss. Bola kali ini berada di kaki Granit Xhaka, ke tengah dia kali ini. Bagaimana hampir aja terjadi salah pengertian antara Akanji dan juga Kobel di sana, namun berhasil dibuang bola. Kali ini jatuh di kaki pemain Kolombia, nomor 11 Arias di sana. Masih mencoba membangun serangan lagi pemain-pemain dari Kolombia. Coba di sektor kiri, jadi serang mereka, Luis Diaz dibayangi oleh Freuler di sana, bekerjasama dengan James Rodriguez di sana. Masih Luis Diaz melebar kali ini sektor kanan, lini serang atas lini kiri pertahanan dari Swiss. Arias tadi pendek saja, Arias pada menunggung dua Munoz di sana. Masih Munoz bergeser kepada Sanchez, kali ini masih Sanchez melebar ke sektor kanan. Bagaimana Arias menguasai bola kali ini, ada Lucumi di sana yang pindah ke sektor kanan, minta bola, minta bantuan dari rekannya, bergeser lagi. Kali ini ada Sanchez yang sudah melewati garis tengah kemarin pertandingan. Ada Lucumi kembali, melebar ke sektor sebelah kiri. Lini serang dari Kolombia kali ini, sektor tengah, namun terjadi duel di sana. Masih pemain Kolombia masih menguasai bola kali ini. Ada Luis Diaz dalam kotak penalti. Luis Diaz mungkin langsung, hampir saja. Bagaimana Luis Diaz? Masuk kami Puerta tadi. Puerta, pemain dari Kolombia, hampir saja membobol gawang Swiss melalui tendangan melengkung dari depan kotak penalti Swiss. Dijaga dua pemain dari belakang dari Swiss dan masih sempat melepaskan tendangan melengkung, cukup mengagetkan pertahanan Swiss. Kali ini Kolombia mendapatkan tendangan penjuru, akan diambil oleh James Rodriguez, sedang bersiap James Rodriguez. Nampaknya akan menggunakan kaki kiri di sana. Sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti, disundul saja oleh pemain Swiss. Kali ini bola liar berada di sektor kiri pertahanan dari Swiss, berhasil diamankan oleh Sanchez dari Kolombia. Kali ini kembali pemain-pemain Kolombia mencoba untuk membangun serangan mereka. Munoz di sana, di sektor kiri pertahanan dari Swiss atau sektor kanan lini serang dari Kolombia. Sanchez tadi berikan kepada Munoz, kembali kepada pemain nomor 16 Lerma, kembali kepada Munoz lagi, mulai ke belakang kali ini pemain-pemain Kolombia, memancing para pemain Swiss untuk keluar dari sarangnya. Bergeser makin ke belakang ada penjaga gawang Vargas, masih mencari ruang kosong. Penjaga gawang Vargas kali ini pendek saja dia kepada Munoz di sana. Langsung Munoz ke depan, masih ada pemain-pemain Kolombia di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, kerjasama 1-2 yang sangat apik kali ini, namun berhasil dicuri oleh pemain Swiss. Kostum merah kali ini bagaimana Freuler mencoba untuk mengamankan bola, namun umpannya tadi terhadap Embolo berhasil dipatahkan oleh pemain dari Kolombia. Luis Diaz bagaimana tadi mencoba untuk mengirimkan umpan, namun dipatahkan lagi oleh para pemain Swiss. Kali ini pemain Swiss masih mencoba untuk membangun serangan. Freuler belakang dia, Akanji dan juga Elvedi bersama dengan Zakaria. 1-2 umpan dilakukan oleh para pemain dari Swiss di sana. Terjatuh Granit Xhaka, jadi sentuhan tadi atau duel dengan pemain dari Kolombia, Huerta. Ya, bersama dengan itu menit 23 pertandingan, wasit meniupkan fluid untuk memberikan kesempatan bagi para pemain mengikuti sesi hydration break. Kita akan coba tanya dulu bagaimana pengamatan dari komentator kita untuk pagi hari ini, Bung Jupri. Bagaimana 23 menit pertandingan kali ini, Bung Jupri belum kelihatan nih. Selain tadi itu bagaimana upaya dari Kolombia sempat mengagetkan gawang Swiss, Bung Jupri?
14: Ya, terlihat memang temponya berjalan agak lambat ya. Artinya kedua tim sangat hati-hati di pertandingan ini, dan pertama Swiss kita lihat memang bertahan cukup dalam, mereka memang membuat blok ya, blok di area tengah sehingga memang tidak mudah untuk bisa dimasuki oleh para pemain dari Kolombia. Dan akhirnya peluang tercipta tadi, peluang terbuka yang benar-benar terbuka ya, peluang benar-benar terbuka tadi lawan Puerta dari Kolombia itu juga berawal dari pressing ya, pressing mereka lakukan, ada kesalahan tadi dari lini tengah dari Swiss dan kemudian ada peluang. Sayangnya memang kita lihat lagi-lagi Gregor Kobel masih sangat baik ya di bawah mistar dari Swiss, dan sejauh ini saya lihat Kolombia terlihat lebih meyakinkan ya penampilan, terlepas memang pertandingan berjalan alot, tapi Kolombia terlihat punya intensi yang lebih nyata ya dalam hal melakukan tekanan. Bahkan kalau kita bicara soal sentuhan di kotak penalti, para pemain Swiss belum ada sentuhan di kotak penalti lawan. Itu yang bisa menjelaskan ya bagaimana permainan ini berjalan. Dan ini yang saya kira juga perlu diperbaiki oleh Swiss, karena memang mereka punya pemain-pemain yang saya kira harusnya bisa untuk bisa memberikan ancaman. Kita lihat ada Loya di sisi kiri, kita lihat juga ada Embolo yang sudah menciptakan 2 gol di turnamen kali ini, tapi belum terlihat bagaimana ketajaman dan juga kerjasama di depan.
13: Ya mungkin karena mainnya jam 3 pagi jadi ngantuk deh ya.
14: Main jam 3 di sini. Salah
13: ya. Ya kita masih tunggu pendengar RRI dimanapun Anda berada. Mungkin yang saat ini berada di wilayah timur Indonesia. Sudah pukul 5:30 di sana. Sudah bersiap-siap Anda untuk beraktivitas sambil mungkin juga mendengarkan siaran kami. Dan juga di wilayah Indonesia Tengah, selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Saya Tomo Akib, Indra Frigiantara dan juga Bung Jupri Alexander. Kami akan hadirkan siaran langsung pertandingan pandangan mata antara kesebelasan Swiss menghadapi Kolombia di Pesta Bola Dunia 2026. Para pemain dari kedua kesebelasan kali ini masih berada di pinggir lapangan untuk mengikuti sesi hydration break. Selain juga mereka mendapatkan kesempatan untuk minum, dan kesempatan ini juga dimanfaatkan oleh para pelatih dari masing-masing kesebelasan untuk lebih menajamkan lagi strategi dan memberikan arahan-arahan lebih kepada para pemainnya. Kita masih tunggu beberapa saat lagi ya, pertandingan ini akan berlangsung karena memang di Piala Dunia kali ini ada sesi khusus hydration break ya. Oke, baik. Bagaimana tampak para supporter dari kedua belah kesebelasan juga tampak meriah sekali ini menikmati suasana pertandingan di kesempatan dini hari waktu Indonesia Barat kali ini. Baik, pendengar, pertandingan kembali berlangsung kali ini, bola dikuasai oleh para pemain Swiss. Bagaimana El?

0: Pitch kali ini bergeser kepada Zakaria, kepada Evaldi lagi ke tengah, masih di sektor belakang mendekat, di dekat gawang dari Swiss, coba untuk mencari rekannya ke belakang lagi, Kobel, masih Kobel di sana, pendek dia kepada Akanji, Reber dia, kali ini kepada Rodriguez. Bagaimana kali ini Rodriguez pendek saja kepada Granit Xhaka, terjatuh Xhaka tadi ketika terjadi benturan dengan pemain Kolombia bernomor punggung 16 Lerma di sana. Masih berada di sektor kiri pertahanan dari Swiss. Sudah mendekati garis tengah. Sudah pendek saja dilakukan tadi tendangan bebas dilakukan oleh pemain Swiss kali ini. Ruler ke belakang lagi, Evaldi masih di dekat lingkaran garis tengah pertandingan. Evaldi pendek kepada Ruler ke tengah dia kali ini menuju Zakaria, Daniel Zakaria. Terus Zakaria masih masuk ke dalam kotak penalti, namun sekali umpan terobosannya tidak berhasil menemui pemain-pemain Swiss hingga berhasil dipatahkan oleh para pemain Kolombia. Umpan ke tengah lapangan kali ini berhasil disundul oleh pemain Swiss. Granit Xhaka kali ini sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Geser dia ke kiri, ada Kanji di sana membantu penyerangan, balik kepada Granit Xhaka di sektor kanan pertahanan dari Kolombia. Granit Xhaka bekerja sama dengan Jashari di sana. Geser lagi kepada Fuller, menor punggung 6 dari Swiss di sektor kanan dari pertahanan dari Kolombia. Umpan ke depan, paling tujuh. Nah, terjadi sayang sekali miskomunikasi ya. Kali ini terjadi serangan dari Swiss, namun berhasil dipatahkan oleh para pemain dari Kolombia di sektor kanan pertahanan dari Kolombia.
1: Ya, lemparan ke dalam tadi bagi Swiss di sektor sebelah kanan pertahanan Kolombia, ada Fuller kini di tengah lapangan pertandingan berputar sedikit. Fuller kepada siapa akan memberikan, mundur lagi kepada FLD dekat lingkaran tengah. Ada Granit Xhaka mencoba menjemput bola, mendapat tekanan dari pemain Kolombia di sektor lingkaran tengah lapangan pertandingan. Hasilkan tendangan bebas saja bagi Swiss, sudah dilakukan cepat. Ada Manuel Akanji, sudah kepada Fuller, masih Fuller melebar ke sektor sebelah kanan, mundur kembali ke belakang tadi. Bagaimana Fabian Reder pada FLD, kembalikan lagi Akanji, kini menguasai bola, masih Akanji, sodokan lagi ke tengah mencari bagaimana yang 22 tadi. Ada Reader, ada yang berperanasi Reader, lepas tendangan, namun membentur lagi pemain bertahan dari Kolombia. Upaya dari Swiss mencoba menekan kini di sektor sebelah kiri di Kolombia. Ada Fuller kini menatap ke depan, kirimkan bola dari kotak penalti, mencoba disundul saja, namun cepat dipelukan penjaga gawang Vargas. Pablo Vargas belum membahayakan gawang dari Kolombia tadi setelah upaya dari pemain Swiss Fabian Reder. Upaya lagi mencoba di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss, namun kembali gagal. Evaldi sodorkan saya ke Rodriguez, kembali kepada Akanji dengan tenang menguasai bola sektor kiri lingkaran atau kotak penalti dari Swiss. Evaldi mencoba menggiring bola, Evaldi sodorkan kepada Xhaka, Xhaka melebar ke kiri kini. Ada Rodriguez kembalikan kepada Xhaka, menatap ke depan, kembalikan lagi sektor sebelah kiri, ada Rodriguez mendapat tekanan, mundur ke belakang. Xhaka pada Akanji, Akanji kirimkan bola ke depan. Fuller kembali ke Feldi dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, masih memainkan bola dengan tenang. Pemain dari Swiss melihat celah di sisi kanan pertahanan dari Kolombia, kembali patah lagi upaya dari pemain Swiss, kembali dapat jadi perebutan di sana. Andres Rodriguez kirimkan bola ke belakang tadi, pelanggaran terjadi pada James Rodriguez, pemain Kolombia ini. Menghasilkan tendangan bebas kini bagi Kolombia, masih di sisi kanan pertahanan dari Kolombia sendiri. Kita nantikan tendangan bebas bagi Kolombia, sudah memasuki menit ke 31 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 antara Swiss dan juga Kolombia. Lagi perebutan kembali, Granit Xhaka sodorkan bola ke depan pada Reader, kirimkan lagi pada bola berjalan di sektor sebelah kiri, melepaskan tendangan tadi. Bagaimana main dari Swiss dan Doye, namun kembali berhasil dipatahkan atau diamankan saja oleh Vargas tadi, amankan tendangan dari Doye tadi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Masih betul perebutan lagi, kirimkan bola ke belakang tadi, hampir saja

0: Kane pada Gregor Kobel, jaga gawang dari Swiss. Pendek saja kembali kepada FLD, mencoba mengirim bola. Pemain-pemain dari Swiss kini menguasai bola, masih dalam pertahanan sini, menatap ke depan FLD. Mundur lagi ke belakang kepada Akanji. Kembalikan lagi kepada FLD, masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri pemain Swiss. Sodorkan bola ke depan, keluar tadi. Ada juga dengan Saka, berhasil direbut oleh pemain dari Kolombia. Terjadi perebutan kembali di sana, berbahaya kini. Di sektor sebelah kiri ada Luis Diaz, masih Luis Diaz, dia ketapi hati, lepaskan tendangan. Membentur tadi pemain dari FLD dari Swiss. Mencoba kembali menggiring kini Luis Diaz. Umpan 1-2 dengan pemain Berta nampaknya. Kirimkan ke tengah, mencoba membantu. Ada James Rodriguez, kirimkan di arah kotak penalti. Lalu deras tadi umpan yang diberikan, yang tidak mampu juga dijangkau oleh Luis Diaz, yang diapit oleh dua pemain bertahan dari Swiss di daerah kotak penalti dari Swiss ini. Mendapat pengawalan yang ketat dari FLD tadi, Luis Diaz. Hanya tendangan gawang saja bagi Swiss. Dihadapi oleh Gregor Kobel, sodorkan lagi pada Manuel Akanji di sektor sebelah kiri. Dikirimkan ke depan, Akanji mencari pemain yang dari Swiss kini, Zakaria melebar ke sisi kanan. Sodorkan lagi ke tengah, ada Saka, mencoba menggiring Saka. Menatap ke kiri dan ke kanan Saka, pendek saja kepada Fuller. Ke depan dia, ada Reader, putar dia, 14 nampaknya. Ada Rodriguez kini di sisi kanan, kirimkan bola ke depan, mencari kawan yang lebih bebas, namun berhasil lebih dekat kepada pemain dari Kolombia. Kirimkan lagi saya bola ke depan, membentur Zakaria tadi, upaya dari pemain nomor 17 dengan Majika nampaknya. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Kolombia. Belum ada peluang yang kembali berbahaya dari kedua tim. Kedudukan masih 0-0, bagaimana semaraknya stadion dari BC Place Vancouver ini. Dan hari ini waktu Indonesia, meriah dari supporter Kolombia dan juga Swiss yang ada di Vancouver ini. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Kolombia, sodokan bola ke depan tadi umpan terobosan namun kembali patah di tengah jalan. Bagaimana tadi menuju Luis Diaz, namun Rodriguez kini menguasai bola. Sodorkan lagi, mencoba pemain dari Kolombia, Ndoye pesan ke sebelah kanan. Pertahanan dari Kolombia terjadi perebutan sana, berhasil diamankan saja oleh pemain dari Kolombia. Kembali gagal lagi, Puerta kini menguasai bola. Sodorkan lagi ke depan, mencoba mencari kawannya, Bri bebas. Berbahaya serangan mencoba dibangun oleh pemain-pemain dari Swiss, ada Luis Suarez. Sedangkan kemundur ke belakang pada Kepuerta, berputar Puerta. Bagaimana juga Mojica mencoba membantu serangan. Berikan lagi kepada Puerta di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Jefferson Larma mencoba menguasai bola. Alirkan ke sektor sebelah kanan lini serang. Bukan umpan terobosan berbahaya dari kotak penalti dari Swiss. Kirimkan umpan namun membentur tadi pemain dari Swiss. Dan juga nampaknya pelanggaran sudah terjadi atau posisi yang offside tadi di sisi kiri pertahanan dari Swiss. Upaya dari Kolombia tadi mencoba merangsek pertahanan dari Swiss. Tendangan bebas saja kini diperoleh oleh Swiss di sisi kiri pertahanannya. Sudah dilakukan Evaldi, Gregor Akanji, kembalikan lagi pada penjaga gawang Gregor Kobel. Gregor Kobel menatap ke depan, kepada siapa memberikan angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi melewati garis setengah. Dihalau tadi oleh pemain dari Kolombia, kembali patah di tengah jalan. Upaya dari Swiss, Puerta kini menguasai bola dari Swiss, dari Kolombia maksud kami. Sektor sebelah kiri, kembalikan lagi tadi bagaimana Lucumi kembalikan kepada Puerta. Masih Puerta, sodorkan bola ke depan, mencari kepada Lerma. Lebar ke sektor sebelah kanan kini, Darius. Umpan 1-2 masih diperagakan oleh pemain Kolombia, berhasil sedikit memasuki daerah pertahanan dari Swiss. Kembali tengah jalan dipotong saja tadi oleh Feldi. Kembali Swiss kini menguasai bola. Feldi sodorkan pendek kepada Akanji. Umpan 1-2 Fuller kepada Rodriguez. Masih Rodriguez kembali kepada Fuller. Menatap ke depan Fuller. Pendek saja. Umpan 1-2 masih memainkan bola. Akanji kini menguasai bola di daerah pertahanan dari Swiss, menatap ke depan, sodorkan bola ke depan tadi maksudnya. Terjadi perebutan di sana pada pemain nomor 22 tadi, Fabian Rida. mundur saja kembali ke belakang kepada Evaldi. Putar lagi, nomor punggung 14, Ardon Jasari. Lebar ke sebelah kiri kini, main dari Swiss. Dan Saka mundur kepada Akanji. Ada Flora di sana, sodokan bola ke depan, mencari Mbolo. Namun kembali patah di tengah jalan, ada Luis Diaz serang balik ini dari Kolombia, berbahaya. Mencoba dikejar lagi oleh Luis Diaz, bayangin Ovaldi, mundur saja back pass kepada Gregor Kobel. Akan posisinya juga, nampaknya sudah offside kah? Tadi bagaimana pergerakan dari Luis Diaz di daerah pertahanan dari Swiss. Belum membahayakan kembali upaya dari Kolombia sejauh ini. Dan masih nampaknya juga terjadi perebutan yang cukup kuat di lini tengah ya Bung Jupri ya.
1: Ya betul, kalau kita memang beberapa kali tapi ada perbaikan ya. Ada perbaikan dari kubu Swiss setelah Henderson break tadi ya. Ada dua peluang, kita lihat tadi lewat Fabian Ryder dan juga Dan Doye. Dan masih sangat-sangat baik ya performa dari kiper dari Kolombia, Camilo Vargas, jadi untuk bisa melakukan dua penyelamatan yang akhirnya memang membuat gawang dari Kolombia masih aman dari kebobolan.
0: Ya, upaya lagi dari Kolombia, Vargas kirimkan bola jauh ke depan ke daerah pertahanan dari Swiss. Berhalau tadi oleh Veldi, ada Pak Kanji juga, masih Akanji, terjadi mencoba direbut oleh James Rodriguez. Berbahaya kini Kolombia menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah. Bagaimana ada Luis Suarez, Luis Suarez lepaskan tendangan, namun membentur lagi pertahanan dari Swiss. Masih Kolombia kini mencoba menekan pertahanan dari Swiss. Sektor sebelah kanan, lini serangnya, sodokan lagi bola ke depan, mencoba mencari kawannya. Bagaimana mempung dua tadi, kirimkan bola ke depan, berbahaya. Wah, tendangan akrobatik, tendangan, oh sayang sekali Puerta tadi. Tendangannya masih melenceng jauh, namun masih di kaki pemain dari Kolombia. Kirimkan umpan dan membentur pemain dari Swiss di sisi kiri pertahanan dari Swiss sendiri. Menghasilkan tendangan penjuru nampaknya bagi Kolombia. Peluang dari sisi kiri kini pertahanan dari Swiss. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Kolombia berada ke tempat yang berbahaya. Kirimkan umpan maksudnya tadi kembali membentur pemain dari Swiss. Tendangan saja penjuru kini kembali bagi Kolombia. Ya, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss. 1, 2, 3, 4, 5 pemain ya, masih terjadi sing dorong-dorong tadi para pemain Swiss dan juga Kolombia. Di sisi kiri pertahanan dari Swiss, kita nantikan Bob Arias tadi yang melakukan penetrasi di sektor sebelah kiri dari pertahanan Swiss. Memasuki menit ke 40 babak yang pertama ini, dengan Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Ya, hanya menghasilkan tendangan gawang saja nampaknya bagi Swiss. Bola dihadapi oleh Gregor Kobel, menggunakan kostum hitam-hitam Kobel. Sedangkan kepada Evaldi di sisi kanan, menata ke depan. Evaldi angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, mencari tadi bebana Mbolo. Namun berhasil dikuasai lagi kembali oleh pemain-pemain dari Kolombia di sektor sebelah kanan kini. Bagaimana main Munoz mundur ke belakang, ada Sanchez, ada Lucumi, angkat langsung juga ke depan. Masih mencoba lagi disundul atau dihalau oleh Puerta juga, mencoba menguasai bola. Pemain lagi Mbolo, pemain dari Swiss kini menguasai bola. Di Granit Xhaka, masih Granit Xhaka, umpan 1-2 nomor 14 tadi di sektor sebelah kanan. Namun kembali umpan yang diberikan terlalu deras, lebih dekat kepada penjaga gawang Vargas. Belum membahayakan kembali bagaimana upaya dari Swiss mencoba membongkar pertahanan Kolombia sejauh ini. Pertandingan yang cukup alot dari kedua tim. Ya, bola kini dikuasai oleh Gregor Kobel. Sorokan saja pendek kepada Evaldi, masih memainkan bola, kirimkan pada Fuller. Ada lagi Akanji kini menguasai bola, masih Akanji memainkan di sektor sebelah kanan ke kiri pertahanan dari Swiss. Ada Fuller kini mencoba melalui 1-2 pemain, kembalikan lagi pada Akanji. Masih Akanji menguasai bola kepada Evaldi. Evaldi mundur ke belakang, back pass saja kepada Gregor Kobel. Cukup nampaknya kesulitan juga pemain-pemain Swiss untuk memasuki daerah pertahanan. Kembali patah lagi tengah jalan, ada Kolombia kini menguasai. menguasai bola. Sodorkan saja kepada Mojica di sektor sebelah kiri, masih Mojica, Johan Mojica, pendek kepada Puerta, Puerta dekat lingkaran tengah, mundur ke belakang kepada Lucumi, ada Sanchez kini menguasai bola, melebar kepada Munoz, masih Munoz menguasai bola, Munoz di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Swiss masih dibayangi, mundur ke belakang kepada Jefferson tadi, kembalikan kepada Sanchez. Ada Lucumi kini dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, mengatur ke depan, dilempar langsung jauh ke depan mencari Luis Diaz nampaknya. Terjadi lagi, berhasil diamankan oleh Valdi, jatuh kaki pemain Swiss, masih terjadi, dapat dicuri lagi oleh pemain Kolombia. Sodorkan ke sebelah kiri, kirimkan umpan Munoz, lewat penalti berbahaya, namun hampir saja tadi bagaimana Luis Suarez dan juga pergerakan Luis Diaz menghasilkan peluang berbahaya bagi pertahanan Swiss. Di sektor sebelah kiri pertahanan Swiss menghasilkan kini tendangan penjuru bagi Kolombia di sektor sebelah kiri. Kita nantikan tendangan penjuru bagi Kolombia untuk sekian kalinya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss. Sejumlah pemain sudah dilakukan hal lagi oleh Mbolo tadi yang cuma membantu. Hal lagi oleh Fuller, masih terjadi rebutan duel di udara. Berhasil mencoba direbut oleh pemain Swiss, melakukan serangan balik, mencoba dikejar oleh Puerta. Pelanggaran nampaknya tadi Puerta atau juga Mojica nampaknya, yang terjatuh mendapat tekanan dari pemain-pemain Swiss. Dan Doye hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Kolombia nih, Bung Tomo.
1: Ya, menit pertandingan sudah memasuki 43 menit di babak yang pertama kali ini. Skor sementara masih tetap 0-0. Kali ini tendangan bebas untuk Kolombia akan diambil oleh pemain mereka, yaitu Sanchez. Kali ini sudah diambil oleh Sanchez, melebar ke sektor kanan, ada Daniel Munoz di sana. Balik lagi kepada Sanchez dan ke belakang lagi kali ini kepada Camilo Vargas, sang penjaga gawang dari Kolombia. Masih dan Camilo Vargas menguasai bola, mencari rekannya, juga mengarahkan rekannya untuk segera menyebar. Karena dia akan memberikan umpan kepada teman-temannya kali ini. Masih mencoba untuk mencari siapa yang akan diambil oleh, apa yang diberi oleh Vargas. Sudah melewati luar dari kotak penalti, Vargas bergeser ke kanan, ada John Lucumi di sana. Kembali kepada Vargas kali ini, bergeser ke sektor kanan, ada Daniel Sanchez di sana. Kembali lagi kepada sayap kanan, Daniel Munoz. Masih membawa bola Munoz, bergeser lagi ke belakang kali ini kepada Vargas. Masih Vargas lagi di sektor kotak penalti Kolombia. Pendek saja ke kanan, dia ada Sanchez di sana. Masih Sanchez, mutak-atik, masih mencari juga siapa rekan yang akan menerima umpan. Kali ini kembali lagi kepada Vargas. Masih menguasai bola, pemain-pemain dari Kolombia di sektor pertahanan mereka sendiri. Pendek saja Vargas pada Lucumi, bergeser kali ini. Kembali lagi kepada Vargas, umpan langsung jauh ke depan. Yang dituju adalah Luis Diaz di sana, namun berhasil dibuang saja oleh pemain dari Swiss. Namun kembali lagi bola jatuh di kaki para pemain dari Kolombia kali ini. Ke belakang ada Camilo Vargas, sang penjaga gawang, bergeser ke kanan sedikit, ada Sanchez di sana. Bergeser lagi ke kanan, ada Daniel Munoz. Masih bekerja sama Munoz dan Sanchez. Kembali menguasai bola, Sanchez umpan langsung ke depan. Yang dituju tadi adalah John Arias, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Swiss. Terjadi pertempuran di sektor kanan pertahanan dari Kolombia, terjatuh satu pemain dari Swiss di sana ketika mencoba untuk berduel tadi, pemain nomor punggung 11 dan Doye jatuh tadi ketika akan berebut bola dengan salah satu pemain dari Kolombia yaitu Daniel Munoz, sehingga menghasilkan tendangan bebas kali ini untuk para pemain Swiss di sektor kanan dari pertahanan Kolombia. Masih kita tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Ya, beberapa pemain Swiss juga tampak sudah mendekati kotak penalti dari Kolombia. Granit Xhaka sepertinya yang akan mengambil tendangan bebas di sektor sebelah kanan dari pertahanan Kolombia kali ini. Masih mencoba mencari rekannya, Granit Xhaka, pendek saja dia pada pemain nomor 3 tadi. Kembali lagi kepada Granit Xhaka, geser lagi kepada kerja sama dia dengan Ingo Valdi tadi. Kemudian ke sektor kanan di sana, terjatuh pemain nomor punggung 13 dari Swiss, Rodriguez di sana bertempur atau berduel dengan John Arias, sehingga bola keluar lapangan. Tadi sempat menyentuh kaki dari Rodriguez, lemparan ke dalam untuk Kolombia sudah dilakukan, pendek saja kepada Daniel Munoz di sana, langsung ke depan. Yang dituju adalah James Rodriguez di sana atau Luis Suarez, namun tidak berhasil, lebih dekat kepada penjaga gawang Gregor Kobel dari Swiss. Pendek saja ke sektor sebelah kiri, Amanullah Kanji di sana masih membawa
2: Di sektor kiri pertahanan dari Swiss mengarahkan rekan-rekannya untuk mengisi ruang-ruang kosong di sektor pertahanan dari Kolombia. Bergeser ke kanan, Mario Alvaldi, umpan langsung jauh ke depan yang tujuh adalah Fabian Ri dari sana. Masih mencoba melakukan penetrasi pemain Ofluler ternyata. Remo Ofluler, pemain dari Swiss, dibayangi tadi oleh pemain nomor 3 dari Kolombia, John Lucumi. Namun tidak berhasil menerima umpan dengan baik, tendangan gawang saja untuk para pemain, lemparan ke dalam untuk pemain Kolombia sudah dilakukan, pendek saja tadi dilakukan oleh John Mojica. Jatuh-jatuh main John Mojica dari Kolombia di sektor kiri pertahanan dari Kolombia, masih memegang pergelangan kaki sebelah kirinya. John Mojica sepertinya terbentur tadi ketika akan berduel dengan Fabian Rieder dari pemain dari Swiss tadi, ya tidak sengaja sepertinya tersenggol atau terinjak kaki dari John Mojica tadi. Lemparan ke dalam kali ini untuk Swiss akan diambil oleh pemain nomor 6, Denis Zakaria maksud saya. Pendek kepada Embolo tadi namun berhasil dikuasai kembali, dicuri oleh pemain-pemain dari Kolombia. Menjauh dalam mengejar bola kali ini Luis Diaz di sana, namun berhasil di gagalkan oleh pemain Swiss. Dan bersama dengan itu wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya babak pertama kali ini. Kita akan review dulu sambil Anda mungkin pendengar Pro 3 RRI di seluruh penjuru tanah air yang berada dan bisa memantau siaran kami. Saat ini sudah pukul 3.48 waktu Indonesia Barat dan di Indonesia Tengah dan juga di Timur mungkin matahari sudah turun ya, sudah timbul ya, dan kita akan ikuti bagaimana review di babak pertama kali ini bersama Bung Fajar Nugroho dan juga Bung Jupri Alexander.

0: Ya, Bung Jupri Alexander. Iya, tampaknya sama kuat seperti prediksi di awal kita berbincang ya. Tapi ternyata enggak nyangka masih kacamata nih, Bung.
1: Ya memang seperti yang dikatakan kita bicarakan di awal, Bung Ajar, ya. Memang kedua tim kan kekuatannya relatif berimbang ya.
0: Iya.
1: Dan memang Kolombia secara ranking ya, ranking FIFA kan memang lebih baik di ranking 11, tapi Swiss juga hanya beda 4 anak tangga, jadi kualitasnya memang bisa dibilang mirip-mirip, dan pertandingannya juga bisa dikatakan sangat-sangat alot dan juga temponya tidak terlalu cepat juga. Jadi ini yang saya kira memang yang kita lihat memang terjadi di babak pertama. Dan
0: atau ini bisa nggak ini akan terus berlangsung ke babak kedua, atau justru malah babak kedua kita akan melihat seperti kedua tim yang berbeda dari babak pertama tadi, begitu, Bung?
1: Iya, kalau saya lihat bahwa tadi kan di sebelum hydration break bahkan Swiss benar-benar memang kesulitan untuk mereka mengkreasi peluang. Dan kalau kita bicara 40 menit jalannya pertandingan, bisa di ya secara statistik ya, kedua tim sangat-sangat jarang masuk ke dalam area kotak penalti. Ya kalau kita lihat di pertandingan kali ini bagaimana secara statistik ya.
0: Iya.
1: Swiss hanya 3 kali menyentuh bola di kotak penalti, Kolombia hanya 6. Jadi tidak sampai, ya memang sangat-sangat jarang. Artinya ini bicara soal bagaimana juga artinya pertahanannya juga sangat-sangat baik yang dibangun oleh para pemain dari Kolombia. Begitu juga kalau kita lihat bagaimana juga Swiss sangat-sangat rapat juga.
0: Iya.
1: Dan yang sangat disayangkan memang kalau kita bicara Swiss adalah memang peran dari Jaren Ancari belum terlalu maksimal ya.
0: Iya.
1: Memang karakternya berbeda kalau kita bandingkan dengan Mazambi. Mazambi ini kan pemain yang bisa dibilang dia ball dribbler, bisa mencari peluang.
0: Benar.
1: Bisa melakukan tusukan juga, tapi
0: sebenarnya kita punya Ndoye. Sorry kalau kita. Ini ada Ndoye dan juga Embolo. Mungkin Vargas belum ya?
1: Ya, Vargas mungkin bisa jadi opsi juga di babak kedua. Dan yang Embolo praktis memang tidak banyak, bahkan tidak ada peluang dari seorang Brill Embolo di pertandingan kali ini. Artinya dia benar-benar terisolasi di lini depan dari Swiss. Ini yang saya kira memang menjadi problem juga buat Swiss, sehingga tidak terjadi koneksi yang baik antara tiga pemain depan mereka plus juga support dari Azad Asari di.
0: Nah, Arun Azari gimana penampilannya, Bung?
1: Ya itu tadi belum terlalu terkoneksi ya, kita lihat memang karakternya sangat-sangat berbeda dari Mazambi. Yang biasanya memang Mazambi ini tipikal pemain yang suka datang juga ke kotak penalti.
0: Benar.
1: Tapi Azari ini lebih tipikalnya dia adalah playmaker murni. Jadi memang
0: berada di luar kotak penalti itu, untuk mengumpan.
1: Iya, untuk mengumpan. Perannya mirip-mirip seperti James Rodriguez kalau kita bicara bagaimana di Kolombia. Tapi memang sejauh ini di kubu Belgia, di kubu Kolombia maksud saya, jauh lebih jalan permainannya gitu, lebih mengalir. Bagaimana peran dari seorang James Rodriguez dalam hal mengalirkan bola-bola matang yang
0: okay,
1: berapa kali juga mampu menimbulkan ancaman sebenarnya.
0: Ya, seperti yang dilihat bahwa ya penguasaan bola semuanya hampir berimbang begitu ya. Kecuali mungkin dari attempt at goal ya, lebih banyak dari Kolombia. Ya,
1: percobaan tembakannya memang Kolombia 5, tapi kan kalau kita bicara
0: on target
1: efektivitas ya hanya satu, baru satu. Lebih bagus Swiss malah 2 kali tembakan, 2 kali on target.
0: Nah, lebih terukur ya.
1: Ya tapi betul.
0: Kita akan lihat bagaimana jalannya babak kedua nanti, apakah bagaimana kedua belah pihak memecah kebuntuan ini, apakah kita akan melihat dua tim yang sangat-sangat berbeda dari apa yang kita lihat di babak pertama tadi, atau bermain lebih terbuka karena tentu saja, atau justru mempertahankan babak seperti babak pertama ini dan memaksa untuk babak tambahan dan juga adu penalti, bisa jadi seperti itu ya. Tapi kita akan lihat nanti. Tapi Bung Jupri mungkin bisa kopi dulu, break dulu, silakan kita jelang warta berita dulu ya.
1: Oke, Pak Jan.
0: Terima kasih.

0: besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion Gisipless Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu terdapat kontroversi besar. Pertama, pertandingan ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pula dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 4:40 Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan guna mengantisipasi dampak yang lebih luas menyusul tibanya musim kemarau.
1: Hari ini kita sudah membuat surat siaga.
2: Pemprov Kalimantan Selatan akan menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan atau KARHUTLA. Keputusan ini diambil Gubernur Kalsel Muhyiddin usai rapat koordinasi penanganan KARHUTLA di gedung Idam Halib Banjarbaru Senin kemarin. Hingga saat ini Muhyiddin memastikan situasi di Kalimantan Selatan masih aman. Gubernur memerintahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan tim untuk melihat keadaan struktur tanah gambut. Ia meminta seluruh unsur terkait meningkatkan kesiapsiagaan.
1: Hari ini kita sudah membuat surat siaga. Jadi sebenarnya surat status siaga itu adalah sudah bisa kita minta bantuan. Kalau status tanggap darurat itu kalau daruratnya ada, itu kita bisa menggunakan uang APBD yang punya kita sendiri. Dan tetapi karena ini belum
2: Sementara Kepala BPBD Kalimantan Selatan Roni Eka Sapa

Jakarta Berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi, maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Ya, pendengar, kedua belah tim, baik Swiss maupun Kolombia, sudah masuk ke lapangan hijau. Itu tandanya pertandingan untuk babak kedua, jalannya pertandingan pada pagi hari ini akan segera berlangsung. Untuk itu, kami akan segera menuju ke tim liputan Piala Dunia 2026, reporter RRI dari Bung Indra Fir Giantara. Bung Indra, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Fajar, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kick off babak yang kedua antara Swiss menghadapi Kolombia baru saja berlangsung. Kini bola berada di pemain-pemain Swiss, Manuel Akanji kepada Gregor Kobel. Sodorkan lagi, mundur ke belakang, mencoba kepada Evaldi. Kini angkat langsung, jauh ke depan Evaldi, menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia sendiri. Ada bagaimana Embolo tadi, namun posisinya sudah dalam posisi offside. Coba tadi bagaimana Zakaria nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia. Ada Vargas kini menguasai bola, sodorkan lagi bola ke depan. Masih terjadi perebutan di sana. Pemain Swiss kirimkan bola ke depan. Coba dikejar lagi, jadi perebutan di sektor sebelah kanan. Bagaimana Puerta dan juga Ndoye. Pelanggaran. Tendangan bebas saja kini bagi Kolombia di sektor sebelah kanan. Bola dihadapi oleh Vargas, Camilo Vargas yang akan melakukan tendangan bebas bagi Kolombia. Jaga gawang dari Kolombia ini. Ancang-ancang sudah dilakukan tadi. Vargas jauh ke depan, malam-malam mungkin terjadi duel di udara. Mencoba dikuasai oleh pemain dari Swiss, sodorkan bola ke depan kepada Embolo di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia. Pemain Swiss kini mencoba. Ada juga bagaimana Granit Xhaka alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Ada Rodriguez lebar ke lagi di sisi kanan pertahanan dari Kolombia. Bola kirimkan umpan terobosan tadi masuk dan lepaskan tendangan. Namun upaya dari pemain yang nampaknya baru masuk, Jubil Sow, memberikan Ardon Jasari, namun tendangannya masih melambung jauh di atas mistar gawang dari Kolombia. Belum membahayakan, kedudukan masih 0-0 antara Swiss menghadapi Kolombia di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Kembali lagi Swiss angkat langsung ke depan. Jadi dua lagi di udara, mencoba lagi dikuasai oleh pemain Kolombia, membentur lagi ke belakang kini kepada penjaga gawang Camilo Vargas. Masih Vargas menguasai bola. Ya, dengan tenang berada di kotak penalti, Vargas memberikan arahan kepada rekan-rekannya untuk melebar. Sodorkan saja pendek tadi kepada Sanchez, melebar lagi, ada John Munoz di sana, membentur Munoz umpan yang diberikan, mencoba dikuasai oleh Swiss kini, main-main dari Swiss, ada Granit Xhaka, melebar ke sektor sebelah kiri, bagaimana pertahanan atau Ndoye tadi, ada lagi upacara umpan 1-2, Ndoye terjatuh, bukan pelanggaran, wasit yang menganggap Ndoye tadi yang terjatuh di daerah kotak penalti Kolombia, bukan pelanggaran. Dan menganggap hanya sebagai challenge yang biasa saja, yang fair di daerah kotak penalti tadi. Bagian pergerakan dari Ndoye mencoba merobos di sisi kanan pertahanan dari Kolombia. Ya, kita nantikan upaya lagi. Nampaknya lemparan ke dalam saja. Kita masih menantikan lemparan ke dalam. Rodriguez sodorkan bola ke depan, mencari tadi bagaimana Embolo, mencoba lagi nomor punggung 22 tadi dari Swiss, namun masih menemui kesulitan untuk membongkar. Di mana Kolombia kini menguasai bola,
1: sodorkan lagi serta sebelah kiri, mencoba mencari Mohita, angkat langsung jauh ke depan. Masih terjadi perebutan di sektor sebelah kanan, mencoba lagi Fuller, ada juga pemain lainnya, yaitu Rider tadi. Ada Granit Xhaka yang menguasai bola, alirkan saja kepada Rodriguez, mencoba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Masih Rodriguez kirimkan bola ke tengah kepada Xhaka, namun salah umpannya tadi. Serangan balik kini dari Kolombia, mencoba membangun serangan kini dari tengah lapangan pertandingan. Nomor punggung 16 mengalirkan lagi ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Kolombia mencoba menekan namun kembali patah di tengah jalan tadi. Doye juga mencoba membantu pertahanan dari timnya, mundur ke belakang tadi. Sektor sebelah kanan kini masih ada Hamis Rodriguez di sana, mencoba dibayangi oleh dua pemain dari Swiss. Alirkan lagi kepada Puerta, masih Puerta, berikan lagi kepada Hamis Rodriguez, kirimkan umpan ke daerah kotak. Tidak mampu disundul tadi. Bagaimana upaya dari pemain dari Kolombia tadi? Nah, ya nampaknya ada sebuah pelanggaran yang tadi terjadi. Granit Xhaka terhadap Munoz, salah satu pemain Kolombia yang sempat berbenturan dan menginjak kaki dari Munoz, dianggap pelanggaran tadi dan diberikan hadiah kartu kuning. Pelanggaran Granit Xhaka terhadap Munoz. Masuk ke menit 50-51 babak yang kedua, masih 0-0 pertandingan antara Swiss dan juga Kolombia. Kini mencoba menguasai bola, Swiss mencoba menggiring perlahan. Bagaimana juga Sol, sektor sebelah kanan, alirkan lagi pada Rodriguez. Masih Rodriguez, berputar lagi ke Rodriguez, tarik mundur ke belakang. Ada Granit Xhaka, 4-1-2 memainkan di sektor sebelah kanan. Bagaimana pertahanan dari Kolombia, mundur mengenai Akanji. Ada Xhaka lagi, masih di sisi kanan pertahanan. Kembalikan lagi ke tengah kepada Akanji, umpan 1-2. Berikan kepada Sol tadi, umpan Sol terjatuh tadi. Pergerakan dari pemain nomor punggung 22 tadi, Fabian Rieder, mendapat tekanan dari Sanchez. Berbuah pelanggaran kini bagi Swiss di depan daerah kotak penalti dari Kolombia. Kita nantikan tendangan bebas yang juga punya peluang nampaknya cukup menjanjikan untuk Swiss menciptakan peluang berbahaya ataupun bisa saja berbuah gol. Kita nantikan 1-2-3 pemain dari Swiss berada di depan 10 bundar. Ada juga Fuller, ada juga Xhaka dan juga Rieder nampaknya yang ada di sana. Sementara itu pemain-pemain Kolombia membentuk pagar betis bersiap-siap menggunakan bola Vargas. Kita nantikan tendangan bebas kini bagi Swiss di sektor sebelah kanan. Konsentrasi sudah dilakukan namun tendangan dari Rieder tadi hanya menyamping saja di kanan tiang gawang dari Kolombia, belum membahayakan gawang dari Kolombia. Upaya dari Swiss tadi melalui tendangan bebas Rieder, tendangan gawang, bola dihadapi oleh Camilo Vargas dan juga Sanchez nampaknya. Kita nantikan, masih harus menunggu arahan dari wasit. Ya, sudah dilakukan. Pendek saja Camilo Vargas, melebar ke sektor sebelah kanan. Lucumi angkat langsung ke depan Lucumi, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Swiss dari FLD. Mencoba lagi jatuh di kaki pemain Kolombia, melebar Lucumi ke sisi kanan kini mencari Munoz. Masih Munoz, kirimkan bola ke depan bersama ada Puerta, sodokan mundur ke belakang. Pemain-pemain dari Kolombia masih membentur tadi. Bagaimana Real Embolo juga coba menghentikan pergerakan dari pemain Kolombia. Lemparan ke dalam kini bagi Kolombia sudah dilakukan. Ada Sanchez, Lucumi di sektor sebelah kiri juga. Bagaimana Mohica langsung jauh ke depan mencari kawannya, terjadi perebutan di sana. Masih memainkan bola, oh coba direbut lagi oleh pemain Swiss, namun kembali patah dengan jalan. Swiss kembali dapat menguasai bola. Akanji sodorkan saja ke sektor sebelah kiri, menemui Rodriguez, mencoba menggiring perlahan Rodriguez mundur ke belakang. Ada Akanji, ada Granit Xhaka, ada kepada Fuller, melebar ke sebelah kanan mencari Zakaria. Masih Zakaria kini menguasai bola, tarik lagi ke belakang. Pada Eseldi dekat lingkaran tengah, mencoba menemui Akanji, melebar lagi kepada Rodriguez di sektor sebelah kiri, mencari celah, sodokan bola ke dalam umpan 1-2 yang diperagakan oleh pemain Swiss, kirimkan dari kotak penalti, halau saja tadi oleh Molita, kirimkan bola ke depan, namun lebih dekat kepada Eseldi, kirimkan saja bola ke belakang. Ada lagi Gregor Kobel, mencoba membuang bola tadi ke sisi kanan, ada Rodriguez, sodorkan saja bola ke depan, namun berhasil dipatahkan kembali serangan upaya dari Swiss. Kini Kolombia mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan, Gonzalo Munoz mundur ke belakang kepada Puerta, masih Puerta menguasai bola, mundur kembali kepada Sanchez di daerah pertahanan sendiri, kepada Vargas penjaga gawang dari Kolombia. Masih Vargas, kirimkan bola saja jauh ke depan, bola melambung tinggi jatuh ke pertahanan dari bagaimana Zakaria dan juga mencoba dikejar oleh Luis Diaz, terlalu deras tadi datangnya bola, lemparan ke dalam saja bagi Swiss dilakukan oleh Zakaria. Ya, dilakukan, ya sudah dilakukan, lemparan ke dalam berikan kepada Eseldi, ada Granit Xhaka, berikan kepada Gregor Kobel, jaga gawang dari Swiss, angkat ke depan Kobel, bola melambung tinggi jatuh dari pertahanan dari Kolombia, mencoba dikejar oleh Embolo, namun kembali berhasil diamankan lagi, ada Munoz di sana dari Kolombia. Oh, salah pengertian tadi pemain nomor punggung 16 dari Jefferson Lerma nampaknya dari Kolombia. Lemparan ke dalam bagi Swiss sudah dilakukan oleh Rodriguez, mundur ke belakang pada bagaimana Xhaka, kembali lagi pada Rodriguez, kirimkan lagi pengunggul Rieder di sana, umpan 1-2 kembali patah di tengah jalan, bagaimana Sanchez dan juga Munoz sana mencoba menghalau pergerakan dari pemain-pemain Swiss di sisi kanan pertahanan dari Kolombia nih, Bung Tomo.
2: Ya, Bung Indra, dan kali ini Swiss masih mencoba untuk membangun serangan. Kali ini ke belakang dia, kepala penjaga gawang Kobel di sana sudah melewati luar jauh dari lingkaran pertandingan dia. Umpan langsung ke depan yang tujuh adalah Embolo, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Lucumi di sana. Masih pemain Kolombia di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Ada Mojica di sana, masih mencoba untuk mencari rekannya Mojica, dibayang-bayangi oleh satu pemain dari Swiss, kembali lagi ke belakang kepada Lucumi dan juga kepada penjaga gawang Vargas. Kali ini pemain dari Kolombia, ada Sanchez yang menerima umpan dari Vargas, melebar ke kanan ada Munoz, bergeser dia dari Sanchez ke depan. Kali ini yang dituju adalah Arias di sana, pemain nomor 14 kami, ada Puerta, balik pada James Rodriguez tadi, umpan terobosan langsung namun lebih dekat kepada para pemain dari Swiss, langsung saja dicocor oleh penjaga Kobel di sana. Ada Rodriguez dari Swiss juga, kembali Swiss membangun serangan dari sektor kiri pertahanan mereka. Bagaimana kali ini pemain Ndoye di sana mencoba mengirimkan umpan ke tengah kepada Rieder, namun tidak bisa diterima dengan baik, buang saja bola untuk kali ini jatuh di kaki dari pemain Granit Xhaka, melebar sektor kanan pertahanan atau sektor kanan pertahanan penyerangan dari Swiss. Kali ini pemain nomor 6 Zakaria di sana membayangi oleh pemain nomor 17 dari Mojica di sana, umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju tadi adalah Embolo, namun dapat dipatahkan oleh para pemain dari Kolombia, jatuh lagi kaki dari bola kali ini dari di kaki pemain Swiss, namun terjadi benturan tadi antara Luis Diaz dengan main nomor punggung 6 dari Swiss yaitu Zakaria, sehingga menghasilkan tendangan bebas saja untuk Kolombia kali ini di sektor kanan atau kiri, maksud kami di sektor kiri pertahanan dari Kolombia. Dua pemain dari Swiss sudah mendapatkan kartu kuning yaitu Granit Xhaka dan yang terbaru adalah Denis Zakaria. Ini juga harus berhati-hati lagi, ini para pemain dari Swiss, kalau dapat kartu kuning lagi, potensi dapat kartu merah, ini juga bisa terbuka. Kali ini bola masih dikuasai oleh para pemain dari Kolombia. Di sana ada penjaga gawang Vargas, umpan langsung ke tengah, melewati garis tengah lapangan yang dituju lebih dekat dengan pemain dari Swiss di sana. Bagaimana tadi FLD memberikan kepada penjaga gawang Kobel, kemudian geser lagi kepada Akanji, masih Akanji membawa bola, bergeser kepada
1: Granit Xhaka di sana umpan ke dalam kotak lingkaran tengah pertandingan, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Kolombia. Kali ini mencoba untuk melakukan penetrasi, dibatahkan lagi oleh para pemain dari Swiss. Di sana terjadi kemelut di dalam kotak penalti Swiss, namun dengan mudahnya bagaimana tadi upaya yang coba dilakukan oleh Luis Diaz dalam kotak penalti Swiss masih belum membuahkan hasil. Ya, kartu kuning kembali dikeluarkan oleh wasit yang memimpin pertandingan kali ini kepada salah satu pemain, yakni Luis Diaz sepertinya. Nah, kita coba cek dulu, kita lihat lagi siapa yang mendapatkan kartu kuning dari wasit yang memimpin pertandingan. Main nomor punggung 25 sepertinya, 23 Daniel Luis Suarez ya, nomor punggung 25 dari Kolombia. Umpan kali ini kepada Embolo, tidak mampu diterima dengan baik oleh Embolo, namun Swiss masih menguasai bola kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan kanan pertahanan dari Kolombia. Masih patah lagi upaya yang dilakukan oleh Swiss kali ini, umpan buang saja langsung bola jauh-jauh oleh pemain dari Kolombia, terjatuh Luis Suarez tadi ketika bersentuhan dengan Akanji di dekat lingkaran tengah pertandingan. Pelanggaran untuk Kolombia kali ini, keuntungan bagi Kolombia karena mereka akan menguasai bola di sektor kiri pertahanan dari Swiss. Sudah dilakukan pendek saja kali ini pemain Kolombia, mencoba untuk membangun serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana Luis Diaz kali ini ada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss, dibayangi oleh dua pemain Swiss, bergeser dia ke belakang, ada Mojica tadi sepertinya. Ya, Mojica kali ini mencoba untuk melakukan umpan terobosan dalam kotak penalti, dibuang saja oleh Valdi, pemain dari Swiss nomor 24. Masih bola berada dalam lapangan, sudah keluar lapangan. Bagaimana satuan tadi yang dilakukan oleh FLD? Ya, kembali Kolombia mencoba untuk melakukan serangan, namun sayang sekali pemain nomor punggung 17 dari Kolombia yaitu Mojica ini sudah berada dalam posisi offside, sehingga keuntungan bola kali ini berada di pihak dari Swiss di sektor kanan pertahanan dari mereka. Sudah dilakukan tendangan langsung, kali ini terjatuh satu pemain dari Kolombia di sana. Bagaimana pemain nomor 13-23 tadi coba untuk melakukan penyerangan, namun tidak berhasil. Upaya kali ini masih mencoba dilakukan oleh pemain-pemain dari Kolombia, namun disapu saja bola tadi oleh penjaga gawang Swiss, Robel. Jatuh kaki di jatuh bola di kaki para pemain dari Kolombia kali ini. Ya, terjadi pelanggaran juga. Granit Xhaka tadi sudah dilakukan tendangan bebas oleh pemain Kolombia, dikuasai oleh Lerma, geser lagi kepada pemain nomor 23 Sanchez di sana. Masih Sanchez mencoba untuk melewati satu pemain Swiss, namun tidak berhasil. Kali ini bola dikuasai oleh para pemain Swiss di sektor kiri pertahanan mereka. Rodriguez di sana bergeser ke belakang, ada Kanji mengamankan bola, pendek saja kepada Granit Xhaka, bergeser ke sebelah kanan Granit Xhaka. Ke tengah kali ini bola mencoba dicuri oleh pemain dari Kolombia, tidak berhasil. Masih pemain dari Kolombia mencoba melakukan tendangan langsung. Luis Suarez, hampir saja Luis Suarez membobol gawang Swiss tadi. Bagaimana tendangan dari depan kotak penalti masih melenceng di sebelah kiri gawang Swiss yang dijaga oleh Kobel. Sepertinya tendangannya kurang akurat. Bagaimana Gregor Kobel ini hanya melihat saja tendangan dari Luis Suarez tadi. Kali ini Swiss mencoba untuk membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan mereka, namun berhasil dipatahkan oleh para pemain dari Venezuela. Coba kali ini dari depan kotak penalti Swiss, buang saja jauh bola tadi oleh Kanji. Datang lagi serangan dari dari Kolombia kali ini. Hampir saya sebut Ekuador ya kan.
2: Ada Venezuela tadi.
1: Ya, namanya juga
2: Latin ya.
1: Iya, tapi kalau kemarin Amerika Latin ya kan.
2: Udah bangun belum?
1: Belum, saya masih di bawah ini. Ya, bagaimana pemain dari Kolombia ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Sanchez menguasai bola di sektor kanan pertahanan dari Kolombia, masih memancing para pemain dari Swiss untuk keluar dari sarangnya. Di sektor kanan lini serang dari Kolombia, main nomor 2 tadi bergeser kepada Mojica, kepada Luis Diaz di sektor kanan pertahanan dari Swiss. Luis Diaz masih membawa bola, Luis Diaz bergeser dia kepada Mojica di sana, menurut juga umpan tadi maksudnya kepada pemain yang berada dalam kotak penalti, namun dihalau oleh pemain Swiss. Lemparan ke dalam untuk pemain Kolombia kali ini. Famos Kolombia, ada supporter yang berikan semangat, semangat sekali supporternya ya. Kali ini Mojica coba untuk melakukan lemparan ke dalam, masih mencari rekannya untuk menerima di sektor kanan pertahanan dari Swiss. Disundul saja, terjatuh.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 2 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari Rabu tanggal 8 Juli tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Iya teman Pro 2, nanti kita akan ada di acara Mutiara Pagi untuk hari ini, hari Rabu tanggal 8 Juli tahun 2026.

0: 97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Iya teman Pro 2, sekarang kita ada di Ajam Mutiara Pagi. Dan pagi hari ini sudah hadir Ustadz Haji Nasuha Faqih SAG MESY, penyuluh agama dari Bimas Islam Kemenag Kota Cirebon dan DAI Polres Cirebon Kota. Ya, dan pagi hari ini kita akan membahas tema tentang polemik pembagian harta waris. Ya, sebelum nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Ustadz, kita akan memberikan waktu terlebih dahulu untuk Pak Ustadz Nasuha. Silakan, Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadzira wa da'yan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar, para teman Pro 2 RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahadzut bin nikmah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita semua dalam keadaan sehat wal afiat, diberikan umur panjang. Lebih-lebih Allah menganugerahkan kita semua berupa nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Salah satu bentuk syukurnya, mari kita bersama-sama untuk talabul ilmi melalui RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga terhaturkan kepada junjungan kita nabiyana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga tersampaikan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umat yang mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Teman-teman Pro 2 yang terbaik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada edisi kali ini tepatnya hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 dengan tema polemik pembagian harta waris. Teman terbaik Pro 2 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema ini saya angkat karena pada akhir-akhir ini, sebulan belakang ini, saya mendapatkan konsultasi dari masyarakat. Banyak sekali problem atau masalah di antara ahli waris. Di antaranya saya sebut saja, tapi tidak sebut di mana dan siapa, yakni pertengkaran antara ibu sambung dengan anak sambung. Dan alhamdulillah telah selesai pula, sudah pembagian waris secara non-litigasi. Dan terakhir, dua hari yang lalu, bahkan sangat miris sekali, anak tega mengadukan persoalan peninggalan ayahnya ini sebagai deliknya, delik penggelapan ke Polres Ciko. Ini sangat miris sekali karena pada tahun-tahun yang lalu kejadian ini sudah ada di luar kota yang sana jauh. Yakni kejadian yang ada di Jawa Timur, kejadian di daerah Jabotabek, sekarang sudah di tengah-tengah kita nih, di daerah Cirebon. Makanya sangat miris sekali ini, maka saya sangat tepat sekali pada kesempatan pagi yang berbahagia ini dengan judulnya polemik pembagian harta waris. Teman-teman Pro 2 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus kita sadari bahwa betapa pentingnya ilmu tentang waris ini. Betapa pentingnya pembagian harta waris ini. Karena namanya harta bisa menjadi gelap mata. Karena anak ini juga bisa menjadikan musuh dengan orang tuanya. Maka saya berulang-ulang, namanya anak ini setidaknya ada 4 karakter. Karakter pertama, anak hanya sebatas sebagai perhiasan atau menjadi kesenangan bagi orang tuanya. Karena suami istri ketika menikah harapannya ingin punya anak keturunan. Tapi hanya sebatas senang saja. Hanya sebatas perhiasan. Dalam Al-Quran mengatakan, al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. Harta benda dan anak-anak hanya sebatas perhiasan. Tidak ada dampak positif untuk menolong orang tuanya. Yang kedua, karakter anak kata Allah itu bisa menjadi fitnah. Allah telah berfirman, telah menggambarkan dalam Al-Qur'annya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu bisa menjadi fitnah. Gara-gara karena anak, bisa saja orang tua dipanggil di sekolah akibat anak berkelahi dengan temannya atau kasus yang lainnya. Itu kan menjadi fitnah itulah. Dan bahkan yang lebih miris lagi adalah anak bisa menjadi musuh. Ini tegaskan dalam Al-Quran pula, dalam surat At-Tahubun. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Hei orang-orang yang beriman, ini jelas ada khitabnya orang yang beriman. Artinya sangat berhati-hatilah, itu maksudnya gitu. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan di antara anak-anakmu ada menjadi musuh bagimu. Fahdharuhum, maka hindarilah. Inilah perangai ataupun karakter anak yang kita harapkan satu sisi kehadirannya, sisi lain bisa menjadi fitnah, bahkan bisa menjadi musuh. Tapi karakter yang keempat yang kita harapkan ini, Allah telah berfirman dan diharapkan kita juga selantiasa berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina ima. Ini harapan kita selaku orang tua, mudah-mudahan anak-anakku menjadi qurrata a'yun. Artinya penyejuk hati ketika anak disuruh menerima dan mau menjalankannya. Tidak disuruh pun membantu orang tuanya, bahkan mendoakannya. Itu harapan kita sebagai orang tua. Namun jangan menjadi fitnah, jangan apalagi jangan menjadi musuh. Dan ini nyata, ini sudah ada di tengah kita. Ketika masalah peninggalan orang tua ataupun salah satu orang tua yang meninggal dunia, itu menjadi ajang rembutan. Ini yang kita harus pikirkan. Sementara mengedukasi, mendakwakan tentang mengenai waris, baik di majlis taklim, baik di masjid-masjid atau di musala, jarang sekali. Alhamdulillah di RRI ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan, ada ruang untuk menyampaikan dakwah tentang mengenai waris ini. Maka mari kita bersama-sama untuk belajar. Kita pun mohon maaf tidak menggurui, tapi sharing. Mudah-mudahan dengan sharing ini kita bisa memahami, bisa melaksanakan tentang mana pentingnya ilmu waris ini yang akan kita laksanakan. Minimal untuk diri pribadi, minimal untuk keluarga kita. Bila perlu sebarkan kepada handai tolan kita, kepada kolega kita, kepada teman kita. Supaya ini jangan menjadi polemik di tengah-tengah keluarga ini. Teman-teman pro dua yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, yang namanya pembagian harta waris atau peninggalan dari orang tua atau keluarga kita yang meninggal dunia itu sensitif banget. Dan kemudian polemik ataupun namanya kejadian, persoalan, pertengkaran dan seterusnya itu hampir 70%. Maka saya sering bagi waris dengan cara non-litigasi, bandingannya 70-30. Hampir 70% ketika mengadu ke saya dalam artian konsultasi ini sudah ribut duluan. Itu. Bahkan pernah saya bagi ketika waktu itu di luar kota ya, mulai jam 1 siang sampai jam 11 malam. Polemiknya luar biasa. Saling mengklaim dari harta-harta milik orang tuanya, apalagi punya orang tua kategorinya adalah ibu sambung atau ibaratnya ibu tiri ini. Dan alhamdulillah rangkulan setelah pembagian waris. Dan berulama ini juga sama antara anak sambung dengan ibu sambung. Ternyata pernikahan dua kali ini sama ayah beda ibu. Ini polemik juga. Dan alhamdulillah kata ahli warisnya, anak-anaknya ini selesai dengan baik. Bahkan rangkulan antara ibu sambung dengan anak sambung. Baru kemarin, dua hari yang lalu, anak kandung tega mengkasuskan masalah peninggalan ayahnya ini sampai ke Polres Ciko ini. Nah inilah sangat miris sekali ini. Maka dari itu, rekan-rekan atau teman-teman Produa, mari kita menyadari bahwa pentingnya ilmu waris ini. Betapa pentingnya menjaga keharmonisan antara kakak dan adik. Sangat pentingnya untuk menjaga silaturahim antara kakak adik. Karena tidak sedikit akibat dari waris, kakang adik bisa menjadi orang lain. Bahkan tidak mau bersilaturahim, walaupun itu semua orang melaksanakan silaturahim, terutama di saat waktu Idul Fitri itulah. Ini tidak sedikit, maka pribahasa mengatakan, saya berulang-ulang, sedulur dadi wong sejen. Malah wong sejen bisa jadi sedulur. Banyak gak ini kejadiannya? Sangat banyak. Maka konfliknya itu 70-30 gitu loh. Padahal ketika ada salah satu keluarga yang meninggal dunia, segerakan untuk dibagi. Jangan nunggu ribut terlebih dahulu. Jangan nunggu tukaran terlebih dahulu. Seminggu yang lalu saya membagi waris, masih sakit katanya. Ketika ucapan-ucapan narasi-narasi memojokkan, menyudutkan, atau memfitnah sekalipun, ini setelah bagi waris masih terasa sakitnya. Tapi saya sampaikan pula, waris adalah yang paling benar adalah saudara-saudara kandungmu, saudara-saudara seayahmu. Kalau warisan masalah harta itu cepat habis. Tapi saudara kandungmu, entah seayah, seibu, sekandung, itu adalah harta ataupun warisan yang sangat luar biasa. Maka mari untuk menjaga tali silaturahim, mari untuk menjaga keharmonisan ini melalui pembagian harta yang ditinggalkan oleh orang tua sebagai tirkatul mayit, sebagai ahli, sebagai harta waris ini. Karena ketika orang tidak membagi waris, orang tua yang banyak jasanya sekarang meninggal dunia, ada di alam barza, tidak tenang hidupnya, tidak tenang di alam barza itu. Ada dalam hadisnya, saya berulang-ulang pula, inna arwahal mu'minina ya'tuna fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Sesungguhnya arwah-arwah orang mukmin setiap malamnya mendatangi antara langit dan bumi, artinya di atas awang-awang sana. Wa yaqifuna bi khidha'i buyutihim. Arwah-arwah itu berhenti di sana sambil meluruskan rumahnya masing-masing. Wa yunadi kullu wahidin bi sautin hazinin alfa marrat. Masing-masing arwah itu memanggil-manggil satu malamnya 1000 kali bi sautin hazinin, dengan rintihan dan tangisan. Siapa yang dipanggil? Ya ahli, hai istriku. Ya ahli, hai suamiku. Artinya orang yang terdekat 24 jam adalah suami istri. Maka yang pertama kali dipanggil adalah suami bila yang meninggal istri. Dipanggil istri bila yang meninggal suami. Wa aqaribi, hai saudara-saudaraku. Wa waladi, hai anak-anak keturunanku. Ya man sakanu buyutana, hai orang yang menempati rumahku. Walabithu siyabana, hai orang yang memakai pakaianku. Semuanya dipanggil. Apa harapannya orang meninggal dunia? Waqtasimu amwalana, bagikanlah harta-hartaku. Ini kata orang yang meninggal dunia bila harta tidak segera diwaris. Jangan sampai menjadi polemik, jangan menjadi rebutan, segerakan untuk dibagi. Karena ingat, setiap saat, setiap waktu, setan itu menggoda kita, mengajak kita untuk bertengkar, untuk tidak segera bagi waris. karena setan ingin punya teman yang akan masuk neraka. Karena jelas sekali vanismenya, ancamannya orang tidak bagi waris dalam surat An-Nisa ayat 14 jelas. Dimasukkan ke dalam neraka selamanya. Tapi bagi orang yang membagi waris, surat An-Nisa ayat 13-nya jelas memasukkan di dalam surga selamanya. Ini sangat jelas sekali reward dan punishment-nya tentang menjalankan ataupun tidaknya tentang ilmu waris ini. Teman-teman yang terbaik pro 2 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama untuk memahami, untuk mempelajari sekaligus kita melaksanakan syariat Allah yang sangat penting ini, yakni tentang mengenai pembagian harta waris. Karena tidak sedikit orang mengabaikan tentang mengenai ilmu ini, tidak sedikit orang yang tidak menjalankannya. Maka kata Nabi dalam hadisnya, ilmu yang pertama kali dicabut oleh Allah adalah ilmu waris. Salah satu apa ibaratnya itu kriteria-kriteria ini orang jarang membagi waris. Kalaupun membagi waris sudah ribut terlebih dahulu. Itu. Mungkin itu saja karena segera kita ada diskusi berdialog yang dipandu oleh Ibu Naila. Kepada beliau kami silakan.
0: Ya, terima kasih Pak Ustadz. Demikian tadi pemaparan tentang tema kita di suasana pagi hari ini ya, di Mutiara Pagi teman Pro 2, yaitu tentang polemik pembagian harta waris. Silakan untuk teman Pro 2 yang ingin bertanya boleh WhatsApp di 08 11 20 29 37, atau bisa juga di YouTube-nya RRI Cirebon teman Pro 2 ya. Kamu bisa langsung chat di situ ya. Pak Ustadz, ini kan seperti yang Pak Ustadz bilang, ini sudah jadi polemik ya, banyak, ini nggak sedikit kasus juga.
1: Banyak banget.
0: Padahal persoalan waris itu kan dalam Islam tuh sudah diatur ya, pembagiannya secara
1: sangat
0: rinci.
1: Jelas malah, ya. Rinci banget.
0: Nah itu, kenapa Pak Ustadz sering sekali ini menjadi konflik atau menjadi polemik?
1: Yang pertama, karena masalah harta, gelap mata. Yang kedua, karakter anak tersampaikan. Yang ketiga, jarang sekali ilmu ini disebarluaskan. Nah, akibatnya ini karena harta, bagaimana caranya ingin mendapatkannya? Dengan cara semaunya. Dan yang paling utama lagi, ketika salah satu orang tua meninggal, taruhlah orang tua ayahnya, ketika ada salah satu anak mau minta warisan, ini dimarahi oleh ayah, oleh ibunya, atau sebaliknya, dengan bahasa saya tuh masih hidup katanya gitu loh. Padahal kan yang dibagikan bukan semuanya. Yang dibagi hanya orang yang meninggal dunia saja. Milik ibu yang masih hidup justru ketika membagi waris ini menjaga harkat kehormatan orang tua yang masih hidup. Ya contoh konkret, ketika meninggal dunia ayahnya, berapa harta yang didapat oleh suami istri dengan kategori harta gonogini ibarat orang Jawa, atau harta bersama dalam literasinya. Sebelum dibagi waris, dibagi dua dulu. Seandainya 1 miliar masing-masing berapa? 500 milik suami, 500 milik istri. Yang dibagi hanya miliknya suami saja. Istri dapat warisan. Al-Quran surat An-Nisa ayat 12 dapat 1/8 kalau bila punya anak. Kalau tidak punya dapat 1/4, bukan dari 1 miliar tapi dari 500 juta. Maka istri seandainya punya anak dapat 1/8 dari 500 juta, berarti berapa? 62.500. Berarti berapa haknya? Dapat haknya adalah 562.500. Kemarin kasus masalah anak menggugat orang tuanya dengan deliknya delik penggelapan, karena orang tua

0: Enggak, berarti berapa? 250. 250. Kalau ibu sebagai istrinya suami yang meninggal dunia dapat 562.500. Ada sisa untuk siapa? Untuk saudara-saudaranya suami yang meninggal dunia tadi. Mm-hmm. Jelas sekali ketika membagi waris. Karena tidak paham tentang mengenai ini, yang paham hanya dapat 1/8 saja. Ibu sebagai istrinya yang suami meninggalnya tidak mau bagi waris. Meninggal si suaminya tahun 2003, Bu, udah lama. Sementara asetnya jelas hanya rumah saja. Nah, inikah akibat dari mengulur-ulur, menunda-nunda pembagian harta waris sehingga menjadi polemik besar anak menggugat orang tua. Ada di tengah-tengah kita sekarang. Kalau pada tahun-tahun yang lalu ada di luar kota yang sangat jauh gitu loh. Sekarang sudah di tengah-tengah kita di Cirebon ini, Bu. Tapi saya tidak sebut siapa. Ini adalah privasi, Bu. Nyata ini, Bu. Ya, gitu.
1: Jadi memang udah harus dibagikan langsung ya sebenarnya, Ustadz, ya, kalau
0: segerakan
1: untuk hal-hal
0: untuk dibagi
1: seperti ini. Nah, ini kalau misalnya banyak orang tua juga yang ngebagi hartanya saat masih hidup agar tidak terjadi konflik. Nah, ini dibolehkan
0: itu
1: dalam
0: persoalan Ustadz? Tidak boleh. Tadi polemik antara orang tua dengan anak, kata orang tuanya, ketika ayah apa suaminya masih hidup, ada akad hibah untuk orang, untuk istri dan anaknya, padahal orang tua masih, suami masih hidup. Dan ada akadnya, saya baca juga itu loh. Setelah itu hibah kemudian dijadikan sertifikat. Namanya ada dua. Pertama di atas adalah ibunya sebagai istri, kedua di bawahnya adalah anaknya. Di tengah perjalanan kata orang tuanya itu, anak itu menyuruh secara paksa untuk tanda tangan. Apa isinya tanda tangan tidak tahu orang tuanya. Ternyata di balik nama ataupun dicoret nama orang tuanya, ibunya itu dicoret. Usianya 67 tahun, Bu. Udah tua itu. Dicoret, akibatnya pengaduan ini ada buktinya, kata anaknya. Ini tinggal milik saya sendiri semuanya, kan gitu. Karena nama orang tuanya dicoret, itulah. Itu.
1: Jadi memang seharusnya mah tidak gitu ya, Ustaz,
0: tidak
1: kalau misalnya
0: boleh
1: masih hidup ya.
0: Iya.
1: Ketika orang
0: tidak tua boleh dibagi sebelum orang tua meninggal dunia. Karena namanya memberi saat waktu atau membagi saat orang tua masih hidup, itu namanya bukan warisan, Bu. Tapi hibah.
1: Oke, ini mungkin harus dibedakan ya.
0: Iya, beda banget itu. Jadi banyak orang tua ini kalau dibagi nanti saya meninggal nanti ribut. Kekhawatiran tidak tepat sekali gitu lah. Justru ketika waktu orang tua meninggal dunia nanti setelah hibah semuanya diusir, Bu. Kejadian pun ada. Ini hanya sekedar apa? Informasi saja. Nah, dari orang yang konsultasi ke saya ini, orang tua tidak punya anak, kemudian punya anak angkat. Orang tua sekarang ada di tempat kuburan, Bu. Kuburan tapi ada tempat untuk persinggahan. Sekarang kan banyak.
1: Banyak.
0: Ya, tempat peziarah tuh. Ya kan, ada orang banyak yang tidur di sana. Itu salah satunya itu. Sebabnya apa? Namanya orang tua angkat, sayang kepada anak angkat berlebihan pula. Sehingga semua asetnya dibalik namakan atas nama anak angkat. Orang tua pengen punya harapan, ekspektasi yang tinggi dari anak angkat itu. Ternyata ekspektasi itu tidak terlewatkan, tidak terlaksana. Malah aset-asetnya milik ayah angkatnya dijual oleh anak angkatnya. Anak angkat sebenarnya anak lagi masalahnya. Ini ada juga kasusnya, Bu. Dan ini bukan omdo, kenyataannya ada.
1: Sesuai itu fakta ya, Ustaz.
0: Fakta, Bu. Masya Allah. Maka kata Nabi, belajar ilmu waris. Khawatir ketika saya meninggal dunia ada dua permasalahan, atau anak sama anak, saudara kandung dengan saudara kandung yang lainnya ribut dan tidak ada yang membereskannya. Tidak ada yang membaginya. Ini jelas sejak 15 abad yang lalu sudah wanti-wanti, sudah beri warning kepada kita, itulah
1: masalah waris ini ya, Ustaz.
0: Iya, betul.
1: Baik, sudah ada yang bertanya di WhatsAppnya Pradua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Denis, katanya mau nanya masalah ahli waris. Apakah warisan itu harus tetap dibagikan sedangkan ada salah satu ahli waris yang tidak menginginkan hal tersebut? Terima kasih untuk penyelidikan.

0: Vanessa. Saya sampaikan, ada atau tidak ada masalah, kalau ada salah satu keluarga yang meninggal dunia, segera untuk dibagi. Jangan nunggu nanti, khawatir menjadi bom waktu. Sekalipun ada di antara tidak mau bagi waris, apa alasannya? Kalau alasannya orang tua masih ada satunya, tidak tepat. Justru ketika dibagi waris, ketika ada yang telah meninggal dunia, untuk menjaga haknya orang tua yang masih hidup. Tadi berapa dapatnya Bu tadi?
1: 500,
0: separuh
1: dari
0: plus seperdelapannya. Kalau yang meninggal istri, suami dapat separuh plus seperempatnya. Dan banyak sekali di antara ketika ditinggal oleh istri, suami mau menikah lagi, diancam oleh anak-anaknya. Bener lah ini. Awas ayah kalau menikah lagi, tidak boleh menempati rumah ini. Ini adalah rumah ibuku. Itu salah juga. Karena harta itu sebagian besar atau separuhnya milik ayahnya kan. Dan ayah bahkan dapat warisan dari istrinya seperempat. Kalau seandainya 1 miliar berarti berapa dapatnya ayah itu? 500 plus 125 juta. Berarti berapa jumlahnya?
1: 652.
0: Kalau anak dapat berapa?
1: Berarti seperempatnya.
0: Separuhnya lah.
1: Ya, separuhnya.
0: Kalau
1: ya,
0: seandainya anak perempuan. Kalau anak laki-laki, sisanya. Kalau setengahnya berarti hanya 250.
1: Betul.
0: Sementara ayahnya dapat berapa? Ayahnya dapat 625. Berani mengusir ayah sampai gitu. Dan anehnya juga, ketika ayah mau menikah lagi, ya izin sama anak, gak usah izin juga masalah. Dan justru ketika orang tua menikah lagi, sebetulnya bersyukur kepada istri sambungnya ataupun ibu sambungnya. Kan ada yang merawat, ada yang ngurus. Bisakah anak mengurus orang tua? Banyak di viral, orang tua dititipkan di panti jompo. Anak tidak mau ngurus orang tua saat waktu sakitnya. Itu banyak sekali ini. Polemik-polemik mengenai masalah anak sama orang tua. Tadi saya sampaikan ada berapa karakter anak tadi. Ada 4 tadi kan. Bisa saja menjadi fitnah. Apalagi menjadi musuh. Nauzubillah. Maka ini edukasi sangat penting. Mengenai memberi pemahaman tentang mengenai warisan ini.
1: Ya, jadi itu ya untuk Dennis. Terima kasih sudah WhatsApp di 08112020937. Untuk teman Pro2 juga silahkan boleh di YouTube RRI Cirebon yang ingin bertanya tentang tema kita untuk suasana pagi hari ini tentang polemik pembagian harta waris. Nah ini berkaitan lagi nih Ustadz. Ini kan meninggal nih, kemudian banyak anak. Tapi tuh nggak rata gitu pembagiannya. Jadi hanya membagi hartanya ke satu anak misalnya yang paling besar itu paling banyak. Nah ini
0: membagi waktu besar. Masih orang tua masih hidup.
1: Enggak, ini udah nggak ada.
0: Oh gitu.
1: Udah nggak ada nih orang tuanya Ustaz, meninggal. Tapi dia sebenarnya ada 3 bersaudara. Tapi dia memberikan satu harta ke anak yang mungkin paling dia sayangi itu paling besar. Berarti nah ini hukumnya seperti apa?
0: Bukan pembagian, pemberian berarti kalau gitu.
1: Ya mungkin ya. Jadi gak rata dibaginya berarti kan Ustaz seperti itu.
0: Nah, kalau gak rata kan akibat dari orang tua memberi. Nah emang kalau kita pahami dalam kasus-kasus di tengah masyarakat, mohon maaf, orang tua kadang-kadang salahnya banyak. Belum waktunya membagi, dibagi-bagi. Dengan tadi kasusnya likes and dislike. Betul nggak?
1: Betul.
0: Orang tua ini sayang kepada seorang atau seorang anak, diberikan banyak. Atau bisa saja anak minta kepada orang tua. Ketika anak minta sama orang tua ngasih nggak? Nggak tega. Akan dikasih. Ada anak yang pujar-pujar jari Jawa. Apa kun? Masa bodoh. Dikasih enggak terserah. Itu kan itulah akibatnya ketika saat orang tua meninggal dunia kan menjadi pengkleman dari aset yang telah diberikan dari orang tuanya saat masih hidup. Iya kan, sementara anak yang lain pun memberontak, saya juga sama anak kan gitulah. Maka polemik ini sering terjadi, bahkan sebelum bagi waris sudah tukaran terlebih dahulu tadi. Kemudian saya diundang untuk meleraikan, alhamdulillah selesai. Berarti kan polemik luar biasa tentang mengenai harta-harta peninggalan orang tua. Sejatinya harta yang enak itu keringat kita sendiri sebetulnya. Bukan dari orang tua. Bukan orang tua, Bu. Okay. Dan ingat ada peribahasa mengatakan kasih sayang orang tua ke anak sepanjang masa. Ada enggak kalimat itu?
1: Ada.
0: Itu belum titik, Bu. Masih koma. Ada lanjutannya, Pak. Kasih sayang anak orang tua sepanjang gala. Banyak orang tua sayang berlebihan kepada anak dengan bahasa saya dapat waris apa dapat harta itu nanti untuk orang untuk anak benar, tapi caranya biarkan anak ketika sudah menikah mencari mangsa sendiri. Tanggung jawab orang tua ke anak sampai sebatas setelah menikah. Selebihnya silakan anak yang mencari nafkah sendiri. Sekarang beda, Bu. Anak dikasih rumah satu-satu, bahkan anak dikasih mobil satu-satu, bahkan sampai didaftarkan haji atau diumrohkan itu loh. Itu berlebihan sebetulnya. Biarkan walaupun orang tua kaya, dinikmati saja untuk dia sendiri sama istri suaminya. Baru ketika meninggal dunia baru dibagi waris. Sehingga tidak menjadi polemik. Banyak sekali orang tua menghibahkan kepada anak. Ketika orang tua meninggal dunia, ada kasusnya juga ini. Anak sama anak saling menggugat dengan dalil anak yang pertama dinilai rupiah sekarang menjadi 1 miliar. Anak yang keduanya hartanya yang dapat dari pemberian orang tua hanya gitu-gitu aja gitu loh. Banyak polemiknya. Sebabnya apa? Anak satu di luar kota, anak satu ada di dalam kota. Ketika orang tua murid itu nilainya sama sebetulnya, tapi di luar kota itu jadikan tata kota berbeda dengan dulu 15 tahun sebelumnya. Harta dulunya murah hanya 300 juta, sekarang menjadi 2M, Bu. Anak di dalam kotanya masih 300 juta. Mungkinkah demikian kejadian? Sangat mungkin
1: Ustaz.
0: Karena kan yang namanya kota kan ada kebijakan dari pemerintah setempat untuk merubah tatanan kota. Tata ruang kota kan berubah. Yang jadinya di daerah itu di alas lah katakanlah. Kemudian ada perubahan kebijakan pemerintah menjadi tengah-tengah kota. Mungkinkah? Itu nyata, itu ada gitu loh. Maka anak yang hanya di kota ini hanya 300 menggugat. Yang dapatnya sekarang dah sama-sama 300 menjadi nilainya 2 miliar. Ingin dapat juga ini loh.
1: Ini ya. Sangat sensitif ya Ustaz.
0: Banyak sekali kejadiannya.
1: Ya, dan ada juga kasus ini kan tadi anaknya yang lebih besar nih ya, pemberiannya nih. Ada juga ahli waris yang menguasai harta peninggalan dan enggak mau ngebaginya nih Ustaz. Ya. Nah itu hukumnya seperti apa?
0: Sama juga tidak boleh, Bu. Ya kalau hukum masalah waris haram, Bu.
1: Ya.
0: Walaupun itu milik orang tuanya, tapi ada hak dari anak yang lain. Anak satu dengan anak yang sama haknya. Tidak ada besar dan kecil. Yang membedakan dalam Al-Quran hanya anak laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Ini jadi polemik juga orang tua bilang. Ini tidak adil nih kalau laki 2, 1 perempuan ini. Ini polemik juga. Akibatnya orang tua enggak usah bagi waris lah. Mumpung saya masih hidup, dibagi waktu orang tua masih hidup. Bisa saja tadi ada istilahnya like and dislike. Iya kan? Akibatnya tidak rata kata ibu. Akibatnya menjadi ajang polemik enggak?
1: Pasti.
0: Ini sebagai persoalan awal dari orang tua sebenarnya. Belum saatnya membagi, orang tua membagi. Akibatnya ketika ayahnya atau suami meninggal dunia, ibunya sebagai istri suami tadi terlunta-lunta sudah tua renta. Banyak kejadian juga ini, Bu.
1: Nah ini ada WhatsApp lagi nih, Ustaz. Mungkin agak sedikit keluar, tapi tetap intinya sih bagi waris nih. Jadi ini dengan Navita, saya papa saya meninggal. Kemudian dia tuh sempat menitipkan bahwa sebelum meninggal dia kan mau haji nih Ustaz. Nah terus itu nitipkan nih ke anaknya, selain pembagian harta ya. Nah itu bagaimana? Apakah tetap harus dirembukan bersama kakak-kakak saya atau yang sudah disampaikan papa itu jadi tanggung jawab saya untuk melanjutkan hajinya. Nah ini seperti apa?
0: Nitip apa nih? Nitip pesan?
1: Iya.
0: Atau jadi, wasiat ibaratnya?
1: Wasiat ya ibaratnya, oh, berarti gitu. Pesan. Jadi kalau misalnya saya nggak ada, udah kamu aja yang naik haji. Nah sedangkan dia punya saudara,
0: oh,
1: nih.
0: Oh iya. Oke.
1: Nah itu gimana katanya? Apa tetap harus menunggu hasil keputusan keluarga, atau wasiat dari papanya itu tetap dijalankan? Okay. Seperti apa?
0: Pertama saya? Wasiat kepada anak sebagai ahli waris, tidak boleh, kata Nabi. La wasiyata liwarisin, kata Nabi loh, bukan kata saya. Ya. Ya, tidak berlaku wasiat kepada ahli waris. Anak sebagai ahli waris bukan?
1: Iya.
0: Ya, tidak boleh. Yang kedua, peninggalan setelah orang tua tiada itu sebagai harta waris, termasuk porsi haji yang orang tua sudah daftar, belum saatnya berangkat haji, keburu dipanggil oleh Allah suruh berangkat ke Sukabumi. Ngerti maksudnya?
1: Meninggal maksudnya,
0: Ustaz, ya? Sukabumi tahu?
1: Iya, maksudnya dimasukkan ke bumi.
0: Meninggal dunia.
1: Iya, meninggal dunia.
0: Guyon ya, Bu ya. Nah, akibatnya kan ini untuk siapa nih porsinya? Itu sebagai objek waris. Harus diwariskan terlebih dahulu. Kalau sekiranya ada salah satu anak, udahlah saya yang siap untuk haji, tapi harus nyusukin dari aset harta tadi, contohlah. Ketika orang tua daftar haji kan minimal berapa? 25 juta.
1: Betul.
0: 20 juta itu sebagai apa? Harta warisnya. Kemudian anak yang mau berangkat haji itu dapat warisan dari orang tuanya dapat 100 juta. Dikurangi 25 dari juta. 25 juta tadi itu. Atau hanya harta itu saja seumpama. Maka harus nyusukin dari anak-anak yang lainnya, karena anak juga punya hak yang sama dari porsi haji milik orang tuanya yang meninggal dunia. Itu ya harus dirembuk, walaupun ada kata wasiat orang tua tadi. Jangan menjadi polemik baru. Tadi juga sudah menjadi polemik itu, Bu. Wasiat orang tua ke anak, polemik itu, Bu.
1: Walaupun mungkin saudara-saudaranya menyetujui atau mengikhlaskan, Ustaz.
0: Mengikhlaskan kadang-kadang hanya sebatas mulut.
1: Okay.
0: Betul nggak? Hatinya ikhlas nggak kira-kira? Ibaratnya.
1: Kita nggak tahu, Ustaz.
0: Iya kan? Ibaratnya dalamnya lautan bisa di
1: tebak.
0: Bisa diselami. Bisa iya.
1: Kalau misalnya dalamnya hati, siapa yang tahu?
0: Ya? Nah, kan gitu. Kita bicara kan nyata itu loh. Anak-anak yang lain hanya ikhlas, hanya sebuah bibir saja, Bu. Lain mulut, lain di hati. Kan gitu. Untuk menjaga hal demikian, inilah ayo kita bersama-sama untuk menjaga keharmonisan keluarga melalui pembagian waris. Karena banyak di antaranya tadi dibagi rata lah, atau tadi ikhlas-ikhlas lah, akibatnya tidak mau silaturahim, Bu. Ada enggak demikian?
1: Ada.
0: Karena dongkol hatinya masih. Kok kenapa saya dapat sedikit gitu loh. Kok yang punya, yang menempati rumah itu kok gak tahu diri gitu, kadang-kadang gitu loh. Padahal itu rumah milik orang tua kan punya histori masing-masing dari anak satu dan anak yang lain. Dulu waktu kita kecil rame di situ. Apalagi saya, kata anak tadi, dilahirkan di tempat itu. Oh sekarang ditempati oleh salah satu anak, walaupun anak dua saja, ributnya luar biasa. Apalagi anaknya banyak. Anak satu dengan yang lain karakternya sama atau beda, Bu?
1: Beda.
0: Dua saja sangat beda. Apalagi satu, satu asal satu losin ya.
1: 12
0: orang ya. Itu untuk menjaga yang tadi itu segera untuk dibagi waris dengan cara syar'i. Jangan hanya Islam, hanya KTP doang, Bu. Kan banyak di akhir zaman kan KTP doang Islamnya. Artinya sholat enggak itulah, apalagi masalah waris. Masalah ibadah yang paling berat adalah harta, Bu, ternyata.
1: Iya. Nah Ustadz, ini gimana kalau misalnya ada anak perempuan tulang punggung keluarga nih, Ustadz. Sedangkan anak laki-lakinya tuh tidak bertanggung jawab. Nah ini apakah pembagian waris tuh tetap mengikuti syariat atau
0: tulang syariat? Punggung maksudnya gimana?
1: Jadi dia
0: cari
1: kayak
0: nafkah dan seterusnya.
1: Iya.
0: Ya. Emang sebetulnya namanya anak siapapun, laki dan perempuan, itu tanggung jawab yang sama kepada birrul walidain, pada orang tua. Sekalipun anak sampai bisa bikin rumah atau bisa merenovasi rumah orang tua, itu dihitung saja. Karena ingat, orang tua memberi tidak perhitungan, tapi anak memberi orang tua sangat perhitungan. Iya kan? Enggak apa-apa dihitung saja kalau seandainya orang teman yang contoh awal rumahnya jelek lah katakanlah. Kemudian anak perempuan itu kerja di luar kota ataupun kerja di luar negeri umumnya kan gitu loh. Kemudian merenovasi rumah. Berapa anak yang perempuan tadi merenovasi rumah? Sekarang harga rumah berapa? Namanya rumah kan tidak hanya rumah tok kan?
1: Betul.
0: Tapi ada apa? Ada tanahnya utama.
1: Okay, tanahnya dulu ya.
0: Nah, berarti tanah tetap milik siapa? Milik orang tua. Kemudian renovasi milik anak, masalah. Diambil dulu seandainya hartanya rumah plus tanah itu rumah plus tanah itu nilainya 300 juta seandainya. Anak merenovasi rumah habis 200 juta. Berarti 200 juta itu milik anak perempuan tadi. Tapi 100 jutanya sebagai hak waris untuk anak-anak yang lainnya pula. Termasuk anak perempuan juga dapat hak waris setelah diambil 200 juta miliknya anak perempuan merenovasi rumah ataupun yang kerja adalah anak perempuan. Karena banyak gagal paham juga. Apalagi sekarang katanya yang paling dominan kerja kan perempuan. Menjadi ibaratnya apa? Gender kan gitu loh.
1: Kesetaraan gender.
0: Kesetaraan gender. Beda. Nah, kalau gender itu hanya suami istri, Bu. Suami istri kategorinya gender. Susah senang bersama. Maka akibatnya entah cerai mati atau cerai hidup dibagi dua. Itu kesetaraan gendernya, Bu. Tapi kalau anak dengan orang tua, bukan ada istilah kesetaraan gender. Kalaupun anak perempuan tadi punya aset tadi, kan tadi diambil. Bukan kesetaraan gender. Tapi tetap sebagai warisan, laki dapat dua, perempuan dapat satu. Seandainya 300, berapa yang dibagi? Hanya 100. Yang 200 milik siapa?
1: Milik
0: anak perempuan tadi. Maka pentinglah mediator itu, pentinglah pihak ketiga untuk melerai semua polemik-polemik yang ada itu. Jangan menjadi ajang tadi. Saya yang usaha kok, kayak gitu loh.
1: Saya kerja keras.
0: Sudah keras kok, kayak gitu.
1: Harus dapat banyak.
0: Nggak banyak. Kan tadi kan ada banyak tadi. Kalau dengan sadar benar kan.
1: Betul.
0: Jangan diklaim semuanya miliknya, karena ada aset milik orang tua. Nanti kita sebagai anak given sifatnya, bukan gender. Iya kan?
1: Iya. Nah, kalau misalnya ada ahli waris nih yang tidak diketahui keberadaannya atau menghilang nih, Ustaz. Ini kan ada sekarang lagi banyak tuh orang tiba-tiba menghilang, terus tahu-tahu ada lagi
0: ada
1: dalam
0: lagi.
1: Keadaan sehat. Nah, ini kebetulan pas orang tuanya meninggal, nah ternyata anaknya ini tidak diketahui keberadaannya. Nah, ini akan seperti apa?
0: Jadi warisan dalam kasuistik masalah waris, dalam buku saya juga ada, Bu. Ini buku saya, Bu. Terus terang. Ada namanya ahli waris mafqud. Ahli waris yang hilang tadi. Makanya istilahnya itu ada meninggal itu ada tiga kategori, Bu. Ada meninggal secara hakiki, meninggal secara takdiri, meninggal secara hukmi. Kalau secara hakiki jelas ada mayitnya. Diumumkan ketika meninggal dunia. Ada mayitnya sih. Yang ketiga meninggal karena takdiri. Diperkirakan. Contoh konkret kasus bencana, musibah. Tanah longsor, banjir. Kemarin tuh ada orangnya itu loh. Akibat dari longsor tanahnya. Ada juga orang anaknya waktu itu. Ternyata tidak ada, dicari-cari gak ketemu. Nah, diperkirakan orang itu meninggal dunia. Atau naik pesawat terbang. Iya kan? Kemudian entah tahu kemana lah. Sampai hilang lah. Ya, dimungkinkan itu meninggal dunia, diperkirakan. Yang ketiga adalah secara hukmi, yakni melalui tadi awalnya ada di rumah, kemudian permisi atau izin keluar kota, sekian tahun tidak datang tandang. Masih mending Bang Toyib mah, hanya satu tahun. Ini meninggalkan rumah sampai kategorinya sudah puluhan tahun.
1: Tidak ada kabar.
0: Bahkan sekawannya. Ya, setemannya itu sudah hampir meninggal dunia. Taruhlah pulang apa keluar dari rumah sudah usia 50 tahun, enggak pulang-pulang sampai sudah 40 tahun. Berapa itu jumlahnya berarti? 90 tahun. Mungkinkah orang itu masih hidup? Sementara tadi sudah jelas itu dihukumi meninggal dunia oleh pengadilan. Tapi sudah ada usaha mencarikannya. Mm-hmm. Kalau ujung-ujung datang lagi, maka dia dapat hak. Gitu loh. Maka dalam hal masalah polemik ataupun kasus ini, maka jangan dulu dibagi sebelum ada ketetapan hukum yang kuat. Mm-hmm. Yakni tadi meninggal secara hukmi tadi oleh pengadilan itu. Mm-hmm. Semua tidak ada yang susah, mudah semua. Yang susah adalah bagaimana caranya untuk menyadarkan semua ahli waris. Yeah.
1: Nah, ini langkah terbaik nih mungkin Ustaz, yeah, agar pembagian warisannya tuh enggak memicu permusuhan nih di dalam keluarga. Mungkin apa yang bisa
0: pertama segerakan untuk dibagi. Mm-hmm. Kalau sekiranya suami meninggal dunia, paling cepat setelah istrinya selesai masa idah. Masa idahnya istri dan suami adalah 4 bulan 10 hari paling cepat. Mm-hmm. Jangan sampai baru 1 bulan bagi waris, jangan. Itulah. Kalau yang meninggal dunia istri paling tidak 100 hari selesai, 100 hari baru bagi waris. Segerakan mungkin untuk dibagi. Jangan nunggu nanti ribut itu loh. Mm-hmm. Itu supaya tidak ada keributan. Yeah. Yang kedua, yang ketika masalah harta peninggalan waris bukan hibah, tapi pembagian. Apa bedanya hibah sama pembagian waris? Kalau hibah pemberian, Bu. Orang yang punya memberikan kepada orang yang dikehendaki. Mm-hmm. Kata warisan bukan pemberian, tapi pembagian. Apa sebabnya? Karena ada porsi haknya. Mm-hmm. Bagian si A dapat sekian, taruhlah anak perempuan dapat setengah kalau sendirian. Kalau lebih dari satu, tidak ada laki-laki, 2/3. Kalau ada laki perempuan, bagiannya laki 2 banding 1. Jelas bagian-bagian, itu kata Allah. Mm-hmm. Kalau pembagian harus ada orang yang membagi. Mm-hmm. Karena orangnya yang punya sudah meninggal dunia. Mm-hmm. Tidak boleh membagi sendiri. Atau tidak boleh membagi dari suami yang masih hidup. Mm-hmm. Tidak boleh membagi dari salah satu anak yang pintar, katakanlah. Karena kalau seandainya salah satu anak 3 ada yang pintar, taruhlah ustad lah. Mm-hmm. Anak yang lainnya gimana? Nerima enggak kira-kira? Pasti. Tanda kutip, mm-hmm, ada su'udzon. Iya. Iya kan?
1: Betul.
0: Nah, untuk menghindari su'udzon dan satu itu, maka ada orang yang membagi. Siapa membagi? Orang yang ngerti tentunya. Mm-hmm. Para kiai, para ajengan, para ustadz. Makanya saya pernah dalam temanya itu adalah tokoh agama fardu ain belajar masalah ilmu waris. Untuk menggugurkan dosa-dosanya para rakyat yang lain. Yeah. Karena aslinya belajar ilmu waris adalah fardu kifayah. Yeah.
1: Ada pertanyaan lagi Ustaz? Okay, pertanyaan terakhir mungkin. Oh, ini udah last minute banget nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya Pak Ustaz. Ada saudara saya pernikahan tidak punya anak. Akhirnya mempunyai anak perempuan. Nah, apakah anak tersebut mendapat warisan dan berapa jumlahnya? Sedangkan orang tua yang mengangkat banyak harta itu tidak punya saudara. Terima kasih dari Ibu Umi di Kota.
0: Oh, berarti Tegal. Tidak punya anak, punya anak angkat barangkali.
1: Ya. Seperti ya, itu ya, jadi ya, pernikahan tidak punya anak, akhirnya mengangkat anak. Nah, apakah anak tersebut mendapat warisan? Sedangkan ya, orang tuanya itu mengangkat banyak harta, tidak punya saudara katanya.
0: Oke, namanya anak angkat dengan ayah atau ibu angkat bukan saling mewarisi atau tidak saling mewarisi. Kalaupun anak angkat dapat melalui hibah saja, ataupun wasiat wajibah. Hibah, wasiat atau wasiat wajibah dalam kompilasi hukum Islam dalam hadis Nabi pula itu maksimal 1/3, Bu. Mm-hmm. Bukan semuanya. Makanya kasus tadi saya sampaikan di awal tadi, malah orang tua angkatnya sekarang ada di mana tadi? Ada di makam. Mm-hmm. Di pasarean yang untuk persinggahan orang yang lagi kategori tanda kutip sengsara kan gitu loh. Malah dijual habis oleh anak angkat. Akibatnya dari orang tua angkat menghibahkan di balik nama atas nama dia semua. Mm-hmm. Nah, itu. Jadi kesimpulannya anak angkat tidak dapat hak waris dari orang tua angkat. Yang paling berhak adalah saudara-saudara kandungnya. Kalaupun tidak ada emang benar. Karena kalau seandainya saudara kandung meninggal dunia, di situ ada anaknya dari saudara atau sebagai keponakannya. Maka adik dengan kakak tidak ada istilah mantan walaupun meninggal dunia. Nah, maka haknya yang paling utama adalah saudara kandungnya yang meninggal dunia dan punya anak sebagai keponakannya itu yang dapat hak, bukan dari siapa? Anak-anak. Sekarang polemiknya banyak sekali anak angkat yang menguasainya.
1: Iya, daripada anak kandung ya, Ustaz.
0: Luar biasa, Bu.
1: Terima kasih ya, itu untuk Ibu Umi di Tegal terakhir nih.
0: Oh, masih terakhir. Ustaz.
1: Ya. Enggak, maksudnya ini terakhir karena ya, sudah apa-apa. Harus closing statement.
0: Dengan senang hati saya selamanya juga.
1: Pesan apa nih Ustaz yang ingin disampaikan nih buat teman Pro 2 supaya persoalan waris ini tidak merusak silaturahmi ya. Pastinya.
0: Iya, teman yang terbaik Pro 2 ini, mari kita bersama-sama untuk menyadari betapa pentingnya ilmu waris ini. Maka ikutilah setiap hari Rabu. Supaya yang tadi tidak ngerti mengerti-ngerti, Santia ngerti menjadi lebih ngerti. Aha. Kalaupun seandainya ada problem dan terbatas di RRI, bisa kontak person ke saya ke 085 314 450 193. Dan pesan saya juga, segerakan untuk dibagi waris kalau sekiranya sudah meninggal dunia, dan jangan membagi saat orang tua masih hidup. Karena ketika ayah ibu masih hidup tidak boleh bagi-bagi waris. Itu tidak haknya atau tidak berhak untuk membagi. Karena ini ada ketentuan Allah SWT yang sangat jelas dan pasti. Mudah-mudahan melalui Pro 2 ini, teman-teman terbaik ini mudah-mudahan memahaminya. Dan kita menjalankan syariat Allah membagi harta waris walaupun berat banget. Ya. Karena ibadah yang paling berat adalah ibadah harta. Zakat berat. Warisan juga berat. Itu demikian. Mudah-mudahan apa yang sampaikan dapat dipahami dan mengerti. Dan mohon maaf di saat ada kata-kata yang menyinggung perasaan, tapi tidak niatan untuk menyinggung, tapi ada sekedar edukasi saja. Ya. Terima kasih. Sudah cukup?
1: Cukup.
0: Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Walafuminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pradua, demikian tadi mutiara pagi hari ini tentang polemik pembagian harta waris bersama narasumber kita Ustadz Haji Nasuha Faqih SAG MESY. Dan saya Neila Fitriana, kita akan ketemu lagi di mutiara pagi selanjutnya. Sampai jumpa.
2: Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Prosa.

107,5 Pro RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Nailanya nemenin Spada kali ini ya. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Untuk hari Rabu sekarang ini tanggal 8 Juli tahun 2026. Sampai nanti jam 10 pagi.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya, atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

bukan sekadar camilan ya, tapi juga mood booster nih yang sulit banget buat ditolak. Kenapa ngomongin coklat? Kemarin baru aja ya dirayain tuh namanya perayaan Hari Coklat Sedunia, teman Pradua ya. Tapi sebenarnya boleh gak sih makan coklat setiap hari itu? Jawabannya tuh boleh teman Pradua, tapi ada syaratnya. Jadi jenis coklat, kandungan gula, hingga jumlah yang dikonsumsi itu sangat tentuin ya. Apakah kebiasaan ini nih ngasih manfaat atau justru berdampak buruk nih buat kesehatan? Nah, ini melansir dari Eating Well, baik buruk makan coklat setiap hari tuh bisa menyehatkan jantung, terus bisa nambah asupan zat gizi, mendukung fungsi otak, terus ngasih tambahan energi, membantu memperbaiki suasana hati. Itu bisa kita dapetin dari manfaat baiknya. Tapi ada dampak buruknya juga nih kalau kamu makan coklat setiap hari. Kayak ningkatin kolesterol, pastilah ya. Berat badan bisa naik teman Pradua. Terus micu juga tuh yang namanya gangguan pencernaan. Bisa memicu juga batu ginjal dan migrain. Terus memperparah jerawat. Jadi kalau boleh gak sih makan coklat setiap hari? Ya boleh, selama porsinya tuh gak berlebihan. Dan kita milih tuh jenis coklat yang tepat. Dark coklat dengan kandungan kakao minimalnya 70% itu merupakan pilihan yang lebih sehat ya. Kenapa? Karena ini ngandung lebih banyak flavonoid teman Pradua, dan umumnya itu lebih rendah gula dibandingkan milk chocolate atau white chocolate. Dan sebaliknya nih, jika tujuan kita tuh jaga kesehatan ya, sebaiknya batasi ya konsumsi coklat yang tinggi gula dan juga lemak jenuh. Ingat, coklat itu tetap merupakan cemilan ya, bukan pengganti makanan bergizi seimbang teman Pradua.

sebuah unggahan di media sosial Instagram nih menyebutkan nih teman Pradua bahaya dari minum kopi di pagi hari dalam keadaan perut kosong. Ngacung, siapa yang sering kayak gini? Banyak kayaknya ya. Jadi unggahan ini nih ternyata menyebutkan dampaknya buat kondisi tubuh terutama lambung. Wajib tahu nih, minum kopi di pagi hari dengan perut kosong itu berbahaya. Perhatikan waktu minumnya kalau gak mau lambung kamu terkikis. Kafein, kortisol, bentrok, badanmu lemas, toleransi kafeinmu naik, dan tiba-tiba GERD kronis. Ini tulis unggahan akun Instagram ya, Senin kemarin nih teman Pradua. Jadi konsumsi kopi di pagi hari itu ternyata jadi rutinitas ya buat sebagian orang, mulai dari anak muda sampai orang dewasa. Tapi seringkali kopi tuh dikonsumsi sebelum sarapan atau makan berat. Tapi benar gak sih kopi tuh

SPPD itu ternyata bilang, teman Tra2, respons tubuh nih terhadap kopi itu bisa berbeda pada setiap orang. Jadi menurut dia ada nih orang yang tetap merasa nyaman mengonsumsi kopi saat sarapan, tapi ada juga nih yang lebih sensitif, terutama jika kopi itu punya tingkat keasaman yang tinggi ya. Tapi meski demikian nih, teman Tra2, secara umum dokter ini gak benar-benar nyaranin seseorang tuh konsumsi kopi ya dalam kondisi perut benar-benar kosong. Jadi Andi tuh lebih nyaranin kalau sebelum

medis utama WebMD Brunilda Nazario MD juga bilang kalau minum kopi nih sesaat setelah bangun tidur tanpa sarapan itu merupakan kebiasaan yang cukup umum ya. Tapi ini saat perut kosong, tubuh tuh bisa menyerap kafein lebih cepat sehingga efeknya tuh terasa lebih kuat ya. Jadi pada sebagian orang yang sensitif, terutama buat mereka yang punya riwayat gangguan lambung, minum kopi saat perut kosong tuh bisa ya memicu peningkatan asam lambung sehingga keluhan mah tuh berisiko kambuh. That's why ia tuh menyarankan

0: Api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.